Terima kasih sahabat MK Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah terima kasih sahabat Enrisa Fitri ya, sudah berbagi juga jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah bisa kembali menyapa. Dan memasuki segmen Sudut Pandang kali ini sahabat MK, kita akan membahas berkaitan dengan menilik ya, bagaimana ada aturan jam operasional PKL di Bandung mengalami pembatasan. Seperti apa kemudian keseimbangan ketertiban Kota Bandung dan keberlangsungan usaha ini diikhtiarkan oleh pemerintah Kota Bandung. Anda silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda, sahabat MK. Menurut Anda, apa sebetulnya yang paling penting dalam penataan PKL di Kota Bandung? Apakah berkaitan dengan kebersihan kota juga ketertibannya? Atau terkait dengan kepastian waktu dan lokasi dagangnya? Perlindungan terhadap penghasilan pedagang mungkin yang menjadi concern Anda, atau seperti penataan ruang publik yang adil, sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa berbagi juga. Apakah Anda termasuk yang sering jajan atau belanjanya di PKL, sahabat MK, pedagang kaki lima ya, di emang-emang yang biasanya keliling? Nah, ini silakan ya, bisa bergabung juga dan sampaikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM.

0: di 0811-224-1027. Insya Allah pagi hari ini kita akan diskusikan juga bersama dengan rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM, ada sahabat Linda Padilah yang alhamdulillah kali ini juga sudah tergabung bersama dengan kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, ini menjadi menarik ya diskusi perbincangannya, karena kalau saya, sahabat Linda ini termasuk yang cukup sering juga jajan di pedagang kaki lima nih. Kalau sahabat Linda seperti apa?
1: Ya, sangat sering sekali karena ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini jadi ikhtiar kita juga ya, sahabat Linda, untuk bisa membantu perekonomian terus berputar. Yang kalau bicara soal Kota Bandung sendiri, memang tidak bisa terlepaskan pedagang kaki lima atau PKL. Ini jadi bagian dari aktivitas masyarakat juga, di mana PKL sendiri hadir di berbagai kawasan, mulai dari menjual makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi para pedagang dan keluarganya. Apalagi kalau di daerah Gerlong ya, sahabat Linda, cukup banyak ya, sahabat Linda.
1: Ya benar, sahabat Syifa. Adapun bagi sebagian warga, berjualan di ruang publik ini merupakan salah satu cara sederhana untuk menyambung hidup. Namun ketika adanya gerobak, bangunan atau lapak yang mulai mengambil alih fungsi trotoar, jalan hingga saluran air, maka persoalannya bukan lagi sekedar aktivitas berdagangan, sahabat Syifa.
0: Dan maka dari itu, sahabat MK, kali ini pemerintah Kota Bandung juga kembali menghadirkan aturan ya, memperketat penataan PKL, bukan dengan menutup ruang bagi para pedagang untuk mencari nafkah, sahabat MK, tapi juga memastikan agar aktivitas tersebut tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi ruang publik itu sendiri. Karena di sisi lain, aktivitas PKL di ruang publik ini ternyata menyisakan persoalan yang perlu ditata, mulai dari penggunaan trotoar yang seharusnya sebagai akses jalan kaki, jalur pedestrian ya bagi masyarakat yang tidak menggunakan kendaraan bermotor, sahabat MK, termasuk juga kebersihan, kemudian saluran air, hingga keberadaan lapak atau bangunan yang dapat mengganggu fungsi ruang publik tersebut. Maka dari itu, pemerintah Kota Bandung kini mendorong penataan yang lebih teratur. Salah satunya adalah dengan melalui pengaturan jam operasional PKL ya, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MK, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menyebutkan bahwa pemerintah Kota Bandung ini tidak melarang PKL untuk berjualan, namun setiap titik PKL akan diarahkan untuk memiliki satu pola waktu operasional yang lebih teratur. Mungkin durasinya dapat berkisar sekitar 6 hingga 8 jam dengan prinsip pedagang datang dalam kondisi bersih, dan ketika selesai berdagang, sahabat MK, maka kawasan tersebut juga harus kembali bersih. Artinya yang diatur tersebut bukan sekedar boleh atau tidak bolehnya PKL berjualan, tetapi juga kapan mereka beraktivitas, bagaimana ruang publik ini digunakan, dan juga bagaimana kondisi kawasan setelah aktivitas perdagangan PKL tersebut selesai, sahabat MK.
0: Iya, dan sejumlah kawasan di Kota Bandung ini juga disebutkan sudah ada ya, beberapa di antaranya yang menerapkan pola penataan. Di antaranya seperti di Jalan Lengkong Kecil, sahabat MK, Jalan Cikuray, kemudian juga di kawasan Taman Wartawan ya, di Jalan Malabar. Anda yang juga mungkin sempat melintasi daerah Panjunan, sahabat MK, dan kawasan Pasar Kiara Condong, ini beberapa titik yang kemudian sudah dirasakan ada perubahan ya untuk penataan tersebut. Dan di Jalan Lengkong misalnya ya, Jalan Lengkong Kecil, PKL ternyata dapat beroperasi pada waktu tertentu, salah satunya dari pukul 6 sore hingga pukul 11 malam. Pola tersebut ini menunjukkan bahwa penataan PKL tidak selalu berarti menghilangkan sama sekali aktivitas perdagangan, melainkan mengatur aktivitas tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi kawasan. Kalau di daerah Anda, sahabat MK, apakah ada juga kemudian titik-titik yang sudah sering ada PKL untuk berdagang di sana, dan kemudian ini Anda rasa perlu ada penertiban? Anda juga silakan ya bisa laporkan kondisi di lapangan. Apakah Anda setuju dengan keputusan dari pemerintah Kota Bandung ini untuk kemudian menertibkan tempat-tempat yang seringkali menjadi lapak dari para PKL, sahabat MK. Dan Anda yang mungkin juga memiliki saran atau masukan terkait dengan skema ini, Anda bisa sampaikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Insya Allah sahabat Linda, juga sahabat MK, kita akan diskusikan kembali ya, bagaimana kemudian ikhtiar dari PKL, dari pemerintah kota Bandung untuk mengatasi ataupun juga untuk menertibkan bagaimana jam operasional PKL di Bandung Raya. Dan untuk itu sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami dalam segmen Sudut Pandang.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'arij, ayat ke-32.
1: Sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita membahas bagaimana kemudian ikhtiar pemerintah Kota Bandung dalam menertibkan PKL. Apakah Anda setuju dengan wacana tersebut, dengan aturan yang kemudian baru saja dihadirkan ya oleh Wali Kota Bandung? Dan silakan Anda bisa berbagi juga, apakah Anda termasuk orang yang sering untuk jajan atau belanja di PKL Sahabat MK. Menurut Anda apa yang paling penting dalam hal penataan PKL di Kota Bandung? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Karena ini aturannya di beberapa titik Sahabat Linda ini sudah ada yang menerapkan ya, seperti tadi di Jalan Lengkong Kecil, yang mana PKL dapat beroperasi pada waktu-waktu tertentu, yang salah satunya dari pukul 6 sore sampai pukul 11 malam. Kalau di tempat Sahabat MG, apakah sudah ada penataan seperti itu, atau masih berlangsung seperti biasa? Jadi PKL bisa juga ya, magang ataupun juga berlokasi di satu tempat ini selama 24 jam nih, berasa jadi warung Madura juga ya Sahabat Linda.
1: Ya Sahabat MK, pemerintah Kota Bandung juga menekankan adanya satu hal yang dinilai penting, yaitu PKL ini tidak boleh mendirikan fasilitas atau bangunan permanen maupun semi permanen di ruang publik, karena terutama jika keberadaannya mengganggu fungsi trotoar jalan atau saluran air, maka pemerintah juga menegaskan ruang publik ini tidak boleh berubah menjadi tempat tinggal atau tempat menyimpan gerobak dan bangunan PKL.
0: Ya, kalau pedagang ternyata nanti ada yang kemudian tidak mengikuti penataan, maka dalam hal ini pemerintah akan melakukan penertiban. Dan disinilah kebijakan tersebut, Sahabat MK, akan kita telaah lebih dalam ya. Karena kalau di satu sisi, pemerintah tentu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang publik agar tetap berfungsi baik, kemudian tertib, aman, nyaman bagi semua warga. Apalagi kalau kita lihat yang di trotoar misalnya, ini memiliki fungsi utamanya adalah untuk bagi para pejalan kaki. Tapi karena banyaknya pedagang ini di beberapa titik, hingga pejalan kaki tidak mau melewati rute tersebut nih Sahabat MK, karena bingung mau lewat mana. Ini menjadi salah satu PR juga ya. Saluran air kemudian ini juga memiliki fungsi dalam sistem drainase kota, dan jalan publik harus tetap dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maka dari itu, ketika aktivitas perdagangan mulai dianggap mengganggu fungsi ruang publik, inilah yang dilihat oleh pemerintah Kota Bandung untuk dilakukan penataan. Tapi di sisi lain juga ya Sahabat Linda, karena PKL juga bukan sekedar sosok yang harus ditertibkan, mereka juga adalah masyarakat yang menggunakan aktivitas berdagang sebagai sumber penghasilannya Sahabat Linda.
1: Ya Sahabat MK, maka ketika adanya pembatasan untuk jam operasional PKL ini, muncul pertanyaan penting terkait apakah jam yang ditetapkan ini benar-benar sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan. Karena sebab waktu ramai pembeli di suatu lokasi belum tentu sama dengan lokasi lain. PKL di kawasan kuliner malam misalnya memiliki pola aktivitas yang berbeda dengan PKL di sekitar pasar, perkantoran, sekolah, atau kawasan wisata. Artinya Sahabat MK, kebijakan satu pola jam operasional ini memang dapat membantu menciptakan ketertiban, tetapi apakah efektivitasnya tetap perlu diuji berdasarkan kondisi setiap kawasan, Sahabat Siva.
0: Ya, dan pertanyaannya apakah penentuan jam operasional tersebut sudah melibatkan pedagang dan masyarakat sekitar? Anda silakan ya Sahabat MK bisa juga berbagi pantauan di lapangan seperti apa. Dan silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Karena kalau dilihat ya Sahabat MK, ini dari Bapak Solikin Badar dari Palembang berbagi atensinya juga pagi hari ini, yang paling penting dalam hal penataan PKL itu berkaitan dengan ketertiban dan juga kebersihannya. Karena jangan sampai kemudian ketika orang yang mencari nafkah di suatu tempat ini meninggalkan sampah begitu. Ini yang kemudian juga menjadi PR ya di Kota Bandung berkaitan dengan sampah. Terima kasih ya Bapak Solikin Badar dari Palembang. Ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Memang sahabat Linda juga sahabat MG, jam operasional tadi disampaikan berbeda. Tidak mungkin kalau di sekitar UPI bukanya malam gitu ya sahabat Linda. Ini kan berbeda dengan jam aktivitas para mahasiswa misalnya atau sekolah-sekolah yang berada di sana. Maka aturannya kalau sampai dibuat tanpa mempertimbangkan pola ekonomi di lapangan, ini bisa menjadi resiko juga bagi para pedagang yang mengalami penurunan waktu berjualan atau bahkan kehilangan waktu prime time-nya, waktu ramai pembelinya, sahabat MK. Akan tetapi hal tersebut bukan artinya pemerintah tidak boleh membatasi atau menertibkan. Justru ini yang perlu diuji adalah apakah pembatasan tersebut berdasarkan data, kondisi di lapangan, dan kesepakatan yang jelas. Karena kebijakan publik yang baik bukan hanya menghasilkan aturan saja, tetapi juga menghasilkan solusi yang bisa diterapkan, sahabat MK.
1: Ya sahabat MG, kemudian ada juga persoalan lain yang juga perlu kita perhatikan, yaitu pengawasan dari pengawasan. Pemerintah Kota Bandung juga menyebutkan bahwa penataan PKL ini harus diikuti dengan pengawasan yang baik. Wali Kota Bandung juga meminta para camat, lurah, dan ketua RW untuk tidak melakukan pungutan liar terhadap para PKL dengan dalih sebagai uang sewa atau keamanan. Hal tersebut menjadi salah satu catatan penting yang perlu diperhatikan oleh kita bersama, sahabat MK. Karena ketika pemerintah membuat aturan mengenai lokasi dan jam operasional, maka pedagang juga membutuhkan kepastian siapa yang mengelola, apa kewajiban mereka, dan biaya apa saja yang sebenarnya secara resmi harus dibebankan. Jangan sampai aturan yang seharusnya membuat pedagang lebih tertib justru malah membuka ruang bagi praktik pungutan yang tidak transparan, sahabat MK.
0: Nah, disinilah transparansi ya menjadi sesuatu yang semakin penting, di mana para pedagang juga perlu mengetahui aturannya. Kita sebagai masyarakat juga perlu untuk mengetahui tujuan dari penataannya, sahabat MK. Dan para petugas di lapangan juga tentu perlu untuk memiliki standar penegakan aturan yang jelas. Terlebih saat ini kalau Kota Bandung sendiri sudah punya Perda Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, sahabat MK. Yang mana perda tersebut sudah berlaku sejak 15 Juli 2026, mengatur antara lain penyelenggaraan ketertiban umum, penertiban, pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta peran masyarakat. Artinya, dari hal penataan ketertiban kota ini memang memiliki landasan kebijakan yang jelas, tetapi landasan hukum saja tentu tidak cukup. Yang menjadi penentu adalah bagaimana aturan tersebut bisa diterapkan di lapangan, sahabat MK.
1: Dan kebijakan tersebut justru harus diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan pedagang mendapatkan informasi dan pembinaan sebelum penertiban. Ada ruang dialog ketika terjadi perbedaan kepentingan dan juga melakukan evaluasi untuk melihat apakah penataan tersebut, sahabat MK, benar-benar membuat kawasan lebih tertib tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar memindahkan PKL dari satu titik ke titik lain. Justru jika pedagang ditertibkan di satu tempat, tetapi tidak ada solusi dan mereka kembali muncul di tempat lain, sahabat MK, maka persoalan tersebut belum benar-benar selesai. Begitu juga dengan kebersihan. Jika PKL sudah dibatasi jam operasionalnya, maka harus ada sistem yang memastikan kawasan tersebut benar-benar bersih setelah aktivitas perdagangan selesai. Dengan begitu, prinsip datang bersih dan pulang bersih ini tidak hanya menjadi semboyan, sahabat MK, tetapi juga benar-benar terlihat hasilnya di ruang publik.
0: Ya, dan yang tidak kalah penting, sahabat MK, kebijakan tersebut ini perlu juga melihat PKL sebagai bagian dari ekosistem perkotaan. Pemerintah juga membutuhkan kota yang tertib, masyarakat membutuhkan ruang publik yang aman dan nyaman, sementara para pedagang juga membutuhkan ruang untuk mencari nafkah. Tiga kepentingan tersebutlah yang seharusnya tidak selalu ditempatkan sebagai sesuatu yang saling bertentangan. Justru tantangannya bagaimana pemerintah bisa merancang penataan yang memungkinkan ketiganya berjalan beriringan. Maka yang perlu diuji sekarang bukan hanya apakah PKL mau mengikuti aturan saja, tapi juga apakah aturannya sudah realistis, apakah jamnya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, sahabat MK, dan pedagangnya apakah sudah dilibatkan, sudah diajak untuk berdiskusi. Anda bisa sampaikan juga ya, di kondisi lapangan seperti apa, sudut pandangnya silahkan sampaikan di 0811-224-1027. Karena kalau kebijakan ini nantinya diterapkan secara luas, hal yang menjadi indikator keberhasilannya perlu juga dipantau bersama. Apakah cukup dengan berkurangnya lapak di trotoar, misal sahabat MK, atau harus dilihat juga dari kebersihan kawasannya, kelancaran akses pejalan kaki, ketertiban lalu lintas, atau juga kepatuhan pedagang, serta keberlanjutan usaha masyarakat yang ada. Karena kalau dari Wali Kota Bandung sendiri, ini menyebut kemampuan pemerintah dalam melakukan penertiban ini memang terbatas, terutama dari sisi personel dan juga peralatan. Maka dari itu, penataan ini membutuhkan kolaborasi juga antara pemerintah, pemangku kebijakan, ini khususnya TNI Polri juga ya, selaku pihak keamanan, kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat setempat. Maka dinilai juga pola penataan yang telah berjalan di sejumlah kawasan ternyata menjadi bukti, sahabat MK, bahwa PKL dan pemerintah sejatinya bisa hidup berdampingan kalau punya komitmen yang sama. Seiring dengan penataan PKL, Pemkot Bandung juga terus mendorong ya adanya perbaikan trotoar di sejumlah ruas jalan. Kalau di daerah Anda seperti apa, sahabat MK? Apakah Anda juga termasuk yang suka jalan kaki dan melihat trotoar ini menjadi sesuatu yang perlu semakin diperhatikan? Karena Wali Kota Bandung juga meminta masyarakat maupun aparat kewilayahan untuk aktif mengusulkan titik-titik trotoar yang membutuhkan perbaikan, sahabat Linda.
1: Ya, dari sejumlah perbaikan trotoar yang telah dilakukan, sahabat MK, antara lain di kawasan Otista dan Cicadas yang juga terintegrasi dengan pengembangan sistem transportasi BRT. Penataan trotoar tersebut, sahabat MK, diharapkan dapat mengembalikan fungsi ruang pejalan kaki sekaligus membuat kawasan perkotaan menjadi lebih tertib, sahabat MK. Dari sisi ketertiban dan lalu lintas, perbatasan jam operasional tersebut dapat membantu mengurangi aktivitas PKL pada jam-jam sibuk, sehingga ruang jalan dan trotoar tersebut dapat lebih teratur, terutama di kawasan yang padat pada jam berangkat kerja atau sekolah. Namun, jika jam berdagang dikurangi terlalu awal, sahabat MK, perlu adanya pertimbangan dari kondisi kawasan pada malam hari, sebab aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat yang tetap berjalan dapat menjadi salah satu unsur yang membuat kawasan tersebut tetap hidup dan terawasi, sahabat Syifa.
0: Ya, kalau kita lihat juga dari sisi lingkungan dan estetika kota, ini menjadi menarik juga ya, karena adanya penataan jam operasional bisa juga mempermudah pemerintah dalam mengatur sampah, kemudian membersihkan trotoarnya, serta memulihkan kembali fungsi fasilitas publik setelah aktivitas perdagangan selesai. Tapi kalau ternyata penataan dilakukan tanpa memperhatikan karakter setiap kawasan, ini bisa malah aktivitas malam yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan kota justru akan berkurang. Padahal kawasan kuliner dan ruang publik malam hari ini memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda ya dengan kawasan perkantoran atau sekolah. Sementara itu, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, sahabat MK, aturan yang jelas tentu dapat memberikan kepastian bagi pedagang tentang kapan dan di mana mereka boleh berjualan, sekaligus menciptakan ketertiban antara aktivitas PKL dan usaha formal di sekitarnya. Tapi tentu kalau kita lihat juga ya, realistisnya bagi keluarga yang memang mengandalkan penghasilan dari berjualan, pembatasan jam operasional ini bisa menjadi tantangan tersendiri karena mengurangi waktu untuk mendapatkan pembeli, sahabat MK. Maka dari itu, dampak terhadap pendapatan ini tidak bisa langsung dianggap pasti menurun tentunya. Perlu juga diukur berdasarkan kondisi nyata di setiap kawasan, termasuk jam ramai pembeli, jenis dagangan, dan karakteristik masyarakat yang menjadi konsumennya, sahabat Linda.
1: Artinya, sahabat MK, dengan kebijakan pembatasan jam operasional PKL tersebut, perlu mencari titik seimbang antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban kota, kebersihan, dan fungsi ruang publik dengan kebutuhan masyarakat untuk tetap menjalankan usahanya. Sebab, sahabat MK, penataan yang efektif bukan hanya membuat kota terlihat lebih tertib, tetapi juga bagaimana memastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil, sesuai karakter kawasan, dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Karena pada akhirnya penataan yang berhasil tersebut seharusnya bisa diukur, bukan hanya dirasakan secara sementara. Dan kota Bandung tidak hanya membutuhkan kota yang rapi, tetapi juga kota yang mampu mengelola aktivitas ekonomi rakyat secara lebih adil. Jadi pembatasan jam operasional PKL ini bisa menjadi langkah penataan jika dilakukan dengan aturan yang jelas, data yang tepat, partisipasi pedagang, serta pengawasan yang transparan dan evaluasi yang terukur, sahabat Syifa.
0: Ya, ini menjadi pantauan kita bersama, sahabat MK, apalagi kita juga yang termasuk cukup sering ya kalau jalan di PKL, sahabat MK, ya, jajan-jajan makanan ringan misalnya. Kalau saya paling suka somay ya, sahabat MK, Masya Allah. Silahkan Anda juga bisa bergabung berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Seperti pagi hari ini ada sahabat Mahadi. Kalau menurut sahabat Mahadi, hal yang paling perlu, paling penting dan perlu diperhatikan ini dalam penataan PKL itu berkaitan dengan ketertiban dan kebersihan kota nya memang, lalu juga perlindungan terhadap penghasilan pedagang serta penataan ruang publik yang adil. Ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bandung. Betul sahabat Mahadi ya, karena tadi perlu adanya diskusi dari berbagai pihak juga ya sahabat Linda, termasuk juga para pedagang, agar aturannya ini tidak hanya sepihak, sahabat MK. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi sudut pandangnya. Kemudian kali ini kita sapa dari Ciumbeuleuit, ada sahabat Dwiko. Kalau sahabat Dwiko ini setuju di mana barang dan jasa PKL, dan ini juga disampaikan ya, perlu ada penataan lebih lanjut. Baik, terima kasih ya sahabat Dwiki, ini ternyata dicium leluhit, Masya Allah. Ini memang menjadi aturan yang kita akan pantau bersama ya sahabat Linda untuk di wilayah Kota Bandung Raya. Kita nantikan sahabat MG, Anda yang juga ingin ikut berbagi, ingin ikut berkontribusi untuk menjaga Kota Bandung tetap tertib, bersih, terawat, ini bisa juga menjadi perhatian bersama. Terima kasih banyak sahabat Linda sudah menemani diskusi sudut pandang di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK, perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang di pagi hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan sambung juga di segmen berikutnya dalam segmen Dialog Umat. Kita akan membahas berkaitan dengan kenapa hati tidak pernah puas. Ketika sudah melihat sesuatu yang lebih, sahabat MK, ada perasaan terbesit ingin juga dengan yang orang lain miliki. Apakah Anda pernah merasakan hal yang sama? Insya Allah nanti kita akan hadirkan perbincangannya dalam segmen Dialog Umat bersama dengan Ustadz Dr. Latif Awaluddin SHIMAME selaku Tim Lajnah Syariah Darut Tauhid. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi dan pesan AA berikut ini.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar, dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK yang masih menyimak bersama kami dalam segmen Dialog Umat ya. Kita memasuki segmen baru dan Anda juga silahkan nanti bisa ikut berdiskusi, berdialog bersama kami, sahabat MK, berkaitan dengan kenapa hati kita tidak pernah puas. Pernah Anda merasakan hal yang demikian, sahabat MK? Ketika penghasilan bertambah, kebutuhan dan keinginan biasanya juga ikut bertambah. Ketika punya satu pencapaian, kita mulai kemudian membandingkan diri dengan orang lain yang pencapaiannya terlihat lebih tinggi. Nah, ini yang kemudian akan kita lihat ya. Bukan karena yang kemudian kita miliki terlalu sedikit, tapi karena hati terus merasa masih kurang terus ya, sahabat MK. Nah, kita mengejar sesuatu demi merasa bahagia, tapi setelah punya kok ternyata rasa bahagianya tidak bertahan lama. Nah, untuk membahas lebih jauh, insya Allah kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan narasumber kita dari tim Lajnah Syariah Darut Tauhid bersama Ustadz Dr. Latif Awaluddin SHI MAME, sahabat MK. Bagaimana kemudian Islam memandang rasa cukup, rasa syukur untuk menghadapi hati manusia yang sulit merasa puas ini. Anda juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda di pagi hari ini. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Latif. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik insyaallah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk menyapa sahabat MK di pagi hari ini. Di studio bersama saya Syifa, Ustadz insyaallah akan memandu ya bagaimana dialog umat kita di pagi hari ini. Ini pertanyaan yang kemudian mungkin ditanyakan juga oleh sahabat MK. Ada masanya ketika hati ini selalu ingin lebih, Ustadz. Itu seperti apa ya? Apa penyebabnya sebetulnya, Ustadz? Apakah memang Allah ciptakan manusia sebagai sosok yang demikian, Ustadz? Silakan, Ustadz.
1: Iya, memang kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sangat lengkap di Al-Quran itu sangat lengkap membicarakan jati diri manusia itu sendiri, ya. Kelebihan manusia, negatifnya, sisi positifnya, gitu ya, karakternya. Dan memang dalam Al-Quran diungkapkan bahwa karakter dasar manusia itu selalu ingin mencari lebih. Nah, itu jadi memang manusia itu oleh Allah diberikan kecenderungan nafsunya itu mencintai secara berlebihan. Artinya ada sifat dasar ketidakpuasan, ya. Misalkan ketika dalam berbicara harta, ya, waktu hubbun al-mala hubban jamma, dan kamu mencari harta dengan kecintaan yang berlebihan, ya. Dalam ayat lain juga menguapkan wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya manusia itu kepada harta benar-benar berlebihan, ya. Jadi ketidakpuasan hati kita, ya, khususnya terkait kepentingan kebutuhan dunia ini sudah diungkapkan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam hadis pun sama, ya. Bahkan Rasulullah menyinggung begini, ada hati orang yang tua renta, ya, orang yang sudah tua renta itu hatinya itu senantiasa muda. Ya. Kenapa? Tulul hayat, ya, karena dia ingin hidup yang panjang. Wahubul mal, cinta terhadap harta. Nah, jadi banyaklah ayat-ayat keterangan bahwa manusia itu memiliki jiwa nafs, ya, dan nafsa ini bisa positif bisa negatif, ya. Termasuk ketidakpuasan seseorang itu bisa positif bisa negatif, ya. Positif kalau ketidakpuasan itu menjadi ambisi dan motivasi semangat hidup, ya. Yang negatif ini yang bahaya, ya, ketika ketidakpuasan itu, ya, memicu orang jadi stres, ya. Stresnya kronis tuh, cemas, depresi. Jadi sifat yang tidak puas ini tidak dikelola dengan baik, akhirnya ya negatif. Tapi kalau ketidakpuasan itu sebagai sesuatu yang wajar, ya, sebagai bahan bakar untuk kreativitas, inovasi, ya, termasuk kemajuan peradaban manusia itu kan dari masyarakat bangsa yang punya ambisi gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang negatif itu yang tadi, ketidakpuasan yang tidak dikelola dengan baik, sehingga ya dia ittiba'ul hawa, kata para ulama, dia kena penyakit ittiba'ul hawa, selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini mungkin apa yang menjadi penekanan kita, ketidakpuasan hati yang berdampak negatif gitu ya.
0: Ini menjadi sesuatu yang kemudian memang ada dalam diri manusia ya, tergantung bagaimana kita bisa mengontrolnya. Masya Allah. Ini menjadi pengingat juga nampaknya Ustadz, karena kalau kita lihat sekarang ini kan zamannya sosial media Ustadz ya, kayaknya setiap orang, sahabat MK mungkin sekarang yang sedang mendengar, sambil mendengarnya melalui berbagai platform sosial media juga. Di era media sosial seperti sekarang Ustadz, kan kita juga sering ya untuk melihat pencapaian ataupun juga gaya hidup orang lain. Sejauh mana sebetulnya Ustadz, kebiasaan-kebiasaan yang di era teknologi sekarang ini mudah sekali merasuk dalam diri kita untuk bisa kemudian melatih kita menjadi orang yang bersyukur nih Ustadz?
1: Nah ini memang dalam pendekatan psikologi manusia ya, ketidakpuasan manusia itu fenomena yang wajar ya. Ada beberapa teori yang menerangkan ini ya. Misalkan teori hedonic treadmill. Jadi pada dasarnya menurut konsep psikologi, manusia itu memiliki semangat untuk mencari cita-citanya. Jadi yang namanya manusia itu wajar, saya ingin tadi gajinya besar, usahanya lancar, saya ingin menikah dengan perempuan seperti ini atau sebaliknya gitu ya. Dia akan terlalu mengikuti adaptasi ya. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan Maslow. Kita mendengar ya teori Maslow ini bahwa kebutuhan manusia itu kan tersusun secara bertingkat ya. Mulai kebutuhan fisik, kalau makan minumnya sudah terpenuhi, rasa amannya terpenuhi, psikologinya, kasih sayang terpenuhi, maka manusia itu akan selalu mengejar apa? Eksistensi diri, aktualisasi diri. Nah, disinilah tadi teori ketidakpuasan itu muncul, karena tadi manusia itu memiliki kebutuhan target, kalau sudah terpenuhi secara fisik dan psikologis, maka yang paling tinggi apa? Mereka ingin aktualisasi diri. Makanya banyak yang mengejar jadi pemimpin, mengejar viral dan sebagainya. Nah, yang terakhir nih yang bisa membaca fenomena sekarang, kenapa banyak yang tidak puas gitu ya? Karena perbandingan sosial. Manusia itu suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya Rasulullah pesannya apa? Unduru ila aspala minkum, perhatikan, lihatlah, bandingkanlah kamu itu kepada orang yang di bawahmu, jangan selalu melihat yang atas. Kalau kita selalu melihat yang atas ya tadi, tidak puas, ambisi, akhirnya mengikuti hawa nafsu, sehingga abai terhadap ilmu, abai terhadap syariat ya, akhirnya terjerumus. Jadi wajar sih orang selalu ingin, tadi kan ingin membandingkan. Makanya karena ini urusan hati, jiwa, maka solusinya itu tadi, solusinya adalah ibadah-ibadah qalbiyah. Kalau dalam ajaran Islam ada disebut dengan a'malul qulub. Kita beribadah itu, beramal itu bukan hanya fisik tapi hati kita. Makanya ajaran Nabi Muhammad ya, ajaran Islam apa? Supaya bisa mengontrol ya, keinginan kita ya, apa? Syukur, tawakal, ridho, qanaah, zuhud, wara', banyak itu. Itu semua dalam rangka bisa mengontrol nafsu tadi, supaya nafsu itu jangan berdampak negatif. Tapi bagaimana nafsu itu dikontrol dengan baik gitu ya. Dikontrol dengan ilmu, dikontrol dengan batasan-batasan agama gitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu kan tadi selalu mengejar kebahagiaan. Manusia itu selalu tidak puas. Cuman hati-hati ya, banyak negatifnya kalau tidak dikelola, tidak dikontrol dengan baik.
0: Masya Allah, ini perlu menjadi perhatian dan latihan terus-menerus ya Ustadz, ketika bicara soal ibadah hati, apalagi juga pengendalian hati, melihat sesuatu yang memang ini diciptakan manusia ingin selalu lebih dari yang sebelumnya, Masya Allah. Dan Anda sahabat MG juga silahkan bisa ikut bergabung, berdialog bersama kali di berdiskusi melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Satu hal yang menarik Ustadz tadi disampaikan juga ya, bahwasannya manusia memang ingin mengejar cita-citanya, selalu punya cita-cita, dan ini nampaknya menjadi sebuah standar di era sekarang begitu Ustadz. Kalau sudah terbiasa mengejar lebih banyak, entah itu lebih banyak uang, jabatan, barang, bahkan pengakuan, apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat sekarang untuk melatih hati kembali agar kembali punya rasa cukup, tidak terus-menerus dikuasai keinginan yang ini dituruti karena sudah biasa begitu Ustadz?
1: Iya, untuk mengelola ketidakpuasan itu sederhana sebenarnya ya, Teh Sipa ya. Kita fokus saja apa yang kita miliki hari ini, ya. Jadi kalau kan kenapa ambisi itu sangat kuat sehingga akhirnya menghalalkan segala cara ya, jatuh kepada keterpurukan karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Ya, jadi kita selalu menghitung kekurangan, sibuk, ya, membanding-bandingkan tadi. Ya, ini kan dampak media sosial itu juga mempengaruhi. Ya, kenapa saya tidak seperti dia? Kenapa saya tidak viral? Kenapa saya? Ya, ketika kita fokus kepada apa yang belum kita capai, nah itu akan menjadi sengsara, ya, depresi itu orang yang tidak puas seperti itu. Kenapa? Karena dia terlalu fokus apa yang belum dimiliki. Sementara Allah sudah memberikan apa? Anugerah, kenikmatan, ya. Dalam Al-Qur'an kan sering mendengar in ta'udhu nikmat Allah la tahsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, enggak bisa menghitungnya. Nah, orang yang tidak puas hati itu selalu fokus kepada apa yang belum dimiliki. Ya. Sementara yang dimiliki tidak disyukuri, tidak dihitung gitu ya, diabaikan. Nah itu salah satunya ya, kenapa hati tidak pernah merasa cukup. Karena selalu fokus pada yang belum dimiliki. Dan tadi juga terjebak lingkungan. Ya. Lingkungan teman-teman yang suka membanding dan apa ya, membanggakan diri, membandingkan diri. Ya, kan faktor lingkungan sangat penting ya. Kenapa orang merasa tidak puas? Karena lingkungannya seperti itu ya. Sehingga kita terpacu untuk selalu bersaing terus ya. Kalau sehat sih enggak apa-apa ya, kalau fastabiqul khairat, ambisinya kebaikan silahkan. Tapi ambisinya adalah menjerumuskan, nah di sini terjebak nanti kepada kompetisi yang tidak baik ya. Jadi jangan sampai terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri. Ya, selalu melihat kesuksesan orang lain. Ya, tapi tidak melihat perjuangan hidup yang sukses. Kan orang melihat yang sukses itu enak, jangan lihat enaknya. Dia dulu sukses itu gimana perjuangannya gitu ya. Makanya tadi pesan Allah unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan selalu melihat orang yang berada di atas kalian. Kenapa? Karena itu lebih pantas. Agar kita tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan tentunya kalau dalam bahasa pendekatan ilmu akhlak, ilmu tasawuf ya, ada terlalu cinta dunia. Dunia. Kenapa orang terlalu tidak pernah puas? Ya, karena hubud dunia, penyakit hubud dunia. Ya. Bahasa Rasulullah begini, lau anal ibni Adam wadian, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, ya, min zahabin, ahabba an yakuna lahu wadiani. Niscaya ia ingin memiliki dua lembah emas. Jadi manusia mah tos diberi rumah, kita sudah diberi motor, mobil, belum puas pingin mobil listrik. Padahal kita mampunya yang ini, sudah punya mobil listrik, pingin punya pesawat, pingin punya pool. Puas terus. Ya, jadi memang manusia itu kalau kejar dunia, kubur dunia, tidak pernah puas. Kalau sudah dapat, lihat lagi terus. Tidak pernah ada habis-habisnya. Dan ini gara-gara apa? Kurang rasa bersyukur. Syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah ya, tapi kesadaran. bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Allah Maha mengetahui mana yang terbaik buat kita. Jadi kalau orang yang kurang bersyukur tidak pernah bahagia, itu tidak akan pernah bahagia orang yang kurang bersyukur, ya.
0: Insyaallah. Ini syukur yang menjadi PR terbesar ya, kalau kita kemudian ingin mengejar rasa cukup dalam hati kita, Ustadz ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini nampaknya menjadi pembuka terlebih dahulu ya Ustadz, nanti kita akan lebih banyak berdialog juga dengan sahabat MQ dan pendengar yang sudah berbagi atensi di pagi hari ini, berdialog berkaitan dengan kenapa hati tidak pernah puas, sahabat MQ. Anda silakan ya juga bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Atau Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya, silakan bisa disampaikan di 0811-224-1027. Dan insya Allah Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu ya Ustadz, sebelum nanti kita sambung dengan menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung pagi hari ini. Untuk itu, tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi
3: ya?
4: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas. keras itu, ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku nggak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
11: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, kita berbincang, membahas berkaitan dengan kenapa hati kita tidak pernah puas. Anda yang mungkin punya pengalaman Sahabat MK atau sedang merasakan hati yang tidak pernah puas itu, Anda silakan bisa ikut berbincang juga bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena ternyata Sahabat MK, fenomena zaman sekarang ini berkaitan dengan membandingkan diri. Mudahnya kita melihat kehidupan orang lain, bahkan hanya sepersekian detik yang kita lihat itu cukup untuk menyenggol keinginan yang lebih besar Sahabat MK dalam diri kita. Melihat seseorang yang sukses di sosial media tanpa kemudian mengetahui bagaimana sepak terjangnya di balik layar, ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Tidak salah dengan ambisi, tapi ambisi yang perlu dikelola Sahabat MK. Seperti fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini adalah sesuatu yang tentu baik ya, bisa kita ikhtiarkan bersama-sama untuk saling mengajak pada kebaikan. Tapi kalau sudah di luar batas, ini yang kemudian perlu dikontrol. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan diskusikan bersama dengan tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, Ustadz Dr. Latif Awaluddin SHI MAME, Sahabat MK. Anda yang ingin bergabung, silahkan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan bismillah Ustadz, ini sudah ada beberapa atensi yang menyapa pagi hari ini ya dari Sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu, ini nampaknya sekaligus pertanyaan perwakilan juga ya dari banyak Sahabat MK yang menyampaikan atensi. Kita sapa ya Ustadz, kali ini ada hamba Allah yang berbagi bahwasannya kalau dari segi ekonomi pekerjaan sekarang ini sahabat kita merasa sudah bersyukur Ustadz, tapi setiap kali melihat ya scrolling sosial media, ada teman yang kemudian punya sesuatu atau mendapat pencapaian baru, bisa jalan-jalan ke luar negeri, nah sahabat kita merasa hidupnya ini belum seberapa Ustadz, padahal sebelumnya sudah merasa cukup. Bagaimana cara untuk mengatasi perasaan tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya dari sahabat kita. Silakan Ustadz.
1: Ya, ini juga menimpa hampir semua ya, karena kita tidak lepas. Karena sekarang itu sebut manusia digital.
0: Betul, betul.
1: Manusia itu adalah manusia yang tidak bisa lepas dari gadget, dari medsos ya. Dan yang nama scroll itu ya, yang lihat sekilas-sekilas itu kan biasanya itu langsung kan dalam sebuah riwayat begini, ada empat hal yang tidak pernah puas. Apa? Mata ya. Mata yang selalu memandang ya. Bumi yang tidak pernah puas dengan air hujan ya. Terus apalagi yang tidak puas selain mata ya. Ilmu juga. Laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki ya. Nah yang pertama kan dari mata dulu, al-ain minan nador ya. Ada delapan ya, bahkan ada delapan ya, perkara yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Apa? Ketika tadi mata tak pernah puas dari memandang. Nah itu gara-gara, makanya untuk yang suka buka medsos seperlunya jangan berlebihan terus gitu ya. Perkara yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Apa? Ketika tadi mata tak pernah puas dari memandang. Nah itu gara-gara, makanya untuk

0: Karena nafsu kita itu kan bisa cenderung baik, bisa cenderung buruk. Ya. Nafsu yang buruk ketika tadi syahwatnya tergoda. Dari mana itu sumbernya? Dari banyak memandang, banyak melihat, akhirnya dibanding-bandingkan, dan akhirnya tadi kita tidak bisa merasa puas dengan yang kita miliki, akhirnya mengejar sesuatu yang belum kita dapat. Kesananya terganggu, psikologi kita stres kesananya. Ya. Nah ini butuh kesadaran ya, butuh sikap yang insaf gitu ya. Kita tidak bisa lepas dari medsos ya, tapi kita bisa mengelolanya, mengaturnya, bahkan harus memfilter ya. Kekuatan memfilternya gitu ya. Mungkin itu ya Teh ya, jadi jangan banyak memandang gitu ya. Kalaupun banyak memandang, yang pilih-pilih aja lah.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Ini ditambahkan juga Ustadz, amalan apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh sahabat kita yang apalagi perlu ditingkatkan begitu Ustadz, supaya bisa melatih diri selain scrolling sosial media katanya Ustadz.
0: Ya, yang pertama tentunya memanage waktu ya. Wal asri innal insana lafi itu kan petunjuk kepada kita, hati-hati jangan sampai waktu kita, detik kita itu diisi dengan kemaksiatan atau yang tidak bermanfaat ya. Karena dalam hadis lain, sebaik-baiknya seorang muslim adalah husnul islamil mar'i, sebaik-baiknya seorang Islam itu adalah tarkuh malayu'in, meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita harus komitmen ya, bahwa kita harus bernilai waktu kita gitu ya. Nah, itu memanage. Jadi memang perubahan itu dari yang kecil dulu ya. Jadi kita biasakan hal yang kecil yang baik, dan biasakan menolak ya, mengantisipasi kebiasaan kecil yang buruk. Nah, itu jadi harus bisa kembali kepada perubahan diri. Dan perubahan itu bukan dari luar, perubahan itu dari dalam. Perubahan itu dari hal yang kecil, kata ayah, kata guru kita, bahwa perubahan itu mulai dari diri kita, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Nah kalau kita ketergantungan terus, tadi scrolling terus gitu ya, terus nanti imajinasi kita keganggu terus. Aku imajinasi ya. Tapi kalau tadi ya diisi dengan pengendalian diri yang baik ya, yang kedua diisi dengan ilmu ya, penuntut ilmu gitu ya. Karena kata para ulama ada dua penuntut pencari yang tidak pernah puas. Yang satu penuntut ilmu, yang satu penuntut dunia. Jadi kalau urusan dunia itu ya, dunia itu kan harta, jabatan, kesenangan, fasilitas. Itu tidak pernah puas manusia itu. Dan manusia pun tidak pernah puas kalau mencari ilmu. Kalau orang sudah cinta ilmu, tidak pernah puas. Nah, makanya kita jangan terjebak kepada hal-hal yang tidak puas, yang negatif itu. Lebih baik kita orang yang semangat ambisi dalam mencari ilmu daripada ambisi yang ngejar dunia tapi melupakan akhirat. Jadi mulai dulu deh menjaga itu, memanage gitu ya, memanage hatinya dan memanage waktunya lebih bermanfaat. Saya yakin kalau kita berlama-lama di depan HP gitu ya, banyak negatifnya itu, banyak pengaruhnya ya. Kecuali tadi di medsos gitu, kita belajar kan akses ilmu pengetahuan ada di medsos. Iya. Tergantung kontrol dirinya gitu ya.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Latif untuk jawabannya ya, dari sahabat kita yang bertanya juga di Bandung. Kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Ai Nurjanah dari Jatayu Ustadz. Kali ini berbagi pengalaman Ustadz ya, masya Allah. Ini berbagi dulu katanya 10 tahun yang lalu pernah sampai stres depresi selama 1 bulan. Mungkin benar tadi kata Pak Ustadz, tidak pernah mau bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah berkat kesabaran keluarga ini sudah diobati, alhamdulillah sekarang sembuh dan sekarang lebih banyak bersyukur dengan apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika diberikan kesehatan. Mohon doanya Ustadz agar semakin istiqomah selalu bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, alhamdulillah, amin. Masyaallah, ternyata bisa diobati juga ya Ustadz Latif ya.
0: Ya bisa. Yang mencintai diri kita ya diri kita sendiri. Yang sayang kepada kita ya yang paling tahu ya kita sendiri ya. Makanya kan tadi itu

0: yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Makanya kembali kepada pemilik hati kita, pemilik jiwa kita, ya. Dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Makanya kan Rasul itu banyak berdoa dari penyakit-penyakit seperti ini, kan? Pernah mungkin sahabat MQ ya, bahwa Rasulullah selalu meminta kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Nah, ini nih yang ketiga nih, Teh. Wa min nafsin la tasba'u. Dari jiwa, dari hati yang tidak merasa puas. Wa min du'ain la yusma'u. Dan dari doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan. Jadi, Rasulullah selalu berlindung dari hati yang tidak puas. Makanya, kalau kita minta pertolongan, mintalah kepada Allah supaya kita terhindar dari tadi jiwa yang tidak pernah puas. Itulah gara-gara apa? Karena tadi kita masuk ke suasana yang memperparah kondisi kita. Apa yang memperparah itu? Ya tadi Instagram, TikTok yang terus-menerus ya kita lihat gitu ya. Tadi ya, social compression theory muncul, selalu dibanding-bandingkan gitu ya, sehingga akhirnya muncul perasaan tidak puas, iri hati, kita tertinggal ya, kita jauh dengan yang lain ya. Maka kembali lagi pendekatan kita adalah pendekatan hablum minalloh ya. Kan kebahagiaan itu ada tiga, pertama menaklukkan diri kita, yang kedua hubungan baik dengan Allah, yang ketiga hubungan dengan sesama. Itu sumber tiga kebahagiaan itu tiga. Pertama, teorinya adalah kita bisa mengendalikan nafsu kita. Orang tidak akan bahagia selama dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Yang kedua, hubungan positif dengan Allah. Lewat apa? Lewat ibadah, lewat doa, lewat zikir, ya. Yang ketiga, hubungan baik sama manusia. Karena yang namanya penyakit tidak puas itu perpaduan apa? Perpaduan kebutuhan biologis, perpaduan lingkungan, ya, dan perpaduan kondisi sosial, ekonomi. Jadi kebutuhan biologis kita tidak bisa dibendung, lalu di faktor lingkungan sangat kuat. Kalau lingkungannya hedonis, kita selalu hedonis nantinya, ya. Makanya cari lingkungan, suasana teman-teman yang positif. Kalau teman-temannya suka hidup hedon, ya, suka flexing, ya, kita akan masuk ke komunitas itu dan itu tidak akan pernah kenyang dan puas. Akhirnya apa? Stres, ya, jadi stres, depresi dan sebagainya.
1: Masya Allah, alhamdulillah ini menjadi pengingat kita semua ya, sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada. Jazakallah khair Ustaz Latif ini untuk tanggapannya ya, kisah dari Ibu Ainur Jannah, sahabat MQ di Jatayu. Kemudian kali ini ada sahabat kita juga Ustaz, ya ini tidak menyebutkan namanya, hamba Allah ya, berbagi cerita juga. Saat ini sedang merintis usaha kecil Ustaz. Awalnya sahabat kita ini senantiasa berdoa supaya dagangannya bisa laris, bisa membantu ekonomi keluarga. Alhamdulillah Ustaz, ketika mulai berkembang ini ternyata ada sesuatu yang muncul di dalam hati, yaitu ingin terus mengejar keuntungan yang lebih besar. Sampai-sampai sekarang kesannya terasa bersalah kalau sehari saja target penjualannya tidak sesuai. Apakah keinginan untuk terus berkembang seperti ini termasuk dalam ambisi yang tidak baik Ustadz? Atau sebetulnya ini sesuatu yang baik kalau bisa diniatkan dengan lebih baik lagi? Ini seperti apa tanggapannya Ustadz?
0: Iya, tadi ya. Jadi kalau kita ingin mengejar kesuksesan yang positif pun nggak ada masalah ya. Alaikum bitijaroh, itu juga pesan Rasulullah. Alaikum bitijaroh, kalian harus menguasai perdagangan. Kenapa? Karena pintu 90% pintu rezeki itu dari perdagangan. Nah, ambisi kita untuk kaya itu asal niatnya dan caranya benar gitu. Dan tujuannya adalah tadi, bahwa harta itu adalah sarana, bukan tujuan utama. Jangan sampai melupakan akhirat. Makanya Rasulullah memuji begini, sebaik-baiknya harta ya, nimal ma'alis sholih fi rajulin sholih. Jadi sebaik-baiknya harta itu di tangan orang soleh. Jadi kalau kita berdagang ingin ngejar targetnya nggak ada masalah, harus ngejar target dagang mah ya. Iya. Harus kan dalam fikih muamalah ada sebut dengan akad tijaroh. Akad itu adalah akad transaksi yang motifnya mengejar keuntungan, apa jual beli, sewa atau jasa, musyarakah, mudharabah, kemitraan, kerjasama, itu memang tujuannya cari keuntungan. Yang penting tadi muamalah madiah dan muamalah adabiahnya diperhatikan. Muamalah madiah itu aturan mainnya, jangan pakai riba, jangan pakai tipu-tipu. Yang bahaya itu ngejar rating, ngejar target, tapi dengan cara-cara nipu, culas, mendolimi orang lain, ya, mengambil hak orang lain dengan cara-cara licik, suap, korup dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Yang kedua muamalah adabiah, aturan mainnya dijaga. Yang kedua adabnya, etikanya. Rasulullah sangat mencintai pedagang yang samhan, pedagang yang toleran, yang baik, yang murah hatinya, gitu ya. Pedagang yang tidak lupa kewajiban zakat, infak, sedekahnya, gitu. Pedagang yang menjaga amanah, ya. Jadi boleh, saya ingin jadi pengusaha besar, nggak apa-apa. Niatnya apa sih? Niatnya bisa membantu keluarga, ingin menolong perjuangan dakwah, ingin memberikan pekerjaan kepada keluarga, tetangga, teman. Wah, itu mah tujuan mulia. Oleh Allah pun, insya Allah didukung kalau niatnya bagus. Innamal a'malu binniyat, ya. Abdurrahman bin Auf waktu hijrah di Madinah dia nggak punya apa-apa. Lalu ada saudara dari Ansornya ingin memberikan sesuatu, beliau menolak. Saya tidak mau hartamu, tapi ajarkan saya pasar-pasar di Madinah. Akhirnya beliau dari nol, ilmu dagangnya yang dari Mekah dibawa ke Madinah masih ada. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi pengusaha sukses. Beliau ambisinya sangat kuat dalam menjaga, tapi apa? Harta peninggalan beliau untuk keluarganya sekian persen, tapi 90% hartanya untuk kepentingan Islam, untuk dakwah, untuk fisabilillah. Jadi kita boleh, ingin sukses boleh. Yang penting caranya, motifnya, dan tujuannya. Nah, itu.
1: Insya Allah, alhamdulillah.
0: Adalah cara gitu.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Latif untuk jawabannya ya sahabat kita. Semangat untuk merintis usahanya nih. Mudah-mudahan lancar ya sahabat MG yang menyampaikan atensi. Dan kali ini kita sapa juga Ustaz, ada Ibu Yanti di Antapani. Kali ini berbagi alhamdulillah menyimak. Dan memang kalau menurut Ibu Yanti, sifat manusia ya tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, ini memang perlu dilawan katanya. Marilah melihat ke bawah, jangan lihat ke atas, biar senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah, kata Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi ya atensi di kesempatan pagi hari ini. Dan dalam segmen Dialog Umat, kita akan sambung kebersamaannya bersama dengan Ustadz Latif Awaluddin di pagi hari ini. Sahabat MQ, Anda yang juga ingin ikut berdialog bersama kami, silakan bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kenapa hati kita tidak pernah puas, sahabat MQ? Nah, ini tadi ya, sudah ada beberapa jawabannya. Anda yang merasa juga belum puas untuk mendapatkan jawaban dari Ustadz Latif, silakan bisa sampaikan atensi ataupun pertanyaannya. Seperti sahabat kita kali ini Ustadz Latif yang ada kembali yang bergabung. Kali ini dari seorang ibu rumah tangga Ustadz. Ini sebagai seorang istri juga dipercaya oleh suami untuk bisa mengatur keuangan dalam keluarga sebaik mungkin. Qadarullah, ini alhamdulillah beberapa waktu kebelakang senantiasa cukup Ustadz. Tapi beberapa waktu ini ada yang kurang, karena kebutuhan bulan ini terpenuhi, muncul kebutuhan yang lain. Ini memang sejatinya ekonomi sekarang juga sedang tidak baik-baik saja begitu. Bagaimana Ustadz cara membedakan antara kebutuhan yang memang harus dipenuhi dengan keinginan yang membuat kita tidak pernah merasa cukup? Mohon nasihatnya Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Iya, ini problem semua ya. Jadi kita itu kadang-kadang hidup ini antara pendapatan dengan pengeluaran tidak seimbang. Jadi yang namanya kekurangan itu ya, gap antara penghasilan dan pendapatan itu selalu hadir, selalu ada lah. Kita harus evaluasi nih, evaluasinya adalah pertama produktivitas kita harus ditinjau kembali ya. Jadi kalau suami lagi usahanya menurun, ya istrinya juga harus aktif ya. Boleh dia membantu keuangan suami ya, karena tetap yang namanya pendapatan itu harus dipenuhi, harus dioptimalkan gitu ya. Yang kedua, evaluasi dari sisi pengeluaran ya. Jadi mulai dari perencanaan keuangan yang konsisten, prioritas mana kebutuhan rutin ya, mana kebutuhan utama, mana yang tidak butuh. Nah, ini harus komitmen. Kita itu kadang-kadang ya, ketika belanja ya, tadi tidak melihat skala prioritas. Yang kedua, tadi juga kita tidak bisa memanage untuk mengerem kebutuhan kita. Ya. Ya. Jadi untuk mengevaluasi kekurangan uang itu ya dua sisi tadi, optimalkan pendapatan ya. Jangan mengandalkan suami, kalau kita bisa sambil jualan di rumah ya optimalkan gitu ya. Karena itu bagian dari ibadah, bagian daripada kebersamaan. Ya. Yang kedua, optimalkan dari sisi pengeluaran, rem kebutuhan kita yang tidak perlu gitu ya. Yang kedua, jangan banyak utang. Itu ini mah sudah lunas, utang lagi gitu ya. Utangnya utang negatif, kalau utang produktif kan boleh gitu ya, pinjaman pembiayaan syariah itu boleh ya. Tingkatkan literasi juga ya. Bagaimana sih agar kita bisa menyelesaikan persoalan keuangan tadi. Saya yakin hal-hal yang tadi sudah dievaluasi, kita perbaiki satu persatu, bolongnya akan ketahuan nanti insya Allah.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas nasihatnya Ustaz Latif untuk sahabat kita yang tadi ya, ibu yang bertanya. Dan nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz, sebelum nanti kita sambung dengan menyapa sahabat MK lainnya yang sudah berpartisipasi dalam dialog umat pagi hari ini. Silahkan sahabat MK, Anda yang ingin menyampaikan atensi ataupun pertanyaannya, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sesaat lagi kami akan kembali menyapa ruang dengar Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita memasuki termin terakhir dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini, berbincang soal kenapa hati kita tidak pernah puas. Anda yang mungkin sekarang juga mengalami kondisi serupa, silakan bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan Alhamdulillah Ustadz, ini sudah ada beberapa yang berbagi juga pengalaman ataupun juga atensinya. Kita langsung kembali sapa ya Ustadz Latif. Kali ini Alhamdulillah, kali ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Ustadz. Dan kali ini sahabat Mahadi berbagi, sekarang sedang mengerjakan tugas akhir kuliah mahasiswa magister alias S2 nih Ustadz ya, mohon doanya. Tapi ketika dalam mengerjakan tesis ini Ustadz, seringkali ketika melihat teman-teman seangkatan yang sudah progresnya lebih cepat, ini ada perasaan tidak puas terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh sahabat kita, sahabat Mahadi. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa tidak puas terhadap pekerjaan diri sendiri, Ustadz? Ini mungkin cenderung perfeksionis nampaknya ya, Ustadz, atau seperti apa? Nah, nasihatnya mohon pencerahannya juga, Ustadz. Silahkan.
1: Iya, ini yang masih studi, memang tadi kan ada dua tipe penuntut pencari dunia yang tidak pernah puas. Itu tolibul ilmi yang mencari ilmu, menuntut ilmu, dan tolibid dunia yang mengejar kekayaan. Itu tidak pernah puas gitu ya. Nah sekarang bagaimana, tadi kok saya lambat tesisnya, yang satu udah beres atau nilai IPK-nya saya kecil ya. Menurut saya ya, kuliah itu yang penting lulus. Bukan yang paling mudah paling cepat, tapi yang mudah lulus, yang cepat lulus aja. Dan ke depan hari ini ya, pertimbangannya bukan IPK, bukan nilai ya. Jadi sekarang sudah ada perubahan orientasi. Pertimbangan pekerja itu bukan sebat akademik. Kalau akademik mah teman-teman lulus juga sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi dunia pekerjaan tidak melihat ijazah sekarang, nilainya berapa enggak, tetapi skill. Skill, kemampuan, punya kelebihan apa sih untuk membantu perusahaan ya. Yang kedua apa, attitude, karakter yang baik, pekerja keras enggak, jujur enggak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang masih merasa tadi tidak puas kalau tesisnya begini, nilai begini, menurut saya itu sudah ketinggalan zaman. Tidak puas itu wajar, tapi jangan menjadi sebuah penyesalan gitu ya. Nah, yang penting lulus cepat gitu. Toh di dunia kerja pun sudah tidak dipertimbang lagi ya. Yang penting hari ini adalah interpersonal, komunikasi, karakter, skill, itu yang kita ini kan gitu kan. Ya. Jadi sekarang anak-anak kita kalau enggak ranking 1 dimusuhin, jangan, enggak 5 besar itu. Boleh itu sebagai ukuran ya, tetapi bukan segala-galanya mengukur kecerdasan dan kesuksesan seseorang ya. Jadi bagi teman-teman yang tadi ya, yang kuliah masa tidak puas ya, kalau tidak puasnya wajar ya, nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai menjadi penyesalan, kerugian, enggak ya. Karena itu relatif sih nilai itu. Kadang-kadang kita rajin kok nilainya jelek, tapi teman saya nggak rajin tak nilainya
0: bagus.
1: Bagus, itulah yang tidak semua yang kita harapkan sesuai. Disinilah ada yang disebut dengan kesabaran. Ridho, wardo bima qasamallahu laka, itu kuncinya. Wardo dan ridolah terhadap pembagian Allah kepadamu. Kalau kita misalkan, aduh Ustaz saya mah S2-nya 3 tahun ya, enggak apa-apa. Ya, ada hikmah insyaallah. Belum tentu yang S2-nya cepat juga dia sukses. Bisa jadi dia lulus, dia orang yang nganggurnya lama dan pertama. Jadi positif aja ya. Ambisinya dikendalikan saja gitu ya. Jangan sampai jadi persaingan tidak sehat.
0: Alhamdulillah. Ini semangat ya untuk sahabat Mahadi. Mohon doanya juga kata sahabat Mahadi Ustadz. Semoga progres penyusunan tesis sahabat Mahadi ini dilancarkan hingga sampai tahap sidang munakosyah tesis dan dinyatakan lulus dalam sidangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Semangat juga ya untuk sahabat MK lainnya yang mungkin sekarang sedang menyusun tidak hanya tesis ya, skripsi barangkali ataupun juga tugas-tugas lainnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini ada sahabat kita, tidak menyebutkan namanya Ustadz, hamba Allah dari seorang istri nampaknya. Disampaikan bahwasannya sahabat kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang mengurangi keberkahan, seperti tidak menjual rokok, produk-produk yang diboikot, bahkan keluar dari koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya. Tapi qadarullah Ustadz, suami sahabat kita ini suka melihat foto-foto di medsos yang terlihat auratnya, foto-foto wanita yang kurang etis, ini... Dan beliau terlihat tidak merasa berdosa Ustadz. Sebagai seorang istri sudah mencoba menegurnya, tapi tetap merasa tidak apa-apa. Cuman ya seperti itu Ustadz, dibiarkan saja akhirnya. Bagaimana sikap yang harus dihadirkan sebagai seorang istri ini Ustadz?
1: Ah, ya kalau ada suami yang memang suka sekros-sekros seperti itu ya harus dibatasi ya. Jadi istri ini sudah sesuai, jadi teteh yang menegur itu udah sesuai, udah bagus ya. Mengingatkan gitu ya, tugas istri juga harus mengingatkan suaminya. Nah, dan tentu ini juga harus diajak ngobrol ke suami itu, dampak negatifnya seperti apa gitu ya. Dan diajak di lingkungan yang baik ya. Karena kecanduan apa pornografi itu diawali apa? Karena lingkungan juga, ya. Yang kedua, aktivitas yang tidak dikelola dengan baik, ya. Jadi ketika ada kecenderungan kuat, ya, aktivitasnya juga banyak tidak positif, ya, otomatis ke situ kecenderungannya, ya. Makanya langkah-langkahnya apa sih menghindari orang kecanduan seperti itu, ya. Pertama dimulai dari tekad dulu, kebiasaan ini harus bukan dari niat, ajak suaminya untuk merenung, ya, baik-baik itu adalah tidak baik, ya. Yang kedua, batasi akses, kalau bisa payalannya, kontennya itu di ini apa diblokir, bisa nggak teh diblokir. Jangan HP-nya diambil ya, nanti marah. Hindari menyendiri, jadi kalau suami lagi seneng gitu deketin sama tetenya, diajak kemana lah, jalan-jalan, diajak ngobrol kemana, alihkan. Nah, cari aktivitas pengganti, jadi energinya biar positif, lebih baik daripada nonton yang kayak gitu. Ajak olahraga, ya, ajak olahraga, ya. Ajak masak, ya, bikin bakso, bikin cuanki. Jadi yang positif ya. Tentu ini juga apa? Kalau sudah menjadi penyakit ya harus dikonsultasikan gitu. Yang ini ya. Jadi usaha teteh insya Allah berhasil ya. Yang penting kita nggak boleh bosan mengingatkan. Ya.
0: Ya. Alhamdulillah tidak pernah bosan untuk mengingatkan begitu ya Ustadz ya. Ini menjadi penyemangat juga mudah-mudahan untuk sahabat MK yang bertanya di pagi hari ini. Dan alhamdulillah Ustadz, nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan sebagai penutup Ustadz. Kalau kita lihat kan hidup kita ini di dunia ada banyak sekali yang terus ditawarkan, banyak hal untuk kita kejar, keinginan yang seolah tidak ada habisnya begitu ya Ustadz ya. Apa yang kemudian perlu kita tanamkan dalam hati agar tetap punya cita-cita, semangat berusahanya tetap ada, tapi tidak kehilangan rasa syukur dan ketenangan karena selalu merasa kurang tadi itu Ustadz. Seperti apa nih sebagai penutup juga Ustadz, silahkan.
1: Ya, kembali kepada sikap kita untuk selalu memperbaiki diri ya. Jangan lupa bahwa yang paling memahami diri kita adalah diri kita ya. Sayangi diri kita ya. Jangan sampai mengikuti keinginan yang tidak baik. Yang kedua, bangun kebiasaan positif ya. Habit yang positif ini akan membangun amal soleh, gitu ya. Dan yang ketiga tentunya cari lingkungan support keluarga, lingkungan yang baik juga, teman yang baik ya. Jadi semua pendekatan kita harus kita mulai tadi memanage diri kita, yang kedua hubungan kita dengan Allah, jangan lupa ya. Kalau sebenarnya apapun masalahnya kalau dihubungkan dengan Allah itu akan selesai. Ya. Ketika kita dapat musibah tadi ya, ketika kita tadi panasan gitu ya. Kita selalu membanding-bandingkan, coba kembalikan kepada Allah ya. Dengan syukur tentunya, dengan tawakal, dengan ridho. Yang ketiga, mencoba membangun positif dengan sama dengan lingkungan yang kita paling dekat dulu ya. Itu dulu ya, mulai dari diri, tingkatkan kita dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau apapun masalahnya, insya Allah kita akan puas dan tenang kalau dikembalikan kepada Allah. Itu mungkin Teh Sipa, insya Allah ya. Ketidakpuasan itu akan menjadi positif kalau dikelola dengan baik dan berdasarkan bimbingan wahyu, bimbingan agama, insya Allah.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Latif untuk ilmu-ilmunya, jawaban nasihatnya di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Dialog Umat. Sehat selalu Ustaz Latif. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya, dan sahabat MK yang sudah bertanya mendapatkan jawaban, bisa mengamalkan apa yang kemudian tadi disampaikan. Jazakallah khair Ustaz, selamat melanjutkan aktivitasnya, sehat selalu, dan mudah-mudahan bisa kembali bersilaturahmi di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu dia perbincangan kita dalam segmen Dialog Umat. Terima kasih Anda yang juga sudah berbagi atensi ya di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa ada Ibu Sapra, kemudian juga sahabat Nisa, Ibu Parilah yang bergabung. Dan kali ini di WhatsApp MKFM kita sapa juga yang sudah menyampaikan atensi dari Palembang, ada Bapak Solikin Badar. Dari Polik yang hadir, ini ternyata banyak juga ya. Justru rasa tidak puas itu datangnya banyaknya dari diri sendiri juga sahabat MK, bukan sekedar dari orang lain. Ini kalau lihat dari polling sahabat MK, yang tertinggi justru kurang puasnya karena keinginan diri sendiri, baru pencapaian orang lain. Dan soal penghasilan ini justru pada urutan ketiga, dan barang yang dimiliki menjadi urutan yang terakhir ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan sahabat MK yang menyimak di pagi hari ini, kalau saya lihat sudah pada qanaah ya, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah dilancarkan ya sahabat MK. Dan kali ini kita akan sambung juga kebersamaannya di segmen terakhir sahabat MK. Nanti kita akan sambung dalam segmen MK Berkah sesaat lagi. Anda yang juga ingin ikut menyampaikan atensi ataupun menawarkan produk, menawarkan barang-barang yang sudah lama tidak digunakan tapi masih layak untuk diperpanjang nilai manfaatnya, silakan Anda bisa berbagi dalam segmen MK Berkah sesaat lagi.
2: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat. MK Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

Memasuki segmen MK Berkah, segmen spesial sahabat MK dari rangkaian inspirasi pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Pagi hari ini kembali menyapa Anda. Silakan Anda yang ingin ikut berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM, kirimkan di 0811-224-1027. Di segmen MK Berkah ini kami akan memfasilitasi Anda yang sedang memerlukan luang untuk berbagi sahabat MK atau untuk melakukan decluttering ya, mungkin istilahnya kalau zaman sekarang. Daripada barang-barang Anda menumpuk, tidak terpakai, tapi masih dalam kondisi yang layak, nilai manfaatnya masih tinggi, lebih baik diperpanjang sahabat MK daripada mubazir. Nah, silakan Anda bisa bagikan dalam segmen MK Berkah, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang Anda tawarkan. Barangnya sahabat MK, misal barang peralatan elektronik atau perlengkapan rumah, perabotan sahabat MK, perlengkapan bayi dan lain sebagainya yang Anda rasakan ini dibutuhkan juga oleh orang lain. Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027.

0: Pagi hari ini silakan sahabat MK, Anda bisa menawarkan terlebih dahulu. Tidak hanya Anda yang ingin menawarkan, Anda yang sedang mencari barang tapi lebih baik mencari barang second, misalnya sahabat MK ya, daripada membeli baru, Anda bisa tanyakan juga dalam segmen MK Berkah pagi hari ini. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta menyampaikan barang apa yang kira-kira Anda cari, sahabat MK. Dan kali ini kita coba sapa yang sudah bergabung menyampaikan atensi. Ada Kang Sandi Kesteja di Banjaran ya, menyimak pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian kali ini ada Ibu Eni yang berbagi atensi menawarkan hunian, sahabat MK. Rumah sudah sertifikat hak milik dengan luas tanah sekitar 125 meter persegi. Berlokasi di Riung Arum Timur 1, nomor 10 Riung Bandung. Anda yang sedang mencari hunian di daerah Riung Bandung, sahabat MK, ini cukup lengkap ya untuk fasilitasnya. Ada tersedia 3 buah kamar tidur, termasuk ruang tamu, kemudian telepon rumah, ada 2 buah kamar mandi, listrik 1300 watt, PDAM, airnya juga dilengkapi 2 buah toren di dak dan 2 buah toren di bawah carportnya. Tersedia 2 buah pompa listrik, 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Serta sudah ada carportnya, sahabat MK. Lokasi strategis dekat dengan masjid ya, apalagi Masjid Al-Jabar, sahabat MK, ini juga cukup akses mudah. Ada sekolah-sekolah juga di sekitarnya seperti SD Asfia, SMP Elfitra, kemudian juga dekat dengan tempat olahraga seperti tempat futsal, kolam renang, pusat jajanan, serta akses stasiun WUSH ya, sahabat MK, atau tol di Tegaluar yang dekat juga. Anda yang ingin memiliki hunian sekitar Riung Bandung dengan akses fasilitas lengkapnya, silakan bisa menghubungi MK FM. Insyaallah nanti akan kami sambungkan ya informasinya. Kalau ada yang tertarik, sahabat MK, untuk memiliki hunian, nanti kami sambungkan kepada Ibu Eni yang menawarkan. Ini juga dilengkapkan dengan foto-foto rumahnya ya dari Ibu Eni. Anda yang penasaran dengan rumah yang ditawarkan oleh Ibu Eni, silakan bisa kirimkan ketertarikan Anda, nanti kami forward juga untuk detail informasinya, sahabat MK. Silakan ya sampaikan di 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Dan tidak hanya Ibu Eni, kita sapa juga ada sahabat Dwiko di Cikawati, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kali ini menawarkan kardus bekas minuman mie instan dengan harga Rp1.000 per satu kardusnya, sahabat MK. Nah, silakan Anda yang sedang membutuhkan kardus-kardus bekas juga. Nah, ini daripada menumpuk ya di rumah sahabat Dwiko, silakan bisa Anda sampaikan. Mungkin bisa dibuat untuk prakarya atau memang sedang butuh untuk pindahan ya kardus-kardusnya untuk wadah yang lain. Nah, silakan hubungi MK FM, nanti kita sambung untuk informasikan kepada sahabat Dwiko di pagi hari ini. Segmen MK Berkah, sahabat MK, insyaallah akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti. Anda yang juga masih ingin untuk menawarkan produk ataupun juga peralatannya, Anda silakan bisa kirimkan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Daripada barang-barang Anda teronggok begitu saja, menumpuk di pojokan rumah, atau memenuhi storage, memenuhi ruang-ruang di kediaman Anda, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya, agar bisa lebih lega juga ya ruangan yang Anda miliki, sahabat MK. Insyaallah nanti kita akan mulai sapa kembali Anda yang sudah menawarkan produk-produk barang Anda dalam segmen MK Berkah. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Mah,
2: kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MKI dalam segmen MKI Berkah pagi hari ini masih dari rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Anda yang ingin berbagi dalam MKI Berkah, silakan bisa sampaikan atensi Anda, penawaran barang yang ingin Anda kemudian perpanjang nilai manfaatnya daripada menumpuk mubazir sahabat MKI, lebih baik diberikan ke orang lain atau dijual kembali. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Di pagi hari ini kita sambil coba sapa kembali ya. Ada Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai, kali ini menawarkan tanah dan pemancingannya dengan luas tanah kurang lebih 940 meter persegi. Dengan sertifikat hak milik ya, sudah sertifikat hak milik, berlokasi di Kampung Bungur Manggun Harja Ciparai. Dan Anda yang kemudian tertarik sahabat MKI, ini kalau mau lihat-lihat dulu juga silahkan ya, karena lokasinya juga cukup strategis, akses jalan besar kurang lebih 200 meter dari Puskesmas dan SMPN 1 Ciparai. Dekat juga dengan Pasar Ciparai, Masjid Agung Ciparai juga cukup dekat sahabat MG. Harga yang ditawarkan ini sekitar 1,5 miliar. Anda juga bisa menghubungi MKFM agar nanti kami teruskan informasi lengkapnya atau bisa janjian dengan Kang Pian ya di Gunung Letik Ciparai. Silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Penawaran lainnya sahabat MKI di pekan lalu juga ada Ibu Dewi dari Cimahi ya. Kali ini menawarkan casing Apple iPad ukurannya 10,9 inci. Harga yang ditawarkan 1 juta rupiah. Insya Allah kualitasnya masih bagus sahabat MKI. Anda yang ingin melihat terlebih dahulu casing iPad-nya yang ditawarkan, silakan bisa kirimkan tertarikan Anda kalau Anda minat ya, ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Nanti biar kami forward untuk informasi lengkapnya. Casing Apple iPad ya di Cimahi ditawarkan sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Kemudian kali ini kita sapa ke Rancamanyar. Di Rancamanyar ada sahabat Fitri Aryani, kali ini menawarkan gitar elektrik Axis Music Man, dijualnya sekitar 1,5 juta. Ini gitarnya berwarna hitam sahabat MK, gitar listrik ya, elektrik. Nah, silakan, masih layak pakai banget ini kata sahabat Fitri. Anda yang tertarik dan ingin belajar gitar misalnya, silakan Anda bisa sampaikan ketertarikan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat. Anda yang sedang mencari sesuatu atau ingin menawarkan sesuatu, lengkapkan dengan spesifikasinya sahabat MK. Mudah-mudahan menjadi sebuah ruang untuk bisa bermuamalah, untuk bisa menyampaikan ya, untuk bisa ikhtiar terbaiknya juga. Dan kali ini kita sapa ada Ibu Yuni yang berbagi atensi. Kali ini menawarkan baju sweater premium. Harganya sekitar 500 sampai 600 ribuan per lusin ya sahabat MG, tergantung modelnya. Karena Ibu Yuni sendiri ini membuka konveksi sahabat MK, diproduksi dari konveksi sendiri katanya. Kalau Anda yang sedang mencari pakaian ya, khususnya sweater, nah ini sweater premium dari Ibu Yuni, silakan bisa menghubungi MK FM agar nanti bisa dibantu sambungkan untuk informasinya sahabat MK.

Dan dari WhatsApp MKFM kita sapa juga kali ini dari Bale Endah. Dari sahabat kita menawarkan hunian sahabat MK. Nah, ini huniannya ada luas tanah 60 meter persegi. Kemudian listriknya 900 watt sahabat MK, air sibel, kamar 2, akses mobil, garasi mobil, suratnya masih AJB dan harga yang ditawarkan sekitar 200-an juta rupiah, masih bisa nego. Lokasinya di Bojongwaru, daerah Rancamanyar, Bale Endah. Anda yang penasaran seperti apa huniannya dan tertarik untuk memiliki hunian di daerah Rancamanyar, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sahabat MK. Mudah-mudahan ada yang cocok ya, jadi jalan rezeki bagi yang sedang menawarkan, dan menjadi jalan rezeki juga untuk Anda yang sedang mencari barang yang sangat diperlukan, sahabat MK. Silakan bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang Anda sampaikan.

Kemudian tidak ketinggalan kita sapa kembali ya. Kali ini Anda yang sudah bergabung berbagi atensi menyampaikan penawarannya. Kali ini ada sahabat Adin dari Jalan Babakan Loa di wilayah Cimahi Utara, Kota Cimahi. Kali ini barang elektronik ditawarkan yakni home theater sahabat MK. Merknya Polytron Big Band tipe BB5510 dengan spesifikasi Bluetooth, FM radio. Anda yang ingin menyimak radio FM dengan lebih mantap ya, ini bisa kemudian diadopsi sahabat MK. Bisa juga untuk play DVD, kaset pita, line in, gadget in. Dijualnya ini semuanya komplit ya, dengan harga sekitar 1,8 juta rupiah. Bagi Anda yang minat bisa cek sound dulu saja, atau bisa silaturahim ke wilayah Cimahi Utara ini, Jalan Babakan Loa Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, sahabat MK. Dari sahabat Adin yang sudah menawarkan home theater merek Polytron. Anda yang penasaran juga atau mungkin ingin lihat terlebih dahulu fotonya, silakan hubungi MKFM di 0811-224-1027 agar nanti bisa kami sambungkan ya, forward terlebih dahulu pesannya dan Anda bisa mengetahui spesifikasi barangnya. 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda.

Kita sambung sahabat MQ, kalau tadi banyaknya yang menawarkan ya, kali ini ada sahabat Asep di Margahayu yang sedang mencari, barangkali ada sahabat MQ yang menjual mobil Xpander Cross mulai tahun 2023. Nah ini barangkali ada yang cocok, nanti bisa hubungi MQFM supaya bisa diinfokan oleh MQFM ke sahabat Asep di Margahayu. Sebuah mobil Xpander Cross mulai tahun 2023. Nah Anda yang punya dan ingin menawarkan kepada sahabat Asep, silakan bisa kirim spesifikasi mobil Xpander Cross-nya melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi mobil yang tadi sesuai dicari ya sahabat MQ. Kemudian dari Margahayu, sekarang kita menyapa ke Bandung Barat. Ada sahabat Indra. Kali ini kalau sahabat Indra menawarkan peluang kerjasama sahabat MQ untuk menjadi reseller jualan yogurt Cisarua nih. Ukuran botolnya sekitar 250 ml harga Rp8.000. Kalau mau beli literan sekitar 1 liter itu di harga Rp30.000. Mangga yang berminat bisa hubungi MQFM, nanti kita teruskan ya informasinya dari sahabat Indra di Bandung Barat.

0: terakhir nampaknya kali ini kita sapa dari Cimahi Tengah, ada sahabat Naira. Kalau sahabat Naira kali ini mencari ya, mencari barangkali ada sahabat MK yang menjual HP iPhone second. Nah ini target harganya kalau bisa sih sekitar 2 jutaan sahabat MK untuk keperluan tugas kuliah, kata sahabat Naira. Barangkali cocok dan minat ya ini untuk HP iPhone-nya dijual kembali. Nah bisa menghubungi MK FM, nanti kita tawarkan juga kepada sahabat Naira. Sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Kalau tidak salah sahabat Naira, bulan lalu ini ada yang menawarkan iPhone 10 ya kalau tidak salah ya. Itu juga sekitar harganya, tapi 3 jutaan ya kalau nggak salah sahabat Naira. Nanti mudah-mudahan ada lagi yang menawarkan ya, dan cocok nanti bisa disambungkan karena ada yang mencari. Jadi Anda sahabat MK bisa menyimak segmen MK Berkah yang hanya hadir satu pekan sekali setiap hari Jumat. Tidak hanya Anda yang ingin menawarkan produk, Anda yang sedang mencari sesuatu juga bisa kemudian bertanya dalam segmen MK Berkah. Siapa tahu nanti ketemu ya dengan yang menawarkan juga, tapi tidak tahu menawarkannya di mana sahabat MK ya. Lebih baik dalam segmen MK Berkah. Insya Allah di setiap hari Jumat mulai dari jam 8.30 sampai jam 9 pagi. Terima kasih Anda yang sudah berikhtiar menawarkan produknya atau mencari produk dalam segmen MK Berkah. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar terbaik kita dalam menyambung tali silaturahmi juga ya sahabat MK. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Sudah di jam 9 pagi sahabat MK, dan berarti saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat MK kembali hadir menemani ruang dengar Anda dari jam 9 sampai

0: dengan jam 10 mendatang dalam program Ruang Inspirasi edisi hari Jumat, sahabat EMK. Edisi hari Jumat, hari yang ke-11 di bulan September 2026, ataupun juga memasuki hari yang ke-29 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah ditemani sahabat siar Muhammad Dafa, dan kembali kami pun juga akan mengulas lebih dalam, sahabat MK, kalau di hari Jumat begitu ya. Ruang Inspirasi edisi kali ini kita akan coba kembali juga berkaitan dengan ekonomi syariah, sahabat MK. Ulasannya lebih dalam berkaitan dengan mengenali transaksi gharar dalam ekonomi Islam. Kami juga mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, silakan bisa Anda juga berbagi pandangan Anda atau mungkin juga berbagi terkait dengan ulasannya begitu ya, berkaitan dengan transaksi gharar, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa saja contoh transaksi yang paling berisiko mengandung gharar? Nah, kalau gharar ini, sahabat MK, berkaitan dengan ketidakpastian begitu ya. Apakah yang pertama berkaitan dengan jual beli tanpa kejelasan, baik itu barang ataupun juga terkait dengan harganya, sahabat TMK? Atau mungkin di pilihan yang kedua, sahabat TMK, berkaitan dengan investasi tanpa mengetahui adanya sistem ataupun juga risiko yang akan muncul? Atau mungkin juga, sahabat TMK, di pilihan yang ketiga, berkaitan dengan asuransi konvensional yang tidak transparan? Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan yang keempat, juga Anda bisa coba menghadirkan berkaitan dengan trading spekulatif tanpa dasar yang jelas. Nah, silakan bisa Anda coba berbagi dan juga menyampaikan pandangan Anda berkaitan juga dengan transaksi gharar, begitu ya, sahabat MK. Nah, kalau menurut Anda, sahabat MK, apa saja contoh-contoh transaksi yang paling berisiko mengandung yang namanya gharar tersebut? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK, silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini. Anda juga yang sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK dapat juga terhubung bersama kami, dapat juga menyampaikan pilihan polling begitu ya. Telah kami siapkan juga untuk Anda, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba manfaatkan untuk berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kita akan coba mengenal lebih jauh, sahabat MK, berkaitan dengan gharar begitu ya. Kita akan coba kenali terlebih dahulu ya, apa itu gharar begitu, sahabat MK. Istilah gharar sendiri, sahabat MK, banyak ditemukan dalam ekonomi syariah, khususnya pada proses jual beli suatu barang. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tindakan jual beli gharar. Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan juga beli gharar. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab Butalan Bai al-Hashah Wal Bai Al-Hadhi, di mana nomor yang ke-1513. Dalam bahasa Arab sendiri, sahabat MK, gharar memiliki arti al-khatr atau pertaruhan begitu. Syekh Asadi menyebutkan bahwa gharar sendiri juga dapat diartikan sebagai al-mikhatarah yang berarti pertaruhan, dan juga al-jahalah ataupun juga ketidakjelasan, sahabat MK. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan juga bahwa jual beli gharar adalah jual beli yang tidak pasti, tidak jelas, dan juga mengandung adanya unsur-unsur perjudian, sahabat MK. Di mana jual beli gharar sendiri diharamkan karena terdapat unsur makan harta orang lain dengan cara yang batil ya, sahabat MK, ataupun juga tidak terbuka dan juga merugikan salah satu pihak tentunya. Hal Hal tersebut juga yang dicantumkan sahabat MK dalam Al-Quran, di mana di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29. Secara garis besar, surat tersebut juga ini menjelaskan tentang larangan saling memakan harta seorang melalui cara-cara yang batil. Melalui penjabaran tersebut, sahabat MK, tentunya kita pun juga dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli ghoror merupakan pelanggaran dalam prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sahabat MK, kita pun juga perlu mengantisipasinya, perlu juga mengantisipasinya dengan mengetahui macam-macam bentuk ghoror dan juga contoh-contohnya, begitu ya. Kita akan coba ulas lebih dalam juga, sahabat MK, di pagi hari ini. Berdasarkan yang kami lansir dari laman syariahknowledgecenter.id, ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita perhatikan, sahabat MK, berkaitan dengan bentuk-bentuk ghoror dan juga contoh-contoh kasus dalam transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sahabat MK, adalah membeli barang yang belum berwujud. Nah, salah satu bentuk jual beli yang mengandung ghoror yaitu jual beli barang yang belum ada ataupun juga ma'dum, begitu ya, yang kita kenal. Salah satu bentuk dari ma'dum sendiri adalah jual beli habal al-habalah, atau yang berarti janin hewan ternak, sahabat MK. Dalam bentuk mudamin ataupun juga masih dalam tubuh jantan, ataupun juga malaqih, ataupun juga ini berkaitan dengan masih berada dalam tubuh betina. Nah, ini kalau misalnya berkaitan juga dengan jual beli hewan, begitu ya, sahabat MK. Ini pun juga tentunya perlu memperhatikan juga hal-hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu jual beli susu yang belum diperah. Nah, janin dalam perut betina atau bahkan juga wol, begitu ya, yang masih menyatu dengan kulit hewan, ini pun juga bisa dikatakan jual beli ghoror, sahabat MK. Maka ini pun juga perlu berhati-hati. Tidak hanya membeli barang yang belum berwujud, sahabat MK, hal lainnya yang perlu diperhatikan juga berkaitan dengan tidak jelas sifatnya. Nah, kegiatan transaksi jual beli merupakan kegiatan yang memang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak, begitu ya, antara penjual maupun juga pembelinya. Disertai juga dengan kejelasan berkaitan dengan informasi terhadap barang tersebut, sahabat MK. Maka dari itu, dalam transaksi ini pun juga harus tertera dengan jelas berbagai sifat ataupun juga sifat-sifat barang, begitu ya, yang akan dijual kepada pembeli. Nah, jika tidak memiliki kejelasan, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori-kategori yang ghoror tadi, sahabat MK, belum jelas, begitu. Contoh sederhananya, sahabat MK, ketika ada penjual yang menjual anak sapi yang masih berada dalam kandungan yang belum jelas. Nah, sifatnya dan juga bentuknya ini pun juga ketika lahir, begitu, bisa dikatakan ataupun juga termasuk ke dalam jual beli ghoror ataupun juga ketidakjelasan. Penjual dan juga pembeli tidak mengetahui, begitu ya, seperti apa hal tersebut ataupun juga bentuknya ataupun juga sifatnya. Terlebih lagi juga ketika misalnya jualan buah-buahan nih, sahabat MK ya, ketika penjual dan pembeli ini tidak mengetahui apakah sebuah buah tersebut, semisal mangga, begitu ya, mangganya manis ataupun juga tidak, maka ini pun juga bisa dikategorikan ghoror ketika memang dijelaskan ini mangganya manis, tapi ternyata tidak manis, begitu ya. Tapi ini pun juga perlu dicermati berkaitan dengan hal tersebut ya, sahabat MK, sesuai dengan unsur-unsur tadi ataupun juga sifat-sifatnya tersebut. Di samping itu juga, sahabat MK, yang termasuk kepada jenis-jenis dari jual beli ataupun juga transaksi ghoror adalah tidak jelas berkaitan dengan harganya. Nah, pada bentuk harganya ini, sahabat MK, unsur ghoror sendiri pada nominal harga lebih berkaitan dengan objek transaksinya, begitu ya. Contohnya ketika hari ini, sahabat MK, sebuah jaket dijual dengan harga kurang lebih 1 juta rupiah apabila dibayar lunas, begitu. Jika dibeli esok hari ataupun juga lusanya, harganya akan naik menjadi 1,5 juta rupiah. Namun jika kita membayarnya dengan sistem angsuran, nominal totalnya menjadi 2 juta rupiah. Nah, ketidakjelasan tersebut ini, sahabat MK, akan diakibatkan juga oleh perbedaan dalam cara pembayaran dan juga kapan transaksi dilakukan. Ini pun juga seringkali kita jumpai ya, sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertransaksi, begitu ya. Maka ini pun juga perlu dihindari sebagai seorang muslim, sahabat MK. Kemudian juga sahabat TMQ, selain dari membeli barang yang belum berwujud, kemudian juga tidak jelas sifatnya, tidak jelas harganya, ada lagi nih sahabat TMQ yang keempat, berkaitan dengan tidak dapat diserah terimakan. Unsur goror pada jual beli, sahabat TMQ, pada keberadaan objek transaksi, begitu ya, orientasinya kepada keberadaan objek transaksinya. Walaupun kedua pihak mengetahui wujud bendanya yang akan diserahkan, namun unsur-unsur goror akan berlaku juga jika pada saat akad dilakukan, sahabat TMQ, penjual tidak sedang membawa barang tersebut. Selain itu juga, penjual juga tidak mengetahui kapan dia bisa menyerahkannya. Barang tersebut ini kepada pembelinya, namanya ataupun juga bisa terkategorikan ya sebagai jual beli yang horor, sahabat TMQ. Contohnya seperti ini, jual beli mobil misalnya ya, yang sedang tidak dikuasai pemiliknya karena dicuri begitu, ataupun juga bentuk wujudnya tidak ada, kemudian juga diserah terimakannya pun juga belum jelas, maka ini pun juga termasuk kepada horor tadi ya, sahabat TMQ, transaksi yang memang tidak jelas asalnya. Maka dari itu tentunya juga ini perlu diperhatikan secara seksama, sahabat TMQ, ketika kita melakukan adanya transaksi jual beli ataupun juga ketika bermuamalah ya, sahabat TMQ. Dalam Islam sendiri, sahabat TMQ, tentunya juga ada hukum-hukum yang mengatur begitu ya, hukum ghoror dalam Islam ini seperti apa. Nah, ghoror sendiri, sahabat TMQ, mengandung juga ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari syariah transaksi yang tidak terpenuhi. Dampaknya adalah terkait dengan penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi. Jadi kedua belah pihak ini, sahabat TMQ, ada yang dirugikan begitu. Sehingga secara umum ghoror pun juga dilarang dalam Islam. Adapun pandangan para ulama, sahabat TMQ, tentang ghoror, ada beberapa yang disampaikan juga, sahabat TMQ. Di mana Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur ghoror didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala atas pengambilan harta hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini, sahabat TMQ, Ibnu Taimiyah juga bertumpu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta tersebut kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain tersebut dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Kehati-hatian, sahabat TMQ, menjadi hal yang penting ketika kita bertransaksi jual beli, terutama juga ketika adanya unsur-unsur goror tersebut ya. Namun seperti apa dampaknya, sahabat TMQ, terhadap ekonomi dan juga masyarakat, dampak dari goror tersebut? Nah, goror sendiri, sahabat TMQ, dapat juga mempengaruhi yang namanya ekonomi dan juga masyarakat secara signifikan. Salah satu dampak tersebut, sahabat TMQ, adalah terjadinya ketidakpastian dalam transaksi tersebut, yang tentunya dapat juga menimbulkan risiko-risiko bagi para pelaku ekonomi, sahabat TMQ. Risiko tersebut juga ini berdampak pada harga barang dan juga jasa, sehingga dapat juga mempengaruhi ketersediaan dan juga permintaan di pasar, sahabat TMQ, yang tentunya ini pun juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kalau kita melihat dari aspek masyarakatnya sendiri, di mana dampak ghoror sendiri dapat juga menciptakan ketidakadilan dan juga ketidakseimbangan ekonomi. Transaksi yang juga penuh, sahabat TMQ, ini pun juga tentunya dengan adanya ghoror tersebut dapat menguntungkan satu pihak dan juga merugikan pihak-pihak lainnya. Sehingga karena ketidakjelasannya juga dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa tertipu. Selain itu juga, sahabat TMQ, ghoror juga dapat mengurangi adanya kepercayaan dan juga kestabilan dalam sistem keuangan dan juga perbankan. Hal tersebut juga ini dapat menghambat terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga mengganggu kegiatan bisnis bahkan juga investasi. Kami juga mengundang Anda, sahabat TMQ, untuk dapat juga berbagi pandangannya, berbagi juga atensinya di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga bisa coba kita diskusikan gitu. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa berkaitan dengan transaksi horor tersebut, sahabat TMQ? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, atau mungkin juga Anda punya cerita begitu ya, ataupun pernah mengalaminya berkaitan dengan transaksi horor tersebut, transaksi yang memang belum jelas begitu kebenarannya ataupun juga belum jelas terkait dengan bentuk fisiknya. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MQ. Tidak lupa bagi Anda juga sahabat MQ yang sudah terhubung dan tergabung bersama kami dalam grup komunitas sahabat MQ, dapat juga Anda manfaatkan. Ada pilihan polling yang telah kami siapkan juga. Kalau menurut Anda sahabat MQ, apa saja contoh-contoh transaksi yang berisiko mengandung unsur horor ataupun juga ketidakjelasan? Apakah yang pertama sahabat MQ, jual beli tanpa kejelasan barang ataupun juga harganya? Atau mungkin di pilihan yang kedua, investasi tanpa mengetahui sistem dan juga risikonya. Atau di pilihan yang ketiga, mungkin sahabat MQ berkaitan dengan asuransi konvensional yang tidak transparan. Dan di pilihan terakhir, trading berkaitan dengan spekulatif tanpa dasar yang jelas, sahabat MQ. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Anda pun juga bisa memilih pilihan polling begitu ya, di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Insyaallah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung, dan kembali akan kita dalami ya sahabat MQ berkaitan dengan ulasannya di kesempatan pagi hari ini, mengenali transaksi horor dalam ekonomi Islam selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 29 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi, ya sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, di mana kaitannya berkaitan dengan transaksi horor, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Kalau Anda sendiri mungkin sahabat MK punya cerita ataupun juga pernah mengalami begitu ya, melakukan transaksi yang namanya goror, ataupun juga Anda pernah menghindari dari yang namanya goror, ataupun juga ketidakjelasan dalam bertransaksi, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba bagikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling untuk Anda, sahabat MK, yang bisa coba Anda hadirkan juga pandangan Anda ataupun berbaginya, begitu ya. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa saja contoh transaksi yang paling berisiko mengandung unsur horor? Apakah yang pertama berkaitan dengan jual-beli tanpa kejelasan barang ataupun juga harga? Atau mungkin yang kedua berkaitan dengan investasi tanpa mengetahui sistem dan juga risiko? Atau mungkin di pilihan yang ketiga, sahabat MK, berkaitan dengan asuransi konvensional yang tidak transparan? Dan di pilihan terakhir berkaitan dengan trading spekulatif tanpa dasar yang jelas, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbaginya. Bagi Anda juga yang sudah tergabung dalam grup pemerintah sahabat MK, dapat juga segera memilih pilihan pollingnya, sahabat MK. Silakan dapat juga bisa berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kami coba sapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Ada dari hamba Allah dari Bandung menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat kita dari Bandung, ini hamba Allah, menyampaikan pilihan pollingnya nomor 1, nomor 2, dan juga nomor yang terakhir ya, nomor keempat begitu ya, yaitu berkaitan dengan jual beli tanpa kejelasan barang ataupun juga harga, kemudian juga investasi tanpa mengetahui sistem dan juga risikonya, serta yang terakhir, trading spekulatif tanpa dasar yang jelas. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi, hamba Allah dari Bandung, menyampaikan atensinya berkaitan dengan unsur-unsur yang mengandung gharar begitu ya, ketika bertransaksi, disampaikan di pilihan polling nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Alhamdulillah, terima kasih. Karena sahabat kami, kalaupun juga kita berbicara berkaitan dengan transaksi, sebagai seorang muslim juga perlu mengetahui lebih dalam ya, perlu juga ada yang namanya kehati-hatian, sahabat MK. Hal tersebut ini pun juga tentunya akan berpengaruh ataupun juga berdampak kepada transaksi tersebut ya, sahabat MK. Apakah ada keberkahan di dalamnya atau justru juga merugikan begitu, sahabat MK. Kami juga hadirkan, sahabat MK, ada beberapa contoh-contoh jual-beli horor dalam Islam yang memang ini pun juga bisa kita sama-sama perhatikan ataupun juga bisa kita coba cermati ya, agar senantiasa dapat juga kita hindari, sahabat MK, dalam melakukan transaksi. Yang pertama adalah jual-beli dengan penentuan harga yang tidak jelas, di mana horor terjadi, sahabat MK, ketika harga suatu barang atau bahkan juga jasa begitu ya, tidak ditetapkan dengan jelas dalam sebuah transaksi. Yang dapat juga kita temui, sahabat MK, adalah jual beli horor tersebut ataupun juga ketidakjelasan. Misalnya saja dalam kontrak jual beli benda produk, sahabat MK, atau bahkan juga jasa begitu ya, jika harga tidak ditentukan ataupun juga disepakati secara pasti, maka akan ada ketidakjelasan tentang nilai transaksinya. Keadaan tersebut juga dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan karena memang harganya tidak jelas dan juga tidak terdefinisikan dengan baik, sahabat MK. Kemudian contoh lainnya, sahabat MK, berkaitan dengan penentuan kualitas barang yang tidak jelas juga. Nah, horor juga dapat dijadi ataupun juga dapat terjadi ketika kualitas suatu barang ataupun juga jasa tidak jelas dalam transaksinya. Sebagai contohnya, jika penjual tidak memberikan informasi yang cukup jelas dan juga dihadirkan tidak informasinya tidak lengkap gitu ya, sahabat MK ya, berkaitan dengan kualitas barang yang dijualnya. pembeli akan menghadapi ketidakpastian mengenai produk yang akan diterima. Hal tersebut juga dapat menyebabkan pembeli merasa tidak puas dengan kualitas produk yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau kita melihat sahabat MQ di era digital saat ini begitu ya, ketika jual beli ataupun juga transaksinya secara online, ini pun juga perlu diperhatikan adanya kehati-hatian juga ya sahabat MQ, ketika mungkin dipajang fotonya sedemikian rupa begitu, namun ketika sudah dibeli, sudah sampai ke rumah, nampaknya berbeda. Nah ini pun juga perlu sama-sama di hati-hati ya sahabat MQ. Kalau misalnya berkaitan dengan hal tersebut ya, jual belinya online, maka perlu dipastikan juga terkait dengan kualitas barangnya, dengan harganya juga, bahkan juga mungkin bisa juga melihat dari kolom-kolom komentar dari sebelum-sebelumnya seperti apa begitu ya, untuk dapat juga menguatkan, untuk dapat juga memastikan hal tersebut agar tidak termasuk kepada unsur-unsur goror sahabat MQ. Kemudian contoh lainnya sahabat MQ ada juga berkaitan dengan adanya penangguhan dalam penyerahan barang ataupun juga jasa. Nah dalam hal tersebut sahabat MQ, goror juga dapat terjadi ketika penyerahan barang ataupun juga jasa ditangguhkan tanpa alasan yang cukup jelas. Sebagai contoh dalam transaksi jual beli, jika penyerahan barang ditangguhkan tanpa alasan yang sah, maka akan muncul ketidakpastian tentang waktu dan juga kondisi penyerahan tersebut. Hal tersebut juga dilarang dalam ekonomi syariah, dikarenakan dapat juga menyebabkan salah satu pihak menjadi tidak sabar, atau juga merasa diragukan, atau bahkan juga merasa was-was ya sahabat MQ. Kemudian juga sahabat MQ, tidak hanya itu juga, transaksi lainnya ataupun juga contoh lainnya adalah bertransaksi berdasarkan perjudian ataupun juga spekulasi. Nah, goror sahabat MQ juga mencakup pada transaksi yang berdasarkan perjudian ataupun juga spekulasi yang cukup tinggi. Transaksi semacam ini sahabat MQ tentunya tidak memiliki dasar yang jelas dan juga dapat menyebabkan ketidakadilan. Sebagai contoh, misalnya transaksi berdasarkan dengan perjudian ataupun juga spekulasi saham begitu ya, dapat juga menyebabkan salah satu pihak kehilangan banyak uang secara tidak adil. Nah ini pun juga perlu diperhatikan ya ketika memang ada trading ataupun juga saham tersebut ya sahabat MQ, agar juga bisa coba dicermati terlebih dahulu mekanisme ataupun juga aturannya, agar senantiasa kita dapat juga menghindari yang namanya goror tersebut sahabat MQ. Dan contoh lainnya sahabat MQ, yaitu transaksi yang melibatkan risiko yang tidak dapat dikelola. Nah, goror juga dapat terjadi apabila satu transaksi melibatkan risiko yang tidak dapat dikelola sahabat MQ, atau mungkin boleh dikatakan tidak dapat dipahami begitu ya, dengan cukup baik oleh salah satu pihak. Nah, misalnya ketika risiko dalam suatu investasi tidak dapat didefinisikan atau bahkan juga dikelola dengan cukup baik, maka transaksi tersebut dapat dianggap sebagai goror. Hal ini pun juga dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang tidak dapat ataupun juga yang tidak sebanding ya, yang tidak sebanding dengan manfaat-manfaat yang diharapkan di awalnya ataupun juga di akadnya sahabat MQ. Dengan berbagai informasi, berbagai juga perkembangan teknologi, tentunya sahabat MQ kita pun juga perlu sama-sama menghadirkan adanya kehati-hatian, perlu juga mencermati setiap transaksi yang kita lakukan sahabat MQ, agar dapat juga menghindari yang namanya goror ataupun juga ketidakjelasan. Ada beberapa tips sahabat MQ agar bisa coba diajarkan juga berdasarkan yang kami lansir juga dari laman syariah ekono ataupun juga syariahknowledge.id sahabat MQ, berkaitan dengan cara menghindari horor. Nah, yang pertama sahabat MQ adalah menentukan terlebih dahulu rincian transaksi dengan cukup jelas. Pastikan bahwa semua elemen transaksi seperti harga, kemudian juga kualitas barang atau jasa, adapun juga waktu dan kondisi penyerahan, serta juga skala ketentuan-ketentuan lainnya, ini pun juga perlu diperhatikan. Ditentukan juga dengan jelas dan juga dengan tegas ya sahabat MQ, agar tidak merugikan salah satu pihak ya, ataupun juga akan merugikan salah satu pihak lain sahabat MQ. Dalam kontrak ataupun juga perjanjian, tentunya seluruh rincian berkaitan dengan transaksi harus disepakati secara terperinci oleh kedua belah pihak, agar senantiasa tidak ada ruang bagi ketidakpastian ataupun juga ketidakjelasan, sahabat MK. Sehingga ini pun juga perlu diperhatikan ataupun juga perlu disiapkan ya. Ada yang namanya perjanjian di awal, agar senantiasa dapat juga dirincikan terlebih dahulu transaksi-transaksi untuk kedepannya dengan lebih jelas, dengan lebih tegas juga, sahabat MK. Kemudian cara yang kedua, sahabat MK, yaitu berkaitan dengan penyampaian informasi yang akurat dan juga transparan. Sebelum melakukan transaksi, pastikan juga bahwa pihak lain telah memberikan yang namanya informasi-informasi dengan lengkap ya, yang tentunya diperlukan secara transparan. Pastikan juga kita pun juga senantiasa memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang barang ataupun juga jasa yang akan dibeli tersebut, termasuk berkaitan dengan kualitasnya, kemudian juga harga pasarnya, bahkan juga risiko-risiko yang terlibat di dalamnya, sahabat MK. Dengan demikian, informasi yang akurat dan juga transparan, maka kita pun juga dapat menghindari terjebak dari yang namanya situasi horor tersebut, sahabat MK. Cara yang ketiga, sahabat MK, yaitu menggunakan instrumen keuangan syariah. Dalam beberapa transaksi, terutama di sektor keuangan, penggunaan instrumen keuangan yang syariah dapat juga membantu menghindari yang namanya gharar. Instrumen keuangan syariah, sahabat MK, dirancang untuk dapat mengikuti prinsip-prinsip ekonomi, di mana tersebut juga ini, sahabat MK, berkaitan dengan ekonomi syariah tentunya, yang menekankan ketidakjelasan ataupun juga ketidakpastian tersebut dalam sebuah transaksi. Contoh dari instrumen keuangan yang termasuk keuangan syariah, termasuk pada investasi berbasis mudharabah, kemudian juga musyarakah, atau juga murabaah, sahabat MK ya, yang memiliki struktur transaksi yang jelas dan juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini pun juga dapat dilakukan, sahabat MK, untuk dapat juga dihadirkan tata kelola keuangan yang lebih bijak, lebih nyaman dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, sahabat MK. Dalam suatu kondisi, sahabat MK, ada juga beberapa hal yang diperbolehkan untuk melakukan gharar. Nah, seperti apa begitu ya, sahabat MK? Ada situasi-situasi yang memang diperbolehkan untuk melakukan gharar. Seperti apa? Kita akan coba lihat lebih dalam ya, sahabat MK. Gharar sendiri diperbolehkan pada beberapa situasi khusus, sahabat MK ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah adanya hajat, begitu. Hajat pada gharar artinya terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan transaksi yang mengandung juga ketidakjelasan. Sebagai contoh nih, sahabat MK, yaitu berkaitan dengan iuran jaminan kesehatan. Walaupun pembayaran iuran tersebut belum tentu mengalami sakit, begitu ya, ataupun juga seorang pembayar iuran tersebut belum mengalami sakit, tetapi hajat tersebut merupakan kebutuhan penting di kemudian hari. Jadi bisa jaga-jaga, sahabat MK. Namun hal tersebut juga ini perlu diperhatikan juga terkait dengan mekanismenya, aturannya juga ya, sahabat MK, berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua, sahabat MK, ketika gharar dapat diperbolehkan ketika kondisi di mana gharar dalam akad tabarru. Nah, akad tabarru, sahabat MK, merujuk pada akad yang dilakukan dengan tujuan kegiatan sosial atau tolong-menolong. Salah satu contohnya adalah memberi ataupun juga pemberian sumbangan melalui kotak fardus, begitu ya. Kalau kita jumpai juga, sahabat MK, seringkali kita temui ya, pada sumbangan tersebut ada ketidakjelasan berkaitan dengan objek yang diserahkan, tetapi penerima tidak merasa dirugikan secara material, sahabat MK. Oleh karena itu, Islam pun juga memperbolehkan akan hal tersebut. Ada yang namanya gharar dalam akad tabarru, sahabat MK. Kemudian kondisi yang ketiga, yaitu gharar bukan dalam inti objek akadnya. Di mana kegiatan gharar yang dilakukan bukan sebagai objek inti akad diperbolehkan dalam Islam. Karena gharar tersebut ini pun juga hanya terletak pada perlengkapannya saja. Sebagai contoh adalah terkait dengan jual beli pohon berbuah. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah pohonnya, maka ada satu ataupun juga ada ataupun juga tidaknya, begitu ya, berkaitan dengan pohon tersebut ini berbuah ataupun juga tidak, maka bukan merupakan sebuah gharar, sahabat MK. Nah, ini contohnya ketika pohon ya, beli pohon berbuah, Misalnya beli pohon mangga, sahabat MK, tapi belum ada buahnya. Anda sudah membeli pohon mangganya. Ini tidak termasuk kepada unsur horor, sahabat MK. Dinamakan dengan horor bukan dalam bentuk ataupun juga bukan dalam inti objek akadnya, sahabat MK. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi ya di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga pandangan Anda terkait dengan transaksi horor ataupun juga transaksi yang memang belum terdapat kejelasan, sahabat MK. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung menyampaikan atensinya melalui grup komunitas Sahabat MK, begitu ya. Silakan bisa Anda coba manfaatkan juga, ada pilihan polling. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa saja contoh transaksi yang paling berisiko mengandung horor, Sahabat MK? Apakah berkaitan dengan jual-beli tanpa kejelasan barang atau harga, begitu ya? Atau mungkin berkaitan dengan investasi tanpa mengetahui sistem dan juga risiko? Atau mungkin unsur-unsur lainnya dapat juga bisa Anda hadirkan ya, Sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba mulai menyapa Anda kembali dan juga akan kembali melengkapi ya informasi untuk Anda berkaitan dengan kenali transaksi horor dalam ekonomi Islam. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
8: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
8: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
10: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
8: Inspirasi muamalah dalam berniaga. Dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga menyampaikan berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dalam program Ruang Inspirasi, kita pun juga sama-sama telah mengenali berkaitan dengan transaksi horor dalam ekonomi Islam. Anda, Sahabat MK, dapat juga bergabung menyampaikan pandangannya ataupun berbaginya. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa saja contoh transaksi yang paling beresiko mengandung unsur ghoror? Ghoror ini, Sahabat MK, ataupun juga yang dikenal dengan unsur ketidakjelasan ataupun juga ketidakpastian, Sahabat MK ya. Apakah di pilihan yang pertama yang bisa Anda pilih juga melalui polling yang telah kami siapkan berkaitan dengan jual-beli tanpa kejelasan, baik itu barang ataupun juga harganya, Sahabat MK? Atau di pilihan yang kedua, berkaitan investasi tanpa mengetahui sistem dan juga risikonya. Atau mungkin di pilihan yang ketiga, asuransi konvensional yang tidak transparan. Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, yang bisa Anda coba pilih juga berkaitan dengan trading spekulatif tanpa dasar yang jelas. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Kami coba mulai menyapa Anda juga, sahabat MK, yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan di pilihan polling nomor 1 dan juga nomor 4, sahabat MK, transaksi ataupun juga contoh transaksi yang paling berisiko mengandung unsur ghoror. Kalau sahabat Mahdi menyampaikan di pilihan nomor 1 berkaitan dengan jual beli tanpa kejelasan barang ataupun juga harganya, serta juga di pilihan yang keempat ya, sahabat MK, trading spekulatif tanpa dasar yang jelas. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung dan juga menyampaikan berbaginya di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kami juga coba mulai menyapaannya, sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK begitu ya, sudah menyampaikan pilihan pollingnya juga. Kalau kami lihat begitu, sahabat MK, di pilihan polling nomor 1 ini ada 2 suara, kemudian di pilihan nomor yang keempat ada 2 suara juga, sahabat MK. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung. Kalau di pilihan polling ini yang bergabung juga ini ada sahabat Mahdi ya, kembali bergabung, alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahdi di Cimin Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan pollingnya nomor 1 dan juga nomor 4. Kemudian juga disusul oleh sahabat Nisa ya dari Cawur Gelis yang bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya juga di pilihan nomor 1 dan juga nomor 4, sahabat MK. Di mana nomor 1 berkaitan dengan jual beli tanpa kejelasan barang ataupun juga harganya begitu, serta juga di pilihan yang keempat ini berkaitan dengan trading spekulatif tanpa dasar yang jelas, sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Nisa yang sudah bergabung juga menyampaikan atensinya ataupun juga berbaginya melalui pilihan polling begitu ya, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Berbicara berkaitan dengan horor ataupun juga ketidakjelasan dalam transaksi, sahabat MK, ini pun juga menjadi hal yang penting untuk bisa kita coba hindari atau bahkan juga kita perlu perhatikan secara seksama ya, sahabat MK. Ada beberapa jenis-jenis dari horor juga, sahabat MK, yang perlu kita ketahui, di mana horor tersendiri, sahabat MK, dalam transaksi keuangan, terutama berkaitan dengan keuangan syariah, dapat juga dibedakan menjadi beberapa jenis, sahabat MK, berdasarkan tingkatan ketidakpastian atau bahkan juga ketidakjelasannya. Berdasarkan yang kami lansir dari laman megasyariah.co.id, sahabat MK, ada beberapa jenis ghoror berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ini ada berkaitan dengan ghoror fahsyi atau ghoror besar, sahabat MK. Ghoror tersebut ini melibatkan ketidakpastian yang sangat besar atau juga fundamental dalam suatu transaksi, sahabat MK ya. Tindakan tersebut juga ini memungkinkan timbulnya kerugian antara pihak yang berakad serta juga mungkin akan memicu perselisihan di kemudian hari. Misalnya menjual barang yang belum ada, belum layak dijual, atau bahkan juga belum bisa dipastikan berkaitan dengan keberadaannya, sahabat MK. Transaksi seperti ini pun juga jelas dilarang dalam Islam karena menyebabkan kerugian besar yang juga ini, sahabat MK, dihadirkan begitu ya, ataupun juga merugikan salah satu pihak tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah ghoror ataupun juga jenis lainnya berkaitan dengan ghoror adalah ghoror yasir ataupun juga ghoror kecil, sahabat MK. Ghoror tersendiri ataupun juga ghoror kecil begitu ya, yang bersifat kecil tersebut ataupun juga bisa dikatakan ringan dan juga mungkin sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakpastian tersebut tidak berdampak signifikan pada keadilan transaksi dan juga dianggap masih diperbolehkan. Sebagai contoh berkaitan dengan ketidakpastian kecilnya dalam proses pengiriman barang yang dapat juga dimaklumi oleh kedua belah pihak, sahabat MK. Tentunya perlu ada juga perjanjian-perjanjian sebelumnya ya, sahabat MK. Nah, terdapat dua jenis ya, sahabat ini terkait dengan jenis-jenis ghoror, yaitu ghoror fahsyi, yaitu ghoror besar, dan juga ghoror yasir, ataupun juga ghoror kecil, sahabat MK. Sehingga ini pun juga bisa menjadi salah satu ikhtiar kita bersama, agar senantiasa dapat juga lebih berhati-hati ya, ketika melakukan transaksi jual-beli, terutama juga sebagai seorang muslim, sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih bagiannya sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK, di kebersamaannya. Mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kemudahan kelancaran dalam setiap jalan rezekinya ya, sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Baru saja bergabung, sahabat MK, kami akan coba sapa terlebih dahulu ya, sahabat MK, untuk dapat juga mengakhiri begitu. Ada sahabat kita dari Garut, ini ada Ibu Rus. Ibu Rus bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Rus ini lebih condong kepada pilihan nomor 1 dan juga nomor 3, sahabat MK ya. Berkaitan dengan contoh transaksi yang paling berisiko mengandung unsur ghoror, yaitu berkaitan dengan jual beli tanpa kejelasan barang ataupun juga harga, serta juga di pilihan yang ketiga, asuransi konvensional yang tidak transparan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Dan tampaknya atensi terakhir dari Ibu Rus ini pun juga menjadi penutup ya di kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Alhamdulillah, terima kasih bagiannya sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah kita juga hadirkan ya, sahabat MK. Allah jaga kita agar senantiasa dapat juga bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, terutama juga transaksi yang bisa mengandur unsur-unsur ghoror tersebut. Insya Allah. Sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seratus dua koma tujuh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK 5 menit lepas dari jam 10 di waktu duha pagi hari ini, di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, bertepatan di hari ke-11 bulan September 2026, atau kita juga sudah memasuki hari yang ke-29, bahkan tadi ya disebutkan di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah sahabat MK, sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga. Berapa banyak masalah sahabat MK dalam keluarga yang sebenarnya bukan karena kurangnya cinta, kasih sayang, tapi seringkali cara kita berkomunikasi ini disalahpahami. Anda sahabat MK nanti juga silahkan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berbincang juga sahabat MK bertemakan ketika komunikasi menjadi jembatan cinta. Kalau Anda, apakah pernah sahabat MK ketika mencoba untuk mengkomunikasikan sesuatu, ini ternyata qadarullah disalahpahami oleh anggota keluarga ataupun pasangan? Dan menurut Anda ketika direfleksikan, apa yang kemudian menjadi persoalan dan bisa kemudian diluruskan kembali? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun kisah Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Dan pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kita, sosok penulis yang sudah sering kita dengarkan juga untuk berdiskusi di pagi hari ini bersama dengan Bang Muhammad Adianugraha. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita juga sudah terhubung ya bersama dengan Bang Adia, sahabat MK. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bang Adia di kesempatan pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, di studio bersama dengan sahabat siar Syifa Khairunisa, Bang Adia, alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali di udara. Dan tema kita ini menarik, kalau sudah bicara itu kan berkaitannya juga dengan komunikasi. Dan komunikasi ini ternyata menjadi salah satu jembatan cinta juga ya, Bang Adia. Tapi fakta di lapangan tidak semudah bicara saja ya, Bang Adia ya. Ini biasanya kalau dalam keluarga, tantangannya apa sih ketika berkomunikasi, Bang Adia?
1: Terima kasih Kak Syifa dan semua sahabat MK dimanapun berada. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di hari Jumat yang cerah ini, saya lagi di kota Yogyakarta hari ini, dan baru tadi ketemu seorang guru yang ngobrol tentang Al-Quran, ngobrol tentang kehidupan, dan ternyata tadi relate banget yang dengan materi yang ingin kita sharing pagi hari ini. Ternyata banyak dari kita memahami komunikasi itu sekedar melampiaskan rasa, melampiaskan kekesalan, padahal awal yang harus kita dasari dalam sebuah komunikasi itu adalah niat. Tadi beliau, guru kami di sini, membahas tentang jangan sampai kita selama ini membaca bismillah tapi tidak dengan niatan, tidak dengan sebuah tujuan. Bahkan hanya untuk membaca bismillah sebelum makan, itu niat yang salah, hanya akan menjadi bismillahnya hanya akan sekedar menjadi formalitas. Nah, saya langsung mentadaburi tadi berpikir, oh jangan sampai selama ini komunikasi di rumah yang kita jalin sama istri, sama anak-anak, hanya formalitas. Nah, apa kabar? Mah, udah makan atau belum? Hanya sekedar formalitas. Tapi kita nggak tahu ternyata apa-apa yang kita selama ini sampaikan, niatnya tidak tersampaikan. Maka menarik sekali, Pak Siva dan teman-teman MC di mana pun berada. Yang ingin saya coba sampaikan di awal ini adalah, dalam komunikasi itu yang harus kita sampaikan adalah, yang harus kita siapkan adalah niat. Apa yang ingin kita niatkan dan ingin kita sampaikan lewat obrolan kita. Karena bisa jadi tadi, jembatan cintanya tidak akan terbangun lawang dalam komunikasinya nggak ada niatan kebaikan apa. Atau bahkan saya dulu pernah sampaikan di segmen sebelumnya, banyak orang menjadikan komunikasi ini bukan ingin menyampaikan dan memahami, ingin sekedar, hanya sekedar melampiaskan apa yang dirasakan. Akhirnya malah si jembatannya tadi roboh, tidak terbangun. Nah, maka tantangan hari ini, setelah yang harus kita siapkan betul-betul, apalagi di era digital hari ini, Tifa, di mana satu rumah semua megang handphone, anak di kamar pasti disampaikan makan, gak dipanggil pakai mulut lagi kan?
1: Di miss call, di telepon,
0: di keluarga.
1: Masya Allah.
0: Ayo makanan sudah sampai katanya, udah jadi makan di WA. Habis itu makan, ambil makan masuk kamar masing-masing. Nah, akhirnya di era digital yang menjauhkan atau mendekatkan orang-orang yang jauh secara fisik, ternyata secara bersamaan menjauhkan orang-orang yang tinggal di satu rumah. Yang fisik yang mendekatkan tapi hatinya jauh, perasaannya jauh. Nah, tadi balik lagi ke jembatan cinta tadi, yang pertama harus kita sampaikan adalah niat. Yuk jadikan komunikasi kita, obrolan kita adalah niat kita untuk membangun keluarga. Baik. Bahkan untuk sekedar mengucapkan berangkat, assalamualaikum. Ya ibu ini dong, kita pengen orang tua mana yang gak terhindar dari mara bahaya? Orang tua mana yang gak pengen anaknya itu gak ada yang ganggu? Semua pasti pengen kan? Anaknya itu gak ada. Pokoknya anaknya itu selamat. Apalagi zaman sekarang kan suka kita ngeri-ngeri itu. Ada kasus pembulian, ada kasus apa namanya. Alhamdulillah terjadi sama anak-anak kita. Ternyata setiap hari kita doakan anak kita dengan ucapan apa? Ucapan salam. Assalamualaikum. Keselamatan bagimu, warahmatullah dan keberkahan, wabarakatuh dan masya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan salam saja, sejatinya itu doa. Tapi hari ini karena niatnya nggak sampai, ucapan itu hanya sekedar suara, ucapan itu hanya sekedar kata-kata biasa yang tidak keluar dengan rasa, yang akhirnya tidak menjadi jembatan cinta. Maka step awal, yuk para ayah, para suami, ibu, para istri, ketika mau menyampaikan sesuatu, benahi dulu niat. Ini mau menyampaikan apa ke siapa. Bahkan kalau guru kami dulu di pondok, Kak Syifa ngajarinnya, kalau guru mau ngajar, wudu dulu, sholat 2 rakaat. Karena yang disampaikan ilmu. Jangan sampai menyampaikan dalam keadaan yang tidak suci, menyampaikan dalam keadaan marah. Nah, itu kondisinya adalah kondisi posisi niat. Nah, yang kedua, tantangan orang dalam menyampaikan atau berkomunikasi itu adalah ingin menyampaikan, ingin berkata, tapi enggan mendengar. Padahal tantangan dari komunikasi, kemarin kita sering bahas, adalah menyamakan frekuensi. menyamakan. Betul. Satu yang menyampaikan, yang satu jadi transmitter yang menangkap. Maka kalau di rumah selama ini kita pengen menyampaikan kesalahan terus, pengen menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, kita lupa ternyata tugas kita dalam ngobrol itu, dalam komunikasi itu, tidak hanya menyampaikan tapi juga menangkap. Nah, ternyata di situ seninya. Hari ini kadang bapak capek pulang dari kantor, ya kan, sudah banyak ikhtiar kerja, nyampe rumah pengen istirahat, istri seharian nggak punya teman ngobrol, datang suami disangkanya siap menerima, ternyata nggak ketemu. Akhirnya si bapak masuk toilet megang handphone 3 jam di toilet, komunikasinya terputus. Nah, jadi memang kita harus tahu bahwa dalam rumah tangga itu kita harus punya kemampuan untuk mendengar, kemampuan dan kemauan untuk mendengarkan, dan yang kedua ketika kita mau menyampaikan, dasari dengan niatan untuk kebaikan. Jangan sampai menyampaikan sesuatu niatnya untuk menjelekkan, memojokkan, na'udzubillah, mendoakan yang buruk-buruk. Sampai, ya kan, kalau kita lihat ada anak nakal, ada yang kurang baik, ibunya mendoakan yang baik. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik gara-gara malu atau segala macam. Akhirnya komunikasinya tidak lagi jadi jembatan cinta, malah jadi hal yang menghancurkan rasa cinta itu sendiri. Itu kurang lebih tersipa di awal.
1: Masya Allah, ini menarik, Bang Adi ya. Kalau bicara soal kemampuan, kemauan untuk mendengar, bahkan beberapa waktu kebelakang ini juga muncul sebuah drama ini ya Bang Adi ya, kisah rumah tangga yang cukup menarik juga di menurut saya, ketika seorang suami, seorang ayah ini ingin membantu tapi tidak tahu apa yang harus dibantu. Ini mungkin sempat lewat juga ya, mungkin di timeline-nya Bang Adi ya. Dan istrinya akhirnya terus ditanya oleh suami, yang alhasil bukannya eksekusi tapi akhirnya berdebat, kok tanya terus sih ayah. Nah, ayahnya juga bingung karena nggak tahu mau ngapain. Nah, ini apa yang sebenarnya terputus kalau dari komunikasi yang sebetulnya niatnya sama-sama ingin membantu antar pasangan tapi ternyata tidak tersampaikan dan berujung salah paham begitu Bang Adi ya?
0: Iya, yang harus dipahami oleh semua ibu, istri di seluruh dunia, suami itu bukan makhluk yang multitasking. Jadi ketika, kalau istri itu kan Masya Allah ya, perempuan itu Allah ciptakan luar biasa, sambil ngepel, sambil ngasuh anak, sambil masak, itu termanage dengan baik semuanya. Laki-laki itu kalau masak air terus dia angkat telepon, itu yang akhirnya lupa istri.
1: Gosong ya.
0: Gosong itu. Makanya sering kejadian di rumah itu kalau gosongnya bapaknya yang manasin, panasin sayur sop ya. Yang dipanasin bukan cuma sayur sop, sekompor-kompornya, wajan-wajannya panas, sayur sopnya kering gitu kan. Nah, itu terjadi karena memang Allah ciptakan fitrahnya laki-laki itu fokus. Ketika punya persoalan, dia akan fokus. Maka salah satu hal yang diajarkan sama Ibunda Khadijah, ketika kenapa Rasulullah itu susah sekali move on dari Siti Khadijah, karena perlakuan Siti Khadijah yang sangat memahami fitrahnya laki-laki. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, terkaget-kaget, tergopoh-gopoh karena melihat malaikat Jibril pertama kali, pulang ke rumah, melihat suaminya panik, sang istri tidak bertanya, kenapa? Tidak bertanya, apa yang kau butuhkan? Kenapa enggak cerita sama aku? Kenapa enggak terbuka? Tapi Siti Khadijah memberikan space agar Rasulullah menjadi tenang. Makanya ketika Rasulullah minta diselimuti, datirni, selimuti aku, Siti Khadijah enggak nanya, kenapa sih mas? Ada apa kamu kok? Gak gitu konsepnya. Terus Siti Khadijah give him time. Nah, itu yang penting. Di situ ketika waktunya sudah diberikan, nanti laki-laki akan bercerita sendiri. Ini mohon maaf para bunda ya, apa yang membedakan istri sah dengan alhamdulillah pelakor di luar sana? Pelakor di luar sana tuh punya satu jurus. Ini jurus mautnya mereka apa? Take your time mas. Jadi kalau ketika dia lagi WA, terus dijawab sama si laki-lakinya, aku lagi sama istri, dia bilang, oh ya take your time aja. Nah, sedangkan kita sebagai seorang istri yang Allah anugerahkan sebagai Allah berikan kewajiban untuk menemani suami kita, kadang gak pernah ngasih suami kita tuh space-nya. Akhirnya dia nyari space-nya sendiri. Tadilah masuk toilet dan segala macam. Nah, begitu pun dalam komunikasi, ketika kita ngobrol, ayah kok gak tanggap sih? Gitu. Ayah kok gak tanggap sih? Ayah tuh, itu kekurangan laki-laki salah satunya. Memahami bahasa kode tadi. Nah, kalau ibu pengen suaminya berkontribusi lebih dalam rumah, terutama ngobrol sama anak, ikut menjemput mereka atau apa, maka satu tugasnya perempuan, satu tugasnya istri adalah sampaikan apa yang dimau. Ayah, bantu ibu buang sampah. Terus ketika ibu nyampaikan itu, lihat suami lagi main handphone, jangan kaget, dia gak dengar. Sekali dia dengar, dia nanti, iya. Makanya jangan lupa untuk menyampaikannya berulang. Atau mak, ayah dengar ibu sebentar, buang sampah sekarang saya. Udah gitu. Oh siap. Nah, habis itu baru dikerjakan. Karena kalau tidak, di kepala, mungkin dia kelihatannya bengong, tapi bisa jadi di kepalanya itu adalah cicilan, ada apa, ada anak sekolah bayaran dan segala macam, urusan kantor yang belum selesai. Ribut sekali kepalanya. Maka kalau kepalanya yang ribut nyampe rumah, ditambah dengan keributan yang tidak dia bisa pecahkan kode-kodenya, akhirnya dia ngopi di luar, akhirnya dia masuk ke dalam toilet, harus touring jauh-jauh, karena dia gak dapatkan ketenangan space-nya tadi. Maka bunda bantu suaminya dengan menyampaikan apa yang harus dia kerjakan. Contohnya misalkan, si suami ini jauh sama anaknya. Nah, bunda yang dorong, ayah antarkan anak ke sekolah ya. Udah, berdua. Biar apa? Biar mereka punya waktu. Di situ konsep. Jadi memang kalau mau komunikasinya terjalin, terutama di rumah, ini buat para bunda tipsnya, adalah yuk jadi konektor yang baik. Jangan tambahin beban mereka, memecahkan misteri dari kode-kode yang sulit dipahami gitu. Itu buat tips buat para bunda. Nah, tips buat para bapak, ini buat para bapak nih, kalau misalkan komunikasi di rumah lagi gak baik-baik aja, maka satu, jangan berhenti berinisiatif. Ini salah satu hal yang menarik ya. Inisiatif laki-laki itu sangat didambakan oleh perempuan, walaupun remeh. Inisiatif itu bukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang kecil yang mungkin berulang-ulang. Contoh, bapak pulang dari kantor, ya kan, ibu seharian di rumah, terus bapak beliin cilok. Misalkan ciloknya itu dulu waktu kuliah sering dimakan sama si ibu. Nyampe ke rumah mungkin cuma 15.000, 20.000, tapi inisiatif itu yang membuat dia merasa berharga. Perempuan tuh menghargai hal-hal yang kecil yang berulang-ulang dikerjakan. Bukan hal besar, kan aku udah berangkat haji sama kamu ratusan juta uangnya. Iya, ada cuma sekali gitu. Tapi cilok yang dibeli tiap hari itu juga punya kesan yang bermakna. Makanya kalau suami ingin membahagiakan istri, mah gampang banget, Pak. Jangan kasih uang sejuta langsung satu amplop, jangan. Dipecah, Pak. Masukin di dalam saku celana jeans 200. Dimasukin ke dalam, di bawah lipatan baju sekian. Nanti istri menemukan kan, wah, aku nemukan rezeki anak soleh. Itu kebahagiaannya berlipat. Mungkin tersipa relate ya dengan itu.
1: Masya Allah.
0: Tapi jangan juga nanti masuk laundry, hilang juga. Jadi harus dengan apa, terukur gitu cara. Jadi ya, bapak suami dalam komunikasi ini, ayo melakukan inovasi. Jangan langsung masuk ke dalam pakem, aku mah emang kayak gini orangnya. Jangan. Ayo berinovasi terus, mencari cara bagaimana bisa mewujudkan cinta kita di depan pasangan kita. Jangan sampai saling terkungkung dengan frame yang dibuat masing-masing. Ya aku mah dari awal memang tidak seromantis, jangan gitu. Kurang lebih kayak gitu tuh Syifa.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Ini langsung ada tips ya untuk ayah, untuk bunda ya. Ini mudah-mudahan sahabat MK yang menyimak sambil senyum-senyum nampaknya relate juga ya Bang Adia ya. Ini bisa dipraktikkan sahabat MK. Masya Allah. Kita insya Allah sambung di termin yang kedua nanti ya Bang Adia. Sambil menyapa juga. Baik, alhamdulillah. Sahabat MK yang ingin bergabung, silakan bisa sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Ketika komunikasi menjadi jembatan cinta, sahabat MK, apakah Anda juga merasakan hal tersebut, komunikasi yang sudah sefrekuensi? Dan kira-kira kalau menurut sahabat MK, apa sih sebetulnya yang paling sering membuat komunikasi antar pasangan, antar anggota keluarga ini macet? Apakah karena sama-sama sibuk, takut salah bicara, atau karena adanya gengsi, sahabat MK? Nah, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya dalam program Inspirasi Keluarga. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
5: Kita ke Baitullah, nak. Gak ada doa yang gak diijabah di sana.
6: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program Umroh Reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Almasa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Aiman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
4: berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, kita berbincang berkaitan dengan tema di kesempatan hari ini, ketika komunikasi menjadi jembatan cinta. Di termin awal tadi, sahabat MK, kita sudah meluruskan kembali ya, makna komunikasi. Tidak hanya melontarkan kata-kata, mengelampiaskan apa yang dimaksud, tapi juga berkaitan dengan apa yang kita niatkan dari kata-kata yang akan keluar ataupun hal-hal yang ingin kita sampaikan, sahabat MK. Silakan Anda yang juga ingin bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi bagi Anda. Insya Allah kita akan sambung diskusinya bersama dengan Bang Adian Nugraha di pagi hari ini, berkaitan dengan tema tersebut ya, Bang Adia. Insya Allah nanti kita akan sampaikan melalui WhatsApp MKFM. Ini sudah ada yang bergabung, Bang Adia. Kita akan hadirkan ada Ibu Tanti dari Baladewa, Bang Adia. Ini mengirimkan sebuah link video, di mana tadi kalau saya lihat videonya ini berkaitan dengan pola hubungan antara suami istri yang ternyata suaminya ini lebih cenderung menyukai konten-konten di sosial media, konten-konten yang kemudian ini diharamkan, sampai kemudian lupa untuk bersyukur dengan sudah memiliki istri. Nah, ini bagaimana kemudian sikap seorang istri perlu dihadirkan begitu, Bang Adi? Ya.
1: Baik, seorang suami ataupun laki-laki, ini kita balik dulu ke fitrah ujiannya awalnya. Jadi guru kami sering bilang, ujiannya laki-laki itu ada di mata. Maka perintah ghadul basor, menundukkan pandangan, itu ada di laki-laki. Ujiannya perempuan itu ada di mulutnya. Maka tugasnya perempuan itu menjaga mulut, tugasnya laki-laki menjaga mata. Ketika seorang istri terjaga mulutnya dan suami terjaga matanya, maka keduanya bisa menjaga hati. Maka kalau di kami bilangnya jamu jati, jaga mulut, jaga hati, jama jati, jaga mata, jaga hati. Nah, salah satu cara hari ini setan merusak rumah tangga adalah dengan memasukkan virus menyukai seorang laki-laki, menyukai menonton hal-hal yang haram, melihat aurat lawan jenis dan segala macam. Itu adalah godaan terbesarnya laki-laki. Maka tugasnya seorang istri adalah membantu suaminya sembuh. Kalau kami bilang, kalau ketika saya sampaikan, laki-laki yang kecanduan nonton hal yang demikian itu sedang kecangkit sesuatu yang memang salah. Maka tugasnya adalah berobat, bukan memaklumi. Bahkan na'udzubillah, ini mungkin teman-teman yang dengar ya, ada beberapa case dalam hubungan suami istri itu tidak bisa berhubungan intim kecuali sudah menonton video stimulan dulu. Nah, itu hal yang sangat fatal. Karena ketika kita laki-laki itu menonton video-video yang buruk ya, itu secara medis sudah langsung diketahuan bahwa prefrontal cortex-nya laki-laki itu atau bagian otak depannya laki-laki itu rusak gitu. Bahkan ketika rusak ya kan, ketika rusak, hal yang rusak itu adalah kemampuan untuk mempertimbangkan moralitas. Nah, makanya sering ada konteks, kok ada ya laki-laki yang tega, misalkan na'udzubillah menodai orang-orang tersayangnya atau melukai mereka, karena memang PVC-nya udah rusak, gara-gara sering banjir dopamin, sering kebanjiran dopamin yang ngebuat si otaknya itu tidak lagi berfungsi, dan akhirnya dia tidak lagi bisa membedakan baik dan benar. Maka hal yang harus dipahami, Teh Syifa dan teman-teman sahabat MK di mana pun berada, menonton video porno namanya ataupun konten-konten yang membuka aurat itu bukan hal yang wajar. Itu adalah hal yang buruk dan harus segera diobati. Harus segera diajak ngobrol dan harus segera diterapi, karena itu sedikit lambat laun akan membuat otaknya laki-laki rusak. Dan ini tidak hanya terjadi sama laki-laki, begitupun perempuan. Maka hari ini, na'udzubillah ya, dengan adanya gadget hari ini, kita harus sama-sama sadar, sama-sama minta perlindungan dari Allah untuk betul-betul berlindung, betul-betul pengen jadi lebih baik. Maka yuk obrolkan suami-suami. Saya kan sering jadi teman ngobrol para istri yang suaminya kecanduan porno ataupun kecanduan judi online. Itu adalah salah satu penyakit yang hari ini menjangkit pasangan kita, dan tugas kita salah satunya adalah membantu mereka untuk sembuh. Ya, bisa menghubungi konsultan, bisa menghubungi psikolog dan lain-lain. Dan kalau laki-laki, mohon maaf saya ngobrol sama para laki-laki, kalau ngerasa kan aku tidak berzina karena tidak ada orang yang aku rugikan, kamu sedang merugikan dirimu sendiri dan orang-orang yang kau sayang di masa depan nanti. Maka na'udzubillah, sama-sama kita yang sedang bicara juga sedang berusaha berlindung, jangan sampai terjangkit dengan hal-hal demikian. Dan semoga hal ini jadi awareness kita bersama. Semoga kita dijauhkan dari menikmati konten-konten keburukan demikian. Itu dah Syifa.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Bang Adia. Dan ini disambung juga kan, kalau kemarin beberapa waktu lalu Bang Adia juga sempat menyampaikan cara terbaik untuk berdiskusi dengan suami adalah bisa memuaskan dulu kebutuhan perutnya. Tapi qadarullah ini Bang Adia, di usia pernikahan yang sudah lama dan usia suami sudah 40-an lebih, ini semakin jarang ternyata sang suami meminta kebutuhan biologisnya. Hasil istrilah yang kemudian meminta untuk dinafkahi secara batiniah. Tapi ini ternyata suami menolak. Bagaimana sikap terbaik untuk muslimah ketika menghadapi situasi tersebut Bang Adia?
1: Oke. Ketika suami menolak, ataupun suami misalkan sudah lanjut usianya, sudah mulai senja dan segala macam, itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi syariatnya tidak jadi alasan. Tidak jadi alasan untuk bisa menyalurkan kebutuhan medis, karena beda dengan perempuan. Laki-laki tidak punya menopause. Laki-laki itu semakin dewasa, semakin spermanya semakin tua, itu semakin bagus buahnya. Dan sebenarnya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, tidak ada masa laki-laki itu kehilangan kehilangan gairahnya gitu di usia tadi. Nah, kenapa ada laki-laki yang gampang menolak? Bisa dijadikan indikasi selama ini menyalurkannya dengan cara yang keliru. Maka harus diobrolkan, kenapa kok nolak? Apa yang sebenarnya tidak kamu dapatkan dari aku? Apa yang tidak kamu, ini apa, muhasabah ya, dari para wanita, para bunda, ngobrol sama suaminya. Jangan sampai selama ini pelayanan yang kita berikan pada suami kita ternyata tidak menjadi pelayanan baik. Kami kalau misalkan ngisi kelas hubungan intim ini Kak Syifa, fokus utamanya itu komunikasi, bukan kekuatan fisik, bukan obat-obatan. Itu fix komunikasi. Guru kami menyampaikan komunikasi yang baik itulah yang membuat hubungan ranjang itu terpenuhi dengan baik. Maka komunikasi tadi apa yang disampaikan? Maka Rasulullah atau Allah sampaikan ya, dihalalkan untukmu datang dari manapun. Ya kan? Jadi Allah haramkannya cuma dua. Diharamkan ketika berhubungan dalam kondisi haid ataupun dimasukkan dalam lubang dari belakang, itu gak boleh. Tapi ketika sisanya itu diperbolehkan. Artinya apa? Komunikasi harus terjalin betul. Yang kedua, karena tadi referensi-referensi tontonannya adalah tontonan yang tidak baik, referensi-referensi hubungannya adalah hubungan yang tidak benar, maka imajinasinya pun akhirnya jadi imajinasi yang tidak baik. Maka tugasnya hari ini, tugas kita, bagaimana caranya ya para istri memahami betul, para istri memahami betul kenapa suaminya selama ini, kemana suaminya selama ini menyalurkan tadi. Jangan sampai ternyata, oh suami aku ini tengah malam ternyata dia menyalurkan sendiri. Atau na'udzubillah sampai ada pos saluran di luar dan sampai mendekati maksiat. Itu malah jauh lebih parah. Maka para istri silahkan kondisikan kondisi yang baik, kondisikan hal yang baik, dan ternyata tadi polanya adalah pola komunikasi yang baik. Maka kalau suaminya senang sampai ke level ini, Teh Syifa, mohon maaf saya agak detail, sampai ke level, oh suami itu senang kalau saya menggunakan yang berwarna ini pakaiannya, suami itu senang kalau saya menggunakan parfum ini, panca inderanya semua dirangsang. Agar apa? Agar suami kembali. Dan itu pahala yang sangat besar bagi seorang istri untuk melayani suaminya dengan baik. Jadi tadi ya, jadi indikator diajak ngobrol selama ini kemana mengalirnya. Karena kalau tiba-tiba gak mau, Nah, itu satu hal. Karena suami itu, laki-laki itu fitrahnya, fitrahnya air sperma itu panas. Maka ketika tidak keluar, tidak disalurkan, itu akan membuat pekerjaan tidak baik, membuat banyak hal yang tidak baik. Maka tugasnya perempuan betul-betul yang soleha itu adalah membantu suami agar tersalurkan dengan baik dan tidak menjadi salah salurannya. Kurang lebih seperti itu.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Adia ini untuk jawabannya ya. Dari sahabat kita di Baladewa tadi yang bertanya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali Bang Adia. Ada juga kali ini sahabat kita berbagi, tidak menyebutkan namanya. Katanya sejak punya anak Bang Adia, perhatian sahabat kita dan suaminya ini lebih banyak tercurah untuk anak. Kalaupun sedang bersama ya ngobrolnya lagi-lagi tentang anak. Komunikasinya semua tentang anak, tentang rumah begitu. Tidak pernah lagi antar masing-masing sesama individu atau sibuk dengan pekerjaan. Nah, sebetulnya tidak bertengkar Bang Adia, tapi ada jarak gitu yang terasa semakin jauh. Ingin dikomunikasikan tapi bingung mulai dari mana. Apakah ini kondisi wajar dalam rumah tangga Bang Adia? Dan bagaimana kira-kira komunikasi bisa membantu untuk bisa lebih dekat? Hal apa yang perlu dilakukan sebagai langkah awal? Silakan Bang Adia.
1: Insya Allah. Kok relate ya? Buat yang baru 5 tahun awal nih kok relate? Karena kerjaan lagi numpuk ya kan, anak masih kecil, pulang ke rumah lagi capek, yang diingat anak-anak-anak gitu kan. Terus akunya kapan gitu. Sama semua ngerasain itu. Maka yang harus disiapkan betul-betul adalah ini para suami dan istri memahami betul dalam proses 5 tahun awal, terutama 5 tahun awal berumah tangga kita betul-betul sedang dalam proses pengembangan bersama. Sama-sama berkembang menjadi manusia yang baru. Yang tadinya bujangan, sekarang jadi seorang suami. Yang tadinya gadis, sekarang jadi seorang istri. Itu kan proses belajar. Nah, ketika sudah menjadi ayah dan ibu, itu masuk dimensi yang baru lagi. Maka yang harus dipahami betul-betul adalah jadikan goals-nya itu bareng, visinya bareng. Contoh gini, membesarkan anak yang baik dan memberikan perhatian yang bersama itu adalah wujud cita-cita yang kita inginkan. Jadi bukan cuma keinginan masing-masing. Ini cita-cita kita bareng-bareng, ngebesarin anak dengan baik. Maka aku bekerja dengan niatan mencari nafkah tadi, goals-nya apa? Goals-nya membesarkan anak dengan baik. Akhirnya kerja kita itu adalah wujud cinta yang dirasakan oleh keluarga gitu. Nah, terus yang kedua, harus dipahami dan mau menyiapkan waktu merekayasa cinta. Nih, ini bocoran ya. Saya kalau sama istri itu anak-anak sudah tidur, kami itu punya waktu deep talk, ngobrol, kadang main game, kadang makan mie. Hal-hal kayak gitu dilakukan dalam rangka apa? Hal-hal kayak gitu dilakukan dalam rangka kita bagaimana bisa bisa merasakan kembali spark, letupan-letupan keseruan jatuh cinta. Makanya kalau bahasa kami itu, atau bahasa di buku Ustadz Salim dulu, nikmatnya pacaran setelah menikah. Nah, siapkan momen-momen di mana kita merasakan waktu berdua. Entah nonton, entah jalan-jalan, entah apa, apapun itu dilakukan berdua. Dan itu konsepnya ya ngobrol dengan orang sekitar. Apalagi kalau punya cucu ya, atau punya anak, ngobrol sama kakek neneknya. Titip sebentar ya, kita mau jalan. Mau pacaran dulu berdua, itu harus dikondisikan. Nah, salah satu proses jadwal pengkondisiannya, siapkan waktu minimal 2 pekan sekali untuk jalan keluar. Ini untuk para suami dan istri yang masih pada muda, minimal 2 pekan sekali itu jalan keluar. Nah, harus ada jadwal makan bakso berdua. Nggak usah sama anak-anak. Nah, kalau anak saya alhamdulillah, udah kelas 3 SD dan yang bayi masih sekian bulan. Jadi kalau untuk ditinggal 1 jam udah titip dulu, udah bisa gitu. Kalau pun merantau ya, teteh ibu sama ayah mau makan dulu, ya bungkusin, ya sok. Teteh di masjid sama adek, misalkan kayak gitu ya. Kita akhirnya makan. Nah, itu kita minimal tuh 2 minggu sekali, 2 pekan sekali harus ada waktu. Nah, terus yang kedua, 2 bulan sekali jalan-jalan, atau bahasanya sekarang staycation. Ayo jalan-jalan kemana, nginep. Entah ke rumah siapa, entah kemana. Harus ada jalan safar. Karena safar itu memperkuat ikatan. Ini safar ini ikatannya bisa jadi sama anak atau bisa jadi berdua. Kalau yang kami amalkan sama istri, safar ini satu keluarga. Ayo kita safar kemana yuk, keluar kota, kemana jalan. Nah, kalau yang bisa dilakukan yang terakhir ini, bikin 2 tahun sekali planningnya. Apain 2 tahun sekali? Ini kalau bisa ke luar negeri. Kemana ke luar negeri itu? Karena ke luar negeri itu bisa jadi umroh, bisa jadi kalau kami di Pontianak ya, bisa naik bis ke Kuching Malaysia, atau misalkan bisa pulang ke Bandung naik pesawat misalkan ya. Kenapa harus ada itu? Karena ikatan itu dalam proses safar itu akan terbentuk memori-memori dan kenangan-kenangan indah. Terutama bukan cuma pada suami istri ya, pada hubungan anak juga. Ada beberapa kondisi anak kita berikan mainan mahal, mainan harganya jutaan. Di besok lusanya dia mungkin lupa. Tapi kalau anak kita pernah ajak ke satu tempat baru yang belum pernah dia ingat, pernah dia injak, dia bakal ingat experience itu mahal, lama. Kita dulu pernah kesini kan, naik ini kan. Nah, jadi hal ini yang hari ini boleh dipraktekkan. Nah, tadi tipsnya dari 2 pekan, terus 2 bulan dan 2 tahun itu tips yang hari ini kami di rumah sanggupnya di situ. Tapi kalau misalkan ayah bunda bilang, ah, saya mau jadi satu-satu aja Ustaz. Satu minggu sekali makan di luar sama istri, 1 bulan sekali jalan-jalan sama anak keluarga keluar kota, 1 tahun sekali kami mau keliling dunia. Wah,
0: Masya Allah.
1: Ya, kita berdoa semoga semua yang ngedengar ini punya rezeki yang luas. Amin. Allah luaskan biar setiap tahun kita bisa ngajak anak kita tadabur. Ya kan? Ke Jepang pulangnya umroh gitu kan ya.
0: Masya Allah.
1: Umroh plus nonton Real Madrid misalkan di Spanyol misalkan kayak gitu ya. Kalau Allah bukakan rezeki, kenapa tidak? Nah, kesempatan-kesempatan itu harus disempatkan. Jangan nunggu waktu luang, tapi luangkankah waktu. Jangan sampai seperti yang kita lihat di film-film, di cerita-cerita dari orang-orang tua kita, menyesal waktunya nanti sudah tidak ada, atau misalkan uang sudah punya, terus waktunya ada, sehatnya nggak ada, tenaganya udah nggak ada. Nah, kita sekarang selagi bisa, apalah kita bisa lakukan untuk terus bisa bersama dengan keluarga. Jadi sempatkan, jangan nunggu waktunya habis nanti. Gitu, Teh Syifa.
0: Masya Allah, alhamdulillah, ini tips yang cukup aplikatif ya sahabat MK dari Bang Adia. Dan terima kasih sahabat MK tadi yang bertanya. Dan insya Allah Bang Adia, nampaknya kita harus jeda kembali ya.
1: Boleh.
0: Kita sambung lagi insya Allah nanti di termin berikutnya. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan atensi, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya dan menyapa kembali Anda yang sudah menyampaikan atensi. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medika hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Dara Medika berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar penjaga kesehatan Anda serta keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 40 Kota Bandung. Buka setiap Senin hingga Sabtu, setiap jam 9 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic setiap jam 10 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi silakan hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow juga Instagram @daramedika. Klinik Utama Dara Medika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.

0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

TMQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kami informasikan jadwal azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Insya Allah azan zuhur akan berkumandang di jam 11:50 waktu Indonesia Barat. Azan zuhur di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 11:50 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ. Sholat dengan penuh kekhusyuan.

0: Frankie FM, inspirasi keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung, berdiskusi, silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan sambung kembali diskusi kita bertemakan ketika komunikasi menjadi jembatan cinta. Bersama dengan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, Abang Adi Anugraha di kesempatan kali ini. Kita sambil sapa juga ya langsung sahabat MK, Bang Adia. Ini menarik pertanyaannya, Bang Adia. Ketika seorang istri dan suami ini berusaha untuk saling memahami. Nah, ini dari sosok istri, tidak menyebutkan namanya, Bang Adia, yang punya kebiasaan kalau sedang kecewa dengan suami itu lebih memilih diam karena takut kalau bicara malah jadi pertengkaran, Bang Adia. Tapi kemarin sempat coba tanya dan kata suami menganggapnya justru kalau diam itu istri baik-baik saja.
1: Baik-baik aja.
0: Iya, lama-lama kemudian ini ternyata kecewaan itu menumpuk dari pihak istri. Nah, ini pertanyaan dari sahabat kita, apakah memang lebih baik mengungkapkan semuanya, Bang Adia, meskipun tadi ada resiko terjadi konflik, atau memang ada saatnya kita memilih diam dan menunggu waktu yang tepat? Seperti apa ini, Bang Adia?
1: Ih, keren banget pertanyaannya. Ketika kita marah sama kelakuan suami ataupun suami marah sama istri, diam adalah opsi yang tepat. Tapi enggak, bukan titik. Jadi bukan diam aja, tapi diam dulu. Karena kalau misalkan kita marah, langsung kita luapkan, bisa jadi tidak terkendali. Hal yang tidak harusnya terjadi kejadian. Ya kan? Gara-gara marah, ngomongnya sembarangan, akhirnya berantakan. Nah, konsep diam aja dulu itu bagus. Diam dulu. Nah, itu boleh. Tapi bukan titik, dia basi koma. Setelahnya harus ada apa? Setelahnya harus ada obrolan evaluasi. Masa ketika kita ngurusin kafe, ngurusin bisnis, itu ada evaluasi bulanan. Ada namanya evaluasi trimester, ada namanya evaluasi harian briefing. Masa di rumah tangga yang kita bangun gak ada evaluasinya? Harus siap dievaluasi. Tapi pola evaluasi berbeda. Maka saya sering bilang kemarin, para bunda tips yang terbaik untuk mengevaluasi kelakuan suami itu jangan disampaikan dalam keadaan dia lapar ataupun dia lelah. Pulang kerja, masih capek, keringetan, belum mandi, dicecer dengan khutbah. Wah, itu berantem. Tapi disampaikan dulu apa yang dia butuhkan. Mandi, berarti dia pulang kerja, siapin airnya untuk mandi, siapin baju gantinya, ya kan? Makan dengan makanan terbaik, layani dia, mau dilayanin, misalkan dipenuhi tuh yang di bawah perutnya, selesai, baru disampaikan. Nah, dalam proses menyampaikan, harus jelas, ini tips dari guru kami, apa yang salah, dan bagaimana cara memperbaikinya. Ayah, ini tadi salah, harusnya gini. Oh gitu, udah gitu. Tapi kalau misalkan, kamu tuh nyebelin banget, kenapa ya? Pikirin aja sendiri ya.
0: Insya Allah.
1: Si suami. Waduh, itu kalau udah kayak gitu ya. Pikirin aja sendiri. Waduh, jadi akhirnya si marahnya tadi gak melahirkan kebaikan. Kecewanya tadi tidak menjadikan perbaikan. Malah menjadi konflik tadi. Karena gak tahu di mana. Ya kayak orang ngomong ke tukang bengkel, Pak, mobil saya mogok. Kenapa? Pokoknya mogok. Itu dibongkar semua tuh satu-satu tuh. Ya kan? Coba, oh ini remnya gak enak, oh berarti dicek remnya dulu. Ini ada gitu. Nah, kita pun harus bilang, ayah, kok tadi ngomongnya gak enak ya? Dan itu harus dibiasain. Suami ngasih nasihat istri, itu harus dibiasain. Dan istri ngasih nasihat suami harus dibiasain. Yang dibiasain itu apa? Kemampuan kita nerima. Dan yang kedua, ketika kita menyampaikan adalah kecerdasan kita mencari momentum menyampaikan dan memilih diksi dalam penyampaian. Satu yang memilih apa? Momentum menyampaikan di mana, kapan dan di mananya. Yang kedua, kecerdasannya kecerdasan menentukan kalimat. Contoh misalkan istri kita tuh enggan berbagi. Misalkan dia punya uang terus sedekahnya sedikit. Terus kita bilang sama istri, "Ibu, jangan pelit, Allah gak suka orang pelit. Ih, istri kita ngerasa kayak dijudge kan. Siapa yang pelit? Tapi kalau ditanya, ibu, memang lagi ada kebutuhan apa? Memang apa yang sedang ibu prioritaskan? Emang kenapa ayah? Ayah tadi lihat ibu berbagi cuma sekian. Oh iya, ibu punya hal ini. Nah, itu kan berbeda. Ya kan? Karena yang dipilih diksinya bukan diksi penyudutan. Bukan diksi kesalahan. Tapi yang dicari adalah diksi-diksi yang dipilih adalah diksi-diksi share. Kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang tepat. Ya, yang kedua, cari momentum yang tepat tadi. Tempat dan waktu yang tepat. Itu kecerdasan kita dalam menasihati pasangan. Lah, kita ketemu pasangan itu seumur hidup. Makanya kalau misalkan ngasih nasihat ke orang yang gak kita kenal, ya besok gak ketemu lagi. Lo sama istri, tiap hari ketemu. Makanya harus enak. Jangan aku diemin aja. Loh, kalau diem-diemannya 30 tahun gimana?
0: Astagfirullah.
1: Nauzubillah. Jadi ketika ada masalah, aku diem aja dulu. Nunggu dia mandi. Ah, udah. Habis nunggu mandi, nunggu dia makan. Habis makan, nunggu dia tenang. Habis itu ayah ibu mau ngobrol. Oke. Okay. Saya punya kode sama istri. Ibu kalau mau ngajak ngobrol ayah, jangan hari Senin. Saya gitu. Karena Senin saya full. Kalau mau ngobrol Pak apa ini segala macam, istri saya udah tahu kalau curhat apa segala macam, nunggu ayah makan, nunggu ayah mandi sore baru ngobrol kita. Nah, baru tuh vibes-nya tuh beda. Tapi kalau saya lagi semrabut, nah dia enggak. Begitu pun saya sama istri. Kalau saya sama istri tipsnya apa? Saya akan ngasih dia nasihat kapan? Beres jajan.
0: Masya
1: Allah. Bu, beli apa yuk? Ayo ngobrol. Ibu, ayah lihat gini. Oh iya, gak boleh ya? Iya. Ibu, bajunya kalau dalam rumah kayaknya gini deh. Kita ada anak laki-laki gini. Oh iya, maaf ayah. Udah gitu, tapi udah. Udah ngobrol, udah jajan. Dan didengar baru kita ngasih nasihat. Tapi kalau misalkan belum apa-apa langsung dijudge, langsung disalahin, wah nantinya dia malah tidak terbangun komunikasi yang baik, ya. Jadi diam boleh, tapi diam dulu, bukan diam aja. Nah, gitu teh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Bang Adia. Ini nampaknya tadi yang bertanya banyaknya dari pihak istri, begitu ya, Bang Adia. Masya Allah. Kali ini, Masya Allah, alhamdulillah ada yang bertanya dari pihak suami, begitu, Bang Adia. Ini laki-laki ya. Tidak menyebutkan namanya, Bang Adia dari Bandung. Ini bertanya. Berbagi cerita terlebih dahulu, setiap kali sahabat kita, ini Ikhwan, mencoba membicarakan suatu persoalan dengan istri, ini ternyata pembicaranya Masya Allah. Kali ini Masya Allah, alhamdulillah ada yang bertanya dari pihak suami, begitu, Bang Adia, ini laki-laki ya. Tidak menyebutkan namanya, Bang Adia dari Bandung. Ini bertanya, berbagi cerita terlebih dahulu, setiap kali sahabat kita,

0: kebiasaan. Ini ada kebiasaan mengungkit-ungkit masalah juga ternyata Bang Adia ya. Silahkan Bang.
1: Ya, ini Akang dimanapun berada, selamat karena antum telah menikahi seorang wanita. Karena ya salah satu speknya para akhwat perempuan solehah ahli syurga ini adalah jago dalam mengingat sejarah. Mereka tuh ingat detail, ya kan, kapan, dimana, seperti apa rasanya tuh, wah diingat gitu. Maka ketika istri kita kayak gitu, kita bilang alhamdulillah istri aku perempuan gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ngobrol sama istri itu, Kang, ketika dia punya salah, gimana caranya? Kalau saya sama istri, tipsnya gimana caranya dia diobrolin tapi dia nggak ngerasa salah? Gimana caranya kita ngasih tahu dia kalau dia salah tanpa dia harus merasa itu tuh kesalahan? Contoh misalkan ya, istri kita tuh galak sama anak. Terus kita bilang gini, "Mah, kamu tuh nggak boleh gitu sama anak. Kalau anak pertama kita digalakin, nanti anak kedua gini, nanti kamu tidak jadi ibu yang baik." Langsung istri kita bilang, "Kamu juga pernah galak sama mereka." Itu langsung rame. Nah, terus gimana caranya? Caranya jangan sampai disalahkan. Ini kesalahan-kesalahannya dulu ya. Jangan sampai disalahkan, dia salahnya di mana. Terus ditunjuk dia seperti apa, apalagi di depan orang-orang, jangan. Terus yang kedua, jangan sampai dibandingkan. Oh ini bahaya sekali. Jangan sampai dibandingkan. Ih, perempuan tuh paling gak suka dibandingin. Walaupun kadang kita dibandingkan juga, tapi ya mereka tuh, "Aku gak pernah digituin sama ibu kamu, ibu aku dulu, kamu ngebandingin ya." Itu jangan, nanti jadi panjang. Nah, jadi cara terbaiknya apa? Cara terbaiknya tuh dikasih motivasi. Caranya gini, "Aku tuh seneng kalau kamu tuh kayak gini deh." Contoh ketika saya ngobrol, ketika istri saya tuh dulu gak bisa masak, sekarang jadi jago masak. Masak untuk konsumsi masjid 300, dia enak masakannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya gak pernah nuntut perempuan tuh harus jago masak. Enggak. Obrolannya gini, "Ih, masakan ibu enak banget. Ibu ya keren banget masakannya." Akhirnya ketularan ke anak-anak. Kalau ibunya masak, anak itu kalau disuapin bilangnya apa? "Masakan ibu paling enak sedunia." Jadi mereka suka memuji ibunya dalam konsep masakan. Kenapa? Karena saya senang lakuin itu depan anak-anak. Nah, jadi jangan ungkit salahnya di mana, tapi dorong dia jadi pribadi yang kita mau bagusnya di mana. "Aku senang kalau kamu pakai baju yang kayak gini." "Emang kenapa?" "Cantik aja kalau jilbabnya gede. Kalau jilbabnya kecil tuh kayak ngap kamunya." Nah, contoh kayak gitu. Jadi kalau dibilangin, "Jilbab kecil, kamu gak malu apa? Anak udah besar, nanti nuntutin buka aurat." Nah, kemana-mana nanti. Karena dia ngerasa dipojokkan. Dia ngerasa dia disalahkan. Dia ngerasa dia tidak dihargai. Dia dibandingkan. Oh jangan, jangan. Nah tugas kita sama. Makanya tadi saya bilang, kalau mau ngasih evaluasi sama istri, ajak jajan dulu. "Bu, beli es krim yuk." "Ayo ke depan." Sama adik bayi bertiga kita beli es krim. Terus ngobrol. "Bu, ayah tuh suka banget kalau ibu ngobrol, ngomong ke anak-anak tuh pakai bahasa yang gini. Kemarin ayah denger ibu ngomong kayak gitu tuh, adem banget." "Oh gitu, iya. Jadi nanti ibu kurang-kurangin ngomong yang kayak gini ya." Artinya dia pun akhirnya tahu kenapa kita ngomongin kayak gitu. Nah itu salah satu tips ya Kang. Karena kalau misalkan dibilangin, tapi kan dia harus mengerti juga, seorang istri harus paham juga. Ya kalau kayak gitu mah gak pernah ketemu solusinya nanti. Yang ada kita menuntut, "Seandainya istri aku, andaikan, andaikan." Padahal kita, dia gak punya spek di situ kan. Akhirnya kita malah mencari yang tidak ada dalam istri kita. Dan akhirnya hilang sakinahnya. Nah gitu kurang lebih. Jangan dituntut, ditunjukin salahnya di mana. Yang kedua, jangan juga dibanding-bandingin, tapi yang paling enak dorong dia untuk jadi pribadi yang kita mau. Gitu teh, wallahualam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bang Adia untuk jawabannya. Semangat ini untuk suami yang bertanya ya. Alhamdulillah. Berarti memori istrinya masih bagus ya Bang Adia.
1: Betul.
0: Ya? Alhamdulillah. Dan kita sambung Bang Adia. Ini kali ini ada hamba Allah, usianya sudah 50 tahun, seorang suami juga qadarullah. Alhamdulillah. Bertanya Bang Adia, bagaimana cara menyikapi seorang istri yang ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya setiap hari, sedangkan sebagai seorang suami, sahabat kita ini kadang sudah capek karena baru pulang kerja. Di samping itu merasa berdosa kalau tidak melayani sang istri, tapi kondisi fisik lelah. Seperti apa ini komunikasi yang perlu dihadirkan Bang Adia?
1: Oh masya Allah, berkah buat keluarga. Karena yang harus dipahami

0: Kan dulu gini, kalau berhubungan biologis dalam rumah suami istri itu pahalanya besar sekali dan kebaikannya banyak sekali. Sebagaimana Allah mengharamkan zina, dijadikannya zina dosa yang sangat besar dan tidak bisa lepas kecuali dengan pertobatan yang dahsyat. Begitupun Allah menyiapkan pahala yang sangat luar biasa besar dalam hubungan biologis suami istri yang sah. Maka yang harus ditanamkan para suami, para istri, hubungan biologis ranjang itu bukan hubungan yang membebani, bukan sesuatu yang memberatkan, bukan sesuatu yang menjengkelkan. Itu adalah sebuah wasilah yang Allah siapkan, yang indah perjalanannya, banyak pahalanya dan kebaikannya. Nah, mindset itu yang harus disampaikan. Jangan sampai kita memahami hubungan ranjang itu beban. Kalau memahami hubungan ranjang itu beban dan jadi ketakutan, wah itu kita nanti malah jadi takut. Walaupun dalam kondisinya, Ustaz saya capek fisik, Ustaz saya capek ini. Nanti dulu, proses awalnya adalah mindsetnya dulu. Terutama para suami ya. Para suami harus memahami bahwa ini adalah kebaikan. Begitupun istri. Istri harus memahami ini bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu, bukan. Ini adalah ibadah. Maka ketika ingin mengajak suami, bukan dengan kemauan kita saja, tapi dengan bagaimana si istri menyiapkan hal-hal yang baik. Contoh, makanan suaminya dijaga secara fitrahnya, olahraganya diajak, agar apa? Agar secara fitrah, si suami secara manusia basyariahnya, dia betul-betul punya kemampuan reproduksi yang baik. Tapi secara psikis juga harus disampaikan, ini bukan beban. Ini adalah anugerah, ini adalah kebaikan, ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Maka para ayah, ketika hari ini punya istri yang alhamdulillah ya, mau menawarkan, itu sedekah akbar, itu istri itu dapat keberkahan ketika menawarkan dirinya pada suami, maka tugas kita ayo. Ayo menemani, tapi saat lagi capek lagi lah, komunikasikan. Ngobrol, baik-baik, ayah ibu lagi capek segala macam. Besok gimana kalau pas udah ini ya, kan? Maka sang istri pun harus menyesuaikan. Kadang ada pasangan yang kalau ceritanya semenjak punya anak bayi jadi susah berhubungan. Oh ternyata ada tipsnya. Tipsnya adalah misalkan pindah rumah, yang dari rumah satu kamar menjadi dua kamar. Karena kalau di kamar yang sama-sama bayi, nanti dia ngerasa gak nyaman. Ada kayak gitu. Atau ada di kondisi dimana kalau si pasangannya tuh sukanya tuh harus mandi dulu, padahal kan kalau sudah berhubungan nanti mandi lagi. Ya itulah ibadah yang harus kita kerjakan, jangan sampai nanti dalam berhubungan dalam keadaan bau dan gak nyaman. Itu disampaikan. Jadi buat ayah yang sekarang ya, buat yang bertanya di usia yang masih muda, kenapa saya bilang masih muda, karena Rasulullah hijrah ke Madinah di usia 53 tahun ya. Jadi kalau misalnya masih 50, masih muda. Rasulullah usia 53 tahun hijrah ke Madinah, baru memulai perang, baru mulai ghazwah, ya kan? Artinya sebelum itu masih sangat sangat produktif sekali gitu. Jadi ya kita lihat bagaimana Rasulullah di usia 60 tahun masih sangat produktif, masih sangat kuat, dan disitulah kita lihat ternyata oh usia 50 ini bukan akhir, usia 50 ini adalah usia Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Artinya di mana beliau memulai lembaran baru dalam karir hidupnya. Jadi buat ayah yang bertanya ini, buat suami yang bertanya di usia 50 ini, bersyukur punya istri yang baik, yang betul-betul mengajak ibadah dengan baik. Yang kedua, pantaskan dirinya, jaga makannya, olahraga yang baik, agar tadi bisa beribadah dengan baik. Ya kayak gini teh, kenapa sih harus jogging lari pagi? Karena pengen pas tawaf sama sa'i gak dituntun dan gak pakai kursi roda, kan gitu kan? Nah gitu mindsetnya. Kenapa bapak olahraga? Kenapa bapak harus ikutin ini segala macam makan yang baik? Ya biar ibadah sama ibu nanti tidak menyusahkan. Nah berarti menjaga kesehatan, menjaga fisik itu adalah sunatullah yang kita jaga. Untuk apa? Untuk beribadah dengan baik. Termasuk hubungan di atas ranjang, itu adalah ibadah yang sangat besar pahala. Gitu Tasyifa.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bang Adia untuk jawabannya. Yes. Ini dari ayah juga yang bertanya ya tadi ya, di Bandung. Alhamdulillah, ketika komunikasi menjadi jembatan cinta, sahabat MG. Itu dia nampaknya menjadi atensi terakhir penutup di kesempatan ya, pagi menuju siang hari ini, Bang Adia. Ini komunikasi ternyata banyak versinya juga ya, tidak hanya secara lisan saja. Bahkan diam ini jadi komunikasi kode-kodenya di dalam rumah tangga yang perlu di dekode juga ini ya, sahabat MG. Masya Allah, sebagai penutup Bang Adia, agar rumah tangga meskipun ada perbedaan, kesibukan, bahkan konflik di tengahnya, ini rumah tetap menjadi tempat ternyaman untuk pulang, untuk bercerita. Hal apa yang perlu kembali dikuatkan, Bang Adia?
0: Baik, sahabat MK dimanapun berada, Teh Syifa, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Hal yang harus kita garis bawahi, jadikan bold pagi hari ini, ternyata rumah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk ngobrol, untuk bercerita. Karena secapek, sehebat apapun manusia dengan pekerjaannya di luar sana, dia kadang butuh masuk ke dimensi dirinya sebagai manusia yang rapuh, yang capek, yang gak bisa apa-apa, dan butuh ngobrol. Suami, para bunda, bunda akan sukses, akan jadi istri yang dirindukan surga ketika menjadi istri yang bisa menampung keluh kesah suami. Jadi keluh kesah suami itu berani berkeluh kesah sama bunda. Kenapa? Karena kita gak pernah ngejudge. Gak apa-apa sayang capek, gak apa-apa. Oh, kalau suami berani keluh kesah sama bunda, berarti bunda sukses jadi istri. Begitupun ayah. Ayah, kalau istrinya masih berkeluh kesah, capek, letih, diomongin orang, dia nangis, berarti kita sukses jadi suami. Kita sukses jadi orang yang bisa mendengarkan. Tapi kalau anak, istri, suami gak mau cerita sama kita, disitulah tanda Allah mengasih warning. Kita harus mengupgrade kemampuan komunikasi kita. Jangan sampai kita kehilangan keluarga sebelum mereka menghilang secara fisik. Ya, sama-sama kita jadikan rumah tempat paling nyaman untuk ngobrol. Bukan kafe, bukan tempat yang lain, tapi di rumah kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Yang baik datang dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf sebanyaknya. Terima kasih untuk kesempatan Teh Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, sahabat MK dan pendengar dimanapun berada. Itu dia ya, ternyata rumah ini menjadi salah satu tempat, satu-satunya tempat bahkan ya, sahabat MK, untuk bisa pulang. Jadikan tempat yang nyaman untuk bisa terus ngobrol. Jazakallah khair, Bang Adia, untuk ilmunya, informasi di kesempatan siang hari ini ya. Salam sehat nasihat yang sudah disampaikan. Sehat selalu Bang Adia. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dakwahnya juga beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Dan sahabat MK, terima kasih Anda yang juga sudah menyampaikan atensi ya. Karena dari polling yang sudah kami hadirkan, kekhawatiran ataupun persoalan yang sering membuat komunikasi macet itu adalah gengsi untuk minta maaf. Nah, ini ya sahabat MK, buang dulu gengsinya, ikhtiarkan ketika momentum, karena tadi diam itu boleh, tapi ada komanya ya. Diam dulu, bukan diam aja sahabat MK. Ada waktunya untuk kemudian saling meminta maaf, saling bicara, dan saling memahami tentunya sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah berbagi menyampaikan atensinya. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, sahabat Raihan Rahmadian, kemudian sahabat Mahadi dan Mamah Ismi yang sudah bergabung menyampaikan atensi, juga Ibu Saprah yang berbagi. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan masih temani ruang dengar Anda di termin yang terakhir di penghujung segmen, yakni murotal pilihan. Anda silahkan bisa bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Kami sudah siapkan ada 3, Anda bisa sampaikan 1 di antaranya. Untuk murotal pilihan pertama ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Kemudian di pilihan murotal kedua ada Quran Surah At-Taubah. Dan yang ketiga ada Quran Surah Yasin. Silahkan Anda bisa pilih 1 di antara 3 pilihan murotal tersebut. Kirimkan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKF di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi pilihan murotal Anda di kesempatan siang hari ini.
2: Dan
1: Dan insya Allah sahabat MG, kita akan sambung kebersamaannya menyapa Anda yang sudah memilih Murotal. Setelah kita jeda terlebih dahulu, kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa.

0: Terima kasih sahabat MK dan masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Segmen terakhir sebagai penutup dari rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini, dalam segmen Murotal Pilihan sahabat MK, kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang dapat Anda pilih satu saja di antara 3 pilihan tersebut untuk temani ruang dengar Anda jelang azan zuhur nanti. Insya Allah azan zuhur akan berkumandang di jam 11:50 waktu Indonesia Barat. Apa saja kemudian pilihan murotalnya? Kita akan hadirkan kembali. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Kemudian di pilihan murotal yang kedua ada Quran Surah At-Taubah. Dan yang ketiga ada Quran Surah Yasin. Yang manakah di antara 3 pilihan murotal tersebut yang menjadi pilihan Anda? Satu saja di antara Quran Surah Al-Jumu'ah, At-Taubah, atau juga Yasin, sahabat MK. Dan silakan Anda bisa kirimkan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan murotal yang paling ingin Anda simak. Kali ini kita sapa ada Ibu Pujasari dari Cicadas, memilih murotal di nomor 1, yakni di Quran Surah Al-Jumu'ah. Terima kasih Ibu Puja. Sama halnya dengan Ibu Juwita dari Cimindi Raya, pilihannya juga di murotal yang pertama, Quran Surah Al-Jumu'ah. Terima kasih Ibu Juwita, sehat-sehat selalu ya, semangat beraktivitas. Dari Cimindi Raya kita sambung ke Padalarang, ada Ibu Sari. Ibu Sari, pilihan murotalnya kompak di nomor 1 ya, Masya Allah. Ada Pak Ajun dari Husen ya, sekitar Bandara Husen, ini murotalnya juga kompak di nomor 1, Quran Surah Al-Jumu'ah, Masya Allah. Dan kemudian kita sapa juga, kalau untuk di polling grup komunitas sahabat MK, ada sahabat Zidan Abdillah, ini yang bergabung memilih Quran Surah Al-Jumu'ah juga. Ada sahabat Nisa memilih Quran Surah At-Taubah. Dari pilihan Anda sahabat MK, sudah kita temukan ya untuk murotal pilihan terbanyaknya di kesempatan siang hari ini ada pada Quran Surah pilihan yang pertama, yakni Quran Surah Al-Jumu'ah, sahabat MK. Insya Allah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di penghujung kebersamaan ini sambil temani ruang dengar Anda untuk jelang azan zuhur nanti. Dan itu menjadi penutup kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih Anda sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga. Mudah-mudahan ilmu yang kita simak sahabat MK bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik.

الله الرحمن.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi, dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah, yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah, dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah, yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan, dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang, apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Alladhi ja'ala fi taqallubil ayyam wash-shuhur 'ibratan li'ulil absar Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Alladhi irtabatat hayatuhu bi shahri Rabi'il Awwal irtibatan wasiqan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad alladhi wulida wa hajara wa tuwfiya fi hadzal shahril 'azim wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu nujuman yuhtada biha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين معاشر المسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dari mulai nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar yakni nikmat iman dan Islam dan juga memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk bisa bertemu berkumpul di masjid yang penuh barokah ini di dalam rangka memenuhi kewajiban kita selaku umat muslim yakni salat Jumat berjamaah. Semoga salawat beserta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa nabiyyana wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikuti ajaran beliau hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khatib berdiri di depan para jamaah mengajak mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa merupakan jalan keselamatan kita di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Waktu terus bergulir. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul awal di hari terakhir. Namun masya Allah masih ada barangkali yang bisa kita renungi hikmah dalami pelajaran beberapa fase dari manusia termulia, manusia teragung yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 3 fase yang patut kita dalami maknanya yakni fase kelahiran beliau, kemudian fase saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang ketiga adalah fase di mana beliau wafat. Ketiga peristiwa itu adalah kelahiran beliau. Menariknya ada 2 peristiwa yang kontradiktif yaitu kelahiran yang mana ketika kelahiran beliau tentunya membawa sukacita bagi kita semua, bagi alam raya ini,
dan ada juga kewafatan beliau yang membuat, yang memberikan atau yang menjadi duka bagi kita semua atas kewafatan beliau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau lahir pada zaman jahiliyah. Masyarakat Arab khususnya suku Quraisy pada saat itu adalah berada dalam zaman jahiliyah. Mereka menyembah berhala. Mereka na'udzubillah melakukan perzinahan, minuman keras. Kemudian mereka membunuh setiap bayi wanita yang lahir. Kemudian juga mereka menyiksa para budak dengan cara keji. Kemudian juga mereka seling bertikai antar suku. Dan juga kezoliman-kezoliman lainnya. Dengan kelahiran beliau ini, maka beliau ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami menurunkanmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga dampak dari kelahiran beliau yang tadinya masyarakat Arab pada saat itu menyembah berhala, menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah sang Khalik. Kemudian yang tadinya ada perpecahan, pertikaian antar suku, menjadi bersaudara. Kemudian juga yang tadinya kezaliman terjadi di mana-mana, akhirnya terjadilah, tertegaklah keadilan. Kemudian yang tadinya derajat perempuan itu dihinakan, maka dengan rahmat Allah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajat perempuan diangkat menjadi lebih mulia. Maka dari itu, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menyambut kelahiran baginda Rasulullah jangan hanya sekadar seremoni semata, tetapi kita harus sanggup, harus mampu meneladani misi dari rahmat yang beliau bawa. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita perhatikan diri kita, sudahkah diri kita menjadi rahmat bagi keluarga kita? Sudahkah kita menjadi rahmat bagi tetangga kita? Sudahkah kita menjadi rahmat bagi lingkungan kita? Seorang pendidik, sudahkah menjadi rahmat bagi peserta didiknya? Seorang pimpinan, sudahkah menjadi rahmat bagi yang dipimpinnya atau bawahannya? Dan seterusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Fase yang kedua, bahwa dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya ada yang namanya hijrah. Yakni saat itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ini merupakan titik balik peradaban. Yang mana fase dakwah yang sebelumnya tertindas sembunyi-sembunyi, namun ketika berhijrah ke Madinah, Rasulullah dan umat Islam yang berhijrah pada saat itu membangun masyarakat dan negara. Adapun hikmah daripada hijrah adalah, yang pertama adalah pengorbanan. Bagaimana Rasul sembunyi-sembunyi, namun ketika berhijrah ke Madinah, Rasulullah dan umat Islam yang berhijrah pada saat itu membangun masyarakat dan negara. Adapun hikmah daripada hijrah

demi menyelamatkan imannya agar terus agama Islam tertegak. Yang kedua, hikmah daripada hijrah adalah bagaimana Rasulullah membangun ukhuwah, persaudaraan, yang mana ada kaum muhajirin, yaitu sahabat-sahabat yang berhijrah dari Makkah, diterima dengan tangan terbuka dengan begitu baik oleh sahabat-sahabat Ansor yang ada di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah hikmahnya daripada hijrah, yakni membangun peradaban. Hal yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bangun adalah membangun masjid, tempat ibadah umat Islam, yang mana bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi untuk pendidikan, untuk pendidikan sosial dan kegiatan lain sebagainya. Kemudian saat membangun peradaban juga mempersaudarakan kaum muslimin tadi antara muhajirin dan Ansor. Dan yang ketiga adalah membuat piagam Madinah, karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah, ada di dalam masyarakat yang majemuk, berbeda antar suku dan agama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, fase yang ketiga yakni wafatnya sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal juga. Para sahabat terpukul, para sahabat berduka, sampai-sampai Umar bin Khattab marah hingga menghunuskan pedangnya seakan tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Namun pada saat itu sahabat Abu Bakar Siddiq menenangkannya. Beliau menyadarkan umatnya dengan berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Ketahuilah, barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melanjutkan dengan membacakan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Quran surah Ali Imran ayat 144. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hikmah daripada wafatnya Rasulullah adalah yang pertama, bahwa risalah Islam itu sudah sempurna, ditandai dengan tugas kenabian yang telah tuntas. Kemudian yang kedua adalah hikmahnya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, termasuk baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya adalah dengan wafatnya beliau, maka amanah melanjutkan dakwah Islam itu sekarang berada di pundak umat Islam, termasuk kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa dengan tiga fase yang dialami oleh junjungan alam Rasulullah tadi adalah dengan ada kelahirannya, kemudian hijrah, kemudian wafat beliau, hikmahnya yaitu yang pertama, sambutlah nikmat Allah itu dengan penuh syukur. Kemudian yang kedua, hadapilah berbagai tantangan itu dengan semangat hijrah dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ketika Rasul mendengar Rasul

Rasulullah wafat, maka pelajarannya adalah kita harus berani menerima takdir dan musibah dengan memiliki keimanan yang kokoh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa disampaikan. Semoga hikmah daripada tiga peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal tersebut, yakni wafatnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah, dan yakni lahirnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah, dan wafatnya Rasulullah, itu menjadi pengingat yang berharga bagi kita, bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tetapi di sepanjang tahun, di sepanjang hidup kita, Rasulullah harus menjadi suri tauladan bagi kita semua, harus menjadi contoh terbaik bagi kita semua untuk menjalankan ajaran Islam ini dan mendakwahkannya kepada umat Islam lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.

Sawwusufufakum, silahkan diluruskan, rapatkan shofnya, dipastikan tidak ada yang renggang. Bagi yang bawa alat komunikasi, silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
10: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
0: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
11: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
13: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus min

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini penganiayaan karena bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh.
2: SDM Subang mampu dan bisa bersaing. Jika pun banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang, saya rasa itu pun merupakan
3: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL, kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur, raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Smartpolitan, tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
4: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban, hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
1: Ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bulinya.
5: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak, bukan berarti akan terbebaskan.
4: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
3: Di Treskrim Umpol dan Metro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
6: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrimum Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik, serta unit komputer.
7: Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita mulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
6: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
3: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
8: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
9: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap beberapa personel Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Kedepan Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air

0: total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul ketika musim kemarau tiba. Debit air Waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan, ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
1: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
0: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air Waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
2: Pabrik kendaraan listrik BID di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja sekaligus membuka babak baru industri di Kabupaten Subang. Saat beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda Subang, Megi Akbar Setiawan, meminta pemerintah daerah fokus meningkatkan kompetensi SDM lokal agar warga Subang tidak sekedar jadi penonton.
3: Menurut Megi, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Megi meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Megi menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
4: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jikapun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya, gak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten Subang. Harusnya ya.
2: Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
5: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
6: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
5: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net

Makna keluarga bagi saya sederhana saja. Keluarga itu adalah kekuatan hati dan juga kekuatan cinta. Saya Agus Sidwar, seorang musik, produser dan juga penulis. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, di siang yang cerah ini, pada kesempatan ini dapat kembali untuk membersamai sahabat MK pastinya. Ya, siang yang syahdu ya, meskipun tadi sempat mendung nih, sampai curiga kayaknya siang hari ini bakal hujan deh gitu ya, kalau nyampe studio habis selepas melaksanakan ibadah Jumat ya, sholat Jumat nih. Terus berpikir kayaknya bakal nyampe studio hujan nih gitu, tapi alhamdulillah disambut dengan terik ya dan cerah, tapi mudah-mudahan tidak menutup berkahnya Allah. Karena dengan semangat juang dan juga untuk berdakwah menemani sahabat MK begitu ya, dengan hadirnya di Inspirasi siang kali ini, menarik, kita akan berbincang membersamai Anda pada kesempatan ini, sahabat MK, satu jam, dua jam ya. Ini karena biasa siaran malam ya, jadi ingatnya satu setengah jam mulu. Dua jam ke depan di Inspirasi siang akan membersamai sahabat MK, khususnya mengingat di kesempatan ini sahabat MK, bahwa di berbagai titik di penjuru Indonesia ini ya, semuanya sedang mengalami musibah. Lapangkanlah dada kami. Ya, sahabat MK, siapa yang sangka ternyata kondisi alam yang tidak baik-baik saja di hari ini, yang dimana tentu ini bukan berarti disebabkan atau bahkan mungkin keinginan dari mangsa pencipta begitu ya, Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi sahabat MK, ini adalah ulah-ulah dari diri kita sendiri yang kurang cinta kepada alamnya. Maka di siang hari ini ketika alam mengingatkan kita, kita bersama akan belajar di Quran surat Ar-Rum ayat 41 ya. Maknanya apa sih bunyi Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini?

0: Ya, kalau kita lihat ya dari bunyi ayatnya, sahabat MK, dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liu liuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: Ketaatan bersatu dalam perjuangan menegakkan syariat.
0: Maka sahabat MK, dari ayat Quran surat Ar-Rum ini ya, kita bakal tadabur bersama di hari yang penuh kemuliaan ini dan juga di waktu yang penuh keberkahan ini. Sahabat MK, kita akan undang Anda untuk bergabung dan membersamai pada kesempatan ini. Menurut sahabat MK, hal kebiasaan kecil apa yang paling sering dilakukan untuk ikut menjaga bumi? Ini polling untuk siang hari ini ya, sahabat MK. Di poin pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Poin kedua mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Cintanya.
0: Kemudian menghemat air dan listrik, menanam dan merawat tanaman, atau di poin kelima mengajak orang lain peduli lingkungan. Aduh, ini teka-teki cerdasnya kespil tadi dikit ya. Jadi nanti sahabat MK bisa langsung cek lagi ya. Buat teka-teki cerdasnya sahabat MK, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang tadi saya bacakan ya, ini menyebutkan bahwa Allah menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut ini terjadi akibat perbuatan siapa. Nah, gampang ya. Jadi langsung aja cek Qurannya, Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kita sambil mendalami ayat ini sahabat MK, tadabur bersama sambil mengingat begitu ya, bahwa saudara-saudara kita mungkin saat ini yang sedang diuji ya, sedang mengalami dampak dari kerusakan alam ini, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran. Sambil sahabat MK, di kesempatan ini kita doakan tentunya mudah-mudahan senantiasa buat kita semua juga, saat bila mana nanti kita ternyata di posisi mereka sedang diuji dengan kondisi alam ini, juga kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk tabah dan sabar, insya Allah. Sahabat MK, dimanapun berada, insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu sambil menantikan atensi dari sahabat MK di siang hari ini, dan menyimak sebuah nasyid dari Gradasi ini akan hadir untuk Anda, Rindu Rasul, sambil kita jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MK FM.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Radio UKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, di kesempatan ini sahabat MK kembali hadir bersama Anda tepat di jam 13.37 waktu Indonesia Barat. Masih akan mengajak berbincang sahabat MK di kesempatan ini dan masih dengan menikmati nasyid yang dihadirkan di Inspirasi Siang. Baru saja kita nikmatin nasyid dari Umbai Nurman Fit Yudinano dengan Menggapai Ridomu. Maka upaya-upaya yang kita lakukan, kerja keras yang kita lakukan, mudah-mudahan sahabat MK selalu dapat kita rasakan nikmatnya dan juga justru mengundang dan mendapatkan ridhonya Allah. Jangan sampai ada satu hal, satu titik dan satu pekerjaan yang kita lakukan itu juga lepas dari keinginan untuk menggapai ridhonya Allah. Karena kita tidak tahu sahabat MK di mana titik dan juga di mana kita akan mendapatkan ridhonya Allah itu. Maka di setiap langkah kita kejar terus apa yang kita inginkan, tentunya berdasarkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru bertolak belakang dengan ridhonya Allah. Di kesempatan ini kita akan kembali sapa-sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ini beberapa sudah atensi masuk nih ya. So, Kang Rehan nih, pantau terus Insta ini ya, TikTok ya. Kali ini bukan live di Inspirasi yang sudah live ini ya. Ini Kang Rehan ya, mantau terus in TikTok nih. Sudah ada di hadir di TikTok nih ya. Ada Mama Lili ya, tadi ada juga ibu, ada Teh Tia nih juga bergabung. Alhamdulillah. Silakan ya, mau cek ke TikToknya MKFM bisa dicek langsung, dipantau ya kalau live streaming di siang hari ini di TikTok khususnya. Lalu ada Ibu Nisa di Parakan, di Parken ya. Nah, untuk jawaban teka-teki cerdasnya, jawabannya perbuatan manusia. Apakah betul? Nah, tapi langsung aja nih, jawabannya benar atau enggak? Sebenarnya jawabannya langsung tercatat sahabat MK ya, di mana ada di ayat tersebut ya. Karena kita sama-sama lagi berbincang di Quran surat Ar-Rum ayat 41 sahabat MK, di mana ketika Allah mengingatkan kita belajar, mengingatkan kita, kita belajar bersama dari Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bersama sahabat MK di kesempatan ini ya, kita hadirkan polling juga buat sahabat MK karena kita tahu sama-sama tinggal di dunia dan di alam yang dimana untuk ini kami hadirkan polling yang bisa sahabat MK juga pilih. Menurut sahabat MK, kebiasaan kecil apa yang paling sering dilakukan untuk menjaga bumi? Nah, pertama, dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Ini upaya-upaya yang kita lakukan nih. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ini ya, karena sampah plastik nih sangat membludak begitu ya. Nah, kemudian ada juga dengan menghemat air dan listrik ya, penggunaan air dan listrik. Di poin keempat ada menanam dan merawat tanaman, serta di poin kelima mengajak orang lain peduli lingkungan. Nah, ini sahabat MK, kalau menurut Anda mana nih yang paling relevan atau yang biasanya Anda lakukan, paling sering Anda lakukan? Oke, sahabat MK boleh pilih pollingnya langsung di WhatsAppnya MK FM atau pilih di polling grup sahabat MK ya. Dan kami hadirkan pollingnya untuk Anda, sahabat MK, di kesempatan ini. Jadi silahkan Anda juga bisa bergabung membersamai di kesempatan ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga ikut menyapa nih Bunda Mama Lili ya di TikTok MK FM. Ini menyampaikan lagi nunggu hari Ahad buat nunggu anak yang di pondok mau liburan. Awal Rabiul Akhir, Masya Allah. Doanya Kang, selamat sampai rumah. Amin ya Rabbal. Pondoknya di mana, Mama Lili ya? Jauh enggak? Masih di Bandung atau di mana? Kan Mama Lili katanya dari Padalarang ya tadi absennya. Kalau jalan-jalan jauh lagi pesantrennya ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mama Lili sudah ikutnya Pak di Cianjur. Tetangga lah ya, tapi ya lumayan jauh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mama Lili sudah ikut bergabung. Dan juga Ibu Nisa tadi ya di Parken sudah menyapa. Oh iya, buat TTC-nya apa? TTC-nya ini sahabat MK, pertanyaannya buat sahabat MK, kalau dari Quran surat
Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini Allah menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut itu terjadi akibat perbuatan siapa. Nah, ini boleh silakan sahabat MG boleh disertakan atensinya jawabannya di 0811-224-1027. Nah, silakan disebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang Anda sampaikan di kesempatan ini ya. Silakan. Oke, sambil kita bincang nih sahabat MK bahwasannya ketika terjadi bencana alam di belah dimanapun berada ya, kita mendengar kabar karena kita saat ini mudah mengakses informasi ya, kita mudah mengetahui di mana terjadi bencana alam, apalagi kalau misalnya tingkatnya sudah tingkat nasional ya, begitu ya, sudah diketahui banyak orang, viral begitu ya, bahkan dampaknya sungguh luar biasa seperti yang terjadi di beberapa ya, kalau misalnya seperti misalnya apa gempa bumi begitu ya, gunung meletus begitu ya, kemudian tsunami begitu ya, itu gempa itu hal-hal yang tentunya bencana alam yang di luar ini manusia begitu ya, dari keluar dari ulah-ulah manusia. Maka kita maknai bersama sahabat MK sebelum misalnya kita berpikir ya, karena beberapa orang nih berpikir bahwasanya bencana alam ini apa ya, maknanya azab gitu, azab atau hukuman dari yang diturunkan sama pencipta, sama apa ya, sama agung ya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang lalai dan zolim. Nah, bisa jadi, tapi sahabat MK sebenarnya bencana alam ini juga merupakan bagian dari kasih sayangnya kepada manusia. Karena sahabat MK, kita harus yakini dalam diri kita bahwa tidak ada satupun peristiwa di dunia ini, di belah manapun ya, sekecil apapun, itu terjadi tanpa ada hikmah dan juga tanpa ada hikmah di dalamnya. Dan termasuk dari bencana alam itu sendiri, sahabat MK. Bisa dibilang hikmah di balik bencana alam adalah seringkali kita maknai ya, meninggal apa, seringkali kita ingat bahwasanya dari bencana alam itu meninggalkan duka luka yang amat dalam, apalagi bagi keluarga yang korban begitu ya. Tapi sahabat MK, bukan hanya menjadi hal yang tak baik ya, tapi bisa jadi bencana bencana ini tentu diciptakan di muka bumi tanpa ada, bukan berarti ada, tidak ada hikmahnya. Maka dari banyaknya kejadian alam, bencana alam yang terjadi menimpa manusia ini, sahabat MK, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu maha apa ya? Kita harus memahami makna tersebut begitu. Bahwa hukum Allah, sunnatullah ini ya. Bencana alam ini terjadi karena apa? Karena sunnatullah. Tapi sahabat MK, oke, sebelum lebih dalam nih ya. Ada kemarin sempat lagi scroll sosmed begitu, yang kemudian bikin merinding. Entah ini sahabat MK merasa atau enggak ya. Karena kan kita tahu nih sahabat MK, karena di bulan-bulan kemarau ini di Indonesia khususnya, atau bahkan ini informasinya El Nino ya, anginnya kalau enggak salah. Ada El Nino atau apa begitu. Tapi kemudian ketika angin sedang besar, kemudian qadarullah gunung yang mungkin di Bandung ya khususnya ya, gunung di Krakatau, Gunung Krakatau, anak Krakatau di Selat Sunda, yang kemudian ini berbunyi begitu ya. Nah, jujur sahabat MK, kalau misalnya membahas ini ya, merinding karena terasa banget. Kita nih sempat, kita semua nih sahabat MK, khususnya yang warga Jawa Barat, yang akhirnya tidak terasa, yang khususnya terasa ya, sebenarnya selain Jawa Barat, itu Banten, kemudian Lampung ya, yang terkena dampak dari abu vulkanik begitu, yang dikeluarkan, yang dilontarkan dari Gunung Anak Krakatau, dan kemudian terbawa angin, bahkan ya hampir terasa ya, beberapa mungkin menganggap, wah lockdown lagi nih, kayak covid lagi nih, harus pakai masker ke sekolah, atau bahkan
sekolahnya dari daring jadi daring karena abu vulkaniknya dengan angin yang sekencang itu jadinya terbawa begitu ya sampai ke Bandung. Kalau misalnya pagi-pagi itu kan informasinya pagi subuh ya jam satuan, dan kemudian ketika bener nih ngecek motor gitu ya karena di luar masih lihat wah apa udah ada ini gitu ya, udah ada debunya gitu. Tapi kemudian sahabat MK tahukah ternyata kasih sayang Allah begitu ya, akhirnya ya dengan ya kita baru diuji sebentar ya sudah ketakutan begitu ya dengan angin, dengan abu vulkanik begitu ya yang terpapar begitu ya yang terkena dampaknya. Tapi kemudian anginnya diubah arahnya jadi ke arah Samudra Pasifik ya, atau Samudra Pasifik atau Samudra ini ya, ya ke arah samudra lah begitu sahabat MK, yang tentunya tidak ada yang bisa menggerakkan angin ini atas kuasa Allah. Jadi kita ditegur nih sahabat MK bahwa bisa jadi kita selama ini sombong, bisa jadi kita selama ini wah ini adalah kok saya bisa berbuat ini, saya bisa berbuat ini itu ya, sampai akhirnya mungkin yang dengan kesibukan duniawinya begitu ya, hingga akhirnya mungkin hingga akhirnya beberapa penerbangan ya, bahkan Soekarno Bandara Soekarno-Hatta ya itu juga sempat off ya karena adanya dampak dari abu vulkanik ini. Tapi sahabat MK ya atas kuasa Allah begitu ya, ketika angin yang ternyata diubah arahnya jadi ini ke arah samudra karena tidak ada yang mampu gitu. Apakah manusia mampu mengubah arah tersebut gitu ya, berupaya tersebut? Wah tidak. Jadi mengingat bahwa Allah Maha Kuasa, jadi kita perlu banyak memperdalam ilmu hikmah sahabat MK dari bencana ini. Di saat kita bukan yang berada dalam kondisi korban ya, tapi ternyata banyak hikmah yang bisa kita dalami begitu ya. Yakinilah bahwasannya di selain itu ya sahabat MK, dunia ini hanya sementara. Suatu saat itu akan ada akhirnya sahabat MK. Dalam Quran surat Ghafir ayat 39 disebutkan terjemahnya, wahai kaumku sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Jadi banyak hal yang bisa kita kita petik hikmah ya dari adanya bencana alam ini. Bukan hanya sekedar luka atau ya jangan sampai kita hanya sekedar memaknai wah oh, ini pertanda begitu ya. Kenapa nih ini bentuk azab ya bagi orang-orang yang zolim gitu ya. Tapi coba kita maknai sendiri sahabat MK, dan juga kita petik hikmahnya. Bukan hanya ke dampak yang bukan sebagai azab saja, tapi bagaimana itu menjadi bentuk kecintaan Allah kepada kita. Sahabat MK, kita undang lagi buat bergabung atensinya di siang hari ini. Atensi sahabat MK boleh lewat polling kami hadirkan ya untuk siang hari ini. Menurut Anda sahabat MK, kebiasaan kecil yang, bukan menurut Anda ya, kalau sahabat MK, kebiasaan kecil yang paling sering Anda lakukan untuk upaya menjaga bumi ini seperti apa? Apakah membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air dan listrik, menanam dan merawat tanaman, mengajak orang lain peduli lingkungan? 5 poin ini silakan sahabat MK boleh Anda pilih. Menurut Anda mana yang paling relevan, atau bahkan sahabat MK sudah upaya Anda lakukan begitu ya di kesempatan ini. Dan juga untuk teka-teki cerdasnya dari Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi atas perbuatan siapa sahabat MK? Ini boleh dijawab, jawabannya harusnya langsung ketahuan ya dengan sahabat MK searching di Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini, jawabannya apa. Lalu bergabung silakan di 0811-224-1027. Karena kita akan jeda sambil kita nikmati sebuah nasyid dari Intim berjudul Tanya Hanya Takdir. Selamat menyimak nasyid berikut ini.

0: sahabat energi, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung dukung pengembangan proyek Rumah Sakit Derwati. Maung Bandung siap curi poin di kandang Macan Kemayoran. BNPB siapkan operasi modifikasi cuaca tangani karhutla. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi sinergi lintas instansi yang dimotori oleh Bank Indonesia dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati. Apresiasi disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat bersama tim penilai melaksanakan kunjungan lapangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati pada Kamis 10 September 2026. Iskandar mengatakan kolaborasi dinilai sangat membantu pemenuhan layanan dasar kesehatan publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung memastikan akan mendukung pembangunannya, antara lain dengan memperbaiki atau menambah infrastruktur yang ada di lokasi.
1: Terima kasih pada BI dan DPMPTSP yang provinsi yang dan juga dari kota melakukan hal ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga pembangunan ini bisa berjalan baik dan lancar. Dan kami dari pemerintah kota pasti akan mendukung terkait dengan hal ini.
0: Percepatan realisasi proyek pengembangan Rumah Sakit Derwati dinilai penting karena tingkat kebersihan atau okupansi tempat tidur rumah sakit yang ada saat ini masih tinggi, seiring dengan dinamika bonus demografi di Kota Bandung. Oleh karenanya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufikur Rahman, mengatakan pihaknya menekankan pentingnya untuk segera terwujudnya rumah sakit tersebut, termasuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dedi mengatakan ditandatanganinya Letter of Intent antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, serta calon investor kawasan proyek Rumah Sakit Derwati menjadi kunci penting melakukan langkah-langkah selanjutnya.
2: Nah, kami inginkan sesegera mungkin diawali dengan LOI tadi antara Pemerintah Kota Bandung, ya, Provinsi, BI, dan kemudian juga calon investor. Nah, ini adalah key point untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.
0: Pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati termasuk dalam 12 proyek terbaik ajang West Java Investment Challenge atau WJIC 2026. Proyek dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Bandung Timur. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, mengatakan pihaknya terus mendorong masuknya investasi di Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran rumah sakit dipastikan tidak akan memicu persaingan tidak sehat dengan fasilitas medis lain yang telah beroperasi di sekitarnya karena memiliki spesialisasi layanan yang dihadirkan. Muslimin mengatakan selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan sehingga menjadi daya tarik lintas wilayah serta mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Kota Bandung secara khusus, sekaligus menyokong target strategis nasional dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.
3: Dari Bank Indonesia tentunya kami sangat bersyukur bekerjasama dengan DPPTSP Provinsi Jawa Barat terus mendorong investasi-investasi di Jawa Barat. Pengembangan Rumah Sakit Derwati ini merupakan proposal investasi satu di antara 12 terbaik dalam West Java Investment Challenge 2026 yang akan dikurasi untuk mencari top 5. Dan salah satu yang kita dorong adalah tidak hanya menjadi yang terbaik, tapi proposal tersebut menemukan calon investornya. Nanti yang perlu didorong adalah selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan, baik itu dalam strata madya utama dan paripurna, khususnya untuk keunggulan di bidang penanganan jantung, kanker, ginjal, dan wellness dan estetik.
4: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio.
4: Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum GRID Bandung, Kikit W. Sugata, mengatakan selain bazar bayar pakai sampah, berbagai kegiatan juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Persib Bandung siap menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 besok. Gelandang serang Persib Bandung Adam Alis menegaskan laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut tidak berbeda dengan pertandingan lainnya karena Persib Bandung fokus mengejar kemenangan untuk bisa mencuri poin dari tuan rumah. Pemain berusia 32 tahun itu optimistis Persib bisa membawa pulang 3 poin dari Jakarta.
1: Nggak ada yang spesial sih. Semua pertandingan sama, kita selalu haus kemenangan. Maupun away kita selalu ingin memenangkan pertandingan dan semua sudah siap untuk pertandingan selanjutnya dan ingin menunjukkan yang terbaik.
0: Sementara itu, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar meminta kepada para bobotoh dan pendukung Persib Bandung untuk tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Sabtu besok. Umum mengajak supporter Persib tetap memberikan dukungan penuh kepada Pangeran Biru tanpa harus ikut bertandang ke Jakarta.
2: Saya pun juga tetap menyayangi kalian. Jangan sampai ada yang datang, walaupun nanti sendiri-sendiri tanpa diberitahukan kepada orang. Nanti selalu ada yang spontan. Kalau kita mendapat gol itu spontan, udah ketahuan itu habis di situ. Ya. Jangan, lebih baik tidak berangkat. Ikuti apa yang saya sampaikan ya. Nah, ini untuk kebaikan, biar nyantai, tenang. Yang penting Persib menang.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berharap pihaknya bisa melakukan hujan buatan di beberapa wilayah, terutama di daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG bahwa dalam beberapa minggu ke depan di beberapa wilayah Indonesia sudah akan tumbuh awan hujan. Suharyanto meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungannya masing-masing dan bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran yang terjadi hingga tidak meluas.
3: Dari BMKG, di minggu-minggu yang akan datang, pertumbuhan awan hujan ini sudah semakin banyak dan kita akan laksanakan operasi modifikasi cuaca secara maksimal. Jadi kami punya posko tiap hari berkoordinasi dengan BMKG, kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk di OMC laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Radio Unggul FM Inspirasi Keluarga Indonesia di siang hari ini masih ditemani dengan sajian nasyid yang menemani Anda, sahabat MK. Masih akan berbincang bersama sahabat MK dengan tema kita di Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ya. Maksudnya dengan kutipan ketika Allah mengingatkan kita. Sahabat MK, atensi yang bisa Anda bersamai kali ini dari polling, silakan bisa bergabung. Yang paling sering Anda lakukan untuk menjaga bumi ya, kebiasaan kecil nih, apa saja sih sehari-hari yang Anda lakukan? Dengan memulainya dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Poin kedua, poin ketiga di menghemat air dan listrik. Di poin keempat ada menanam dan merawat tanaman. Dan di poin kelima ada mengajak orang lain peduli lingkungan. Kalau dari 5 poin ini, mana yang paling sahabat MK rasakan begitu, yang paling sering dilakukan begitu? Nah ini, boleh silakan disampaikan atensinya di 0811-2241-027. Dan untuk siang hari ini juga atensi yang sudah masuk ya. Oh, TTC-nya lupa nih, disampaikan lagi deh buat TTC-nya. Kalau dari sahabat MK, TTC teka-teki cerdas ya sahabat MK, TTC teh. Teka-teki cerdasnya kalau sahabat MK menurut Anda, bukan menurut Anda ya, kalau teka-teki cerdasnya di Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini yang kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut ini terjadi akibat perbuatan siapa. Jadi sahabat MK langsung tahu deh jawabannya apa. Oke, yang sudah menjawab kali ini ada Ibu Nisa ya. Di penguatan lagi pollingnya, pilih semua katanya. Oh ya, jawabannya tadi sudah disampaikan, perbuatan tangan manusia. Oke, kita masukkan jawabannya. Ibu Aminah di Cimanas Puncak jawabannya sama, perbuatan manusia. Ibu Parila di GBA 3, upaya yang dilakukan itu minimal kita tidak buang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak membakar sampah sembarangan. Oke, baik, terima kasih. Untuk TTC-nya jawabannya adalah tangan manusia itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Bu Parila. Ibu Naning di Jogja juga sama ya, bergabung. Aduh, mau request katanya kalau semua ini Modernator Syafiq. Wah, udah keputar tadi yang sekarang ya, Hari Syafiq tapi ini mah. Oke, tapi terima kasih sudah ikut bergabung ya Ibu Naning di Jogja. Alhamdulillah sudah ikut ngobrol sama ini kesempatan ini. Dan juga Kang Dwiki di Cimbeuleuit ya, nomor 1 menyimpan sampah pada tempatnya. Aduh, ini spasinya kebanyakan Kang Dwiki. Cimbeuleuit ya, di Cimbeuleuit maksudnya. Ibu Kang Dwiki juga menyampaikan jawaban TTC-nya, perbuatan tangan-tangan manusia. Oke, terima kasih. Dan buat sahabat MK lainnya boleh ikut bergabung ya, atensinya silakan disampaikan di siang hari ini, karena kita bakal review dulu nasyid pilihan yang akan dihadirkan pada siang hari ini. Nasyid apa saja sih yang sudah disiapkan oleh kru MK ya, oleh tim MKFM. Nasyid pilihannya boleh, bukan oleh tim ya, oleh produser ya, produser Inspirasi Siang nih. Oke, ada yang pertama nasyidnya ada dari Lutfi Hazwan ya, pilihan pertama dengan judul Hijrah. Mari kita review nasyidnya berikut ini.

Oke, itu dia Lutfi Hazwan, Hijrah judul nasinya ya. Terima kasih. Itu nasyid pertama. Nasyid keduanya dari Yedo Sigma Fit Dinamika nasyidnya ya, berjudul Dia Kekasih Allah. Mari kita review nasyidnya berikut ini.

Itu dia, dia kasih Allah dari Yedo Sigma Fit Dinamika. Nasyid pilihan nomor 2. Dan untuk nasyid nomor 3-nya, sahabat MK, kita akan review kali ini Rinduku Mencintaimu dari Nesei. Ini dia nasyidnya.

Oke, sahabat MQ, wah ini kayaknya salah puter ya, mohon maaf sahabat MQ ya. Itu yang minus one, yang karaoke-nya itu, mohon maaf ya sahabat MQ. Nah ini kita hadirkan ya yang ini, yang benernya nih ya, Nesei dari apa, Rinduku Mencintaimu ini.

Nah itu dia, ini yang benar ya, rinduku mencintaimu dari Nese ya. Oke, udah benar itu ya sahabat MK Nasir nomor 3-nya. Yang keempat ini dari Opik, denganmu aku tenang, ini nasirnya ya. Ini review kita nasirnya bersama-sama. Aku

Iria denganmu aku tenang ya, nasyid dari Opik, nasyid pilihan nomor 4 ya. Dan yang terakhir dari Hafidh Hamidun, nasyidnya berjudul Pemergian Rasul. Mari kita review nasyidnya berikut ini.

Itu dia pemergian Rasul dari Hafidz Hamidun Nasyid ke kelima ya, kelima untuk siang hari ini. Jadi sahabat MK langsung aja, dari lima nasyid ini mana yang akan Anda pilih untuk dia hadirkan di akhir kebersamaan kita? Silakan sahabat MK, ada nasyidnya kita sebutkan lagi ya. Hijrah dari Lutfi Hazwan, poin nomor 1, nasyid nomor 1. Di nasyid nomor 2-nya ada dia kekasih Allah dari Yedo Sigma Fit Dinamika. Terlihat di nasyid ketiganya ada rinduku mencintaimu dari Nesei. Dan di nasyid keempatnya ada dari Opik dengan judul Denganmu Aku Tenang. Dan di poin terakhir di nasyid kelima ada Hafidz Hamidun berjudul Pemergian Rasul. Silakan sahabat MK boleh sampaikan pilihan nasyidnya di 0811-224-1027 sambil dihadirkan satu buah nasyid untuk Anda pada kesempatan ini dari Mupla berjudul Alam Bersari.

0: ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti

102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, Lembaran Baru dari Ali Sastra. Dengan artinya kita juga sapa sahabat MK yang juga sudah bergabung di siang hari ini. Ya, pilihan atensinya siang hari ini nasyid pilihan dari 5 pilihan nasyid yang dihadirkan ya, nasyid pilihannya. Yang pertama ada Lutfi Hazwan dengan judul Hijrah. Yang kedua ada Yedo Sigma Fit Dinamika, Dia Kekasih Allah. Kemudian ada Nesei, Rinduku Mencintaimu. Kemudian di poin keempat, nasyid keempatnya ada Opik, Denganmu Aku Tenang. Dan di poin kelima ada Hafidz Hamidun, Pemergian Rasul. Silakan pilih nasyidnya, sahabat MK di siang hari ini. 0811-224-1027 atau di polling group sahabat MK. TTC-nya ya sudah banyak yang benar ya, karena langsung ngejawab harusnya Maya. Kalau langsung lihat Quran Surat Ar-Rum ayat 41 maka jawabannya betul. Ya, penyebab kerusakan di dunia baik di laut pun juga di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia atau oleh perbuatan manusia atau buat perbuatan manusia pun ya betul ya. Jawabannya betul. Oke. Beberapa tensi yang tadi sudah masuk jawab TTC betul ya. Mama Ismi jawab TTC-nya perbuatan manusia itu sendiri. Betul sekali. Terima kasih Pak Ajun di Husen ya. Jawaban TTC-nya atas perbuatan tangan-tangan manusia. Terima kasih sudah bergabung Pak Ajun. Alhamdulillah. Yang Alin di Cimareme jawabannya perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Betul. Perbuatan manusia ya. Terima kasih Kang Mahadi juga menjawab teka-teki cerdasnya. Walah dibawain dalilnya lagi. Betul perbuatan tangan manusia Kang Mahadi ya. Alhamdulillah. Pollingnya juga pilih 1, 2, dan 3. 1, 3, dan 4. Terima kasih. Kemudian Ibu Parilan di GBA 3 pilih nasyid nomor 1, 2, dan 3. Alhamdulillah. Bu Yanti di Antapani polling yang tadinya semuanya jawabannya manusia dan jawaban pilihan nasyidnya 3, 4, dan 5. Terima kasih. Ibu Rusmiati di Garut juga bergabung di kesempatan ini. Buat kru dan operator, salam sehat ya. Jawabannya manusia, TTC-nya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan urusan, setiap urusan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ada Ibu Nisa di Parken ya. Sama pilihnya nasyid 1, 2, dan 3. Oke, Ibu Rusmiati di Garut. Ibu Rusmiati udah disapa ya. Jawabannya betul ya. Untuk jawaban ini ya, TTC-nya. Ibu Dede di Padalarang. Oh, udah. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Juwita di Cimindiraya juga. Oh, di kesempatan ini ikut nyimak TTC-nya jawabannya perbuatan manusia. Betul sekali. Enggak apa-apa baru nyimak juga, Bu. Nasinya pilih nomor 3, 4, dan 5. Waduh, ya mah favorit sih gananya. Ibu Dewi di Cimahi nasinya nomor 1, 2, dan 3 ya. Alhamdulillah. Di kesempatan ini ya, Ibu Dewi di kesempatan ini betul TTC-nya dan juga kemudian hamba Allah di Bandung teka-teki cerdas jawabannya oleh tangan manusia itu sendiri. Dan pilihan nasyidnya ikut aja Kang sama yang lain. Oke, terima kasih sudah bergabung hamba Allah di Bandung. Dan buat sahabat MK lainnya yang ingin bergabung di siang hari ini, silakan langsung pilih nasyidnya. TTC-nya udah jawab ya, tapi jawaban nasyidnya belum nih, belum ada yang kepilih nih ya. Rada sengit ya, 1, 2, dan 3 atau 3, 4, dan 5. Langsung aja pilih. Nasyid pertama ada Lutfi Hazwan dengan judul Hijrah. Nasyid kedua ada Yedo Sigma Fit Dinamika, Dia Kasih Allah. Di poin ketiga ada Nisi berjudul Rinduku Mencintaimu. Nasyid keempat ada Opik dengan judul Denganmu Aku Tenang. Dan terakhir dari Hafidz Hamidun, Pemergian Rasul. Silakan pilih nasyidnya. Di kesempatan ini kami nantikan Anda. Di segmen berikutnya kami bacakan atensi dari Anda. Kita jeda terlebih dahulu, kembali sahabat MK menyimak beberapa informasi berikut ini.

0: MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

0: MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 238 yang bunyi terjemahnya, peliharalah semua salat fardu dan salat wusta dan berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Sahabat MQ, kami informasikan untuk Anda jadwal azan Asar hari ini, edisi hari ke-29 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MQ yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya, azan Asar berkumandang di jam 15:05 waktu Indonesia Barat. Dan buat sahabat MQ yang berada di wilayah Dabo Singkep, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, untuk azan Asar akan berkumandang di jam 15:08 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita kejar ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita pelihara semua salat kita, wabil khusus salat wusta.

Radio MK FM 102,7 FM Bandung dan juga 104,5 MK FM Double Singkep. Hadir kembali sahabat MK di siang hari ini. Kita akan langsung sapa atensi yang juga sudah bergabung dalam memilih nasyid pilihan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada Ibu Aminah kembali bergabung ya siang hari ini dengan memilih polling semuanya dan nasyidnya 1, 2, dan 5. Oke, terima kasih. Kang Ricky juga kalau nasyid pilih nomor 4 aja begitu ya. Oh, 1, 2, dan 4 katanya. Oke, terima kasih sudah bergabung memilih nasyidnya. Berikutnya nasyid yang dipilih oleh Umi Zikri ya, ikut bergabung menyapa dengan salam silaturahimnya dan juga doa terbaik buat kita semua. Nah, jawaban kuisnya betul ya, perbuatan ulah tangan manusia. Alhamdulillah. Dan juga ya, nama si typing kayaknya typing nasid ya. Setelah ini deh Bu Umi Zikri ya, kita sapa nih. Kalau misalnya kita sapa dulu Kang Mahadi dengan pilihan nasid 1, 3, dan 4. Terima kasih. Ada Ibu Rusmiati di Garut dengan pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat polling nih ya. Paling banyak nasyid nomor berapa ya. Masya Allah. Nasyid 1, 3, dan juga 1, 3, dan ini sama ya, 4 dan 5-nya. Oke, kita sapa ada yang sudah memilih di polling grup sahabat MG ya. Ada Ibu Pujasari di Cicadas, Kang Bahadi di Cemenyan, Ibu Parida di GBA 3, Kang Rehan di Ujung Borong juga terima sama nih. Selain di TikTok, nyimak juga ya di WhatsApp ya, ikut bergabung. Terima kasih. Alhamdulillah, Umi Zikri nasinya 1, 2, dan 5. Alhamdulillah. Lalu berikutnya Kang Hadiarto di Tangerang. Alhamdulillah, rabi-rabi. Ikut nyimak juga hari ini dengan pollingnya 1, 3, dan 4. Dan buat nasyidnya pilihannya 3, 4, dan 5. Oke, terima kasih sudah bergabung dan menyampaikan pilihan nasyid siang hari ini. Alhamdulillah. Jadi langsung saja, karena kalau kita lihat nih sahabat MK, yang pilihan paling banyak ini ada di pilihan nasyid 3, 4, dan 5. Oke. Baik, terima kasih ya buat sahabat MK yang sudah bergabung dan menyimak. Untuk nasyid yang akan dihadirkan, jadi ada di nasyid Nesei dari Nesei ya, dengan judul Rinduku Mencintaimu. Kemudian Opik Denganmu Aku Tenang, dan Pemergian Rasul dari Hafidz Hamidun. Insya Allah akan dihadirkan ya nasyidnya. Terima kasih buat yang sudah bergabung dan menyapa pada kesempatan ini. Saya selalu dan mudah-mudahan diberikan keberkahan begitu ya. Insya Allah sahabat MK, nasyidnya akan kami putarkan di akhir selepas kita akhiri kebersamaan ini. Saatnya kini sahabat Syair Irfan Nurfala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati nasyid pilihan berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik

kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia, jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal tuh waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad,

45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-89 Al-Fajr. Fajar, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal fajr,
3: demi fajar.
2: Walayalin ashr,
3: demi malam yang 10.
2: Wasyafi wal watr,
3: demi yang genap dan yang ganjil.
2: Wallayl idza yasr,
3: demi malam apabila berlalu.
2: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr,
3: adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
2: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad,
3: tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
2: Iram dzatil 'imad,
3: yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
2: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad,
3: yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
2: Wa samudalladzina jabu as-sakhra bil wad,
3: dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
2: Wa fir'auna dzil autad,
3: dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
2: Alladzina taghaw fil bilad,
3: yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
2: Fa'aktharu fiha al-fasad,
3: lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
2: Tasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab,
3: karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
2: Inna rabbaka labil mirsad,
3: sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan.

0: kehanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wala tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: وتحبون المال حبا جما.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: فَادْخُلِي فِي عِبَادِي.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: وَادْخُلِي جَنَّتِي.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
3: MK Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrotaw wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: MG 소레
1: MG FM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat sore sahabat MK, kembali menyapa membersamai ruang dengar Anda di aktivitas sore hari ini sahabat MK, yang mungkin saat ini sedang menjalankan segala amanah terbaiknya serta juga aktivitasnya ya sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah lancarkan, Allah jaga kita serta juga masih dalam kondisi yang senantiasa bahagia sahabat MK di kebersamaan kali ini. Yang tentunya sahabat MK senang sekali rasanya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di edisi Jumat sore sahabat MK di tanggal 11 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK di kebersamaan sore hari ini hadir kembali menemani ruang dengan Anda sajian program Inspirasi Quran, yang tentunya insya Allah kita akan mengambil sebuah pembelajaran, inspirasi serta juga ilmu yang akan dihadirkan di kebersamaan sore hari ini sahabat MK. Tentunya di hari Jumat sore ya sahabat MK menjadi momen yang tepat untuk kita menghadirkan doa-doa terbaik kita sahabat MK, yang tentunya bisa jadi doa yang kita panjatkan di waktu yang penuh berkah ini sahabat MK menjadi jalan Allah kabulkan doa terbaik kita sahabat MK. Lantas doa-doa apa saja yang tentunya bisa kita panjatkan, ternyata bisa kita ambil sahabat MK doa-doa terbaik tersebut dari Al-Quran. Nah lantas doa-doa terpenting apa saja yang ada dalam Al-Quran agar kita dapat amalkan, kita juga dapat senantiasa hadirkan doa tersebut sahabat MK. Insya Allah di kebersamaan sore hari ini kita akan menggali dan juga mencari jawabannya bersama dengan tema yang akan dihadirkan berkaitan tentang doa-doa terpenting dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari, yang insya Allah di kebersamaan sore hari ini akan disampaikan serta juga dibersamai oleh guru kita Ustadz Asdan selaku founder Kita Data dan juga RBQ. Kami juga mengajak serta mengundang Anda sahabat MK di kebersamaan sore hari ini bagi Anda yang ingin bergabung ikut mengirimkan atensinya. Baik hanya sekadar menyampaikan salam sahabat MK juga boleh ya, ataupun juga nanti berbagi yang mungkin Anda memiliki doa-doa yang senantiasa istiqomah dipanjatkan, senantiasa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh ya sahabat MK. Tentunya juga bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan sore hari ini. Lantas doa-doa terpenting apa saja dalam Al-Quran untuk kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK? Mari kita simak bersama pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asdan di kebersamaan sore hari ini sahabat MK.

kita saking sibuknya bekerja, saking sibuknya mencari uang, ya, atau kadang kita saking sibuknya ibu-ibu, misalkan mengurus rumah tangga, mengurus anak, ya, walaupun memang itu semua ibadah, tapi kadang kita lupa untuk berdoa kepada Allah. Ya, makanya ini mungkin mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semua. Ya, minimal kita di dalam keseharian kita itu ada doa-doa yang diserikan di setiap doa, di setiap kesibukan-kesibukan kita, ya sahabat MKI. Walaupun doanya itu doa-doa pendek misalkan, tapi setiap hari itu ada. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengingat kembali, ya, untuk sahabat-sahabat MKI. Nah, sebelum kita ke doa-doa apa sih yang penting, ya, dalam Al-Quran sebetulnya semua doa penting, ya sahabat MKI, ya. Nah, asalkan ya kita sudah ada rujukannya, ya, dari Al-Quran, dari hadis, atau dari guru-guru kita, ya, para ulama. Nah, sebelum ke doa itu, ya, kita harus paham dulu apa itu doa. Doa yang berdasarkan ke hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, doa huwa ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa, artinya kita sebetulnya sedang beribadah kepada Allah, ya sahabat Enki. Ya, bahkan ketika kita sedang melaksanakan sholat pun, ya sholat itu berdasarkan pemahaman istilah lugawinya, ya bahasanya sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah berdoa sebetulnya. Jadi ketika kita sedang sholat itu sebetulnya kita juga sedang berdoa, gitu ya. Nah, jadi sahabat MK, ya tadi kita harus paham dulu doa itu apa. Artinya kita itu berdoa itu ya kita sedang ibadah. Nah, kemudian kenapa sih kita harus berdoa? Berdoa itu adalah harus buat kita supaya menunjukkan kita itu sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang betul-betul butuh kepada Allah. Karena kalau kita tidak mau berdoa, ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya, kemudian waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya, dan Tuhanmu berkata ud'uni astajib lakum, kami akan berdoa kepadaku maka kami akan mengabulkan doa kalian. Kemudian kesananya waladina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang yastakbirun, yang dia takabur, dia sombong hati, gitu ya, an ibadati, daripada ibadah kepada kami. Nah, itu apa sih hubungannya perintah Allah berdoa di ayat ini, ya, perintah Allah untuk kita berdoa, dan Allah langsung menjelaskan orang yang mereka sombong, ya, tidak mau beribadah kepadaku, saya dukhuluna naro jahannam, saya dukhuluna jahannam madakhirin, maka kata Allah, mereka akan dimasukkan ke neraka jahannam. Bagi siapa? Orang yang takabur, ya, itu kena. Siapa yang takabur itu? Yaitu orang yang tidak mau berdoa. Jadi doa itu adalah ciri kita itu adalah butuh sama Allah, dan ciri kita itu merendah di hadapan Allah. Kita itu bukan siapa-siapa, ya, dan kita itu sangat-sangat lemah. Kita itu butuh sama Allah. Nah, itu. Jadi esensi daripada doa itu adalah kebutuhan kita kepada Allah. Itu intinya. Jadi bukan hanya kata-kata yang diucap, tapi di dalam hati kita itu betul-betul menunjukkan, ya Allah, saya itu butuh Engkau, ya Allah, gitu. Ya, saya itu betul-betul merendah, itu betul-betul hina, saya itu betul-betul tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa itu. Jadi di dalam berdoa itu, ya, sambil kita melantunkan doa-doa, dan di dalam hati juga yakini bahwa kita itu butuh sama Allah. Nah, itu sahabat MK, ya. Jadi berdoa itu adalah menunjukkan bahwa kita itu butuh sama Allah. Yang kedua, berdoa itu juga menunjukkan bahwa kita itu dekat dengan Allah, ya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad hambaku, fa inni qarib, maka aku dekat, ya. Jadi enggak Allah itu enggak menyatakan

0: bahkan di ayat ini, apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakanlah, aku dengar enggak ada katakanlah itu ya. Di situnya langsung aja. Mungkin Pak ini korib, artinya apa? Itu Allah itu udah enggak pakai perantara lagi. Ya Allah itu udah menyatakan, Pak ini korib, aku ini dekat. Dekat dengan hambaku, enggak usah pakai ke nama kamu lagi, wahai Muhammad, gitu. Enggak usah dijawab sama kamu bahwa Allah itu dekat gitu dengan hambanya, enggak. Jadi langsung Allah itu di ayat ini menunjukkan bahwa luar biasa ya dari pemaknaan ayat ini, bahwa Allah itu benar-benar dekat tanpa ada perantara gitu intinya. Ya itu harus kita pahami ya. Jadi kalau kita mau berdoa, artinya itu adalah menunjukkan kedekatan kita dengan Allah atau keinginan kita untuk dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau berdoa, nah itu hati-hati. Sebetulnya Allah itu dekat dengan kita, ada ya. Bahkan wahyu akrobu min habiwawi, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Tapi masalahnya, kita yang menjauh daripada Allah, kita tidak mau mendekat dengan Allah, itu masalahnya. Sebetulnya Allah itu ada di dalam diri kita, Allah itu dekat dengan kita, tapi kita yang tidak mau mendekati sama Allah gitu ya. Itu sahabat MK ya, itu untuk pembuka mungkin ya Kang ya, nanti kita bacakan dan bahari.
1: Baik, Masya Allah Ustaz, tadi sudah disampaikan terkait esensi doa, diantaranya adalah kebutuhan kita kepada Allah, dan juga tadi di poin kedua adalah menunjukkan kita dekat kepada Allah ya Ustaz. Dan tadi juga sempat disampaikan Ustaz di bahasan awal, tentu terkadang kita lupa berdoa karena kesibukan dunia, terutama adalah bekerja dan hal lainnya. Nah, bagaimana agar kita bisa membiasakan diri Ustaz, agar kita berdoa dalam keadaan lapang dan juga dalam kesibukan apapun Ustaz? Silakan.
0: Ya, boleh diulang Kang. Gimana?
1: Baik. Maaf. Tadi sempat dibahas Ustaz terkait kita terkadang lupa berdoa karena kesibukan yang ada seperti bekerja dan juga hal lainnya. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana agar kita bisa membiasakan diri untuk berdoa dalam keadaan apapun ataupun dalam kesibukan Ustaz? Silakan.
0: Ya, jadi bagaimana tadi ya, kita tetap istiqomah berdoa di dalam keadaan apapun gitu ya Kang ya?
1: Betul Ustaz.
0: Kang Bari ya?
1: Betul.
0: Nah, intinya ya sahabat MK, kita berdoa itu jangan menunggu lapang gitu intinya ya, seperti kita beribadah ya, apapun kita bertilawah Al-Qur'an atau misalkan kita ibadah yang lainnya, jangan menunggu waktu itu lapang, tapi masukkan aktivitas ibadah kita, aktivitas tilawah kita, termasuk aktivitas doa kita di dalam kesibukan kita. Itu kuncinya ya sahabat MK ya. Nah, ini karena ini kadang-kadang kita seperti itu, aduh kita mah nanti ada tilawahnya kalau udah ada waktu senggang gitu kan ya.
1: Betul.
0: Nah, nanti aja ini sholat duhanya nantilah kalau udah agak senggang ya, jadi nunggu waktu luang. Nah itu yang kesalahan kita, termasuk kita mah nantilah berdoanya nanti kalau udah ada agak tenang, ini apa kerjaan dan sebagainya udah beres baru kita berdoa lah khusus gitu kan. Nah sebetulnya itu kesalahan kita, jadi harusnya kita memasukkan jadwal-jadwal tadi, jadwal ibadah tadi, jadwal tilawah tadi, jadwal doa tadi, itu ke dalam kesibukan kita. Jadi ketika kita sedang sibuk tuh, kita tuh sudah ada jadwal jadwal-jadwal tilawah tuh ada di dalam kesibukan kita, jadwal-jadwal ibadah itu ada di dalam kesibukan kita, jadwal-jadwal berdoa itu ada di dalam kesibukan kita. Jadi dimasukkan, harus dengan sengaja memasukkan jadwal-jadwal kebaikan itu ke dalam kesibukan kita. Karena yang banyak itu terjadi itu nunggu waktu luang itu, mereka memisahkan antara kesibukan duniawi dengan apa aktivitas-aktivitas ibadah, itu kuncinya. Jadi jangan memisahkan. Kalau memisahkan itu nggak akan pernah kita bisa ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Ya itulah, karena di dalam kehidupan kita itu dari kecil kita di memori kita ya, dari kecil di memori kita bahwa ketika kita itu sedang ibadah ya, sedang ibadah. Ketika kita di memori itu, yaitu ketika mohon maaf apa tadi dipengaruhi lah ya sama orang tua kita itu, yeah. bahwa kita tuh harus bekerja dulu kan, ya harus ketika bolehlah kita kerja, cari impian, cari masa depan, bolehlah mati-matian disebutnya kan sampai bahasanya gitu ya, tapi jangan lupakan akhirat gitu kan, gitu kan, itu kadang menurut kita benar nggak, jangan lupakan akhirat, jangan lupakan sholat gitu kan, nah kalau ada rezeki jangan lupakan zakat gitu kan, yang sedekah ya, nah itu kan bahasa orang tua kita ya, betul. Nah itulah kesalahan sebetulnya pengajaran itu, kenapa? Karena tidak itu bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa, di dalam Al-Quran itu wa betagi fi ma'atakallahu dara akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah itu, jadi di dalam Al-Quran itu sebetulnya Allah tuh yang pertama harus dikejar sama kita itu apa? Akhirat sebetulnya di dalam Al-Quran itu urutannya ya. Urutannya wa tadi fima atakalu daru akhir. Jadi yang harus dikejar sama kita itu harusnya akhirat dulu. Jadi seharian kita tadi kesibukan-kesibukan di dalam keseharian kita itu harusnya akhirat dulu. Ini yang kadang salah pengajaran orang tua dulu tuh. Ya termasuk orang tua saya pribadi mungkin ya, Bapak Tenggi ya. Ya itu yang salah itu pengajarannya ya. Jadi kerja keras dunia gitu kan, kejar mimpi sampai setinggi langit dan sebagainya. Tapi jangan lupa ya sholat, jangan lupa ya ngaji Quran kan gitu. Nah ternyata itu salah berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Bukan gitu Al-Quranmu. Al-Quran itu kamu tuh harus mengejar akhirat setiap hari itu gitu. Fokus kamu tuh harus ibadah, fokus kamu tuh harus akhirat. Karena tempat kembali kamu itu akhirat gitu. Tapi jangan lupa kesananya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kamu tuh sekarang lagi hidup di dunia ya. Adalah sekali-kali kamu cari duit, adalah sekali-kali kamu cari harta, adalah sekali-kali kamu cari makan gitu loh, dibalik harusnya. Harusnya gitu kalau di Al-Quran ya, di Al-Quran itu seperti itu gitu ya, tapi dibalik di dalam kehidupan kita tuh ya, dunia dulu baru jangan lupakan akhirat, padahal di Al-Quran itu kata Allah akhirat dulu jangan lupakan dunia. Beda nggak?
1: Beda
0: ya, dan jauh itu. Nah itu kan.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu dia sahabat MK, di sesi yang pertama sudah dibuka oleh guru kita berkaitan tentang pembahasan di sore hari ini, yaitu doa-doa terpenting dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Kalau tadi kita simak bersama ya, sahabat MK, semua doa itu penting, sahabat MK. Apalagi doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Tentu juga doa adalah ibadah, sahabat MK. Ketika kita berdoa, maka juga kita sedang beribadah. Tadi disampaikan oleh guru kita. Lalu juga kenapa kita harus berdoa, sahabat MK? Karena kita butuh kepada Allah. Karena kita hamba yang lemah, maka dari itu juga kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan juga menghadirkan doa-doa terbaik kita, permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Dan juga karena dengan berdoa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Mudah-mudahan ini menjadi bagian terpenting ya, sahabat MK, dalam kita menjalani sebuah kehidupan, yaitu menghadirkan doa-doa terbaik kita. Karena tadi disampaikan semua doa itu penting, sahabat MK, ketika kita meminta kepada Allah, terus juga doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Di kesempatan sore hari ini juga kami mengajak ya, sahabat MK, untuk Anda ikut berbagi yang sudah kami hadirkan melalui polling, sahabat MK. Ketika sedang menghadapi persoalan atau membutuhkan ketenangan, doa apa yang paling sering sahabat MK panjatkan ataupun juga lakukan, sahabat MK? Apakah di poin yang pertama, yaitu berdoa dengan doa yang sudah hafal? Nah, biasanya doa yang biasanya kita yang sudah hafal ya, sahabat MK, seperti doa sapu jagat. Nah, ini seperti sudah langganan. Doa yang singkat tapi juga doa yang luar biasa, sahabat MK. Lalu di poin yang kedua, membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Nah, apakah Anda sering mengamalkan juga doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Biasanya banyak sekali doa-doa yang bisa kita panjatkan ya, sahabat MK, seperti doa Nabi Nuh, doa Nabi Yunus yang sering kita juga dengar dan kita hafalkan ya sahabat MQ. Atau di poin yang ketiga, sahabat MQ berdoa dengan bahasa dan ungkapan sendiri. Nah ini juga bagi kita ya, di antara kita yang mungkin belum hafal doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran, bisa juga dengan bahasa kita sendiri yang kita pahami, sahabat MQ. Nah boleh Anda sampaikan berbaginya, sahabat MQ, di kebersamaan kali ini. Dapat Anda langsung kirimkan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MQ, 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MQ, tentunya kita akan kembali menyimak pembahasan dari guru kita, Ustadz Asdan. Selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini, sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan
7: maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
8: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'arij, ayat ke-32.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK tentunya masih menyambung pembahasan kita dalam sajian program Inspirasi Quran di sore hari ini, sahabat MK. Pembahasan berkaitan tentang doa-doa terpenting dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari yang disampaikan. Pembahasan di sore hari ini bersama guru kita, Ustadz Asdan, selaku founder Kita Data dan juga RBQ. Di sore hari ini juga Anda dapat ikut bergabung ya, sahabat MK, menyampaikan berbaginya. Ketika Anda sedang menghadapi sebuah persoalan atau membutuhkan ketenangan, doa apa yang paling sering sahabat MK panjatkan ataupun juga hadirkan, sahabat MK? Apakah di poin yang pertama, yaitu berdoa dengan doa yang sudah hafal? Atau di poin yang kedua, sahabat MK, membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Atau di poin yang ketiga, berdoa dengan bahasa dan ungkapan sendiri, sahabat MK? Kita juga akan langsung sapa ya, sahabat MK. Anda yang sudah bergabung ikut berbagi di kebersamaan sore hari ini. Ada sahabat Vicky, 31 tahun dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan nih, Masya Allah. Menyimak melalui streaming nampaknya. Ikut bergabung di sore hari ini menyampaikan Alhamdulillah bisa menyimak dari Banjarmasin dengan jernih melalui streaming radio. Alhamdulillah, Masya Allah. Sambil juga menunggu waktu maghrib untuk WITA, waktu Indonesia Tengah nih. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Vicky, 31 tahun dari Banjarmasin yang saat ini sedang menyimak di Kalimantan Selatan, yang sudah bergabung ikut berbaginya di kebersamaan sore hari ini. Terima kasih sahabat Vicky. Lalu juga kita sapa ada Ibu Anissa dari Parken, menyampaikan juga berbaginya. Kalau Ibu Anissa suka berdoa yang ada dalam Al-Quran, juga ada tambahan pakai bahasa sendiri, Masya Allah. Biasa doa-doa apa saja nih Ibu Anissa dari Parken yang biasa sering dipanjatkan dan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh juga disampaikan ya Ibu Anissa. Lalu juga ada sahabat Adina dari Cikutra yang menyampaikan juga berbaginya di sore hari ini, sahabat MK. Dan kita juga sapa sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Ibu Ade dari Ranca Ekek, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, yang menyampaikan kebanyakannya berdoa dengan doa yang sudah hafal. Kalau saya pribadi ya, sahabat MK, biasanya memanjatkan doa seperti Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa yang sudah hafal sahabat MK dan juga sering biasanya saya panjatkan selepas sholat. Nah, apakah juga Anda sama sering memanjatkan doa tersebut, sahabat MK? Juga boleh ya ikut berbagi di kebersamaan sore hari ini. Sebelum juga kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah bergabung ikut berbagi di kebersamaan sore hari ini, kita akan lanjutkan kembali di termin yang kedua ini, sahabat MK, bersama Ustadz Asdan, pembahasan berkaitan tentang doa-doa terpenting dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Sahabat MK, mari kita simak bersama pembahasan di sore hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, sahabat MQ ya, kita lanjutkan tadi ya terkait pembukaan tadi ya. Kita sudah tahu sekarang ya, paham apa makna daripada doa itu. Nah, kemudian berhubungan dengan tema kita pada sore hari ini adalah terkait doa-doa terpenting dalam Al-Quran. Ya, doanya apa sih gitu kan? Nah, ini kenapa sih kita ngambil dari Quran juga gitu kan? Nah, ini ada beberapa alasan kenapa. Karena satu, Allah sendiri yang mengajarkannya, sahabat MQ ya. Karena dari Al-Quran itu adalah turunnya langsung dari Allah ya, melalui perantara malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu seakan-akan Allah sendiri yang mengajarkan doa kita ya. Kemudian selanjutnya itu para nabi yang langsung mengamalkannya ya. Jadi diajarkan oleh Allah, diamalkan oleh para nabi ya. Kemudian kenapa sih harus doa dari Quran? Karena dari Quran itu kalau kita lihat struktur ya, struktur kalimatnya itu sangat-sangat sempurna sekali, sahabat MQ. Bahkan di dalamnya itu ada penuh adab, penuh ketawaduan gitu ya. Jadi nggak maksa-maksa gitu doa itu gitu ya, sahabat MQ. Nanti saya akan sampaikan apa sih salah satu adab-adab tawadunya di dalam doa para nabi itu, nanti saya akan sampaikan. Kemudian yang keempat itu alasannya kenapa kita ambil doa dari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu di dalam doa-doa itu ada permintaannya itu lengkap dan tepat sasaran ya, paling tepat sasaran ya di dalam Al-Quran itu. Walaupun bunyinya mungkin bunyi doanya pendek, tapi istilahnya tepat sasaran gitu ya. Sangat tepat sekali apa yang kita doakan gitu ya, walaupun secara tekstual itu sangat pendek sekali ya. Dan maknanya itu sangat luas sekali, walaupun sangat terbatas gitu ya kalimatnya, sahabat MQ. Dan yang terakhir, kenapa kita milih dari Al-Quran itu untuk menenangkan hati kita dan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi seakan-akan kita sedang membaca berdoa itu, ketika kita sedang berdoa dari Al-Quran, seakan-akan kita sedang membaca petunjuk hidup kita itu ya, mau arahnya kemana, kita mau gimana, harus ngapain. Nah, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Wallahualam.
1: Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih sudah dikuatkan kembali di termin kedua ini. Mungkin kita bisa langsung sapa saja Ustaz, sahabat MQ yang sudah bergabung di kesempatan sore kali ini.
0: Ya, silakan.
1: Baik, pertama kita sapa yang sudah bergabung Ustaz. Ada sahabat Teh Cindy di Cijerah yang bertanya, Ustaz, apakah dalam Al-Quran ada doa-doa agar kuat menjalani kehidupan ketika ujian menimpa Ustaz? Terima kasih.
0: Ya, sebetulnya doa-doa ini banyak ya di dalam Al-Quran yang dicontohkan tadi. Bahkan para ujian kita sebetulnya kalau mau dibandingkan dengan ujian para nabi, itu sangat jauh berbanding ya. Jauh berbeda sekali ya ujian kita dengan ujiannya para nabi. Tapi para nabi itu mereka sukses melewati ujian-ujiannya itu. Salah satunya mereka suksesnya dengan apa? Dengan mereka punya keimanan yang tinggi dan mereka berikhtiar juga. Salah satunya ikhtiarnya itu dengan doa ya. Kita lihat ada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ketika sedang malam hari gelap gulita di tengah laut, bisa dibayangkan ya sahabat MQ ya, dalam keadaan malam gelap, kemudian di tengah laut, kebayang ya, dan di tengah laut itu dalam keadaan badai ya, badainya luar biasa ya, ombaknya tinggi sekali, dan apalagi di dalam perut ikan, kebayang ya, sudah gelap malam, kemudian di dalam apa di tengah lautan yang sangat luas sekali gitu ya, tengah samudra. Kemudian di dalam perut ikan udah bertubi-tubi lah gitu ya, gelapnya itu ya. Nah, tapi apa yang Nabi Yunus beliau lakukan? Berdoakah langsung, ya Allah minta dikeluarkan? Enggak. Nabi Yunus apa beliau doanya? la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu hanya berzikir aja. Jadi sahabat MG, ketika kita sedang dalam keadaan susah, gelap gulita gitu ya, seperti kondisinya Nabi Yunus itu, nah itu kita lebih banyak berzikir aja ya, lebih banyak berzikir, kita lebih banyak meminta ampunan sama Allah ya, memohon ampunan, kemudian kita banyak berzikir, banyak ingat Allah sebanyak-banyaknya aja, sampai betul-betul hati kita tenang. Sampai betul-betul hati kita tenang, nah baru di situ setelah hati kita tenang, kita baru berdoa sama Allah. Jadi itu yang diajarkan oleh para nabi ya. Salah satunya Nabi Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi berbanyaklah itu doa itu. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ya, untuk teh sini ya. Ada di situ Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana nabi. Rabbana ya Allah wala tuhammilna, janganlah engkau bebankan kepada kami ma la taqata lana nabi. Apa yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Nah, itu doa itu. Jadi mintalah sama Allah ya, mintalah sama Allah bahwa apa yang dipikulkan kepada kita itu, beban-beban ini adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itu doanya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya, itu doa itu ya. Nah, itu wallahualam.
1: Masya Allah, baik Ustaz, berarti kita bisa mendapatkan doa dari Nabi Yunus yang tadi disampaikan seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ya Ustaz, yang doanya adalah la yukallifullahu nafsan illa wusaha la maktasabat walaiha maktasabat, seperti itu ya Ustaz.
0: Ya betul, betul-betul. Di nanti di akhir ada Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, itu salah satunya ya.
1: Masya Allah, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Teh Cindy di Cijerah, Masya Allah. Baik, kami juga masih mengundang Anda, sahabat Enki, bagi Anda yang ingin bergabung pada kesempatan sore hari ini, special Q&A. Jadi Anda bisa langsung sampaikan saja pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait tema hari ini, yaitu doa-doa terpenting dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari, yang insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Asdan. Dan baik Ustadz, kita sambung menyampaikan pertanyaan dari sahabat MK yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada dari sahabat Dede di Cisarua, Ustadz. Ustadz, adakah doa-doa yang paling utama Ustadz untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Ustadz?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk sahabat Dede ya, Kang Dede dari mana tadi?
1: Cisarua
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, iya. Kang Dede ya. Tadi doa untuk sehari-hari ya, sebetulnya doa yang paling ini, yang itu doa sapu jagat aja ya disebutnya ya, doa sapu jagat ya, doa yang paling mantap lah gitu ya, itu levelnya level paling tinggi ya. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya, itu doa itu ya, doa yang paling ya, itu yang harus sering kita doakan lah dalam keseharian kita, itu doa minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, itu yang paling utama. Kemudian yang lainnya apa yang harus kita banyakin ini ya, banyak kebiasaan sehari-hari itu istighfar ya, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah. Kemudian kita mengucap hamdalah, banyaklah kita mengucap alhamdulillah, bersyukur dalam keadaan kita sedang bingung gitu ya, dalam keadaan kita sedang mungkin mendapatkan musibah dan sebagainya, justru harus perbanyak kita selain istighfar itu alhamdulillah, alhamdulillah ya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian banyak juga kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, banyak sholawat ya. Dan apa juga ya, kita keseharian itu ya, biasakanlah kita setiap hari itu diisi dengan tilawah Al-Quran ya. Ketika kita sedang sibuk ya, apapun, sedang pegang HP, kadang lagi pegang HP kan kita lupa untuk tilawah Quran. Kalau saya kan ada triknya, saya siap di HP itu ya saya siapkan aplikasi yang bisa tilawah, kan sekarang banyak ya aplikasi tilawah Quran yang ada kita terakhir kita baca, kemudian kita buka aplikasi itu, nah langsung di halaman terakhir kita teruskan. Nah seperti itu. Kadang kalau saya lagi pegang HP, ini ya, udah agak lama nih pegang HP, nah saya buka aplikasi itu ya lumayan 10 menit 15 menit saya baca tilawah Quran ya, kadang saya ini lagi gitu kan, ini padahal HP pun yang saya pegang ini kan untuk saya bikin materi ya, buat kajian, buat dakwah gitu kan, buat apa, cuman kadang kita harus diselingi dengan hal yang benar-benar kita aktivitasnya beribadah kepada Allah gitu ya. Nah salah satunya ya dengan membaca Al-Quran, dengan berpilawah Al-Quran, seperti itu.
1: Baik, itu dia sahabat MK, di sesi yang kedua juga sudah dihadirkan kembali pembahasan berkaitan tentang doa-doa terpenting dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Yang dimana tadi kita simak bersama ya sahabat MK, mengapa kita sebaiknya merujuk pada doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Karena utamanya adalah karena doa tersebut diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamalkan oleh para nabi, memiliki struktur yang penuh adab dan ketawaduan, serta juga sangat tepat sasaran untuk menenangkan hati kita, sahabat MK. Lalu juga tadi dapat juga kita amalkan ya, sahabat MK, doa-doa yang ada dalam Al-Quran, salah satunya doa Nabi Yunus, sahabat MK, yang mungkin juga di antara kita sudah hafal ya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang ini juga dapat kita panjatkan dan juga kita amalkan ya sahabat MG, kita panjatkan doanya di setiap harinya untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sahabat MK, nantinya kita akan juga sambung kembali di sesi yang terakhir, di termin yang ketiga, tentunya masih bersama guru kita, Ustadz Asdan, selaku founder Kita Data dan juga RBK. Masih juga ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, juga ikut berbagi ya sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @RON88Official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang terakhir sahabat MK di kebersamaan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran. Masih juga menyambung pembahasan berkaitan tentang doa-doa terpenting dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari yang di sore hari ini disampaikan materi oleh guru kita yaitu Ustadz Asdan selaku founder Kita Data dan juga RBK, sahabat MK. Di termin yang ketiga ini juga kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Ade dari Ranca Ekek yang menyampaikan kalau dari Ibu Ade, alhamdulillah di sore hari ini ikut menyimak. Menyampaikan juga semoga Ustadz sehat selalu, dilimpahkan keberkahan. Dan juga menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini, sahabat MK. Disampaikan oleh Ibu Ade dari Ranca Ekek, Masya Allah. Nanti kita akan coba, sahabat MK yang sudah bergabung, menyampaikan atensi pertanyaannya kepada guru kita. Lalu juga ada Ibu Anissa dari Parken yang melengkapkan, mengirimkan berbagainya di sore hari ini. Sering menghadirkan doa dari Al-Quran, seperti doa Nabi Ibrahim untuk anak. Lalu juga doa seperti Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yaitu di Quran surat Ibrahim ayat ke-40 nih, Masya Allah, disampaikan oleh Ibu Anissa dari Parken. Dilengkapkan juga dengan Al-Masurat nih dari Ibu Anissa dari Parken yang bisa menjadi inspirasi ya, sahabat MK, doa untuk anak ataupun juga doa Nabi Ibrahim untuk anak nih. Kalau dari Ibu Anissa dari Parken sering dipanjatkan doanya. Lalu juga ada Pak Sandi dari Banjaran yang menyampaikan menyimak dulu. Sehat selalu dan tetap semangat, Masya Allah. Tetap semangat Pak Sandi di sore hari ini. Dan terima kasih juga sudah bergabung di kebersamaan kali ini. Di sesi yang ketiga kita akan sambung kembali, sahabat MK, pembahasan bersama guru kita Ustadz Asdan berkaitan tentang doa-doa terpenting dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, ketika tengah malam kemudian berdoa ngantuk banget gitu kan. Nah, gimana supaya doanya fokus ya?
0: Betul.
1: Nah, fokus doa Bu. Ya, dan enggak terganggu gitu sama ngantuknya. Berarti yang harus dibetulkan terlebih dahulu ya, yang itu ngantuknya itu. Jadi mungkin kita coba dengan kembali lagi ambil air wudu gitu kan ya. Nah, kemudian sebelum berdoa itu coba kita sholat qiyamul lail lagi, kalau misalkan sudah 2 rakaat, 4 rakaat atau 8 rakaat, coba kita tambahkan lagi, karena itu kan ngantuk itu kadang dari setan juga gitu ya. Jadi intinya yang harus diatasin kan ngantuknya dulu ya sebelum kita berdoa ya. Nah, itu dengan kita wudu, atau mungkin ya misalkan kita bisa dengan kan bebas waktu malam itu kita boleh makan, boleh minum ya, seperti itulah gitu kan. Nah, kalau ada gitu ya makanannya gitu, cemilannya gitu ya, nah bolehlah. Jadi untuk supaya kita betul-betul hilang kantuknya, kemudian kita fokus ibadah, kita fokus berdoa, maka insya Allah ya itu aja mungkin sarannya ya. Jadi dihilangkan dulu kantuknya, rasa kantuknya itu dengan ya kita coba memperbagus wudu dulu gitu, wudunya yang betul-betul yang baik ya, seperti itu. Wallahu'alam.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, selanjutnya nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini, karena kita sudah di penghujung program juga. Kita sapa, ada dari nomor 081370 sekian-sekian yang bertanya Ustaz. Ustadz, jika kita berdoa dan doa kita belum dikabulkan, apa maksud atau makna dari hal itu, Ustadz? Terima kasih.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita berdoa, kemudian tidak dikabulkan. Nah, seakan-akan kan Allah sudah menyalahi janjinya, ya seperti itu ya. Nah sebetulnya tadi ya, kembali kepada ayat tadi, wa ida salah kaliba di ani fainnya kolib, ya itu kan ayat itu ya, ketika kalau misalkan kata Allah, wahai Muhammad, kalaulah ada hambaku yang bertanya tentang aku, ya enggak sebut katakan lah, tapi aku itu sebetulnya dekat, ya. Nah ada doa yang misalkan tidak diijabah, mungkin harus di introspeksi kitanya, kita sudah merasa dekat belum dengan Allah, satu itu ya, kita sudah merasa dekat belum dengan Allah. Jadi yang pertama itu bukan permintaannya sebetulnya ya. Yang pertama itu adalah kedekatannya dulu, dekatan dulu dengan Allah ya. Bahkan ketika kita kalau sudah merasa dekat dengan Allah, bahkan ketika tidak meminta pun itu Allah akan kabulkan semua permohonan doa-doa kita. Apa buktinya? Karena ada di dalam hadis qudsi ya, man syagolahu Quran wa dzikri an masalati apa itu Abdurrahman utiya sayyirin, ya, yang artinya barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, bertilawah Al-Quran, jadi sehari-harinya dia sibuk baca Quran, bertilawah Quran, kemudian berzikir kepadaku, kata Allah ya, sehari-harinya sibuk an masalati, sampai-sampai dia tidak sempat untuk berdoa kepadaku, kata Allah ya. Dia sibuk baca Quran sampai dia tidak sempat berdoa kepadaku. Dia sibuk mempelajari Quran sampai dia tidak sempat berdoa kepadaku. Bahkan dia sibuk berzikir kepadaku ya, baca tasbih, sholawat, istighfar ya, sampai dia tidak sempat berdoa kepadaku, tidak sempat meminta kepadaku, kata Allah. Apa janji Allah? A'tuhu ma abdullah ma utiya sa'irin, kami akan berikan apapun yang dia minta, itu lebih baik daripada yang orang lain minta.
0: Baik.
1: Nah itu ya. Nah jadi sahabat Enki, kuncinya apa? Kedekatan dulu ya, dengan Allah, dekatkan dulu ya, sampai kita itu betul-betul dekat sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah, kita nggak usah minta pun, sama Allah dikasih kebutuhan kita. Itu intinya.
0: Baik. Janji
1: Allah itu ya. Yakin aja ya, wallahu a'lam.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan nampaknya pertanyaan tersebut menjadi atensi terakhir Ustaz pada kebersamaan sore kali ini. Dan di akhir Ustaz, barangkali ada penguat dan juga informasi yang ingin disampaikan. Silakan Ustaz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Enki, terakhir mungkin ya. Jadi, ketika kita dalam kondisi banyak masalah, ketika kita dalam kondisi sedang tidak stabil ya, kehidupan ini ada bahkan musibah kita kena gitu kan. Nah kita coba mundur beberapa langkah sahabat MK ya. Kita jangan dulu terus maju, karena kadang ada kalanya kita harus berhenti sejenak dulu. Kita kasih hak badan kita, pikiran kita, akal kita untuk istirahat dulu ya. Kemudian kita coba kembali disebut move in sahabat Enki. Kadang yang kita sering dengar itu ada move on kan. Nah sebetulnya yang harus pertama dilakukan sama kita itu move in dulu. Kita lihat dulu ke dalam diri kita ya, move in dulu sahabat Enki. Lihat di dalam diri kita ada apa nih, ada kesalahan apa nih, ada batu ganjalan apa nih di dalam diri kita. Itu sahabat MK ya, ketika kita sedang ada masalah, sedang kita ada ujian dan sebagainya, move in dulu, jangan dulu move on. Kalau move on itu, kalau kita lagi ada masalah apa, kadang ngeblank, kebayang gak lagi malam hari, gelap gulita, ya ada jalan licin, tapi karena kita sangat semangat disebutnya dengan bahasa move on, kita jalan terus, nah akhirnya kita nabrak, betul? Jadi lebih celaka, betul? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi jangan dulu kita jalan, jangan dulu jalan, sahabat MK. Kita diam dulu sejenak, berhenti dulu sejenak, kita move in dulu, lihat ke diri pribadi dulu, kita beri hak ya pikiran kita untuk berpikir ya, kita beri hak tubuh kita untuk ya mungkin makan dulu, minum dulu gitu kan, istirahat dulu. Nah baru setelah itu kondisi normal, stabil, tenang, nah baru kita berzikir sama Allah, ya kita kita istighfar, banyak istighfar, kita nangis sejadi-jadinya, ya atas kesalahan kita, dosa-dosa kita sama sama Allah, sama saudara kita, sama orang tua kita, sama anak-anak kita, sama semua yang pernah kita kenal, mungkin kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka, minta maaf sama mereka, walaupun nggak ada di hadapan kita, tapi coba kita bagaimana cara minta maaf kepada mereka itu dengan kita mendoakan kebaikan untuk mereka, sahabat MC. Itu kalau kita tidak sempat meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, kita minta doakan kebaikan kepada Allah untuk mereka. Itu adalah cara terbaik meminta maaf, sahabat MC. Ya, baik. Minta maaf, ya, doakan yang terbaik untuk orang-orang tadi, ya, yang sudah kita sakiti, terutama orang tua kita. Ya, kemudian setelah itu apa? Jamin, ini yang saya alami, sahabat MC. Enggak, kita minta pun masalah ini beres diberesin sama Allah. Enggak kita minta pun kita butuh, kita ada hajat, ada kebutuhan, dikasih hajatnya sama Allah kebutuhannya. Itu aja sahabat MK dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Dan mohon maaf kalau ada khilaf kata, itu dari saya. Kalau ada yang hak, yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini setelah kita simak bersama sajian ilmu, inspirasi dan juga hikmah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Asdan selaku founder Kita Data dan juga RBK berkaitan tentang doa-doa terpenting dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari, yang mudah-mudahan ini menjadi hal, ya sahabat MK, untuk kita senantiasa istiqomah menghadirkan doa doa terbaik yang dapat kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa kita amalkan, ya sahabat MK, serta juga panjatkan dengan merujuk pada doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada seperti tadi doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, dan juga banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan para nabi yang dapat kita amalkan, sahabat MK. Seperti ada Robbi habli minas solihin, lalu juga ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dan masih banyak lagi sahabat MK yang tentunya ini dapat kita panjatkan, ya, terus juga selepas sholat kita panjatkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari juga kita doakan bersama guru kita Ustadz Asdan yang sudah menyampaikan ilmu di kebersamaan sore hari ini, mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan menjadi amal jariah untuk beliau, serta juga Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentunya senantiasa dikuatkan langkah dakwah beliau selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung ikut mengirimkan atensi serta berbaginya. Ada Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Juwita dari Cimindiraya, lalu juga ada Ibu Anissa dari Parken, Ibu Ade dari Ranca Ekek, sahabat Adina dari Cikutra, lalu ada sahabat Vicky 31 tahun dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan juga sahabat MK di sore hari ini yang sudah ikut juga berbagi melalui polling. Ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi, Pak Sandi dari Banjaran, dan juga Ibu Juwita dari Cimindiraya. Yang alhamdulillah, terima kasih sahabat MK. Mudah-mudahan berbagi di sore hari ini menjadi inspirasi juga bagi sahabat MK yang lainnya. Insya Allah sahabat MK tetap bersama kami di frekuensi 102,7 MKFM Bandung, karena kami akan lanjutkan kembali kebersamaannya dalam segmen Berita Dunia Islam yang akan kami hadirkan selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak.

0: Ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu. Dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dibersamai sahabat Ceranda, sahabat MK Bahri Alamsyah di kebersamaan sore hari ini, menyambung tentunya kebersamaan kita dalam segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di kebersamaan sore hari ini, kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya sahabat MK, karena nanti 3 terbanyak yang dipilih oleh Anda akan kami hadirkan lengkap informasinya di kebersamaan sore hari ini. Dan sebelum itu juga kami akan hadirkan previewnya terlebih dahulu untuk Anda. Yang di sore hari ini, saya tidak sendirian sahabat MK untuk menghadirkan 6 preview pilihan berita dunia Islamnya. Sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Linda Padilah. Kita akan langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Linda di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat di edisi hari Jumat yang penuh berkah ini sahabat Linda. Dan kita akan hadirkan ya 6 preview pilihan berita dunia Islam untuk sahabat MK nantinya dapat ikut bergabung untuk memilih 3 di antaranya. Kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama sahabat MK, yang dimana Hamas tolak penundaan pemilu Palestina.
1: Juru bicara Hamas, sahabat MK, Hazim Qasim, pada Rabu kemarin mengatakan bahwa kelompok Hamas prihatin dengan adanya komentar terbaru dari para pejabat otoritas Palestina yang mengisyaratkan bahwa adanya kemungkinan pemilihan legislatif tidak akan dilaksanakan tepat waktu. Pemilihan legislatif tersebut, sahabat MK, terakhir kali diadakan pada tahun 2006 saat Hamas memenangkan mayoritas kursi di Dewan Legislatif Palestina.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama sudah kami hadirkan, yang dimana Hamas tolak penundaan pemilu Palestina. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Saudi terancam Houthi kuasai Pulau Zuqar.
1: Milisi Syiah Houthi di Yaman dilaporkan telah menguasai Pulau Zuqar, bagian dari Kepulauan Hanis di Laut Merah. Pergerakan tersebut

0: FMK membuat Arab Saudi saat ini semakin tertekan karena Bab al-Mandib merupakan jalur pelayaran strategis yang mana menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi salah satu rute sahabat MK utama perdagangan serta energi dunia.
1: Nah itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua, yang dimana Saudi terancam Houthi kuasai Pulau Zuqor. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia dukung Komisi Yudisial tegakkan hukum yang adil dan beradab.
0: Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia sahabat MK Buya Amir Syah Tambunan memberikan dukungan penuh terhadap Komisi Yudisial sekaligus menekankan pentingnya Komisi Yudisial tersebut sebagai lembaga negara juga pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengawal konstitusi. Lahirnya Komisi Yudisial tersebut, sahabat MK, merupakan amanah reformasi hukum di Indonesia yang wajib dilaksanakan bersama.
1: Nah itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga sudah kami hadirkan, yang dimana Majelis Ulama Indonesia dukung Komisi Yudisial tegakkan hukum yang adil dan juga beradab. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Majelis Ulama Indonesia setuju Son Horek ditiadakan.
0: Ya sahabat MK, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Abdul Muiz Ali menilai bahwa penggunaan Son Horeg merupakan perlu ditertibkan karena ketika penyelenggara terus melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun ulama.
1: Nah itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat. Bagi Anda yang tertarik untuk dihadirkan lengkap informasinya dapat Anda pilih di pilihan nomor yang keempat, di mana Majelis Ulama Indonesia setuju Son Horek ditiadakan. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Majelis Ulama Indonesia dorong mu'alaf jadi penggerak kebaikan.
0: Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mu'alaf alias LP2M sahabat MK melalui Bootcamp Mu'alaf Muharik ingin mengajak para mu'alaf bukan akhir dari perjalanan belajar Islam, tetapi hal tersebut sahabat MK merupakan gagasan untuk mempersiapkan mu'alaf agar menjadi penggerak kebaikan.
1: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima sudah kami hadirkan, yang dimana Majelis Ulama Indonesia dorong mu'alaf jadi penggerak kebaikan. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan nomor yang keenam, Menteri Agama dorong wanita Islam lahirkan pemimpin.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar sahabat MK memberikan pesan khusus kepada para pengurus pusat wanita Islam menjelang penyelenggaraan muktamar. Kementerian Agama berharap bahwa wanita Islam ini dapat melahirkan pemimpin yang siap untuk mengabdi pada umat dan juga bangsa sahabat MK.
1: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 dapat juga Anda pilih di sore hari ini, yang dimana Menteri Agama dorong wanita Islam lahirkan pemimpin. Dapat Anda langsung sampaikan saja sahabat MK 3 dari 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di sore hari ini dengan Anda manfaatkan layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih sahabat MK. Lalu juga kami mengajak Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Anda pun juga dapat ikut bergabung menyampaikan pilihan beritanya melalui polling yang sudah kami hadirkan juga di sore hari ini. Dapat Anda langsung pilih juga 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sahabat MK. Silakan, tentunya nanti kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung sahabat MK. Kami pun akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih sahabat MK. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana Hamas tolak penundaan pemilu Palestina.
0: Kemudian di pilihan nomor kedua sahabat MK, Saudi terancam Houthi kuasai Pulau Zuqor.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia dukung Komisi Yudisial tegakkan hukum yang adil dan beradab.
0: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MQ MUI setuju Son Horeg ditiadakan.
1: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, Majelis Ulama Indonesia dorong mu'alaf jadi penggerak kebaikan.
0: Dan di pilihan terakhir, sahabat MQ Menag, dorong wanita Islam lahirkan pemimpin. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
1: Itu dia sahabat MQ, dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ, 0811-224-1027. Tentunya kami akan menyapa Anda yang sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini sahabat MQ. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM.

sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-23 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam. Tentunya masih ada waktu juga kesempatan bagi Anda untuk ikut memilih, ikut juga menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK, di antara 6 pilihan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam agar Anda juga dapat ikut bergabung ya, sahabat MK, ikut menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, Hamas tolak penundaan pemilu Palestina.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Saudi terancam Houthi kuasai Pulau Zukor.
0: Selanjutnya di pilihan nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia dukung Komisi Yudisial tegakkan hukum yang adil dan beradab.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MK, MUI setuju Son Horek ditiadakan.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, Majelis Ulama Indonesia dorong mu'alaf jadi penggerak kebaikan.
1: Dan di pilihan berita terakhir, sahabat MK, Menag dorong wanita Islam lahirkan pemimpin. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Nah, itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, dan dapat Anda langsung ikut bergabung menyampaikan pilihan yang ingin Anda simak lengkap informasinya di sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan ya, sahabat MK, dengan nama Anda, lalu usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islamnya. Lalu juga dapat Anda ikut bergabung, terusus yang sudah tergabung di dalamnya, di grup komunitas sahabat MK. Dapat juga Anda manfaatkan polling yang sudah kami sediakan untuk Anda pilih juga di kebersamaan sore hari ini. Kami akan langsung menyapa sahabat MK, Anda yang sudah bergabung ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah mengawali di sore hari ini ada dari sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Masya Allah, kalau dari sahabat Raihan memilih di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung sudah mengawali menyampaikan pilihannya di sore hari ini, 3 pilihan berita dunia Islamnya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita lanjutkan kembali menyapa ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Bergabung di sore hari ini, nampaknya belum mengirimkan pilihan beritanya ya. Beritanya nih, hanya baru saja mengirimkan atensi di program sebelumnya. Baik, dinantikan juga ya sahabat Mahdi untuk juga dapat ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya, sahabat MK, kita sapa juga ada dari Ibu Siti dari Batu Jajar. Kalau dari Ibu Siti di sore hari ini menyampaikan di pilihan nomor 1, 4 dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Siti dari Batu Jajar sudah juga bergabung menyampaikan pilihannya. Kita lanjutkan kembali, ada juga dari Ibu Juwita dari Cimindiraya. Alhamdulillah sudah bergabung ikut menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Juwita memilih di nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Untuk semuanya disampaikan, sahabat Linda jaga kesehatan nih, Masya Allah, baik. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya. Untuk Ibu Juwita juga jaga kesehatan selalu. Mudah-mudahan Allah jaga dan limpahkan kesehatan untuk Ibu Juwita. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali, ada dari Ibu Yanti dari Antapani. Kalau dari Ibu Yanti menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah menyampaikan pilihannya. Kita lanjutkan kembali. Sahabat MK sudah bergabung, ada Ibu Anissa dari Parken yang Masya Allah senantiasa masih setia menyimak 102,7 MKI FM Bandung. Dan di segmen Berita Dunia Islam, Ibu Anissa menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Anissa dari Parken sudah bergabung. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa, ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Kalau dari Ibu Pujasari menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga untuk Ibu Pujasari di sore hari ini sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali, ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi. Kalau dari Ibu Dewi disampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Dewi dari Cimahi. Selanjutnya, kita lanjutkan kembali menyapa sudah yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau dari Ibu Aminah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Lalu ada Ibu Eti Laila dari Majalaya yang sama juga menyampaikan, sudah menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Eti Laila memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Eti Laila dari Majalaya. Selanjutnya ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis. Kalau dari sahabat Udin Wahyudin memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Udin Wahyudin sudah juga bergabung dari Cikoneng Ciamis memilih pilihannya di sore hari ini. Lalu kita sapa sahabat MK dari Ranca Ekek, ada Ibu Ade. Kalau dari Ibu Ade menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3, terima kasih Ibu Ade. Lalu selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Kalau dari Umi Zikri menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3, menyampaikan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Umi Zikri sudah juga ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Kita sapa juga ada Bapak Asep Surahman dari Gria Mitra Cileunyi. Bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, dan terakhir kami sapa yang bergabung melalui WhatsApp MKFM, ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek yang Masya Allah senantiasa istiqomah juga menyimak sajian program MKFM yang dihadirkan. Kalau dari Nenek Istiqomah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah, terima kasih Nenek Istiqomah sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Lalu kita sapa juga ada Pak Jajang Koswara yang sudah bergabung juga melalui SMS MKFM dari Panumbangan Ciamis, 65 tahun. Menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Pak Jajang Koswara sudah juga bergabung di kebersamaan sore hari ini. Dan tidak lupa ya, sahabat MK juga kami akan menyapa Anda yang bergabung melalui polling. Setelah dilihat di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3, ada 6 suara kompak memilih di pilihan tersebut. Lalu di pilihan berita nomor yang keempat ada 1 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima belum ada yang memilih, sahabat MK, boleh nih. Anda juga dapat ikut bergabung menyampaikan pilihannya melalui polling. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam dipilih 1 suara. Kami akan sapa Anda yang bergabung melalui polling, ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, Pak Ratno di Jalur Gaza ataupun juga di Markas Gaza yang sudah Alhamdulillah sudah juga bergabung, ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Juwita dari Cimindiraya, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu juga ada dari sahabat Padilah sudah juga bergabung di kebersamaan sore hari ini. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung rekap dan akumulasikan pilihan berita nomor berapa saja. Kita akan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di sore hari ini, kepada sahabat Linda Padilla. Dan ya sahabat Linda, pilihan 3 terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK jatuh di pilihan nomor berapa saja?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih dan terbanyak ada di pilihan nomor pertama, yaitu terkait Hamas tolak penundaan pemilu Palestina. Kemudian dilanjut dengan pilihan kedua, Saudi terancam Houthi kuasai Pulau Zukor. Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, ada di pilihan ketiga, yaitu membahas terkait MUI dukung Komisi Yudisial, tegakkan hukum yang adil dan beradab. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK.
0: Nah itu dia sahabat MK, 3 pilihan terbanyak yang akan kami hadirkan, lengkap informasinya selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Hamas menolak adanya wacana penundaan pemilu Dewan Legislatif Palestina dan meminta pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Melansir dari laman Sindonews, juru bicara Hamas Hazim Qasim menyerukan agar langkah politik dan administratif segera disiapkan untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil. Pemilu legislatif Palestina dijadwalkan berlangsung pada 28 November 2026. Wacana penundaan muncul setelah pejabat senior Fatah Jibril Rajoub menyatakan keraguan terhadap pelaksanaan pemilu sesuai jadwal. Hamas menegaskan bahwa sistem politik Palestina tidak seharusnya terus berada di bawah kendali satu kelompok saja. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, kelompok Houthi di Yaman dilaporkan mengambil alih Pulau Zukor yang berada di Laut Merah, sehingga meningkatkan ketegangan di kawasan strategis tersebut. Mengutip dari laman Ar-Rahmah, penguasaan Pulau Zukor dilakukan terjadi di tengah pergerakan Houthi menuju wilayah pantai barat Yaman. Pulau Zukor memiliki posisi strategis karena berada di kawasan Laut Merah dan dekat dengan jalur menuju Selat Bab el-Mandib. Perkembangan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan dan ekspor minyak Arab Saudi. Namun, laporan terkait penguasaan Pulau Zukor belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak Houthi maupun pemerintah Yaman. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan dukungan terhadap Komisi Yudisial dalam memperkuat peradilan yang bersih dan berintegrasi. Melansir dari laman MUI, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan setara tanpa pandang bulu. Hal tersebut disampaikan dalam fokus grup diskusian MUI dan Komisi Yudisial di Jakarta pada 10 September 2026. MUI mendorong pemberantasan korupsi serta reformasi peradilan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik. Penegakan etika peradilan dinilai perlu dilandasi oleh integritas, kemandirian, keadilan, imparsialitas, dan profesionalisme. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-43, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.55 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.55 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sudah kita simak bersama sahabat MK informasi lengkapnya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3 yang menjadi pilihan paling banyak yang sudah Anda pilih di kebersamaan sore hari ini. Kami juga akan menyapa Anda, sahabat MK yang baru saja bergabung di sore hari ini, ada dari Pak Ahyar Sutisna dari Bumi Asri Mekar Rahayu yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Yang alhamdulillah Pak Ahyar sudah kami hadirkan lengkap informasinya tadi di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Di akhir kebersamaan juga sahabat MK, kami akan lengkapkan informasi di sore hari ini berkaitan tentang MUI yang setuju son horek ditiadakan. Sahabat MK, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Kiai Haji Abdul Mu'iz Ali menilai penggunaan son horek perlu ditertibkan ketika penyelenggara terus melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah maupun ulama. Jika pelanggaran terus terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat, pihak terkait menyatakan setuju apabila penggunaan son horek ditiadakan, sahabat MK. Pihak terkait juga mengatakan penggunaan son horek pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aturan mengenai batas kewajaran suara dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Ketentuan tersebut antara lain telah dituangkan dalam fatwa MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 serta surat edaran pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai penggunaan son horek.
1: Disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait, sahabat MK, bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada keberadaan perangkat sound system, tetapi juga pada cara penggunaannya yang dapat mengganggu masyarakat. Intensitas suara yang melebihi batas wajar, sahabat MK, misalnya dinilai mampu berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan di lingkungan sekitar.
0: Ya, sahabat MK, disampaikan juga oleh pihak terkait, jika terus melanggar ketentuan, setuju dari pihak MUI untuk son horek ditiadakan. Sahabat MK juga menambahkan, persoalan juga muncul ketika pertunjukan son horek di ruang publik disertai aksi joget erotis yang mempertontonkan aurat laki-laki maupun perempuan. Praktik semacam itu, menurut pihak terkait, sahabat MK, bukan lagi sekadar persoalan hiburan, tetapi telah bersinggungan dengan ketentuan agama dan norma kesopanan.
1: Ya, disampaikan lebih lanjut, sahabat MK, bahwa dentuman musik di tempat publik yang disertai dengan adanya joget erotis oleh para laki-laki dan juga wanita dengan adanya aurat yang terbuka di muka umum, perbuatan tersebut itu termasuk salah satu eksploitasi aurat yang dilarang agama dan menyalahi norma kesopanan. Kiai Mu'iz menjelaskan, sahabat MK, bahwa ketentuan fatwa MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 mengenai larangan memutar musik yang diiringi dengan joget laki-laki dan perempuan dengan membuka aurat di ruang publik ini sejalan dengan keputusan Komisi Fatwa MUI Pusat tentang pornografi dan pornoaksi.
0: Ya, sahabat MK, dalam fatwa tersebut, MUI antara lain mengharamkan penggambaran atau pertunjukan tingkah laku erotis yang dapat membangkitkan nafsu birahi, termasuk melalui suara maupun media elektronik. MUI juga melarang mempertontonkan aurat serta mengenakan pakaian transparan atau ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh.
1: Karena hal itu, sahabat MK, jebolan Ponpes Sidogiri Pasuruan ini berharap ketentuan yang telah dibuat tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi juga pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan penegakan hukum terhadap para penyelenggara son horek yang terbukti telah melanggar ketentuan. Pihaknya juga menambahkan bahwa pihak pemerintah dan aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum kepada para penyelenggara son horek yang menyalahi aturan.
0: Ya, sahabat MK, di sisi lain juga Kiai Mu'iz mengajak ulama dan masyarakat ikut berperan memberikan nasihat maupun teguran kepada penyelenggara son horek yang melanggar aturan hukum ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Dan itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan di sore hari ini yang tentunya tentunya ini menjadi perhatian ya sahabat Linda berkaitan tentang fatwa haram sonhorek, karena tadi disampaikan ada 3 alasan, yaitu suara yang mengganggu dan menyakiti masyarakat, lalu juga mempertontonkan konten mengandung kemungkaran, hiburan rakyat yang dihadirkan tadi ya, memperlihatkan aurat baik laki-laki maupun perempuan, lalu juga ini berpotensi juga berdampak negatif pada moral generasi muda, sahabat MK. Dan itu dia, sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini dalam berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang senantiasa menyimak serta juga ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita semua ya, sahabat MK, senantiasa untuk memperbaharui informasi-informasi yang terjadi berkaitan tentang berita dunia Islam. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib, sahabat MK, yang tentunya tadi kalau di kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.55 waktu Indonesia Barat, yang tentunya kita bisa mempersiapkan dengan sholat di awal waktu. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
1: dan sahabat reporter Linda Padilla beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah Karunia Allah, apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama. Sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u ala qamisihi bidamin kami.

baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, sahabat MK di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sahabat MK di rumah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, bisa bergabung kembali. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keberkahan dan kemudahan di setiap langkahnya, khususnya pada agenda malam hari ini yaitu di MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya Kang Wandi dari Yayasan Indonesia Learning Quran, insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang isya mendatang. Insya Allah di edisi hari Jumat pada tanggal 11 September 2026 atau bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, sahabat MK di rumah. Sahabat MK, di malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan tilawah kita di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-119. Silakan sahabat MK di rumah yang ingin bertilawah bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Qurannya bisa mengirimkan tilawah terbaiknya ke nomor WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi di Al-Quran surat An-Nahl ayat 119, kirimkan ke nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi, usia dan alamatnya sahabat MK dengan password di Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MK di rumah, seperti biasa sebelum kita ke materi, kita akan bacakan terlebih dahulu, contohkan terlebih dahulu bacaan tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran surat An-Nahl ayat 119. Sami'na wa ato'na.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Itu dia, sahabat MQ, tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-119. Silakan sahabat MQ di rumah yang ingin mengirimkan tilawah terbaiknya dapat melalui nomor WhatsApp di MQ FM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi usia, dan alamatnya dengan password di Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, sahabat MQ, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita akan bahas terlebih dahulu di sesi yang pertama ini perihal hukum bacaan atau tahsin gitu ya, hukum tajwidnya khas Yayasan Indonesia Learning Quran berdasarkan kamus tajwid dari ILQ. Baik, yang pertama, nah kita langsung ke ayat sahabat MQ yang perlu diperhatikan dari hukum-hukum tajwidnya. Tumma, nah di sini ada mim bertasdid ya sahabat MQ, di mana ketika ada mim bertasdid, nah ini hukumnya adalah gunnah asliyah ataupun gunnah musyaddadah ataupun wajibul gunnah, di mana di sini dengan tingkatan gunnah yang paling tinggi ya tumma ya. Jadi cara bacanya digimanain ustaz? Nah kalau kita di kamus tajwid cukup dengan tanda saja, karena kita memakai kurikulum Mushaf Utsmani, kita dapat mengetahui hukum bacaannya apa, alasannya kenapa, cara bacanya bagaimana. Nah, kita langsung saja. Hukumnya guna asliyah, alasannya karena mim bertasdid. Apalagi ustaz, ciri dari guna asliyah yaitu ketika ada mim bertasdid dan nun bertasdid. Dua hurufnya ya, mim dan nun yang bertasdid. Cara bacanya digimanain ustaz? Yaitu ketika membacanya yaitu ditahan 3 harokat atau kita biasanya menyebutnya tahanan. Kalau hitungan jarinya bagaimana ustaz? Nah kita belajar tuh, kita dengan hitungan angka 3 tapi hitungan ketiganya masuk kepada harokat. Contohnya summa, nah hitungan ketiganya masuk pada harokat summa, 1, 2 pindah. Nah jadi hitungannya seperti itu. Kalau 4 harokat berarti 1, 2, 3 yang keempatnya pindah ke harokatnya. Kalau 5 harokat, hitungan kelimanya pas pindah ke harokatnya. Kalau 6 harokat, hitungan keenamnya pindah ke harokatnya. Kalau yang diayun cukup, gak usah hitung jari, 1, 2 ah susah. Diayun saja. 2 harokat mad tabii misalkan. Jadi diayunkan saja ya. Summa inna, sama ya guna asliyah. Rabbaka lillazi zi, diayun, diayun saja matabi'i. Ketika ada alif waw ya tidak muncul tanda matinya, sebelumnya bukan huruf hamzah ataupun hadomir. Lillazi, diayun sahabat MQ. Na'amilu, di sini lu nya ingat kalau di Mushaf Utsmani terlihatnya lu nya di sana ada waw tidak muncul tanda mati. Ustaz kan tadi disampaikan ketika alif waw ya tidak muncul tanda mati itu diayun. Nah, di sini ada beberapa pengecualian ya ketika hukum mad itu tidak diayun. Salah satunya ketika ada hamzah wasol ataupun ada alif lam syamsiah. Jadi di sini amilusu. Jadi langsung masuk kepada huruf sin yang bertasydid. Jadi di sini tidak dibaca amilu su, susah ya karena ada tanda tasdid di depannya, makanya tidak dibaca diayun tapi langsung dileburkan ya di idgham syamsi. Nah ya kali nama kerennya alif lam syamsiah yaitu idgham syamsi. Nah jadi kalau alif lam qomariyah izhar qomari ya, kalau alif lam syamsiah idgham syamsi. Jadi dileburkan pada huruf yang bertasydid. Amilu su, nah di sini su a, ada bendera bertemu hamzah sendirian mad wajib mutasil. Cara bacanya di sini dipanjangkan 5 ketukan ketika di tengah kalimat ya su. Tadi 5 ketukan berarti hitungan kelimanya pindah ke harokat selanjutnya su a. Nah, jadi pindah ke huruf hamzah bijahalatil. Tum, nah tadi kita berhenti di bijahalah, jadi tidak ikhfa, tapi kalau diwasalkan menjadi hukum ikhfa. bijahalatiyatu. Kalau diwasolkan nih, bagi sahabat MQ yang nantinya diwasolkan, menjadi hukum ikhfa. Kalau tadi dicontohkannya, kita wakof di sana. Bijahalah. Jadi ketika ada tak marbutoh di akhir kalimat, menjadi huruf ha. Tapi kalau tak tanit, itu menjadi tetap huruf ta, ya, dengan ambil huruf depannya saja, ketika disukunkan itu T-nya saja, tapi ketika tamar butoh menjadi huruf H, seperti itu. Itu dulu mungkin ya kita bahas hukum tajwid. Nah, baru sampai bijahalah, seperti itu. Baik sahabat MQ di rumah, nah, kita akan jeda terlebih dahulu nih, sambil menunggu sahabat MQ di rumah yang akan mengeringkan tilawah terbaiknya selepas informasi dari relasi kami berikut ini. Tetap di Maghrib Mengaji MKFM Bandung. Sejukkan hati dengan kalam ilahi, tentunya bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Quran.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi
3: ya?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sahabat MI masih bersama. Jadi, sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Arts. Alhamdulillah sahabat MI, kita sudah kembali lagi di sesi yang berikutnya ya. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Insya Allah nanti kita bahas kembali nih yang perlu diperhatikan dan hukum-hukum tajwidnya ya. Tadi kita baru sampai di Bijahal ya. Kita akan tetapkan terlebih dahulu nih dari sahabat MK Dirma yang telah memberikan tilawahnya. Yang pertama ada dari Ibu Munawaroh Puskopad Cilenyi. Kepada beliau, tafadhol.

0: Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan ke sahabat Iza terlebih dahulu ya, sahabat MJ di rumah. Masya Allah. Sahabat Iza dari KBB. Masya Allah. Kepada sahabat Iza, taqabbal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Iza dari KBB. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah.

0: إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jazakallah Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada sahabat Iza dari KBB ya, supaya bacaannya alhamdulillah sudah bagus ya untuk sahabat Iza sudah akhir, masyaallah alhamdulillah tetap isi sahabat Iza dari KBB, masyaallah alhamdulillah, masyaallah. Baik, selanjutnya kita dari Ibu Pipit di Cimahi. Kepada Ibu Pipit, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi, Maghrib mengaji bersama Kalam Ilahi.

0: didalik mimba didalika wa aslahu inna rabbaka mimba dihalagofurur rahim. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pipit ya dari Cimahi ya, Ibu Pipit dari Cimahi, masya Allah ya, alhamdulillah sudah bagus ya tadi Ibu Pipit dari Cimahi. Tambahannya yaitu di tahanannya saja dikonsistensikan ya, karena tadi ketika ikhfa, nah tadi kan tidak diwakaf ya, diikhfa diwasalkan sehingga terjadilah hukum ikhfa antara tanwin in bertemu dengan huruf ta ya, jadi ada hukum ikhfa bijahalatin su. Nah itu tahanan tuh, 1, 2, 3 di depannya juga sama tuma, nah, sama. Lalu ada lagi di iklabnya mimba. Nah jadi di sana ada beberapa tahanan tapi tetap harus konsisten ya di setiap tahanannya, jadi jangan ada yang kecepatan gitu atau kepanjangan juga ya. Cara melatih konsistennya yaitu ketika kalau kami di Yayasan Indonesia Al Quran tadi yang disampaikan dengan tiga jari ya, hitungan ketiganya pindah pada harokat, misalkan bijahalatiltu, nah pindah summa lalu mimba, nah jadi insya Allah hitungan ketiga tuh 1, 2 ke harokatnya, begitu cara melatihnya ya. Untuk Ibu Pipit dari Cimahi. Selanjutnya ada Bapak Edi Setiawan dari Cimahi juga, masya Allah. Pada Bapak Edi, apa bol?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Edi Setiawan di Citeureup Cimahi, usia 68 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Edi di Cimahi, ya Masya Allah, yang telah menyimpan tilawah terbaiknya. Sudah bagus ya Pak ya, tambahannya yaitu di makhraj, ya makhraj ain ketika sukun. Jadi ain dengan hamzah itu berdekatan ya dari makhrajnya. Hamzah ada di pangkal tenggorokan, ain ada di tengah. Jadi ketika sukun berbeda cara menutupnya. Ketika hamzah langsung di pangkal tenggorokan ditutup. Nah, itu hamzah tuh. Tapi ketika ain, nah ini ada di katup epiglotis di tengah tenggorokan. Jadi ketika sukun jadi berbeda ya mematikannya. Kalau ain di katup epiglotis tenggorokan tengah-tengah tenggorokan ya a. Tapi kalau hamzah langsung ditutup semua dari pangkalnya. Jadi berbeda. Di sini tadi mimba. Nah, kedengaran seperti hamzah yang disukunkan. Harusnya mimba ba ba. Nah, seperti itu ya. Itu saja mungkin ya, selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Terus istiqomah untuk Bapak Edi di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat MK, Masya Allah ya. Sudah 3 jamaah kita putarkan nih di sesi yang kedua ini. Namun seperti biasa kita akan jeda terlebih dahulu pas relasi kami berikut ini. Tetap di Maghrib Mengaji MKFM Bandung, sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama dengan Yayasan Indonesia Learn.
1: Sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat MQ yang masih bersama kami di sesi terakhir ini dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi bersama dengan Yayasan Indonesia Learning Fund. Baik sahabat MQ, alhamdulillah kita masuk ke segmen terakhir ya. Sedikit tambahan terlebih dahulu tadi ya tentang ayat yang kita baca di malam hari ini ya. Tadi sampai bijahalah ya. Di sana selanjutnya tuma masih sama guna asliyah ta matobi'i bu sama di matobi'i nimba. Di sini iklab nih, kalau diperhatikan tahanan juga ya sahabat MQ ketika ada mim kecil bertemu dengan ba. Mimba tadi di huruf ain, kalau diperhatikan sahabat MQ ya, jangan masuk ke huruf hamzah ke pangkal tenggorokan. Dalika zanya di ayun seperti matobi'i biasanya, yaitu ketika ada alif waw ya tidak muncul tanda mati ataupun ada simbol nih, ada alif kecil, waw kecil dan tanda siku ya. Zalika wa aslahu. Nah di sini jangan tertukar juga antara lahu dengan lahu. Lahu dengan lahu. Beda ya antara huruf ha dengan ha ya. Ha, ha, ha, ha, berbeda sahabat MQ. Dipanjangkan hau madwa majaiz munfasil, bendera bertemu hamzah, alif hamzah atau bahasa mahirnya pisah kalimat ya. Wa auslahu in guna asliyah rabbaka mimba iklab ba. Tadi yang disampaikan jangan masuk ke huruf hamzah. Ba di ha. Nah ini baru ha ya. Ha. Jadi di sini ha ha ha, tidak ha, berbeda ya. Ha yang di pangkal tenggorokan. Ha tengah tenggorokan ya, berbeda. Ha la ghafurur rahim. Madari lis sukun. Itu ya sahabat MQ dari hukum-hukum bacaan di suratu An-Nahl ayat 119. Baik, kita alhamdulillah ada yang bergabung kembali, yaitu ada Ibu Karmini Sugiharti dari Riung, Bandung. Kepada Ibu, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Karmini Sugiharti dari Riung, Bandung, 63 tahun. Maghrib mengaji dengan kalam ilahi, sejukkan hati. A'udzu billahi minasy syaithanir

baka liladina amilu su'a bijahalatin summata.

0: Din. Mohon koreksinya, Pak Ustadz.
1: Masya Allah, alhamdulillah ya untuk Ibu Karmini ya yang telah membacakan tilawah di Al-Quran surat An-Nahl ayat 119. Masya Allah ya, tadi bacaannya sudah bagus ya Bu ya, namun tadi masih dieja ya, tidak apa-apa Bu ya, perlahan-lahan. Yang terpenting tadi tidak ada huruf yang tertukar terlebih dahulu. Nah, dari huruf-hurufnya sudah benar, nanti perlahan-lahan. Karena nafas panjang itu istilahnya harus dari istiqomah gitu ya. Nanti belajar istiqomah terus insya Allah. Nanti lama-kelamaan nafas kita akan terbiasa. Biasanya nanti kan ketika membaca itu mata kita gitu ya, melihat huruf yang akan kita baca yang selanjutnya. Yang di bibir membaca yang di awalnya, nanti dari mata kita akan terbiasa tuh dengan huruf-huruf yang akan dibaca setelahnya. Misalkan bibir tsumain, tapi mata kita udah ke inna rabbaka, nanti akan terbiasa tuh. Jadi insya Allah nanti akan terbiasa dengan nafasnya serta ejaan tersebut, nanti akan tergabung dengan sendirinya menyesuaikan kemampuan nafas kita. Nah tadi di wa'aslahu, nah tidak, tadi dibacakannya wa'aswa, jadi masuk kepada huruf sodnya itu berharokat. Nah di sini wa'aslahu gitu ya, begitupun juga ketika di akhir laghafurur rahim. Selebihnya alhamdulillah tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya Ibu insya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada dari Bapak Rohmat di Balai Endah. Pada Bapak Rohmat, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Rohmat, 50 tahun dari Balai Endah. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah

0: Mim ba'diha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Rohmat yang telah membacakan tilawahnya di malam hari ini di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-119. Alhamdulillah sudah bagus ya dari Bapak Rohmat dari awal sampai akhir. Masya Allah, alhamdulillah. Baik sahabat MK, Masya Allah ya, tidak terasa ya kita sudah sampai ini di penghujung kebersamaan kita di menjelang waktu Isya ya. Namun sebelum kita akhiri, Masya Allah, ada beberapa informasi yang mungkin izin kami sampaikan terlebih dahulu. Masya Allah ya. Alhamdulillah kami mengajak sahabat MP di rumah yang ingin belajar bersama-sama dengan mudah dan menyenangkan tentunya bersama kami di Yayasan Indonesia Learning Quran. Cukup dengan melihat tanda baca kita dapat mengetahui hukum, alasan, dan cara bacanya. Ya, Masya Allah. Misalkan tadi ya, hukum mad tabi'i, alasannya ketika alif waw ya tidak muncul tanda matinya ataupun ada simbol alif kecil waw kecil tanda sikut, maka cara bacanya di ayu dua ketukan, misalkan seperti itu. Insya Allah kita belajar nanti dengan kurikulum Mushaf Utsmani. Mushaf Al-Qurannya sudah ada, metodenya ILP sudah ada, gurunya sudah ada. Biayanya gimana? Gratis, sahabat MP. Tinggal datang di mana? Di Masjid An-Nur PT MPI di Tegalega, Bandung ya. Itu dekat tuh. Mau dari Kabupaten Bandung, ada angkotnya. KBB ada juga, Cimahi, Masya Allah ada juga, Bandung Raya insya Allah dimudahkan. Jadi di setiap hari Ahad jam 8 sampai 12 biasanya ada pelatihan terlebih dahulu nih bagi mentor-mentor ya, jam 8. Bahkan saat ini nih kita sedang berlangsung training for trainer atau TFT ya, TFT dari angkatan ke-15 ya sahabat MP. Silakan datang nih sahabat MP yang ingin belajar, yuk bersama-sama, tinggal datang saja waktunya di setiap hari Ahad dari jam 8 untuk para mentor nih biasanya sampai jam 9, nanti jam 9 dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat MP yang ingin belajar, insya Allah dipandu oleh para mentor-mentor. Metodenya ada, gurunya ada, Al-Qurannya juga ada, waktunya ada, biayanya gratis juga, tinggal datang sahabat MP di rumah. Lalu bagaimana nih Ustadz, saya yang ingin privat, boleh, misalkan di rumahnya, di masjid, corporate atau perusahaan-perusahaannya yang ingin privat, boleh kontak saja ke nomor kami di 0822-1878-2315. Sekali lagi di 0822-1878-2315. Atau yang wilayah Cimahi, insya Allah boleh kontak saya, yaitu di 0896769-67238 sahabat MP di rumah ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik sahabat MP, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami dari Yayasan Indonesia Learning Quran dan saya Kang Wandi Arisandi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.

Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

0: Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
1: Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada.
0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.
1: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa'innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram, taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun, mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, memang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil, kita nyebrang ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, bagaimana cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Tengki, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita, kenapa mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, ke kiri. Dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita.
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Tentunya senang sekali kembali menyapa, menemani ruang dengar Anda di kebersamaan malam hari ini, yang tentunya dibersamai bersama sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, di kebersamaan malam hari ini. Sahabat MK, yang mudah-mudahan Anda di malam hari ini tentunya selepas menyelesaikan segala aktivitasnya, segala amanah-amanah terbaiknya ya, sahabat MK, mudah-mudahan lillahnya menjadi pahala terbaik untuk kita, sahabat MK. Dan juga di malam hari ini, Anda yang baru saja akan memulai segala aktivitasnya, mudah-mudahan Allah lancarkan, sahabat MK, serta juga senantiasa Allah jaga kita, sahabat MK. Insya Allah, sahabat MK, di edisi malam hari ini, di hari Jumat, tanggal 11 September 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, sahabat MK, tentunya kembali hadir sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik yang tentunya di malam hari ini akan membersamai ruang dengar Anda dengan nantinya menghadirkan sebuah perbincangan, pembahasan, serta juga ilmu yang dapat kita simak nantinya, sahabat MK. Sahabat MK, mungkin di antara kita apabila berbicara tentang bekal hidup, mungkin yang langsung terlintas adalah baik pekerjaan, penghasilan, rumah, tabungan, pendidikan, ataupun juga berbagai pencapaian yang sudah diikhtiarkan selama ini, sahabat MK. Tentunya semua itu penting, tapi pernahkah sahabat MK kita bertanya, apakah bekal yang kita siapkan untuk perjalanan hidup ini sudah cukup untuk mengantarkan kita kepada keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sahabat MK, ada satu bekal yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tetapi justru menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim. Ya, yaitu adalah takwa, sahabat MK. Tentu sahabat MK, takwa bukan hanya tentang banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi bagaimana kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam setiap pilihan kita, saat sendiri, saat bekerja, ketika memegang amanah, ketika mendapatkan rezeki, bahkan juga ketika menghadapi masalah juga godaan, sahabat MK. Terkadang kita ingin hidup tenang, tetapi masih sering khawatir berlebihan. Kita ingin mendapatkan keberkahan, tapi mungkin masih ada keputusan-keputusan yang belum sepenuhnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ataupun juga lantas seperti apa, sahabat MK, sebenarnya takwa yang bisa menjadi bekal terbaik dalam kehidupan? Insya Allah, di malam hari ini kita akan perbincangkan dan juga membahas, sahabat MK, dalam tema yang akan dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang bekal terbaik hidup adalah takwa. Yang insya Allah di malam hari ini nantinya kita akan menyimak serta juga membahas bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Agus Suhendar, dalam Inspirasi Malam di kebersamaan kali ini, sahabat MK. Di malam hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang di malam hari ini, baik yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, sahabat MK, lalu juga melalui streaming, yang bagi Anda sedang menyimak di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung di www.mkfmnetwork.com. Silakan juga Anda dapat ikut menyampaikan ya, sahabat MK, atensinya. Lalu juga Anda yang sedang menyimak di malam hari ini melalui beberapa media sosial kami, baik melalui YouTube MKFM di MKFM Live Kajian,
lalu melalui Facebook di Radio MKI FM Bandung, dan di Instagram sahabat MKI di @MKIFMBandung. Dapat Anda manfaatkan saja nantinya layanan interaktif kami bagi Anda yang ingin nantinya berinteraksi, baik menyampaikan salam silaturahimnya, berbaginya, ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaannya, sahabat MKI. Anda dapat sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027.

Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Dapat juga Anda melengkapkan dengan nama sahabat MK, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini, yang insya Allah nantinya juga kita akan menyimak pembahasan di malam hari ini, sambil juga menantikan guru kita untuk bergabung bersama Ustadz Agus Suhendar berkaitan tentang bekal terbaik hidup adalah takwa, sahabat MK.

Sahabat MK, berbicara tentang takwa, mungkin kalimat ini sering kali kita dengar ya, sahabat MK. Baik tentunya apabila di hari Jumat ini ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, lalu juga di kajian-kajian yang sering kita dengarkan ya, sahabat MK, tentunya kalimat takwa ini sering kali terlontar ataupun juga hadir ketika tentunya mengingatkan kepada setiap umat Islam untuk menghadirkan takwa, sahabat MK.

Insya Allah sahabat MK di malam hari ini juga nantinya kita akan berbincang sebenarnya apa itu takwa sendiri dan mengapa takwa ini menjadi bekal terbaik hidup untuk kita hadirkan sahabat MK. Nah, Anda pun juga dapat ikut menyampaikan ya sahabat MK di malam hari ini nantinya ikut menyampaikan pandangan ataupun juga berbaginya di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027.

Sahabat MK berbicara juga tentang takwa ya. Kalau kita melihat ada 4 ciri orang bertakwa, sahabat MK, menurut Ali bin Abi Talib, yang tentunya ini menyadur dari kemenak.co.id, sahabat MK, yang dimana keempat itu unsur utama takwa menurut Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mencakup 4 hal mendasar, sahabat MK, yang dimana poin yang pertama adalah rasa takut dan hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Lalu di poin yang kedua adalah mengamalkan dan hidup berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya di poin yang ketiga adalah rasa cukup dan ridho terhadap rezeki yang sedikit ataupun juga kona'ah. Dan terakhir sahabat MK, mempersiapkan bekal terbaik untuk hari kematian dan akhirat, sahabat MK. Yang tentu ini unsur utama takwa yang disampaikan ataupun juga menurut Ali bin Abi Thalib, sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan coba terhubung bersama guru kita di kebersamaan malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
7: juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
13: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
12: kok pas banget sih,
13: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
12: apa aku gak ikhlas ya.
13: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
14: Assalamualaikum Fit.
12: Waalaikumsalam.
14: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
12: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
14: Loh,
12: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
15: Ayah, ayah.
16: Iya, nak.
15: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
16: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
15: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
17: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
16: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
15: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
16: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, bun.
15: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
17: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, bun?
15: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
18: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
19: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
20: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama kami sahabat MK di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Yang insya Allah di malam hari ini kita akan menyimak sebuah pembahasan berkaitan tentang bekal terbaik hidup adalah takwa. Yang insya Allah di malam hari ini akan dibersamai oleh narasumber kita, sahabat MK, Ustadz Agus Suhendar, yang alhamdulillah di malam hari ini sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Sahabat MK, kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di malam hari ini.
1: Alhamdulillah, mohon maaf ini telat ya, tadi lupa malam ya.
0: Baik, Masya Allah, tidak apa-apa Ustadz. Dan alhamdulillah tentunya senang sekali dapat bersilaturahim kembali di malam hari ini Ustadz, untuk tentunya membersamai ruang dengar sahabat MK membahas sebuah tema yang akan dihadirkan di malam hari ini Ustadz, yaitu berkaitan tentang bekal terbaik hidup adalah takwa Ustadz. Nah, kalau berbicara tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini Ustadz, mengapa takwa ini disebut sebagai bekal terbaik dalam perjalanan hidup seorang muslim Ustadz? Sebagai juga pengantar di kebersamaan malam hari ini, silakan Ustadz.
1: Baik, ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpah curahkan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di kegiatan Inspirasi Malam ya bersama Radio FM. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini senantiasa mendapatkan rahmat, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang bebas sampai akhir zaman. Amin ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada ya, mudah-mudahan tetap istiqomah ya di dalam bertolabul ilmi, menuntut ilmu sebagai bekal kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita ya, yaitu dengan berbekal dengan takwa ya. Kita sering mendengar istilah takwa, dan di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas gitu ya, kenapa kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para pendengar yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwa ya hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan kita tidak tahu kapan perjalanan hidup ini berakhir. Namun yang jelas kita pasti bahwa perjalanan itu akan berakhir. Ya, siapapun yang melakukan sebuah perjalanan pasti akan bertemu dengan titik akhirnya. Dan begitu pula ya, yang namanya kehidupan tidak akan selamanya hidup. Pasti kita suatu saat akan dihadapan dengan sebuah kematian. Dan kematian inilah sebagai sarana perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita ingat adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan, atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita hina, mendapatkan sesuatu hal yang penderitaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini harus kita manfaatkan dengan baik. Kita harus banyak mempersiapkan perbekalan karena perjalanan hidup kita ini akan sangat panjang. Ya. Tidak hanya dalam kehidupan dunia ini, maka nanti dalam kehidupan akhirat kita akan lebih panjang, bahkan kekal abadi perjalanannya. Nah, perjalanan dunia ini hanya sementara, ya. Maka bagaimana perjalanan yang sementara ini kita manfaatkan untuk senantiasa mempersiapkan bekal kita menuju perjalanan yang lebih kekal abadi di akhirat nanti. Dan Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Watazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya nanti kenapa tadi, ya? Saya mungkin ulang sedikit. Kenapa kita harus takwa? Kemudian itu bagaimana upaya kita agar kita senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Karena tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan melainkan dengan takwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, gitu ya. La'allakum tuflihun. Niscaya kamu akan senantiasa mendapatkan kesuksesan, akan mendapatkan kebahagiaan, ya, akan mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana dengan takwa ini hidup kita ini akan selamat, gitu ya, selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, sama selamat dari apapun yang tidak kita kehendaki dalam kehidupan kita ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diberikan jalan keluar dari setiap masalah apapun dalam kehidupan kita ini. Karena dengan kita senantiasa takwa, ini Allah akan senantiasa memberikan solusi, ya, dalam kehidupan kita. Seberat apapun ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa yang harus senantiasa kita persiapkan, ya, agar kita senantiasa mendapatkan ketakwaan ini, ya, karena takwa ini ada sesuatu hal yang harus kita usahakan, ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, ya, wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, ya, berbeda-beda, ya, kedudukannya, tingkatannya, gitu, ya. Yeah. Dan begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya juga, Allah tidak hendak ingin mensulitkan hamba-Nya. Tapi Allah ingin memberikan kemudahan justrunya. Makanya Allah tak sangat tahu, karena Allah yang menciptakan diri kita, Allah yang sangat tahu, gitu ya, tentang kondisi kita. Maka Allah menegaskan, wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niscaya bertakwa kepada Allah Subhanahu sesuai dengan kemampuan hambanya, seperti itu. Nah, ada sebuah formula, ya, formula yang harus kita siapkan dengan baik, ya, agar kita bisa memiliki bekal takwa ini, gitu ya. Jadi setidaknya para pendengar yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki, ya, berusaha memiliki 5 formula, ya, agar kita bisa memiliki bekal takwa ini. Apa yang pertama? Yang pertama yang harus kita pastikan adalah, ya, supaya kita mudah ingat, ya, ingat dengan kata takwa itu sendiri, ya.
0: Yeah.
1: Jadi dengan kata takwa itu T-A-Q-W-A.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita ingat ya, T-A-Q-W-A. Supaya mudah ingatnya. T-nya apa? Maka yang pertama adalah tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Ali radhiyallahu an, al-khauf minal jalil. Bagaimana kita senantiasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut kepada Allah bukan berarti takut yang membuat kita menjauhi darinya. Tapi justru takut kepada Allah ini yang harus semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dalam setiap aktivitas kehidupan kita ini. Ya. Dan inilah yang harus kita perhatikan juga, jangan sampai kita takut kepada makhluk. Tapi seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fala takhafuhum. Janganlah kamu takut kepada mereka, karena mereka sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuri in kuntum mu'minin. Tetapi takutlah kepadaku yang telah menciptakan dirimu. Ya, yang menciptakan dirimu jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keimanan, maka rasa khauf ini yang harus senantiasa kita tumbuhkan di dalam jiwa kita. Karena orang-orang yang senantiasa memiliki khauf, dia akan senantiasa berpikir sebelum melakukan sebuah tindakan. Dia akan senantiasa mengingat Allah Maha Melihat. Allah pasti tahu apa yang hamba lakukan. Ya, inilah yang akan nanti menumbuhkan sifat tertinggi dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat khauf yang benar inilah nantinya akan melahirkan yang namanya muraqabah.
0: Iya. Yeah.
1: Apa itu muraqabah? Muraqabah ini adalah kesadaran bahwa Allah selalu mengetahui dan mengawasi kita semuanya. Gitu ya. Dan inilah di dalam agama Islam disebut dengan ihsan. Ihsan inilah tingkatan tertinggi, ya, yang harus kita miliki gitu ya. Yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Ya, dan jika kita tidak bisa melihatnya, maka yakinlah dia sedang menatapmu, melihatmu. Nah, mudah-mudahan ini salah satu yang harus kita miliki ya, tumbuhkan dalam jiwa kita. Karena inilah sikap mental yang harus kita miliki. Gitu ya, jangan sampai kita mental kita ini takut kepada makhluk, tapi harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam melakukan sebuah tentunya sebuah perbuatan baik ya yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ini sebagai prolog di awal bahwa yang pertama adalah bagaimana kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi ini akan membentengi diri kita ya dari aktivitas-aktivitas apapun yang kita lakukan, sehingga kita menyadari dengan baik bahwa Allah pasti akan senantiasa menatap. Allah pasti akan melihat apapun yang kita lakukan. Dan tidak ada yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, Allah pasti akan menatap, menyaksikan, ya. Baik dalam kesendirian ataupun dalam kita ramai, tetap Allah Maha menyaksikan. Seperti itu. Itu dulu ya, atau mau terus lanjut?
0: Baik, nampaknya kita lanjutkan terlebih dahulu Ustaz untuk melengkapkan keempat poin selanjutnya Ustaz. Insya Allah nanti kita juga akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung.
1: Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian yang kedua ya, para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. A-nya ya. Apa A-nya yang harus kita lakukan gitu ya agar kita memiliki bekal takwa ini? A-nya adalah amalkan Al-Quran. Wal amalu bitanzil. Bagaimana kita senantiasa mengamalkan wahyu yang diturunkan kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga ini untuk kita semuanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini salah satunya adalah ingin memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Ya. Sebagaimana di dalam surat Thoha ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Al-Qur'an litasqa, agar kamu menjadi sulit. Artinya apa, para pendengar? Allah menurunkan Al-Qur'an tidak ingin membuat hidup kita ini sulit sebenarnya. Nah, kadang-kadang inilah yang menjadi paradigma yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini kadang-kadang suka membuat sulit duluan.
0: Yeah.
1: Padahal belum melakukannya. Aduh, sulit. Udah banyak pikiran-pikiran yang menjadikan hambatan di dalam diri kita. Padahal Allah memberikan kepada kita, hendaklah kita senantiasa menghilangkan itu sendiri. Ya. Makanya di ayat yang lain Allah menegaskan, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri." Dan sungguh kami akan mudahkan Al-Qur'an ini untuk kamu sekalian sebagai pengingat, yang sebagai pelajaran, sebagai ya apapun gitu ya. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal yang jadi masalahnya adalah kitanya mau mengambil atau tidak itu. Yeah. Ada kemauan tidak? Nah, kalau dalam diri kita ini tidak ada kemauan untuk mengambilnya, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkan, bagaimana akan wujud gitu, akan bisa kita laksanakan. Sampai kapanpun kalau kita tidak ada kemauan, tidak akan bisa. Maka inilah ya, maka yang harus kita tumbuhkan adalah kemauan ya, dan keyakinan dalam diri kita bahwa Al-Qur'an Allah turunkan adalah ingin memberikan kemudahan hidup kita. Dan Allah Al-Qur'an inilah sebagai sarana yang akan menghantarkan kita kepada jalan yang benar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Bahkan di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Jasiyah ayat 20, Allah menegaskan, "Hada basairu linnasi wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun." Hada Al-Qur'an ini ya, basairu linnas. Yang namanya basairu itu adalah dari kata basarun. Yang namanya basarun itu artinya adalah melihat.
0: Yeah.
1: Jamaknya berarti banyak melihat. Artinya Al-Qur'an ini harus banyak kita lihat. Ya, harus banyak kita baca. Makanya disebut basairu linnas. Al-Qur'an ini sesuatu yang harus banyak kita baca, sesuatu yang harus banyak kita lihat. Maka ketika kita dalam kehidupannya, kita juga harus banyak melihat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini harus menjadi sebuah pedoman, panduan yang akan mengarahkan kehidupan kita. Bagaimana kita akan melakukan sebuah perjalanan kalau kita tidak mendapatkan panduan yang benar? Bahwa jadi kita akan tersesat nantinya karena tidak dapat panduan yang benar. Tapi ketika jalan perjalanan hidup kita ini sesuai dengan panduan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka pasti ya di dalamnya ada sebuah petunjuk, kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nanti ketika kita sudah membaca gitu ya, mendapatkan petunjuk, Allah pasti akan menurunkan rahmat kepada hambanya. Allah akan menurunkan kasih sayang kepada hambanya. Allah pasti akan sangat sayang, sangat cinta kepada hambanya. Ya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka apapun pasti Allah akan mendahulukan hamba-hamba yang dicintainya. Seperti itu. Nah ini ya, para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ketika kita mengamal Al-Quran, jangan sampai, yang harus menjadi perhatian kita adalah jangan sampai kita hanya menjadi orang yang pandai Al-Quran, membaca Al-Quran.
0: Yeah.
1: Tetapi bagaimana Al-Quran itu wujud dalam wujud akhlak. dalam keseharian, ya. Ketika ditanya, seorang bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Artinya siapapun yang ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menginginkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkan Al-Qur'an dan wujudkan Al-Qur'an itu dalam setiap perilaku dalam kehidupan. Maka kita sudah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Ya. A, ya. Kemudian yang ketiga, ki-nya. Ki-nya apa? Qona'ah dalam kehidupan kita. Qona'ah itu wal qona'atu bil qalil, ya. Bagaimana kita qona'ah itu merasa cukup dengan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti qona'ah itu bukan berarti tidak boleh kaya. Silakan. Ya. Kita boleh kaya, kita boleh mendapatkan apapun kedudukan dan sebagainya. Tapi ingat, jangan sampai harta, jabatan, kedudukan ini yang menjadikan hati kita dicondong kepadanya. Ya. Jangan sampai hati kita ini diperbudak oleh harta, jabatan, kedudukan. Inilah yang akhirnya kita menderita hidupnya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Apa nih yang diberikan Allah kepada kita? Apapun segala kenikmatan yang selama ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari setiap kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh dalam kehidupan ini, jadikan sebagai sarana untuk negeri akhirat. Persiapan kita kepada negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dalam kehidupan. Artinya kita butuh dalam kehidupan itu harta, jabatan, dan sebagainya, ya, untuk kehidupan kita. Tapi fokusnya adalah, yang utama adalah persiapan kehidupan akhirat. Dunia hanya ya kita ambil secukupnya. Kalau sudah terpenuhi, ya tinggal bagaimana kita untuk bekal kita nanti untuk kehidupan akhirat, gitu ya, seperti itu. Qona'ah tidak berarti malas, gitu ya. Tapi qona'ah ini adalah bagaimana ikhtiar yang maksimal ditambah dengan rasa syukur dan ridho kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hati tidak diperbudak oleh kehidupan dunia. Nah, itu ya yang ketiga, ya. Yang keempat, W-nya adalah waspada terhadap dosa dan kemaksiatan. Karena tidak ada yang akan menghancurkan diri kita, tidak ada yang membuat hidup kita menderita, melainkan adalah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Yeah. Karena setiap perbuatan buruk apapun itu pasti ya balasannya akan kembali kepada diri kita. Maka pandai-pandailah kita melakukan hal yang terbaik agar kita juga mendapatkan yang terbaik. Dan waspada dengan hal-hal keburukan-keburukan apapun yang kita lakukan, karena semua itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan terakhir A-nya, ya, amal soleh lakukan dengan istiqomah. Gitu ya. Tidak ada yang bisa membuat diri kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan amal ibadah, amal soleh kita yang kita lakukan secara istiqomah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah amal soleh, gitu ya. Yang mana Allah telah menciptakan kamu sekalian dan telah menciptakan umat-umat sekalian, la'allakum tattaqun, agar kamu senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu para pendengar yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, 5 formula yang harus kita miliki agar bisa menjadikan sebagai bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membersamai perjalanan panjang kehidupan kita, ya, T-nya tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian A-nya amalkan Al-Qur'an sehingga wujud dalam perilaku kehidupan kita menjadi sebuah panduan yang akan memandu kehidupan kita. Q-nya adalah qanaah, merasa cukup dengan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian W-nya waspada dengan dosa dan kemaksiatan. Dan yang terakhir A-nya adalah amal soleh yang harus kita lakukan dengan istiqomah. Inilah mudah-mudahan menjalan sebagai bekal kita ya untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala melainkan siapapun yang ingin mulia, maka tidak ada lagi melainkan dengan kita memiliki bekal takwa ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang senantiasa berbekal dengan bekal takwa. Baik, itu dulu ya. Baik. Para pendengar, silakan nanti kalaupun ada yang akan ditanyakan atau sharing dan sebagainya, maka silakan.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah dihadirkan berkaitan tentang bekal terbaik hidup adalah takwa, yang tentunya juga dapat diamalkan ya Ustaz. Formula yang perlu dimiliki berkaitan tentang takwa ini untuk membekali, membersamai perjalanan hidup, yang dimana tadi adalah ada lima ya Ustaz, berkaitan dari singkatan ya. Takwa itu sendiri yaitu adalah tumbuhkan rasa takut kepada Allah, lalu juga amalkan Al-Quran, qanaah dalam kehidupan, waspada terhadap dosa dan maksiat, serta juga amal soleh lakukan dengan istiqomah, yang Masya Allah, insya Allah nanti juga kita lanjutkan kembali Ustaz di termin yang selanjutnya, serta juga akan menyapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung Ustaz.
1: Silakan saya.
0: Baik, tentunya insya Allah nanti kita akan sambung Ustaz di termin selanjutnya ataupun juga di sesi yang terakhir Ustaz.
1: Enggak, silakan. Baik dulu.
0: Baik, alhamdulillah. Bagi Anda juga sahabat MK di malam hari ini yang ingin juga menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya berkaitan tentang bekal terbaik hidup adalah takwa, dapat juga Anda sampaikan di kebersamaan malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Insya Allah nantinya kita akan menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Ingin berangkat umroh dengan biaya lebih hemat tanpa mengurangi kekhusyuan ibadah Anda? Saatnya wujudkan impian ke Tanah Suci bersama Safari Suci. Safari Suci menghadirkan program umroh hemat dengan keberangkatan 23 Desember 2026. Nikmati perjalanan 9 hari 7 malam menggunakan Saudi Airlines, terbang langsung dari Jakarta menuju Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis satu kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang nyaman menghubungkan Mekah dan Madinah. Selama di Tanah Suci, Anda akan merasakan kenyamanan menginap di Grand Almasa Hotel Bintang 4 di Mekah dan Durat Eman Hotel Bintang 3 di Madinah. Wujudkan perjalanan ibadah impian Anda di akhir tahun, mulai dari paket Quad Room Rp39.990.000. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
7: apa aku gak ikhlas ya.
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
10: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
13: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Tanki, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin terakhir sahabat MK di kebersamaan malam hari ini, masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik dalam tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu bekal terbaik hidup adalah takwa. Sahabat MK yang dibersamai di malam hari ini bersama narasumber kita, Ustadz Agus Suhendar. Di termin ketiga ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung di termin yang ketiga. Kita awali langsung menyapa sahabat MQ, Ustadz, yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaan, Ustadz.
1: Mangga, silakan.
0: Baik, pertama yang sudah bergabung, Ustadz, ada dari sahabat kita, yaitu sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang berbagi di malam hari ini, Ustadz, yang menyampaikan, saat ini disampaikan oleh sahabat kita sedang menyelesaikan tesis, Ustadz, tetapi prosesnya cukup berat. Mulai dari membagi waktu, memperdalam materi, sampai menyusun instrumen penelitian. Di sisi lain, sahabat kita ini melihat teman-temannya seangkatan sudah mulai menuju wisuda, sehingga terkadang muncul rasa tertinggal, tidak puas, dan kehilangan semangat. Bagaimana, Ustadz, takwa dapat membimbing sahabat kita ini agar tetap sabar, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan tetap istiqomah menyelesaikan amanah yang sedang dijalani. Terima kasih, Ustaz.
1: Iya, baik. Terima kasih ya. Ya, tentunya kita harus senantiasa melakukan sebuah evaluasi dalam kehidupan kita, ya, dan mencari hal-hal apa yang membuat hambatan-hambatan dalam kehidupan kita, ya, agar mudah kita nanti mencari solusinya dengan baik. Nah, boleh jadi ya nanti ada hal-hal yang tadi ya, dari dia dalam formula takwa itu ada yang namanya tadi waspada terhadap dosa dan kemaksiatan, karena ini boleh jadi yang akan bisa menghambat ya urusan-urusan kita ini, gitu ya, sehingga kita mengalami kesulitan-kesulitan. Maka yang harus dilakukan adalah terus kita senantiasa lakukan yang namanya evaluasi, ya, muhasabah, kemudian seperti itu. Sehingga apa nih yang membuat kok saya itu sulit untuk melakukan sebuah pekerjaan ini, gitu ya, atau tugas ini, gitu ya, seperti itu. Yang kedua juga kita harus senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kemudahan itu adalah bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengandalkan kemampuan diri kita, mengandalkan kehebatan kita, pasti kita akan sulit gitu ya. Walaupun kita dimudahkan, tapi boleh jadi kita tidak akan mendapatkan keberkahan, karena kita sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita senantiasa selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan setiap aktivitas apapun kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ya apapun yang kita lakukan akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi, boleh jadi ini adalah sebuah tantangan yang harus kita jalani, agar kita salah satunya adalah melatih kesabaran dalam diri kita. Allah tahu hati kita, Allah tahu mungkin kita tergesa-gesa, Allah tahu mungkin kita ingin cepat-cepat, tidak sabar. Maka Allah uji ya dengan masalah hadir yang akan menjadikan justru itu adalah melatih agar kita bisa sabar gitu. Tidak melakukan dengan sabar dan tidak melakukan sesuatu dengan tadi tergesa-gesa ya, ingin cepat-cepat selesai dan sebagainya ya. Memang tentunya setiap orang kan ingin bisa selesai dengan tepat dengan waktunya dan sebagainya, sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi kembali lagi ketika kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan tadi ya, di pertemuan sebelumnya, jangan sampai kita sibuk dengan apa kata orang. Aduh, gimana nanti penilaian orang kepada diri kita? Jangan, gitu ya. Lebih baik kita jangan terlalu sibuk dengan penilaian orang lain, ya. Sibuklah dengan kita senantiasa terus perbaiki diri saja, gitu ya. Dan bagaimana kita senantiasa terus melakukan yang terbaik, ya, seperti itu. Ya, tentunya terus lakukan yang namanya tuh, ya, jangan berputus asa, terus lakukan, ya, sempurnakan terus, sempurnakan, jangan berputus asa, lakukan. Memang tantangannya pasti berat gitu ya, apalagi dihadapkan dengan teman-teman yang sudah selesai segera gitu ya, pasti akan semakin down gitu. Tapi ya, harus berpikirnya lebih panjang gitu ya. Oh, tetap kita harus laksanakan. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada diri kita sendiri, seperti itu. Mudah-mudahan inilah menjadi sebuah motivasi, karena tidak ada yang bisa memotivasi selain diri kita sendiri gitu ya, seperti itu. Yeah. Itu yang harus terus kita tumbuhkan. Maka lingkungan yang baik juga harus kita bangun ya, supaya semangat itu tumbuh kembali, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang sudah bergabung di malam hari ini, dari sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan mudah-mudahan Allah lancarkan sahabat Mahdi dari segala perjuangan yang sedang dihadapi, yaitu menyusun tesisnya. Baik. Dan kita sambung kembali Ustadz, menyapa sahabat MQ di malam hari ini juga sudah bergabung Ustadz, namun tidak menyebutkan namanya, di nomor 085793 sekian-sekian di malam hari ini Ustadz. Disampaikan Ustadz oleh sahabat kita ini bahwa tadi Ustadz menyampaikan berkaitan tentang menumbuhkan takut kepada Allah di poin yang T Ustadz. Nah, disampaikan oleh sahabat kita pernah menghadapi bahwa hal itu adalah salah tapi tetap dilakukan Ustadz. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah agar juga menjadi hamba yang bertakwa? Terima kasih Ustadz.
1: Iya, memang menumbuhkan rasa takut ini gak mudah ya, butuh sebuah latihan, sebuah perjuangan gitu ya. Dan tentunya untuk bisa menumbuhkan rasa takut ini, memang kita harus memahami dengan baik terkait dengan tadi ya, dampaknya ya. Yeah. Apa dampaknya tentunya, atau juga kita tadi banyak ya, kalau kita baca Al-Qur'an kan, di dalam Al-Qur'an itu kan ada reward, ada punishment gitu ya, seperti itu ya. Ketika kita tidak melakukan sesuatu, maka pasti ada punishment-nya gitu ya, seperti itu. Dan gambaran-gambaran di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memang membuat kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran neraka, seharusnya itu kan akan membuat kita merinding, takut gitu ya. Nah, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga bagaimana kita menumbuhkan rasa takut ini adalah bahwa kita ingat bahwa kehidupan kita nggak akan selamanya gitu ya. Kita pasti suatu saat akan berakhir gitu ya, akan meninggalkan kehidupan dunia, dan kita merasa bahwa amal ibadah kita ini masih sedikit, masih kurang. Nah, sehingga ketika kita khawatir nih, bagaimana ketika kita kembali kepada Allah dan kita tidak bisa membawa bekal yang baik gitu ya, dengan amal soleh yang kita lakukan ini tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan ini gitu. Nah, maka itulah yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi carilah tadi ya, jadi apa saja yang membuat tadi ketika kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa resikonya, apa dampaknya, seperti itu. Nah gitu ya, padahal kan sudah jelas kan tadi bahwa ketika kita senantiasa melaksanakan takwa kita kepada Allah, dimudahkan. Apa saja yang membuat tadi ketika kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa resikonya, apa dampaknya, seperti itu. Nah gitu ya, Padahal kan sudah jelas kan,

0: tentunya. Gitu ya, hal-hal yang sama gitu ya. Tapi kita berusaha untuk berusaha menghindar gitu ya. Walaupun pada suatu saat kita jatuh lagi, ya enggak apa-apa. Kita terus aja berusaha. Selama masih kita diberikan kesempatan, kita lakukan gitu ya. Ya jatuh bangun mah ya udah sesuatu hal yang biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi jangan sampai kita jatuh terus gitu ya. Tentunya kita harus evaluasi ada apa gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Allah alam bisawab ya, seperti itu mungkin.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sahabat kita di nomor 085793 sekian-sekian di malam hari ini. Lalu kita juga coba sapa Ustaz, sahabat MK yang juga sudah bergabung di malam hari ini Ustaz. Dari Ibu Tuti di Gempol Sari yang bertanya Ustaz, Ustaz, apakah ada cara ataupun juga ikhtiar bagi sahabat kita ini seorang orang tua Ustaz yang memiliki anak agar menanamkan takwa kepada anak dari sahabat kita yang disampaikan? Itu seperti apa Ustaz?
0: Ya, memang tentunya bahwa yang harus kita ingat adalah bahwa yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sadari dulu ya. Kita ini tidak bisa merubah seseorang. Kita ini tidak bisa memaksakan kehendak seseorang. Tapi semua hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ini hanyalah menyampaikan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gitu ya. Ajaklah ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah seseorang untuk bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Dengan cara yang hikmah. Hikmah ini adalah ya artinya dengan kita memberikan sebuah kebijaksanaan ya. Atau juga melalui sebuah kisah-kisah yang baik gitu ya. Nah ini ada sebuah pendidikan, tentunya pendidikan bagaimana menerapkan. Karena selama ini juga mungkin kita sadari gitu ya, orang tua tuh kadang-kadang ingin memaksakan kehendak diri kita sendiri sebagai orang tua gitu ya. Seperti itu gitu. Padahal pendidikan yang terbaik itu adalah dengan kita memberikan sebuah keteladanan gitu ya. Bagaimana, apakah kita sudah menjadi teladan atau tuh pun belum gitu ya. Karena di dalam Al-Quran juga Allah menggambarkan tentang kisah-kisah. Berarti di situ ada sebuah keteladanan yang harus kita bangun, kita harus tampilkan di sana dengan kisah-kisah itu. Yes, makanya ketika kita ingin merubah juga ya, kita harus bisa memberikan keteladanan apa yang sudah diberikan gitu. Nah, seperti itu. Jadi tugas ini adalah tugas yang terbesar bagi orang tua itu adalah bagaimana kita memberikan sebuah keteladanan yang baik gitu ya. Bagaimana kita akan membuat orang-orang itu akan baik kalau kitanya tidak berbuat baik gitu ya. Bagaimana kita akan menjadikan sesuatu itu mengikuti kalau kita juga tidak mengikuti. Ya ibarat sekarang juga banyak kan orang yang ingin memesantrenkan anaknya, tapi kita juga tidak mau belajar bagaimana gitu ya, akan sama nanti apa yang diharapkannya, karena kita juga tidak ada keinginan untuk kesana gitu, seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi memang tidak cukup dengan memerintah kan, tidak cukup dengan mendidik saja, tapi bagaimana kita memberikan sebuah keteladanan yang baik, seperti itu. Yang kedua ya tadi, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan bosan untuk terus mengingatkan. Gitu ya. Itu, jangan bosan untuk terus mengingatkan ya dengan baik, seperti itu. Saya nantinya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha membolak-balikkan hati setiap orang gitu. Yang penting kita mah berusaha ya. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik ya, usaha yang terbaik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, PDLT ya Ustaz, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, dan betul. Juga ini menjadi pengingat bagi...
0: Iya, karena juga saya pernah ada dialog gitu ya, dialog dengan seorang ibu.
1: Iya.
0: Karena seorang ibu itu curhat gitu ya, curhat bagaimana dia punya anak yang begitu luar biasa gitu ya.

0: buat susah ibunya tuh ya, kesel dan sebagainya ya, ya dikenal dengan anak yang gimana lah ya, anak-anak sekarang, anak-anak itu ya nakal, wah susah diatur. Dengan berbagai usaha dia sudah lakukan gitu ya. Akhirnya pernah ikut suatu pelatihan dan yang disampaikan apa tadi, PDLT, gitu. Perbaiki, dilakukan yang terbaik. Akhirnya dia tidak fokus dengan kepada anaknya, ya, dengan kenakalan anaknya, tapi ya fokusnya ke dalam dirinya sendiri, perbaiki diri. Oh, boleh jadi ini adalah salah, saya salah selama ini dalam mendidiknya, gitu ya.
1: Iya.
0: Lah, perbaiki lagi, lakukan yang terbaik itu. Nah, dengan izin Allah, ya. Ya Allah rubah anaknya, ya, yang tadinya nakal menjadi lebih baik seperti itu.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi tips bagi para orang tua yang mungkin memiliki problematika yang sama dengan Ibu Tuti dari Gempol Sari, yang tentunya perbaiki diri, lakukan terbaik, dan juga tentunya menghadirkan teladan ya Ustaz untuk anaknya tentunya. Dan baik Ustaz, nampaknya pertanyaan dari Ibu Tuti di Gempol ini menjadi pertanyaan terakhir di malam hari ini Ustaz, karena juga keterbatasan waktu yang ada dan sudah di penghujung kebersamaan. Di akhir Ustaz, barangkali bisa dikuatkan berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu bekal terbaik hidup adalah takwa. Dan juga barangkali ada informasi ataupun juga pesan yang ingin disampaikan. Silakan Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, karena memang kita waktu juga yang membatasi pertemuan ini, yang jelas bahwa tadi bahwa siapapun ya, maka kita harus senantiasa memiliki yang namanya bekal takwa ini ya, karena inilah sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita. Jangan sampai sibuk dengan urusan-urusan kehidupan dunia sehingga melalaikan bekal takwa ini gitu ya. Memang kelihatannya sesuatu hal yang tidak terlihat, tetapi ini hal-hal yang memang harus kita raih gitu ya. Kalau kita dibandingkan dengan kehidupan dunia yang real, nyata gitu ya, kita banyak orang yang mengejarnya, tapi ketika kehidupan akhirat yang belum pasti, belum terlihat, kadang orang-orang suka melupakannya. Tapi mudah-mudahan dengan kita senantiasa terus ya menanamkan bahwa kehidupan ini pasti akan ada ujungnya, kehidupan ini akan pasti akan berakhir, maka tentunya kita akan senantiasa mempersiapkan diri dengan baik ya, dengan bekal takwa ini. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dimanapun ya, insyaallah informasi besok di Darut Tauhid ada kajian ya. Kajian KKMT gitu ya. Nanti menghadirkan Ustaz Denny Ibrahim dan A.A. Gim, ya, Haji Abdullah Gim Nastiar. Gitu ya, ini juga dihadiri oleh Majelis Ta'lim Sukasari dan juga terbuka untuk umum. Kemudian nanti juga pada subuhnya juga di Masjid Darut Tauhid ada kajian bersama Ustaz Denny Ibrahim ya, membahas tentang bahagia sehat dengan Al-Qur'an. Dan bagi pendengar juga nanti hari Ahad yang ada luang ya, yuk kita sama-sama kumpul di Masjid Darul Aulia Lembang atau di teras Lembang ya, di dekat tempat manasik ya, Al Mahmudah. Nah, kita insyaallah saya sama Ustaz Denny akan sama-sama ada kajian di sana ya, kajian pagi jam 8 sampai jam 11 ya, dan insyaallah ya ada pasar bahagia insyaallah, mudah-mudahan seperti itu ya informasinya. Terima kasih. Itu saja kita. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di kebersamaan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan ini menjadi amal jariah untuk Ustadz, dan tentunya Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MQ, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik berkaitan tentang bekal terbaik hidup adalah takwa ya sahabat MK. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita, ikhtiar kita untuk tentunya memantik semangat menghadirkan ketakwaan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa hadirkan ya sahabat MK, salah satu tips yang dihadirkan oleh guru kita tadi adalah formula takwa yang merupakan tadi adalah singkatan yang dimana huruf T yang pertama adalah tumbuhkan rasa takut kepada Allah agar tentunya menghadirkan muraqabah atau kesadaran Allah mengawasi sahabat MK. Lalu amalkan Al-Quran, jangan hanya membaca tapi juga diwujudkan dalam akhlak keseharian sahabat MK. Lalu Q-nya adalah qanaah dalam kehidupan. W adalah waspada terhadap dosa dan maksiat. Dan terakhir sahabat MK, A adalah amal soleh, lakukan dengan istiqomah. Yang mudah-mudahan ini dapat kita hadirkan ya sahabat MK, kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari agar tentunya ini menjadi bekal kita dalam menjalani sebuah kehidupan dengan menghadirkan takwa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung ikut mengirimkan atensinya serta juga berbaginya di malam hari ini. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu juga ada dari sahabat MK, tadi tidak menyebutkan namanya ya. Serta juga ada dari Ibu Tuti di Gempol yang alhamdulillah terima kasih sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan baik sahabat MK, di malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Nantinya kami akan hadirkan 3 pilihan morotal malam yang dapat Anda pilih satu di antara 3 pilihan sahabat MK di malam hari ini. Nantinya pilihan terbanyak yang Anda pilih kami putarkan, kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam, tentunya membersamai waktu istirahat Anda sahabat MK di malam hari ini. Lantas apa saja 3 pilihannya di malam hari ini kami hadirkan sahabat MK. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat An-Nazi'at, lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Jumu'ah, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Qalam. Nah itu dia sahabat MK, 3 pilihan morotal malam yang sudah dihadirkan dan langsung dapat Anda ikut menyampaikan pilihannya bagi Anda yang ingin diputarkan salah satu dari 3 morotal pilihan malam yang tadi sudah dihadirkan. Dapat Anda bergabung sahabat MK menyampaikan pilihannya baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027 di malam hari ini. Dapat juga nantinya Anda lengkapkan ya dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan morotal malamnya yang ingin Anda pilih. Tidak lupa juga kami sudah hadirkan 3 pilihan morotal malamnya melalui polling sahabat MK di grup komunitas sahabat MK. Ini tentunya khusus bagi Anda yang tergabung di dalamnya, ini lebih mudah bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan morotal malam sahabat MK, karena Anda dapat hanya mengklik saja salah satu dari 3 pilihan morotal malam. Nanti juga kami akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling. Insya Allah nantinya kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini memilih dan juga menyampaikan pilihan morotal malamnya, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dibersama sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, di malam hari ini, sahabat MK, dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Di kebersamaan malam hari ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan satu pilihan Morotal Malam di antara tiga pilihan sahabat MK, yang tentunya dapat Anda sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan kami pun akan hadirkan kembali tiga pilihan Morotal malamnya, terkhusus bagi Anda yang baru saja bergabung ya sahabat MK, agar juga dapat menyampaikan pilihan Morotalnya. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat An-Nazi'at. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Jum'ah. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Qalam. Itu dia sahabat MK, tiga pilihan Morotal malamnya yang dapat Anda pilih satu saja di antara tiga pilihan tersebut. Anda dapat langsung nanti sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 ataupun juga bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK melalui polling yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Baik, kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK, di malam hari ini yang sudah bergabung, ikut menyampaikan, ikut juga memilih pilihan Morotal malam yang sudah dihadirkan. Yang pertama, di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotal malamnya ada dari sahabat Mahadi, dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang tentunya senantiasa istiqomah ya, senantiasa ikut mengirimkan atensinya. Kalau di malam hari ini, sahabat Mahadi menyampaikan Morotal pilihannya spesial Hari Radio Nasional, memilih di nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Jumu'ah. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di malam hari ini sudah menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Lalu selanjutnya kita sapa juga yang sudah bergabung, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, yang di malam hari ini menyampaikan atensinya, alhamdulillah ikut menyimak. Temanya sangat bagus dan juga menyampaikan doanya sehat selalu untuk Ustadz bersama keluarga dan tetap istiqomah dalam keimanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Ibu Juwita, disampaikan di malam hari ini doa terbaiknya dan juga atensinya yang sudah bergabung di malam hari ini. Serta juga dilengkapkan menyampaikan pilihan Morotal malamnya. Kalau dari Ibu Juwita memilih di nomor yang kedua di Quran Surat Al-Jumu'ah. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan Morotalnya. Kita lanjutkan kembali menyapa sahabat MK yang juga sudah bergabung memilih pilihan Morotalnya. Selanjutnya ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, yang di malam hari ini berbeda dengan Ibu Juwita serta juga sahabat Mahdi, kalau Ibu Nani memilihnya di nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Al-Qalam. Baik, terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika di malam hari ini sudah bergabung. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, menyampaikan pilihannya kalau Ibu Munawaroh di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Jumu'ah. Baik, terima kasih juga Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi sudah ikut bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kita sapa juga ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Kalau dari Umi Zikri di malam hari ini sama seperti Ibu Munawaroh, yaitu dipilih nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Jumu'ah. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah juga bergabung di malam hari ini. Lalu kita sapa juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah di malam hari ini juga ikut pilihan terbanyak seperti yang lainnya ya, yaitu di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Jumu'ah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di malam hari ini juga sudah ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan Morotalnya. Tidak lupa juga kami sapa Anda, sahabat MQ, di malam hari ini yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Di pilihan yang pertama, sahabat MQ nampaknya belum ada yang memilih, yaitu di Quran Surat An-Nazi'at. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua sudah ada 4 suara yang bergabung memilih di Quran Surat Al-Jumu'ah. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Qalam. Baru satu saja yang memilih, sahabat MQ. Kita akan langsung sapa. Ada dari sahabat Hendi Hidayat dari Banjaran. Lalu sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Ibu Munawaroh dari Puskopa Cileunyi. Serta juga Ibu Juwita dari Cimindiraya. Ikut juga bergabung kembali. Menyampaikan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Lalu juga ada sahabat Putra dari Cijerah. Yang alhamdulillah baru saja bergabung. Di malam hari ini ikut menyampaikan memilih yang terbanyak saja. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kang Putra ataupun juga sahabat Putra di Cijerah di malam hari ini juga sudah bergabung ya di kebersamaan kali ini. Dan baik sahabat MQ, nampaknya sudah tertebak ya pilihan Morotal terbanyak yang dipilih dan juga akan dihadirkan, yaitu jatuh di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Jumu'ah. Insyaallah Quran Surat Al-Jumu'ah akan kami hadirkan, kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam menemani waktu Anda di malam hari ini, sahabat MQ, ruang dengar Anda, waktu istirahat Anda ataupun juga yang malam hari ini sedang mengerjakan sesuatu, segala aktivitas di malam hari ini, sahabat MQ, mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran ini menjadi penenang ya bagi kita yang mendengarkan tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, yang sudah juga ikut bergabung menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan serta juga ikut menyampaikan atensinya, sahabat MQ. Mudah-mudahan kebersamaan di malam hari ini menjadi jalan kita senantiasa mengisi waktu kita dengan kebaikan, sahabat MQ, serta juga senantiasa istiqomah untuk tentunya membekali diri dengan ilmu yang tentunya apabila kita mengingat perkataan Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, pupuk iman adalah ilmu, yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menambah keilmuan kita, sahabat MQ. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MQFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wabihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-62, Al-Jumu'ah, hari Jumat, 11 ayat.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

kan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wahai Tuhan. Sahabat MK, tentu dalam kehidupan yang kita jalani, pernah merasa bahwa diri kita belum berada di titik yang kita inginkan. Ada kemampuan yang masih ingin kita tingkatkan, ada kebiasaan yang sedang kita perbaiki, dan mungkin juga ada banyak hal yang masih ingin kita pelajari, sahabat MK. Namun, sahabat MK, dari setiap proses untuk menjadi lebih baik tersebut, sahabat MK sebenarnya adalah sebuah nikmat. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan, mencoba kembali setelah gagal, dan memperbaiki sesuatu yang sebelumnya belum berjalan dengan baik, sahabat MK. Tidak harus langsung berubah dalam banyak hal, karena terkadang satu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten merupakan bentuk kemajuan, sahabat MK. Yang tentunya ini merupakan hal yang perlu kita syukuri, sahabat MK, karena di hari ini Allah kembali memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menjalani segala aktivitas, amanah-amanah terbaik di hari yang baru, juga kesempatan yang baru, sahabat MK. Yang mudah-mudahan kita dapat optimalkan segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Tak sanggup menerus. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK. Menyapa kembali sahabat MK dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026 dan juga sudah memasuki di tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, sahabat MK. Insya Allah, sahabat MK, di pagi hari ini nantinya kita akan menyimak bersama sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPBFINACSMM, sahabat MK, di pagi hari ini spesial kesehatan. Tentunya juga di pagi hari ini kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, dapat juga ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, berbaginya di pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik yang ingin dihadirkan, sahabat MK, serta juga dapat Anda lengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik serta juga jelas. Anda dapat sampaikan ya, sahabat MK, untuk menjadi langkah ikhtiar kami menghadirkan kualitas siaran terbaik tentunya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dari segala. Sahabat MK, serta juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan, selain dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwa Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami, Anda dapat menyimaknya di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu di App Store, sahabat MK, dengan Anda cari juga ketikan MKFM. Lalu juga dapat Anda simak melalui beberapa media sosial kami yang kami siarkan juga langsung di pagi hari ini. Di YouTube, sahabat MK, Anda dapat menyimaknya di MKFM Live Kajian. Lalu melalui Instagram di @mkfmbandung. Di Facebook Radio MKFM Bandung, sahabat MK. Dan di TikTok kami, Anda dapat juga carikan @mkfmbandung.
Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, disambung siarkan juga oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga diantaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.

0: keran. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat dimanfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Minahmu itu penghapus dosaku, mengganti hukuman.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINA CSMM di pagi hari ini. Mari kita simak bersama sajian ilmu juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat Enggip Amki pagi semua, sebuah kebahagiaan ketika kita membayangkan bagaimana kita berada di depan Ka'bah. Sebuah penantian yang sangat luar biasa bagi ibu, bapak, sahabat semua mungkin yang daftar untuk menjadi salah seorang jamaah haji yang tergabung di dalam jutaan yang akan berkumpul di Padang Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Bukan sebuah penantian yang pendek dan juga bukan sebuah penantian yang biasa-biasa saja ibu bapak semua. Prosesi haji sahabat-sahabat semua telah kita sampaikan di acara 2-3 acara sebelumnya, bahwa prosesi haji ibu bapak semua adalah salah satu ibadah yang menjadi penantian terpanjang di antara ibadah-ibadah lain. Kalau sholat kita nunggu azan, kalau saum kita nunggu untuk 1 tahun. Kalau misalnya kita ibadah-ibadah lain ibu bapak semua, tidak dibatasi tempat yang jauh. Khusus haji ibu bapak semua, maka akan ada perbedaan. Baik itu perbedaan waktu kita menunggu menunaikannya, ada perbedaan tempat di mana kita akan menunaikan, kemudian ada perpindahan antara satu rukun dan wajib haji begitu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Ada perbedaan iklim di sana juga, ada perbedaan adat dan budaya, kemudian juga ada perbedaan fasilitas yang biasa kita nikmati di sini dan bagaimana kita menikmati fasilitas yang bersatu dengan jutaan umat manusia. Ibu bapak semua, itu semua adalah nikmat yang luar biasa. Ketika kita jalani, kemudian juga ada perbedaan fasilitas yang biasa kita nikmati di sini dan bagaimana kita menikmati fasilitas yang bersatu dengan jutaan umat manusia.

semua. Nah, secara syariat, sahabat-sahabat MK pagi semua, tetap kita berada di dalam sunatullah. Ketika sebuah mobil berjalan 100 km memerlukan misalnya 10 liter bahan bakar, maka sunatullahnya ketika kita melakukan aktivitas juga sama, kita memerlukan energi. Ketika suatu saat, ibu bapak semua, kita berjalan 14 km dan kita mempunyai kebugaran yang sudah memang kita latih di tanah air, itu akan sangat bermanfaat untuk kehusyuan ibadah. Ketika kita berjalan 17 km tanpa kita mempersiapkan diri, ibu bapak semua, kelelahan yang mungkin akan terjadi pada diri itu setidaknya akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap banyaknya ibadah yang bisa kita lakukan, terhadap jarak yang harusnya kita tempuh dengan nyaman, terhadap ibadah-ibadah sunnah yang harusnya kita bisa bolak-balik ke Masjidil Haram, ibu bapak semua. Maka kesehatan fisik adalah salah satu istitoah di dalam menjalankan ibadah haji. Sahabat-sahabat semua, dok, saya makan daftar juga baru. Mungkin saya daftarnya mungkin akan kepanggil 20 tahun lagi begitu ya. Atau mungkin daftar antriannya 10 tahun lagi begitu ya. Apakah harus disiapkan? Ibu bapak semua, saya masih ingat betul ketika saya kecil dulu, ayah saya menjaga begitu ya, mengajak saya waktu kecil SMP kalau gak salah. Untuk apa? Untuk mengikuti pelatihan manasik. Saat itu belum ada manasik TK segala macam. Ini manasik beneran. Tiap hari Ahad dulu saya masih ingat tuh di Jalan Maleer ya. Kalau teman-teman mungkin di Bandung ada pengajian di Jalan Maleer di sana gitu ya. Di Gatot Subroto. Jalan tuh dari Kiara Condong gitu rame-rame begitu. Saya tahu pertama kali tentang mikot itu di sana. Tahu pertama kali tentang Kornul Manazil juga di sana. Belum kebayang hajinya kapan. Sama orang tua saya juga. Belum kebayang hajinya kapan. Haji kemudian mungkin 30 tahun kemudian begitu ya. Tapi sekali lagi, ilmu tentang haji bukan hanya milik mereka yang sudah daftar. Ilmu tentang manasik bukan hanya milik mereka yang sudah akan dipanggil untuk melaksanakan haji. Tetapi bagian dari niat yang diperkuat untuk melaksanakan haji. Bagian dari kesungguhan. Sahabat-sahabat MG pagi semua, insya Allah pada sesi ketiga ini kita akan dibersamai dengan guru kita Ustaz Mulyadi Al-Fadhil. Beliau adalah salah seorang dari mutawif dari MG Travel. Beliau nanti akan berbagi pengalaman sama kita bagaimana kondisi fisik yang diperlukan ketika prosesi ibadah haji gitu, ibu bapak semua. Baik, sambil menunggu kehadiran beliau, ibu bapak semua, kita akan coba telisik kembali. Penantian yang begitu panjang, ibu bapak semua, kalau kita lihat dari data, tiap provinsi memang mempunyai waktu tunggu yang berbeda-beda. Ya Pak, Bu, ini pernah saya tampilkan kemarin. Waktu tunggu jamaah haji antar provinsi begitu ya. Waktu tunggu di Jakarta, ibu bapak semua, berbeda dengan waktu tunggu yang ada di Sulawesi Selatan. Waktu tunggu, ibu bapak semua, yang ada titik merahnya tuh Bu, ya, yang titik kuning itu adalah kuota, kemudian yang titik biru adalah jumlah pendaftar. Sumatera Utara misalnya Bu ya, itu di bagian atas. Sumatera Utara kuotanya itu adalah 7.815, pendaftar 155.752. Waktu tunggunya adalah 20 tahun. Ya Pak, Bu. Kemudian ada lagi misalnya Bu. Teman-teman yang ada di DKI Jakarta, waktu tunggu sekitar 28 tahun dan lain sebagainya. Artinya sahabat-sahabat semua, bahwa

0: ketika kita suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji, kemungkinan waktu tunggunya itu di atas 7 tahun. Kan kalau misalnya kita pakai haji khusus gitu ya, rata-rata sekarang 7 tahun. Maka 7 tahun itu Ibu Bapak semua, penantian bukan sebuah waktu yang pendek. Sayang sekali waktu tunggu sudah lama, kemudian juga biaya juga ternyata tidak murah. Waktu yang kita perlukan dari tanah suci ke tanah air, dari tanah air ke tanah suci, itu memerlukan waktu sekitar 8 sampai 12 jam begitu Ibu Bapak semua. Tidak seperti halnya kita berjalan ke masjid di pinggir rumah gitu. Kemudian biaya yang dikeluarkan juga ternyata syariatnya itu tidak murah. Artinya sangat disayangkan jika nyampe ke sana itu kondisi kita itu tidak dalam keadaan fit. Padahal sebetulnya sebagian besar Ibu Bapak semua itu bisa kita persiapkan. Ya. Baik, kita sudah kehadiran guru kita Ustaz Mulyadi Al-Fadil. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Kemarin kita diberi amanah
1: langsung
0: oleh...
1: sehat lihat Pak Dokter Ma.
0: Alhamdulillah. Ustaz, ketika kita berpikir jamaah haji, kan kita lihat Ustaz daftar antrian tadi ada yang 23 tahun, ada yang 34 tahun, bahkan ada yang nyaris tembus angka 47 tahun Ustaz.
1: Betul, nah, betul.
0: Ustaz. Ya, sehingga alangkah seruginya, alangkah sayangnya begitu ya, kalau saja ketika kita nyampe di tanah suci dengan persiapan apa adanya, persiapan basic Ustaz ya, karena sekarang itu istitoah itu banyak sekali diterjemahkan dalam kemampuan, baik kemampuan keilmuan, kemampuan dana atau finansial gitu ya, kemudian kemampuan istitoah itu dalam syarat penyakit tertentu, tetapi sangat jarang menerjemahkan dalam aspek kebugaran. Padahal kalau kita tahu Ustaz ya, begitu banyak prosesi ibadah haji itu terkait dengan masalah fisik. Nah Ustaz mungkin bisa sharing pengalaman kegiatan fisik apa saja Ustaz mungkin yang bisa dilakukan di sana Ustaz, biar kebayang. Baik, teman-teman.
1: Terima kasih izin Pak Dokter. Bapak Ibu alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Dokter tadi bahwa ibadah itu ibadah yang ada catatannya nih. Al-baita manis tato'a ilaih sabila. Jadi Allah mewajibkan haji kepada manusia bagi mereka yang sanggup di jalannya. Artinya mereka yang mampu. Jadi ada kata istito'ah tadi Pak Dokter ya. Istito'ah artinya
0: agak nge-lag sedikit Ustadz.

0: Halo Pak Ustad. Ya, lanjut Pak Ustad. Tadi ada
1: Ya,
0: nge-lag
1: punten.
0: sedikit. Ya, masih mungkin sinyal Ustad. Baik, sambil menunggu sinyal Ustad, Ustad Mulyadi,
1: Cek.
0: bagaimana sinyalnya?
1: Ya, aduh, punten Pak Dokter,
0: Ya,
1: terputus.
0: sinyalnya
1: Insya
0: mungkin
1: Allah
0: kurang
1: sekarang lancar.
0: istitoah ya.
1: Ya,
0: Istitoah
1: jadi
0: sinyal kalau siaran sekarang Ustad.
1: jadi ibadah yang ada istitoahnya, dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan man istata'ta ilahi sabila, haji itu diwajibkan jika engkau mampu di jalannya. Nah, mampu itu kita pahami kalau kata orang Sunda mah 3P gitu ya Pak Dokter.
0: Apa 3P itu Ustaz?
1: 3PT, fase, pesak, fisik gitu ya.
0: Oh, iya.
1: Pasek artinya ilmunya memahami,
0: Ilmunya.
1: makanya kesempatan kalau tadi nunggunya 7 tahun, kalau haji khusus ya seperti MQ
0: Iya,
1: Travel, atau ada yang nunggu haji reguler sampai menjelang 40 tahun tadi datanya dari Pak Dokter, itu artinya kesempatan belajar supaya
0: iya.
1: man istata'a tadi secara pasek, secara keilmuan cukup ya. Yang kedua
0: Benar-benar.
1: adalah pesak ya, pesak itu
0: Ya,
1: artinya kan bisa
0: kurang
1: berangkat
0: gitu
1: kalau
0: ya.
1: ada ongkosnya, karena tidak bisa
0: Berat-berat.
1: jalan kaki dari Kuningan ke
0: Ke Mekah,
1: Arab
0: gitu
1: Saudi,
0: Ustaz
1: ke
0: ya.
1: Mekah ya, tidak bisa jalan kaki dari Bandung ke Madinah gitu. Harus ada ongkosnya, harus ada bekalnya, harus ada buat yang ditinggalkannya. Nah, itu adalah
0: Ya,
1: pesak.
0: jelas.
1: Dan yang ketiga adalah fisik ya. Hanya ini
0: Larang ya, pesak ya.
1: persyaratan yang disyaratkan bahkan oleh Rasulullah, bagi mereka yang tidak sanggup secara fisik, kewajiban itu menjadi gugur. Artinya, kewajibannya mendapatkan rukhsah, dia tidak berdosa, tidak berangkat karena syarat istitoahnya tidak terpenuhi. Nah, sehingga saya kira sangat penting pertemuan kita hari ini bagi Bapak Ibu yang akan berangkat haji, gitu ya, kita menggali ilmu dari Pak Dokter Arsep, bagaimana kita mempersiapkan fisik. Nah, pengalaman saya Pak Dokter, nampaknya
0: Iya.
1: sebagian ya orang-orang tidak tidak terlalu mempersiapkan ini. Jadi
0: Iya,
1: sibuk
0: terus,
1: itu
0: terus.
1: bekal dengan perbekalan apa yang bawa, aduh, nyandak abon gitu ya,
0: Banyak isi
1: muskupa dan sebagainya.
0: persiapan isi koper Ustaz ya.
1: Nah, betul. Persiapan isi koper,
0: Iya.
1: tapi diharang mempersiapkan fisik yang dilakukan jauh-jauh hari. Padahal seperti Pak Dokter tadi kita dengar disampaikan bahwa ibadah haji ini pengalaman kami gitu 80% 90% itu
0: Ya,
1: adalah ibadah
0: terus.
1: fisik. Ya, mulai dari tawaf, sa'i, lontar jumroh, wukuf, semuanya membutuhkan fisik yang kuat, fisik yang memadai sehingga bisa sempurna. Nah, kita juga bisa bayangkan, jangankan ibadah haji yang begitu berat syarat akan fisik. Salat aja kalau fisik
0: Ya.
1: sedang tidak sehat, tentu sulit untuk bisa khusyuk. Jadi salat subuh sambil mules, kelihatannya susah khusyuk ya, karena khusyuknya mulesnya gitu, keganggu. Sambil sakit gigi atau ngaharurung gitu ya salatnya. Nah,
0: Terus,
1: sehingga
0: terus, terus.
1: ya fisik ini menjadi hal yang penting dalam penunjang ibadah kita. Karena memang Islam ini paripurna ya Pak Dokter. Jadi
0: Terus, terus.
1: ibadah itu tidak hanya hati, walaupun ibadah utama dengan hati, tetapi ada fisiknya. Jadi tidak cukup dengan seperti kita dulu mendengar ada orde baru, ajaran eling-eling gitu ya. Siapa Tuhannya? Yang penting mah eling gitu. Nah, sholat itu fisik, dari mengangkat tangan takbiratul ihram sampai salam. Kemudian juga puasa fisik, kita menahan tidak makan, tidak minum di siang hari, termasuk haji itu syarat akan fisik. Ya, tawaf itu berat, makin banyak jamaah, makin padat, makin banyak apa, makin jauh putaran, makin banyak langkah, makin membutuhkan fisik. Sa'i itu 4 kali 7, 400 meter kali 7, berarti 2,8 kilo. Sekali sa'i itu 7 balikan. Itu artinya juga membutuhkan fisik. Kira-kira begitu, Pak
0: Ya,
1: Dokter.
0: ya, terus Ustaz. Jadi Ibu Bapak semua, apa yang dikatakan Ustaz Mulyadi tadi, kalau kita lihat dari segi sains punten ya, betul bahwa 80%, kalau datanya macam-macam Ustaz di sini katakan ada yang 78%, ada yang akan 70% begitu ya. Itu adalah prosesi ibadah fisik begitu ya. Tapi yeah, boleh kita perhatikan Ibu Bapak semua, kalau kita lihat dari jalan ataupun dari trek bagaimana perjalanan haji, itu memang jaraknya itu bukan satu tempat kan, Ibu Bapak pasti sudah memahami itu. Nah, kalau kita perhatikan sahabat-sahabat MP pagi semua, coba kita lihat dari apa tayangannya ya, bahwa persiapan untuk jalan demikian jauh, Ibu Bapak semua, sebagian itu ada jalan, bahkan mungkin ini kan prosesi yang di luar jalan dari pondokan atau dari maktab gitu ya, kalau ke Masjidil Haram gitu ya Pak Bu. Nanti kan banyak juga Ibu Bapak semua misalnya yang menginap di Misfalah begitu ya, yang jarak ke Masjidil Haram itu sekitar 3 kilometer. Artinya keseharian juga ini kita memerlukan sebuah upaya begitu ya. Nah, kemudian dari prosesi ibadah haji juga ke Mina. Mina itu 8 km, ada 2 prosesi di sana. Ada 3 sebetulnya, 3 kali kalau ada tarwiyah ya Ustaz ya. Kalau ada tarwiyah sebelum kita itu ke Arafah. Memang ada yang tarwiyah, ada yang enggak begitu ya. Saya pernah ikut tarwiyah Ustaz. Jadi sebelum ke Arafah itu ke Mina dulu gitu ya. Di Mina, kemudian di sana juga akan masuk ke Arafah. Nah, dari Arafah juga untuk ke Muzdalifah, Ibu Bapak semua, kan macam-macam, ada yang naik bis, ada yang jalan kaki, kemudian juga ada yang mabit juga di sana, begitu ya. Kebayang dengan jutaan umat manusia di dalam satu tempat, begitu ya. Kemudian dari Muzdalifah itu lanjut ke Mina lagi, begitu ya. Nah, saya pernah mengukur Ustaz. Jadi dalam satu hari itu kita pernah berjalan 14 km Ustaz. Itu kita belum melakukan prosesi ibadah haji. Baru kita itu dari Hotel Transit, kemudian juga ke Masjidil Haram begitu ya. Kemudian saya tawaf sunat begitu ya. Tawaf sunah, kemudian juga di bagian atap tuh, di rooftop Ustaz. Di rooftop kan itu sekitar 3 kilometeran total begitu ya. Intinya Ibu Bapak semua, bahwa dari segi jarak ini memerlukan sebuah persiapan. Kemudian dari segi yang disebut dengan beban tambahan itu misalnya cuaca. Ketika peningkatan 1 derajat Celcius dibandingkan dengan biasa kita melakukan aktivitas Ibu Bapak semua, itu memerlukan tambahan kalori. Demikian juga dengan suasana yang menurut kita suasana psikis mungkin yang sangat ramai begitu ya, ini juga akan membuat beban tambahan secara energi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi Ibu Bapak semua, punten, kalau kita lihat lagi sekedap datanya ya, sebentar saya lihat dulu. Ternyata kalau kita lihat jumlahnya dari data yang saya peroleh Ibu Bapak semua, ternyata kejadian angka kelelahan itu dari tahun ke tahun itu ternyata tidak menurun. Kenapa kelelahan ini menjadi sebuah angka hitungan? Karena sahabat-sahabat semua kan kita kesana itu ingin beribadah itu dengan nyaman, tak apa Ustaz, tumaninah begitu ya, dengan nyaman.
1: Mohon tumaninah.
0: Ya, kalau kita lihat angkanya, ini penelitian Ibu Bapak semua dari 4 sumber yang saya satukan di sini. Yang pertama adalah dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Yang kedua dari World Health Organization, dari WHO. Kemudian juga dari 2 penelitian, termasuk salah satu penelitian yang terindeks Scopus C1 begitu ya. Ini angka kelelahan dari tahun 2018-2024 begitu ya. Ini sempat menurun, tapi angkanya memang tidak signifikan Ibu Bapak semua. Pertanyaannya, secara syariat bagaimana mungkin kita bisa ibadah dengan bagus gitu ya? Kalau kata Ustadz misalnya nyeri gigi begitu ya, bagaimana akan sholat dengan khusyuk begitu? Padahal sebetulnya kalau kita lihat lagi, kemudian angka dehidrasi juga sama. Dehidrasi juga akan berpengaruh bagaimana interaksi antara sel yang ada di dalam otot, bagaimana mekanisme penyebaran informasi yang disampaikan melalui darah, yaitu sistem hormon, itu kan melalui cairan darah. Ya, internetnya itu melalui cairan darah juga. Kemudian internet di dalam tubuh kita juga melalui sistem saraf. Sistem saraf ada di otak. Otak itu lebih dari 38% isinya cairan. Jadi ketika dehidrasi ini sangat akan berpengaruh terhadap semua sistem yang ada dalam tubuh ibu bapak semua. Nah, angka dehidrasi juga sama kalau kita lihat, Pak. Dari 2018 sampai 2023 itu naik terus, kemudian tahun 2024 ini turun sedikit. Pertanyaannya, apakah ini bisa dicegah? Sangat bisa, ibu bapak semua. Dan ketika kita kehilangan atau menurunnya konsentrasi akibat dehidrasi, menurunnya daya tahan tubuh akibat dehidrasi, ibu bapak semua, ya, ini akan berdampak terhadap kenyamanan kita dalam beribadah. Kemudian angka kelemahan atau weakness di sini juga ibu bapak semua sama. Jadi kalau tahun 2023 itu 59% jamaah haji itu mengalami kelemahan, gitu ya. Artinya ini sayang sekali, begitu ya. Nunggu udah lama-lama, biayanya kata Ustadz tadi kudu aya isi pesak, begitu ya. Nah mungkin pasiknya itu sekarang kita tambah, Ustadz ya. Bagaimana pasiknya itu salah satunya adalah kita akan melatih aspek fisik. Kalau kita lihat dari teori, sahabat-sahabat semua, exercise performance itu ternyata dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya adalah latihan, training, begitu ya. Kemudian di antaranya lagi apa? Recovery and sleep. Jadi bagaimana di sana itu bukan hanya mengatur aktivitas, tapi bagaimana mengatur tidur. Termasuk ini Ustadz, ini juga pernah saya sampaikan ketika tahun 2005 ke bimbingan apa namanya Ustadz? KBIHU. KBIH dari DT ya. Ini pernah saya sampaikan dan insya Allah kita arrange saat itu. Kita sampaikan beberapa materi ini Ustadz, dan beberapa jamaahnya juga kita bimbing ya. Qodarullah, syariatnya ya, sekali lagi, syariatnya dengan latihan yang baik ternyata ini mempunyai kekuatan yang bagus, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana aspek hati itu berpengaruh, sabar itu akan menyita energi lebih sedikit dibandingkan kita dengan mengeluh. Energi loh itu, sabar itu bisa menimbulkan hormon oksitosin kasih sayang lebih banyak daripada kita kecewa. Kalau kita kecewa ibu bapak semua, epinefrin, norepinefrin, adrenalin itu lebih tinggi levelnya. Itu bisa mengurus energi. Ya, sehingga aspek hati juga itu berpengaruh. Dan lain sebagainya ibu bapak semua, kalau kita perhatikan jadi beberapa banyak faktor yang mempengaruhi terhadap exercise performance. Di antaranya nanti ada training possibility bagaimana melakukan latihan-latihan ya. Jadi ketika kita lihat ibu bapak semua, nah ini datanya Ustadz. Jadi sebetulnya ketika kita berlatih fisik selama 4-12 minggu saja, bapak semua, ternyata bisa menurunkan resiko. Resiko terhadap apa-apa? Resiko terhadap penurunan penyakit kardiovaskuler, gitu ya. Penyakit hipertensi, penyakit jantung, kemudian pembuluh darah, kemudian adanya stroke dan sebagainya. Ya Pak, Bu, angkanya ini besar sekali. Jadi kalau misalnya ada usaha sampai menurunkan angka lebih dari nyaris-nyaris setengahnya, sebetulnya ibu bapak semua ini layak untuk kita lakukan sebagai salah satu syariat bagaimana kita ingin menghindari kemudorotan yang mungkin terjadi. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ibu bapak semua, bagaimana pembelajaran tentang minum begitu ya, ini juga bisa menurunkan setengahnya tuh angka dehidrasi. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita nyampe ilmunya seperti ini, maka sebetulnya ibu bapak semua, ini adalah salah satu amanah. Jadi Ustadz, kita susun buku ini dari 4 musim haji, para dokter dan perawat kita berkolaborasi, kemudian menyusun, kemudian disertai dengan beberapa jurnal yang kami kutip gitu. Maka lahirlah latihan 60 hari sebelum berangkat ibadah haji gitu Ustadz. Mungkin itu Ustadz, jadi betapa penting persiapan itu terhadap istitoah nyaman di sana Ustadz ya. Menurut yeah. Ustadz tuh punya pengalaman Ustadz, berapa jumlah jemaah haji yang mungkin kelelahan atau fisik itu berpengaruh gimana Ustadz?
1: Ya Alhamdulillah sebenarnya kalau kita lihat perkembangan tahun ke tahun ya, pengalaman saya bertugas di MK Travel terakhir 2026 ini kemarin apa 2026 berarti ya
0: 2025 Ustaz
1: 2025 ya 2026 belum musim hajinya eh 2000 ya ya sekarang sudah persiapan 2027
0: 2027
1: nampaknya
0: betul Ustaz.
1: Ya jadi jemaah-jemaah yang sudah terdaftar juga sudah dikumpulkan sudah diinformasikan ini saya kira langkah preventif ya langkah preventif persiapan jauh-jauh hari sehingga jamaah bisa mempersiapkan fisik dengan baik. Nah, saya sepakat tadi kalau misalkan istitoah itu adalah istitoah selain memang secara fisik adalah istitoah ilmunya itu dibarengi tidak hanya ilmu fikih, tidak hanya ilmu tentang ibadah haji itu penting, tapi harus memahami ilmu tentang kesehatan. Sehingga kalau sakit apa yang harus dilakukan di sana atau kalau memang berangkat dengan ada penyakit yang ya. Dibawanya nah bagaimana antisipasi sejak sebelum berangkat ini penting nampaknya ya yang kedua saya juga pengalaman tanazul nih dok gitu ya
0: tanazul ya.
1: Jalan kaki dulu masih sangat mudah gitu dengan sekarang jalan kaki tidak terlalu mudah sejak ada pandemi kemudian pengetatan aturan dan sebagainya tapi dulu kita bisa jalan kaki itu full ya jarak yang tadi digambarkan Pak Dokter berangkat kita dari mulai Mekah kemudian Tarwiyah dulu ke Mina lalu besok subuhnya dari Mina berangkat ke Arafah dari Arafah balik lagi ke Mina dan bahkan langsung hari itu tanggal 10 Zulhijjah itu langsung Tawaf Ifadah. Masya Allah itu berapa kilo kalau nggak salah kami pernah menghitung itu sampai 27 kilo dong
0: 27
1: satu
0: kilo,
1: hari ya, itu ya
0: Tanazul ya.
1: Iya, tanazul full itu dan kemudian ditambah dengan tawaf sa'inya. Nah, memang yang mereka kuat. Jadi ternyata berangkat 100 waktu itu gabungan ya dengan KBIH dan MK Travel itu yang bisa menyelesaikan itu hanya setengahnya barangkali. Ini artinya menyelesaikan dengan jalan karena ada yang sampai Eropa nanti di Eropa pindah ke bis. Ada yang sampai Mina saja sudah sampai Mina pindah ke bis enggak kuat jalan. Nah tentu ini adalah tergantung dari persiapan ya, ya jadi siapa ya. Yang bisa panaju bahkan sampai full seperti itu kemudian dia fit dalam menjalankan ibadahnya karena persiapannya bagus itu ya rata-rata mereka yang satu sisi usia tentu saja tidak bisa dibohongi yang lebih muda tapi juga tidak sedikit yang muda juga ya sakit ya kalau memang tidak menjaga dengan baik gitu ya Pak Dokter. Yang menarik nih Pak Dokter dulu waktu di KBIH itu bahkan itu nenek-nenek usia 90 tahun itu jalan kaki tanazul dan tidak pakai alas kaki. Nah ketika ditanya ini seorang nenek dari Garut gitu ya, nih umat ya sama Pak itu, adan ini mah biasa ke kebon
0: ya,
1: dan dari rumah ke kebon itu.
0: Turun naik itu udah biasa
1: 5 ya. Kilo dok, nah turun naik gunung jadi buat dia jalan segitu udah biasa. Nah itu artinya persiapannya yang baik gitu ya, karena sudah terbiasa berbeda dengan yang tidak terbiasa. Nah biasanya kalau pengalaman kami juga menemukan jemaah-jemaah yang sampaikan ke sana sakit syariatnya tentunya, kemudian juga tidak bisa menikmati ibadah dengan sempurna. Kadang-kadang ya maghrib bisa, isya bisa, duhur asar ya di penginapan begitu karena merasa fisiknya kurang sehat itu karena memang tidak mempersiapkan jauh-jauh hari, tidak mempersiapkan sebelum berangkat ini dengan baik. Nah, jadi ya, tidak ada salahnya tentu saja kalau kapanpun berangkatnya ya sesuai tadi antriannya memang sangat panjang. Tapi salah satu hikmah dari mengantri panjang ini kita bisa mempersiapkan lebih juga baik, lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Sekira begitu Pak Dokter.
0: Ya Laras Ustaz, ketika saya dulu main ke tendanya MK Travel dulu Ustaz, saya di bawah di Maktab 112 mau jumpa AA di 110 gitu ya kalau nggak salah di atas itu ke MK Travel itu. Saya tanya, kemana? Oh, lagi tanazul. Masya Allah. Saya aja yang ngorak gini gak tanazul, Ustaz. Sehingga waktu itu gak ketemu qadarullahnya ketemu Ustaz Amiruddin. Ya, ngobrol aja di sana. Bagaimana tentang perjalanan kisah haji zaman dulu, begitu ya. Kan kalau di maktabnya MK Travel itu kelihatan tuh tadi yang waktu melontar jumroh itu ya. Ustaz Am, waktu itu lihat ada yang jatuh, Pak Dokter, ada yang dua yang syahid, ada empat yang syahid, begitu ya. Kelihatan tuh dari 110 kalau nggak salah ya, di MK Travel itu. Kelihatan begitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Nyaris itu mungkin kalau, apa namanya, nyaris zero incident. Kalau sesuai dengan track gitu ya, karena kita berangkat seperti halnya mungkin ngatur kereta Ustaz ya. Ngatur kereta begitu ya. Iya, jadi lebih nyaman. Nah, sahabat-sahabat MK pagi semua, kalau kita tanya tentang persiapan, harus apa yang dipersiapkan dan bagaimana cara persiapan? Nah, berbagai penelitian Ibu Bapak semua telah kita kumpulkan di sini. Nah, Ibu Bapak semua mungkin yang pengin e-book-nya ini gratis, mangga silakan nanti dihubungi admin ya. Jadi mulai dari 6 bulan sampai 4 bulan idealnya seperti ini. Kalau latihan fisik Ibu Bapak semua, boleh saya sampaikan bagannya. Ini kalau by riset, kalau kita lihat dari hasil beberapa penelitian. Nah, kalau saya rangkum mungkin seperti ini ya. Sedap. Nah, mungkin seperti ini Ustaz. Jadi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tahapan adaptasi, yang kedua adalah peningkatan kapasitas, capacity building gitu ya. Tahapan yang ketiga latihan spesifik, karena ada 5 jenis latihan fisik. Ada 5 jenis latihan fisik, ada 5 jenis latihan nutrisi, dan ada 2 aspek psikis yang kita sebutnya aspek hati Ustaz. Nah, yaitu antara syukur dan sabar. Ini bukan berarti mereduksi yang lain punten ya, kalau saya baca dari aspek psikis itu yang sangat penting, yaitu syukur dan sabar ya. Jadi ada 3 yang perlu dilatih itu. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua nutrisi, dan yang ketiga aspek hati. Aspek hati sangat erat kaitannya dengan syukur dan sabar. Begitu, kenapa? Karena itu akan berpengaruh secara sistem hormonal terhadap hormon apa yang diproduksi. Kalau banyak syukurnya, maka hormon yang diproduksi adalah 3. Endorfin, oksitosin, kemudian dopamin. Di sana akan melahirkan ketenangan, begitu ya. Kalau misalnya sabarnya itu dosisnya kurang, maka keluhan, kemudian umpatan, kemudian juga ada gibah, begitu ya, itu juga akan berpengaruh. Orang lain ngantri di kamar mandi aja itu bisa jadi gibah, gitu ya. Nah, terlepas dari itu Ibu Bapak semua, ini 4 tahapan ini bisa dilakukan sejak 6 bulan, begitu ya. Maka insya Allah buku selanjutnya yang saya susun itu adalah 60 hari. Persiapan haji sehat secara fisik, begitu ya, menuju Baitullah. Jadi tahapan pertama 6 bulan tuh. Ustaz, berarti kita bulan apa ya tadi ya? Kita haji berikutnya 2027? Bulan
1: 2027 kalau tidak salah di Maret, Dok.
0: Maret ya?
1: Maret. Ya, jadi kan maju terus ya. Gitu kan, masih dengan
0: Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan Ustaz, Masya Allah, pas tuh.
1: Pas dari sekarang.
0: Pas 6 bulan Ibu Bapak semua, ya. Jadi tahap pertama ada tahap adaptasi dasar. Kenapa ini penting? Karena Ibu Bapak semua, kalau yang saya lihat dari beberapa teman-teman yang KBIH kemudian TKHI begitu ya, rata-rata mereka itu mempersiapkan rata-rata di angka 2 bulan. Ya. Sehingga endurance-nya itu belum terbentuk. Rata-rata menurut teman-teman yang mendampingi jamaah kloter, kalau saya mah belum pernah mendampingi jamaah kloter mah. Jadi rata-rata mereka itu persiapan sekitar 2 bulan Ibu Bapak semua. Maka kemungkinan ini terjadinya kelelahan pun akan muncul gitu ya. Sebetulnya mulai dari 6 bulan. 6 bulan itu apa? Dari mulai latihan rutin bergerak, kemudian tahap kedua 4 sampai 3 bulan, di sini mulai mengikatkan durasi begitu ya. Bagaimana menambahkan kekuatan strength begitu ya. Kemudian melakukan plasticity, di sini elastisitas. Elastisitas itu akan mulai di tahapan ketiga Ibu Bapak semua, ya. Beban kemudian keseimbangan itu akan mulai latihan di tahap ketiga. Kemudian di tahap keempat, nah baru ini di sini maintenance 2 minggu. Justru di sini aspek latihan fisik ini bukan difokuskan pada olahraga kardio, bukan difokuskan pada olahraga kaitannya dengan apa aerobik, bukan. Di sini lebih difokuskan pada pernapasan, kemudian pada peregangan, kemudian pada elastisitas dan keseimbangan. Jadi dua minggu, satu bulan sampai dua minggu itu bukan berarti latihan jalan jauh, ibu bapak semua. Kalau misalnya latihan fisik tahap ketiga, itu sudah mulai kita latihan untuk tidur, ya. Kenapa tidur itu harus dilatih? Karena jangan sampai nanti semangat yang menggebu-gebu tidak diimbangi dengan energi yang kita miliki, begitu ya. Karena manajemen energi itu salah satunya adalah tidur. Tidur itu mempunyai recovery yang luar biasa, sahabat-sahabat semua. Recovery terhadap sistem kardiovaskuler, tentang sistem respirasi, kemudian recovery terhadap sistem imun, kemudian recovery terhadap sistem muskuloskeletal namanya itu ya. Itu tidur. Jadi tidur itu masuk salah satu manajemen energi gitu ya, yang kita sampaikan tuh ya di pelatihan-pelatihan itu. Bagaimana caranya tidur itu mempunyai kualitas. Karena tidur berkualitas itu ibu bapak semua tidak selalu sebanding dengan durasi tidurnya. Pernah kita ukur tidur berkualitas itu rata-rata 4 jam itu sudah sangat mumpuni ya, dengan beberapa persyaratan mungkin ya. Nah, kemudian Ustaz, kalau kita lihat lagi dari data yang saya peroleh di sini, ya, latihan fisik itu kan ada 4 tahap, Ustaz, ya. Kemudian latihan nutrisi, Ustaz. Jadi beberapa kasus, karena mungkin makanannya tidak suka, atau makanannya di luar selera dia, Ustaz, ya, atau mungkin makanannya itu yang evaluasi kemarin, Ustaz, tidak bertepatan antara waktu makan dengan keberadaan dia. Ah, misalnya gini contoh, pas waktu makan sebetulnya dia lagi ke Masjidil Haram, begitu ya. Berkali-kali itu kejadian. Pas waktu makan sore dia masih berada di Masjidil Haram juga, sehingga waktu makan terlewat tuh. Nah ini kejadian bukan satu dua kali, ya. Dan sering kita saya saksikan juga ibu bapak semua, itu tidak ada tambahan kalori setelah waktu makan itu terlewat gitu. Ketika waktu makan itu terlewat, ibu bapak semua, maka sebetulnya kan kewajiban kita itu terhadap hak tubuh kita tetap melekat, gitu ya. Ketika kita jalan, maka dibutuhkan energi misalnya 300 kilokalori. Idealnya 300 kilokalori supaya tidak ngambil cadangan dan ngedrop kan harus diganti. 300 kilokalori. Satu kali makan misalnya Ustadz ya, kita kan cadangnya antara 1.900, 1.800 sampai 2.200 kilokalori, begitu ya. Nah, ketika kita misalnya terpenuhi itu, maka hak tubuh itu kan terpenuhi juga, sehingga kita tidak zalim terhadap tubuh kita. Jadi jangan sampai masalah pengaturan nutrisi itu terkait erat dengan masalah ingin, suka, dan tidak suka. Tetapi tubuh itu butuh energi sesuai dengan apa yang akan kita rencanakan keluarkan dan sesuai dengan apa yang telah kita keluarkan energinya. Nah kurang lebih begitu Ustadz mungkin. Jadi makan juga diaturnya itu bukan hanya sebagai suatu memenuhi rasa kenyang gitu Ustadz. Gimana pengalaman Ustadz?
1: Ya ada pengalaman dok, biasanya sebagian jemaah itu makannya agak pilih-pilih ya. Apalagi mungkin sebagian yang biasa makan tertentu lalu kemudian menunya berbeda gitu ya, kan. Laras. Memang ada sayur sop misalkan, tapi sopnya dengan bumbu yang berbeda sampai ada sebagian jemaah itu nggak makan. Ah, kurang selera Ustaz. Oh, kenapa Bu? Kenapa Pak? Ini menunya beda dengan di Indonesia. Ya tentu saja mencari pecel begitu, ayam geprek ya, daya ya Pak Dokter. Nah, maka kalau kami dimotivasi sejak di manasik itu, sejak di Indonesia Bapak Ibu, makanan itu cuma ada dua. Ya, satu enak, dua enak sekali. Sehingga kalaupun lidah agak beda gitu ya, ini bumbunya beda, ini bumbu India gitu ya dan sebagainya, makan saja karena memang sangat dibutuhkan. Artinya kalau nggak ada asupan makanan ataupun makannya sedikit, tentu sangat berpengaruh kepada fisiknya ya. Mungkin nanti Pak Dokter bisa bantu lebih jelaskan kenapa nih tetap kita harus makan, tetap kita harus memenuhi energi kita dan dengan pola makan juga yang teratur di sana, sekalipun boleh jadi tadi secara cita rasa begitu berbeda dengan kita masakan Indonesia. Nah, jadi pengalaman diantaranya Pak Dokter yang mereka
0: Wah.
1: sakit, kemudian juga tidak optimal akhirnya ibadahnya, termasuk ya karena pilih-pilih makanan ketika
0: Ya, ya, terus.
1: makanannya ah ini nggak sesuai dengan menu Indonesia. Ya tentu tidak bisa semuanya sama karena
0: Ya.
1: ya di sana berbeda gitu. Barangkali
0: Ya.
1: ini pengalaman yang mungkin bisa digali juga nih Pak Dokter, seperti apa mestinya siklus makan jemaah ini.
0: Ya, baik Ustaz. Jadi kita telah kelompokkan, kalau kita lihat dari ilmu gizinya Ustaz ya, faktor nutrisi. Yang pertama tetap cairan. Cairan itu ada beberapa masukan dari jemaah-jemaah yang kita tanya Ustaz ya, ketika kita diskusi begitu ya. Termasuk ini juga kita ambil masukan dari teman-teman dari TKHI begitu, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia begitu ya. Apa sih problemnya tentang cairan ini? Ternyata hampir semua beranggapan makin banyak minum makin banyak kencing, sehingga untuk mereka ke toilet ini kan effortnya luar biasa. Ya betul, itu memang begitu. Ketika di dalam Masjidil Haram aja untuk ke toilet mungkin kita harus jalan sekitar 500 mungkin sampai 800 meter begitu untuk keluar. Dan untuk masuknya lagi itu juga belum tentu bisa masuk kan, ketika misalnya waktu sholat itu sudah dekat. Ini sangat wajar gitu. Nah sehingga kita saat itu ya, ini kurang lebih dikaji sekitar 3 tahunan yang lalu lah ya, ini kita berkesimpulan ada teknik yang sangat simpel. Ibu bapak, nutrisi cairan ini bisa tercukupi tapi tidak banyak kencing. Yaitu dengan cara apa? Sering minum, bukan banyak minum. Ibaratnya tubuh kita itu kan mengeluarkan cairan. Mengeluarkan cairan melalui keringat, mengeluarkan cairan melalui nafas, itu ya disebut dengan insensible water loss, ibu bapak semua. Itu keluar cairan tuh. Misalnya per jam itu keluar sekitar 30 cc begitu ya. Sampai 30 cc mungkin ada nyampe ya sekitar paling banyak 70 cc lah. Tergantung nanti dari kelembaban, kemudian suhu, suhu udara begitu, dan tergantung aktivitas. Insensible water loss namanya itu. Jadi keluar cairan yang tidak kita sadari. Nah, insensible water loss itu ibu bapak semua, di sana itu lebih tinggi karena apa? Kaitannya dengan kelembaban yang sangat rendah, kemudian juga suhu yang sangat tinggi dan aktivitas. Sehingga insensible water loss itu yang biasanya sampai 30 cc per jam gitu, bisa nyampe 70 cc per jam.

0: harum.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama di pagi hari ini ilmu dan juga hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita, sahabat MK, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, dan juga bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi M.Pd, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru-guru kita, sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga beliau, serta juga tentunya dikuatkan langkah dakwahnya selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Hari setiap ketika.
1: Dan tentunya juga mudah-mudahan ini menjadi bekal ya sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama, terusus juga nanti ketika menjalankan ibadah umroh ataupun juga ibadah haji yang akan tentunya melaksanakannya. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK, di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan juga ambil bagian di dalamnya. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Dalam mendidik jiwaku ini.
1: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
0: Gerun di hatiku kerana takutkan.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini mengirimkan atensinya. Namun mohon maaf tidak dapat tersapa seluruhnya sahabat MK karena keterbatasan waktu yang ada. Ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Juita dari Cimindiraya, Ibu Eti dari Bale Endah, Eyang Alin dari Cimareme, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Anissa dari Parken, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, lalu juga ada Abah Akbar dari Ciranjang, yang kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini mengirimkan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, serta juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya tentunya. Simak kembali sahabat MK sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan segala aktivitasnya sahabat MK di akhir pekan ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah lancarkan serta juga Allah jaga selalu dari setiap langkah dan aktivitas kita sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah Tuhanku.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Evi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Heran dan sahabat MT FM dimanapun berada? Insyaallah mudah-mudahan pagi yang cerah tapi sedikit berdebu ini tidak membuat kita surut semangat melaksanakan aktivitas ibadah kita. Insyaallah.
0: Amin, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Evi di pagi hari ini. Senang sekali bisa silaturahim dengan sahabat MK juga ya, untuk kita bincangkan satu tema yang nampaknya ini perlu jadi perhatian setiap kita orang tua yang tentu membersamai anak-anak ya, untuk bagaimana mengenal dirinya gitu ya, dari bagaimana cara kita juga kemudian tadi memperlakukannya gitu ya, Bunda Evi. Nah, di awal Bunda Evi, kita akan coba bincangkan tentu membersamai anak-anak ya, untuk bagaimana mengenal dirinya gitu ya, dari bagaimana cara kita juga kemudian tadi memperlakukannya gitu.

0: kalau kita ada pendekatan ya, warna si anak itu digambarkan apakah dia biru, hijau, kuning, kalau kita melihat dari sisi yang visual gitu, itu adalah dibentuk atau didengar atau diperlakukan, direspon oleh orang-orang sekitar. Nah, respon yang paling awal adalah ketika awal-awal kehidupan, tentu saja dari lingkungan orang dewasa yang ada di sekitarnya, keluarga, ayah sama bunda atau orang tua atau siapapun yang dekat dengan awal-awal kehidupannya. Disitulah mulai mewarnai. Selain misalnya ada temperamen awal gitu, ada kepribadian awal gitu ya, nanti kemudian terbentuklah berbagai awal-awal ini, lingkungan dan lain sebagainya, respon kita dan lain sebagainya, membentuk karakter dari diri seorang manusia. Nah, ini kenapa kita sebut warna ini sangat menentukan, yang kita sebut mungkin konsep diri gitu. Jadi konsep diri itu cara pandang dirinya oleh dirinya gitu, oleh pribadinya, apakah siapa aku itu orangnya seperti apa, aku mampu atau tidak, posisi aku di antara orang-orang ini seperti apa, apakah aku diterima dan apakah aku berharga. Nah, tentu saja orang-orang dewasa sekeliling pasti ya, insya Allah gitu, memberikan labeling-labeling atau harapan-harapan kepada anak, si soleha, si soli, si pinter, si hebat dan lain sebagainya. Nah, konsep-konsep seperti ini itu langsung ditangkap bahwa oh, aku hebat, oh, aku pinter, aku soleha. Atau misalnya ada, tidak semua pujian itu akan membentuk konsep diri yang sehat, dan lain-lain, ayah, bunda, dan sahabat MP gitu ya. Tapi kalau tidak, misalnya menyertai prosesnya, misalnya contoh, misalnya, ah, kamu hebat, oh, kamu anak pintar. Itu dimulai dari misalnya ketika anak sudah bisa merespon apa-apa yang ada di lingkungan, dan dia memberikan feedbacknya. Contoh misalnya ketika anak naik tangga gitu ya, misalnya, oh, kamu hebat gitu. Oh, dia bilang, aku hebat, kalau aku naik tangga terus aku hebat gitu. Tapi tidak diceritakan prosesnya. Misalnya adek sudah berusaha naik tangga sendiri, aman, pegangan, atau ketika 2 tahun ya, adek boleh hebat, tapi hebatnya boleh disertai dengan ini. Atau misalnya ketika dia misalnya takut naik tangga, masa gitu aja takut gitu, ayo berani gitu ya. Kadang-kadang kita memberikan gitu saja itu kan masih non konkret gitu ya, dia langsung konsepnya ya kayaknya aku nggak akan berhasil nih, oh kayaknya aku emang penakut gitu ya. Nah, konsep-konsep itu terkumpul dari berbagai pengalaman yang akhirnya cara pandang dirinya terhadap dirinya atau itu yang dibentuk oleh labeling atau respon-respon. Itu bukan kurang lebih membentuk warna-warna yang terus menerus. Kalau itu warna itu dominan, warna apa, itulah yang akan mewarnai jejak-jejak itu. Tentu saja itu bisa dirubah atau tidak, sangat bisa dirubah dengan memperbaiki sedikit demi sedikit respon. Yang penting respon dulu gitu. Yang dilihat itu bukan pendidikan yang berteori atau berstruktur gitu, tapi respon-respon kecil dimulai dari 0 sampai 2 tahun Kang Helen, itu sangat krusial. 2 sampai 6 tahun itu sangat-sangat dia sudah mulai belajar banyak kosakata dan itu menjadikan konsep dirinya gitu. Belum lagi misalnya kalau kita maksudnya memberikan semangat tapi justru membuat konsep diri anak itu sesuai apa yang dikatakannya. Karena tidak semua anak-anak memahami dalam level-level tertentu adalah istilah-istilah yang non-konkret gitu ya. Atau misalnya yang terpotong-potong, tadi hebat itu apa gitu. Ayo menang, kamu pasti menang, kamu bisa, ayo juara ke-1. Nah, itu membuat konsep dia harus juara ke-1 atau merasa disayang ketika dia juara ke-1. Nah, jadi aku harus juara ke-1 terus. Nah, ini ya yang akan menimbulkan PR-PR di tahapan berikutnya. Mungkin itu, Kang Iren.
1: Baik. Jadi kaitan dengan labeling tadi ya, Bunda ya. Ini penting juga ya untuk bagaimana orang tua juga bisa menjawantahkan dengan jelas kepada anak juga ya, tidak kemudian tadi terpotong Bunda. Nah, kalau kaitan dengan hal ini, sebetulnya seberapa besar nih pengaruh perlakuan orang tua terhadap

0: konsep diri seorang anak ini, di samping juga lingkungan ini bisa berpengaruh juga, Bunda.
1: Oke, baik Kak Heran, itu sangat jadi pondasi dasar bagi nanti karakter dari anak, karena cara dia nanti untuk handling atau problem solving atau mengatasi masalah itu dibawa dari pengalaman awal. Ketika pasti ya, insya Allah merupakan sunatullah, setiap manusia akan menemui tantangan-tantangan kan berikutnya gitu. Yeah. Dari mulai anak kecil, misalnya kalau kita melihat di legalitas pendidikan formal, misalnya dari mulai SD, kita sebelumnya non-formal dulu, misalnya terus kemudian formal, ada SD, SMP, dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan itu akan menemui rintangan atau hambatan atau gangguan. Nah, cara dia merespon terhadap stimulus-stimulus itu adalah sesuai dengan konsep diri dia. Contoh misalnya kelas 1 harus menulis tipis tebal ya, kalau itu saya gitu ya dulu, zaman dulu. Atau sekarang misalnya cara menulis dari mulai abjad sampai rapi di buku garis 3 misalnya. Kemudian pasti akan ada hambatan karena memang motoriknya belum seluas kelas 2 dan selanjutnya. Nah, ketika dia sudah menemukan hambatan baru satu garis, aku tidak bisa, aku tidak bagus gitu. Banyak anak kelas 1 yang misalnya karena selalu dikoreksi, kemudian dia baru 1-2 huruf kangenan ya, itu langsung dihapus karena enggak bisa, ini jelek gitu ya. Jadi tidak tuntas karena memang menginginkan yang seperti contoh gitu kan, guru-guru suka memberikan contohnya. Betul. Nah, lingkunganlah yang meresponnya gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, ini seperti kesalahan yang tingkatnya tinggi gitu ya. Nah, prosesnya tidak kita apresiasi atau kita validasi, misalnya tidak apa-apa Kak, ini kan masih belajar tuh Kakak, mula-mula seperti ini kan bodoh hurufnya, lama-lama jadi membaik. Dulu juga misalnya Bunda, Umi gitu, dulu menulisnya malah lebih bagus Kakak. Dulu waktu kelas 1 Bunda tidak sebaik ini, tapi terus belajar insya Allah akan bagus seperti Bu Guru, seperti Bunda, seperti Ayah atau siapapun gitu. Mula-mula seperti ini kok gitu. Tapi kalau misalnya ada tanpa sadar karena misalnya ekspektasinya adalah anak itu mendapatkan penilaian yang paripurna gitu. Ini bukan begini, ini salah, bengkok seperti ini. Lingkarannya ke sini, menghadapnya ke kanan. Ayo garisnya lurus, tidak boleh keluar garis itu. Itu beberapa perintah datang dengan sangat beruntun tanpa dia berusaha menyerap satu persatu, yang ada adalah hasilnya tulisan aku jelek. Sehingga itu yang membuat dia pemikiran konsep dirinya, aku kayaknya tidak bisa. Nah, awal-awal itu terus dipakai menjadi terus problem solving atau cara dia merespon atau cara dia menyelesaikan persoalan. Akhirnya dia bisa pada level menghindari masalah kan gitu ya. Tidak bertanggung jawab terhadap masalah atau dia mengabaikan apapun yang menjadi tanggung jawab, itu ekstrimnya mungkin ya. Atau mendapatkan konsep diri mencintai dan dicintai oleh orang terdekat itu dengan konsep yang salah gitu ya. Mungkin saya bisa melihat satu contoh ya sebelum nanti ke segmen berikutnya gitu. Bagaimana remaja gitu kan, ini remaja kita sampai kepada tahap remaja misalnya dari tadi akademis atau cara dia merespon perasaan-perasaan dia dan menerima perasaan lingkungan. Nah, remaja pasti pernah dan akan dan harus gitu ya jatuh cinta pada lawan jenis ya, itu sunatullah ya pada lawan jenis itu gitu ya. Tapi kemudian dia salah menangkap rasa sayang atau rasa perhatian ini pada dirinya karena konsep dirinya itu tidak sehat gitu. Meskipun misalnya orang terdekat yang dia rasa itu sayang, padahal misalnya memanipulasi gitu ya, contoh mengambil, meminta uang, terus kemudian kalau ada salah selalu dilimpahkan, kalau kamu yang salah, dan lain sebagainya, ini the real kasus gitu. Sehingga dia menganggap itu sebuah perhatian gitu ya, atau tuntutan, atau rasa cinta, padahal ini konsepnya, menurut orang dewasa ini adalah konsep manipulasi dari lawan jenis. Nah, hal-hal yang kenapa orang yang cerdas misalnya dilihat dari prestasi, nilai IQ misalnya atau apapun yang menyatakan dirinya adalah cerdas gitu, anak yang cerdas. Tapi ketika ada konsep pertama kali perhatian, rasa sayang, rasa cinta, itu salah warna Kang Erlan. Karena dulunya misalnya konsep rasa sayang, rasa cinta yang dia dapat dari orang tua adalah seperti tuntutan-tuntutan. Nah seperti itu Kang Erlan gitu ya. Begitu banyak pengaruhnya konsep diri terhadap nanti apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan terhadap perilaku perilaku orang lain, itu yang akan merubah bagaimana cara dia merespon gitu Kang Erlan, seperti itu.

0: Tengki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Tengki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: memasuki termin berikutnya, Bunda Evi ya, kita sambung perbincangan kita dan lengkapkan juga tadi pemaparannya. Tapi sebelum masuk ke pemaparan kembali Bunda Evi, ada satu atensi dari sahabat MQ ya, kita akan sapa terlebih dahulu sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian ini bertanya Bunda Evi. Nah, sahabat kita ini punya anak yang sangat aktif dan banyak bertanya. Nah, kadang sebagai orang tua ada lelahnya juga katanya Bunda. Jadi pernah secara tidak sengaja juga bilang kamu tuh cerewet banget katanya. Nah, sekarang jadi malah kadang diam juga, tidak banyak bertanya seperti biasanya. Apakah ucapan itu bisa memengaruhi juga diri anak atau harus seperti apa Bunda katanya untuk mengembalikan percaya diri anak?
1: Subhanallah ya, bagi sahabat MQ, insyaallah ya, menjadi orang tua itu memang tidak ada sekolah formilnya Kang Heran ya, tidak juga harus tampil sempurna gitu, karena pasti ada saat-saat awal kita try dan error, belajar menjadi seorang ibu, belajar pertama kali untuk menjadi seorang ibu ataupun ayah dan seterusnya. Apalagi misalnya anak pertama itu adalah betul-betul laboratorium kita sebagai orang tua gitu. Nah, ketidaksengajaan itu, kalaupun itu terjadi satu kali gitu ya, itu mungkin tidak berpengaruh sangat dahsyat, kecuali dengan berbagai ekspresi atau nada bicara yang memang saat itu dia sedang dalam keadaan yang penyerapannya tinggi ya. Kalau saya katakan mungkin seperti sedang ada di tahap alpha zone gitu ya, sedang berusaha menyerap dan menantikan respon yang datangnya dari orang tua. Kemudian kita misalnya, kalau kita bilang, lu kamu tuh cerewet sekali sampai Bunda repotan, tapi ini tidak apa-apa hayu gitu. Kalau misalnya cerewetnya itu dipakai untuk kayak smile voice begini ya, mungkin ini penerimanya, oh cerewet itu apa misalnya, atau oh banyak bicara atau banyak tanya. Tapi kemudian bukan berarti cerewetnya ya, karena cerewet itu bisa baik dan bisa positif atau negatif gitu. Betul. Tapi kalau misalnya, duh kamu cerewet sekali sih sama mama gini-gini, atau nadanya, aduh kamu tuh cerewet, mama tuh lagi pusing gitu ya, terus ekspresinya dan lain sebagainya, dia mungkin kaget. Dari situ mungkin bukan sebuah cerewetnya, tapi dia membuat ibunya tidak nyaman gitu. Oh, ketika aku bertanya, yang paling gawat itu ketika aku bertanya, ini adalah hal yang membuat ibu aku marah. Nah, itu mungkin globalnya, ketika aku ingin tahu, ini adalah yang membuat marah ibu aku. Nah, itu yang kemudian akan diserap. Dan mungkin tidak sekali atau dua kali ya, mungkin dapat responnya tidak hanya kata cerewetnya. Jadi bukan kata cerewetnya, tapi responnya yang membuat dia, oh aku salah ya. Nah, ketika dia ingin bertanya, ya sudahlah nanti mama sedih atau mama marah. Jadi dia yang dilihat itu adalah respon dari orang lain, kemudian di feedback. Kalau aku banyak bertanya, kalau aku, nah konsep dirinya begitu ya, kalau aku banyak bertanya itu membuat orang lain marah, sebaiknya aku tidak banyak bertanya. Nah, ini kemungkinan ada filter yang seperti ini. Bisa tidak diperbaiki? Insya Allah kalau Allah menyatakan, Allah berido, kalau Allah izinkan, insya Allah kita rubah gitu. Ini usia berapa nih? Nih saya belum tahu nih. Biasanya usia-usia lagi cerewet kan, usia-usia balita ya. Ini kenapa? Ini apa? Karena buat dia belum konkret gitu ya, apa yang diterimanya. Ini pesawat, kenapa pesawat gitu? Ya kenapa gitu, dia pun memberikan pertanyaan yang memang tidak lengkap, yang membuat kita, udah ini tuh pesawat. Dia katakan kenapa pesawat, ya kenapa gitu ya. Padahal dia tuh ingin berpikir kenapa ini bisa terbang ke, tapi misalnya kosa kata belum lengkap. Dia banyak sekali imajinasi tapi kesulitan untuk mengungkapkan. Jadi dia bilang selalu kenapa dan kenapa gitu. Nah, konsep-konsep seperti ini kita sepertinya, kalaupun pertanyaannya kita sedang lelah, itu dimaklumi gitu. Atau misalnya pertanyaan yang tidak ada jawaban, sebaiknya gini, kata yang bisa dipakai adalah jeda gitu. Nah, Kak, ini pasti akan seru, kita akan bahas pesawat, tapi boleh tidak menunggu nanti mama selesaikan ini, atau izinkan mama istirahat dulu yuk sama kakak, nanti kita bahas, atau izinkan kita mencari bukunya. pending karena kita sudah capek misalnya. Jadi pakai kata jeda. Dan itu pun jadi stimulus. Oh, boleh bertanya tapi kita harus sabar menunggu jawaban gitu. Nah, ini pasti akan riweh di dalam pikiran, disuruh tidur pun biasanya akan menolak karena pikirannya belum terpuaskan. Atau misalnya, hayu kita cari bukunya, kakak yang cari bukunya, mama selesaikan dulu masaknya. Ataupun jeda sesuai dengan yang diinginkan bunda gitu. Karena pada dasarnya anak-anak yang sering bertanya itu mudah sekali untuk dialihkan ke dalam kegiatan yang lebih seru untuk sementara. Tapi kita janji, yuk kita nanti akan bahas selepas ayah pulang. Misalnya kalau kita melemparkan itu sama ayah gitu ya, berbagi tugas, atau setelah kita dapat jawaban mencari bukunya atau apapun gitu. Nah, itu bisa dipakai jeda. Nah, spontanitas ketika kita capek memang pasti tidak bisa dihindari. Tapi insya Allah kita recover lagi dengan misalnya, nah, maaf ya waktu itu bunda terus capek, terus kemudian bunda agak membentak, kamu boleh kok nanya apapun, boleh nanya apapun. Terus kita mulailah nyusun lagi, harus dari kita misalnya menyusun, kan yuk kita baca buku yuk, tahu gak kenapa pesawat bisa terbang, hayu kak kita lihat ini, dan kita jadi menumpuk lagi bata-bata awal, padahal Allah memberikan fitrahnya, anak-anak itu keingintahuan yang sangat besar, tapi kemudian agak sedikit runtuh, kitalah yang harus membangun nanya dari awal. Insya Allah bisa diperbaiki. Begitu Kak Heran.
0: Baik, alhamdulillah. Kita sambung terlebih dahulu Bunda ya, sebelum kita, tapi kembali kita undang juga sahabat yang di pagi hari ini yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan, langsung ya bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Kita menyambung terlebih dahulu Bunda, perbincangan kita tadi seputar bagaimana anak ini bisa mengenal dirinya dari cara kita memperlakukannya Bunda.
1: Iya, baik ayah dan bunda, ini yang lebih kita harus hati-hati adalah cara kita misalnya tadi tetap merespon. Anak-anak yang usia 2-3 tahun biasanya mengungkapkan emosinya lewat memukul kadang-kadang ya, melempar gitu, membanting. Tapi kemudian ada kata memukul itu tidak boleh, tapi kita tidak memvalidasi label emosinya gitu. Misalnya kamu sedang marah deh gitu, boleh marah, nanti bunda bantu untuk marah itu harus seperti apa. Tapi memukul itu tidak baik karena nanti temannya sakit atau bunda sakit. Kadang-kadang ada anak yang kalau marah memukul kita, menggigit atau siapapun yang ada di lingkungannya gitu, atau melempar barang yang memang rentan terhadap beberapa kerusakan ataupun kecelakaan dan lain sebagainya. Boleh marah tapi tidak melempar. Kalau marah bilang, adik marah karena ini, tadi bunda tinggalin ya, bunda masak, adik mau main ya, adik marah. Jadi marahnya saja sudah diberikan labeling, karena kan spontan dia mengungkapkan apapun. Nah kalau misalnya ada yang misalnya seperti ini, adik kalau melempar-lempar kayak gitu, marah-marah seperti itu, nanti gak disayang sama bunda. Waduh gitu ya. Padahal emosi itu adalah hal yang valid yang harus anak ungkapkan ketika anak di usia-usia awal gitu, balita ya. Nah, karena dia belum bisa menyalurkan marah itu seperti apa, seperti orang dewasa ya. Marah bisa nulis status misalnya, atau malah mengungkapkan, atau silent treatment, atau apapun ditanya orang dewasa bisa berkreasi. Tapi marahnya anak kecil adalah ungkapan yang sangat spontan. Dia memukul, menggigit, menjerit, bahkan tantrum dan lain sebagainya gitu. Tapi mengaitkan kata marah ini dengan tidak disayang gitu, Kang Erlan, yang membuat konsep dirinya, oh kalau aku tidak menyenangkan orang lain, aku nanti tidak disayang. Sehingga dia selalu ingin validasi, kalau bisa menyenangkan orang lain, aku nanti disayang gitu. Nah, konsep sayang itu jadi kurang sehat kan. Sayang itu adalah dua arah, bagaimana mengungkapinya, bagaimana menerimanya. Nah, kadang-kadang kita mengungkapkan misalnya kalau anak-anak itu well done atau membuat suatu prestasi baru dipeduk. Nah, ini baru anak ayah, baru anak ayah. Nah, ini baru anak bunda. Subhanallah ya, ketika anak prestasi baru anak ayah atau bunda. Lah kemarin bukan anak ayah sama bunda. Jadi anak-anak langsung zero mistake, tidak boleh melakukan kesalahan dalam step-step dia mencoba apapun gitu, karena nanti jadi tidak anak ayah dan bunda gitu. Nah ya Allah, kan kasihan ya kayaknya. Sementara apa-apapun yang di dalam hidup pasti ada percobaan, dan itu kita pasti berhadapan dengan try dan error. Nah ini anak-anak yang tidak mau salah, akhirnya tidak terlihat mau kalah gitu. Ini bisa saja dia, ketika dia salah, dia mencari orang lain untuk dipersalahkan. Atau dia mencari bahwa, kalau aku kalah, kalau aku tidak menang, bahkan aku bukan anak ayah, bukan anak bunda, atau aku tidak disayang. Nah, itu konsep tentang bagaimana dia memandang dirinya. Nah, ini yang sangat awal-awal itu sangat terbentuk. Hanya dari kata-kata kita yang terus-menerus selama bertahun-tahun dijadikan warna bagi anak kita. Gitu. Seperti itu, Kang Herlan. Saya suka sedih kalau seperti itu ya. Karena nanti yang terlihat itu di SMP dan SMA, Kang Herlan, ketika mereka menghadapi kehidupan ya. Enggak, aku emang enggak bisa, Bu. Enggak bisa gitu. Kenapa bisa dapat kesimpulan? Kalau aku salah, maka aku akan begini. Jadi cara pandang dia tuh selalu negatif. Akhirnya ada kecemasan gitu. Itu banyak saya temui di anak SMP, di SMA. Saya bilang, oh ya Allah, gitu. Ini sudah akibalik, maka usaha kita untuk mengembalikan konsep diri yang sehat itu memerlukan effort yang sangat kuat ya Kang Herlan. Akhirnya jadi PR gitu bagi pendidik, bagi orang tua selanjutnya gitu. Nah itu yang kita hati-hatilah dalam memberikan labeling, merespon perilaku mereka gitu. Tuh kan kamu salah lagi, tuh kan kamu selalu salah, kalau dikasih tahu tidak pernah dengar gitu. Waduh, itu ya emang aku orangnya begini. Ada nggak orang dewasa yang selalu bilang ketika ada koreksi misalnya, ya nggak tahu aku mah emang orangnya begini. Mau diterima ya, alhamdulillah nggak juga ya. Memang aku pikirin. Nah, seperti itu kayaknya gitu ya kalau udah dewasa konsep dirinya. Memang aku mah orangnya begini. Jadi benar-benar blocking terhadap semua masukan-masukan misalnya ya. Tentu saja ini tidak hanya ditentukan oleh satu konsep diri saja. Betul. Karena ini baru konsep diri, belum regulasi diri, belum self-esteem dan yang lainnya. Kalau dibuat ini dalam serangkaian, itu bisa satu silabus mungkin ya, Kang Herlan ya, yang beruntung begitu.
0: Baik-baik Bunda, ini ada satu pertanyaan yang tadi sempat disinggung juga oleh Bunda Evi ya, dari sahabat kita. Ini hamba Allah tidak menyampaikan namanya. Menyampaikan sahabat kita ini, anak dari sahabat kita ini sebenarnya punya kemampuan akademik yang baik katanya Bunda, tetapi kalau mengerjakan tugas selalu ada rasa takut salah, sedikit salah langsung nangis katanya Bunda. Nah apakah ini juga ekses dari sahabat kita ini sebagai orang tua yang memang kadang-kadang menuntut hasil yang baik juga katanya dari anak Bunda?
1: Ya kalau misalnya sekilas kita melihat ya sepertinya ada faktor ya Kak Ella, tapi kembali lagi kalau melihat suatu kasus itu harus secara holistik, secara lengkap gitu ya, sehingga data yang bisa disimpulkan beserta treatmentnya bisa sangat optimal gitu atau paripurna. Nah kalau dilihat dari sekilas itu bahwa dia pintar, dan banyak itu saya temuin anak-anak sekarang itu IQ-nya di atas rata-rata itu banyak Kang Herlan gitu ya, artinya tidak ada hambatan untuk akademik atau problem solving di bidang kognitif gitu. Tapi kenapa daya juangnya itu cenderung lemah atau kurang atau resilien ya, daya juangnya itu tidak setangguh generasi sebelumnya, karena memang banyak sekali tekanan-tekanan yang ditemui oleh generasi ini. Contoh misalnya ibu muda juga banyak tekanan, ekspektasi yang dibantu parameternya adalah bukan tentang perkembangan anak atau keunikan anak kita sendiri, tapi parameternya, milestone-nya dibantu oleh tayangan-tayangan misalnya media sosial, sial di mana anak usia segini harus sudah bisa A, B, C, D. Kemudian tayangan-tayangan yang tanpa disadari misalnya diposting sama kawan-kawan media sosial kita yang 2 tahun sudah cerewet, 3 tahun sudah A, 4 tahun sudah B, sudah ini, tayangan-tayangan yang wah menggiurkan, sehingga parameternya di mirroring kepada anak kita bahwa kamu tuh seperti ini harus sudah bisa, sehingga tanpa sadar ada ekspektasi-ekspektasi yang tidak disesuaikan dengan keunikan anak kita. Dari 8 kecerdasan itu anak kita unggul di 1, 2, 3 kecerdasan, tapi kemudian lemah misalnya sedikit harus berjuang di kecerdasan yang lain. Nah, ini tidak terpotret Kang Herlan, sehingga waktu dia menyelesaikan tugas yang tidak sesuai dengan strength-nya atau kemampuan, dia perlu berjuang tapi ekspektasi tinggi gitu. Ini kalau teman-teman kamu misalnya dibandingkan teman-teman kamu yang tanpa sadar ada perbandingan juga dari tayangan-tayangan posting-posting siapapun yang dilihat gitu ya. Misalnya ini anak seusia kamu harusnya sudah bisa, ini harusnya begini, jadi langsung pada koreksi gitu. Jadi tidak melihat, oh dia memang lemah dari motorik kasar atau motorik halus atau apapun misalnya. Nah, ekspektasi yang tidak sesuai dengan kemampuan itu yang terkadang membuat anak lelah secara emosi, padahal dia cerdas gitu. Nah, rasa resilient ini juga dipengaruhi oleh misalnya anak sekarang cenderung orang tua menghalangi tantangan gitu ya, dipermudah gitu ya. Kalau misalnya boleh saya koreksi sedikit mungkin ya, tentang cara pandang 0-7 tahun atau 7 tahun pertama perilakukan anak kita seperti raja ya Kang Herlan ya, sering dengar ya.
0: Sering gitu.
1: Nah, rajanya itu kayaknya salah konsep gitu ya. Yang kita lihat itu raja itu yang dilayani makannya, disuapin, hidupnya enak kan. Itu hanya dilihat dari pandangan secara visual atau cerita yang permukaan saja. Kalau raja, betul, raja itu makannya disiapkan, bajunya disiapkan, mandi air hangatnya disiapkan, atau kebutuhan-kebutuhan primernya disiapkan. Itu hanya terprotes itu aja. Dan 0-7 tahun mungkin memang disiapkan, dimasakkan, dicucikan bajunya dan lain sebagainya. Iya, betul rajanya. Tapi di satu sisi seorang raja itu pasti kemampuannya jauh lebih tinggi daripada rakyatnya. Dia jago strategi, dia jago perang, dia ini, dia itu. Nah, itunya tidak terpotret, sehingga perilakunya saja, servisnya yang diperlakukan. Padahal anak itu harus tangguh, yang bisa menyelesaikan masalah. Dia raja, raja loh gitu ya, memimpin sebuah negara. Artinya berarti tanggung jawabnya, resiliennya, patriotiknya itu sudah harus masuk ke dalam diri seorang raja. Jadi bukan servisnya, servisnya betul dia dimasakkan oleh kita gitu. Dia ini, dia baju tinggal pakai, tidak nyuci sendiri karena masih balita misalnya. Iya betul, nah itunya sudah betul. Tapi seorang raja dia harus punya tanggung jawab, dia harus ini, bereskan mainannya dong gitu, karena tanggung jawab. Jadi ininya ini ya itu. Nah, tanggung jawab versi rajanya itu tidak dimasukkan ke dalam pengasuhan, sehingga ya, jadi labur hanya servisnya saja. Nah, awal-awal inilah yang membuat orang tua sedikit berbeda ya cara memperlakukan kalau mengambil hanya seorang raja saja. Nah, dibanding nanti ekspektasi ya, kemampuan kemandirian dan ketangguhan anak itu dibentuk dari kecil, itu hanya sebatas itu, sedangkan kemampuan yang lain tidak disupport tentang resilient tadi. Nah, yang tadi banyak menangis atau ungkapan ini, validasi dulu ya, karena kita harus tahu kenapa anak ini patah di tengah jalan, ataukah apakah dia memang tidak bisa, atau dia tidak kuat terhadap tekanan, atau dia frustasi menghadapi ini gitu. Apakah dia membayangkan resikonya terlalu tinggi ketika ini tidak selesai, yang membuat semua overthinking buat seorang anak, akhirnya jadi nangis. Nah, nangisnya itu divalidasi dulu, diakui bahwa dia valid loh nangis, dia valid karena sudah nangis, tapi penyebabnya itu apa yang kita harus gali gitu ya. Kita punya track atau portofolio. Kalau anak ini mengerjakan menulis halus misalnya ya, ini suka frustasi, berarti ada apa-apa dengan motorik halus. Kalau ini dia mengerjakan ini, dia terlihat tidak tahan gitu. Ini kenapa ya penyebabnya? Jadi harus ada portofolio dulu, catatan, evaluasi, analisis gitu ya, hipotesis bahkan gitu ya, dari orang tua. Ini kerentanannya ke seluruh semua tantangan atau hanya bagian-bagian tertentu saja? Kayaknya harus konsultasi mungkin Kang Herlan, supaya data-data itu lebih lengkap. Begitu Kang Herlan dan Bunda yang bertanya.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi perlu lebih tadi holistik ya Bunda ya, sehingga apa yang dilakukannya juga lebih tepat begitu. Baik, masih ada satu atensi yang masuk kembali, sahabat MK. Namun nampaknya kita sebelum menyapa sahabat MK, kita jeda terlebih dahulu sejenak kembali bunda ya. Di termin yang kedua ini, nanti masih ada satu termin terakhir, sahabat MK. Masih ada waktu untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan, silakan. Nanti langsung kami akan bahas bersama dengan Bunda Evi ya, ke 0811-224-1027. Kami segera kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Bunda Evi di termin yang terakhir kita sambung kembali perbincangannya. Sudah ada satu atensi kembali dari sahabat MQ, Pak Abdul Rohim di Kediri, Jawa Timur. Ini menyimak juga ya Pak Abdul Rohim, terima kasih. Pagi hari ini Pak Abdul Rohim menyampaikan dua pertanyaan Bunda Evi. Yang pertama, bagaimana caranya menghadapi anak yang suka tantrum dan marah-marah jika keinginannya tidak dipengaruhi. Ini soal tantrum ya, pernah dibahas juga sedikit, barangkali nanti disampaikan Bunda. Berikutnya nomor 2, pertanyaan dari Pak Abdul Rohim ini, bagaimana cara membangkitkan rasa percaya diri pada anak usia SMP katanya, yang sudah terlanjur sering dimarahi dan dilabeli tidak baik waktu masih kecilnya Bunda.
1: Alhamdulillah, izin menjawab ya Kang Erlan. Ini saya kalau soal anak suka sedikit lebih deep ya ke hati saya, karena ya Allah gitu, semoga insya Allah upaya kita memperbaiki generasi ini walaupun sebentar, bertahap dan sedikit demi sedikit, insya Allah akan merubah pola asuh kita ke depan dan mempersiapkan anak diri kita, anak kita atau anak orang lain ke arah yang jauh lebih baik. Insya Allah saya pun sebagai orang tua tidak luput dari kesalahan, try dan error gitu. Kesalahan bisa sangat diperbaiki insya Allah kalau Allah menghendaki. Nah, kalau untuk nanti saya ke SMP dulu ya gitu. Nah, untuk anak SMP insya Allah kita mungkin reframe kembali, recharge kembali, restart kembali gitu ya, untuk membuat anak ini reframe-nya atau konsep dirinya jauh lebih sehat gitu. Dengan cara apa? Ya, pertama mungkin ini kita perbaiki dengan cara merespon saja ya. Pisahkan anak dari perilakunya gitu. Misalnya contohnya, kamu sih nggak bisa, kamu sih malas gitu ya, kamu sih nakal gitu. Kalau misalnya malas, kita misalnya meresponnya, ini kok belum mulai ya Bunda, lihat apakah kamu ada kesulitan atau ada sesuatu yang bisa dibantu oleh Bunda. Jadi kata malasnya itu adalah perilaku, jangan dilabeling langsung ke dalam diri anak gitu, sehingga itu masuk ke dalam labeling diri. Misalnya, kamu sih segini aja nggak bisa gitu ya, kamu sih apapun itu labelingnya, sehingga membuat anak-anak itu kurang percaya diri. Jadi pisahkan anak dari perilakunya. Kalau kamu terlihat belum bersemangat, apakah ada kesulitan? Kalau perlu bantuan, bagian mana yang perlu dibantu? Ataupun apa ya, pisahkan. Yang kedua, jadi mulai dari awal ya, ayah dan bunda yang tadi SMP itu. Yang kedua adalah validasi emosinya. Kamu takut melakukan ini, kamu merasa tidak percaya diri gitu ya. Itu pasti ayah pun, kalau misalnya ibunda pun dalam posisi ini pastilah. Tapi kita harus boleh coba yuk gitu. Soal hasil nggak apa-apa, jelek juga. Soal ini belum juara nggak apa-apa. Yang paling hebat itu adalah berani mencoba gitu. Validasi emosinya, apakah minder, apakah apapun, marah, lelah atau apa, validasi emosinya. Lalu batasi perilakunya. Misalnya kamu boleh merasa tidak mampu, kamu apapun kurang pintar atau apapun yang nanti keluar lewat anak gitu ya. Tapi seseorang itu pernah dada di nol kemampuan, karena SMP sudah mengerti ya, dia tidak mampu menjadi mampu dan kemudian ahli. Itu sudah bisa diberikan kata-kata seperti itu. Lalu ketiga, berikan kesempatan untuk mencoba, fasilitasi untuk mencobanya. Apa yang membuat dia minder, disitulah kita berfokus gitu ya. Nanti bunda atau ayahnya yang mengetahui ya. Yang empat, ganti labeling dengan rasa ingin tahu. Yuk kita coba, walaupun ini membutuhkan bongkar pasang, harus beli lagi atau seperti apa, insya Allah Allah akan memberikan rezekinya gitu ya. Yang kelima adalah hargai prosesnya, bukan hasilnya ya. Sebelum menasehati, kita harus menghargai prosesnya, baru kita kasih masukan. Jadi bukan langsung memasukkan, mengkoreksi langsung misalnya, ini kayaknya salah, ini kabel ini harusnya seperti ini kamu salah ngelemnya, ini kamu salah nulisnya, ini kamu salah ininya. Tapi prosesnya tidak direview dulu di awal gitu. Ini sepertinya perlu pengeleman yang lebih ini sepertinya gini. Nah, biasanya kalau saya langsung tidak ada masukan, menurut kamu kalau copot-copot seperti ini, kayaknya harus dipakai nih, harus dia kuat. Iya, mungkin lem yang dipakainya mungkin kita ganti. Nah, baru kita kasih saran. Jadi kasih feedback dulu. Anak SMP harus bisa seperti itu. Iya, sudah bisa. Terus ajarkan kata belum, bukan tidak. Gitu ya. Ini tidak bagus, bukan. Ini belum mencapai optimal. Ini belum berfungsi baik, bukan tidak. Anak SMP ya, jadi masih dalam proses. Nah, yang kedelapan, tetap terhubung ketika anak gagal. ada temannya, konsekuensi atau evaluasi tetap boleh diberikan, tapi jangan menarik kasih sayang atau perhatian. Ya udah kerjakan aja sama kamu, pasti tahu kok susah gitu. Nah, jadi perhatian kasih sayang di reject karena dia menghadapi persoalan dan kemudian dia tidak well done, atau dia sudah mencoba tapi gagal. Kita mereject dengan mengabaikan gitu ya. Itu tolong dirubah lagi mungkin, kalaupun itu ada, tapi kalau enggak ya alhamdulillah itu bisa di skip ya. 9 perbaiki hubungan setelah orang tua melakukan kesalahan atau kealpaan gitu ya. Langsung reflektif lagi, enggak apa-apa, sering ngumpul dulu gitu ya. Untuk anak SMP yang belum bisa percaya diri, misalnya karena ada kesalahan atau kehilafan dari kata-kata kita di belakang gitu, kita langsung sering ngumpul, artinya sering deep talk, atau misalnya itu berasal dari ayah, ayah sering me time gitu ya, ngajak bicara di tempat lain yang tidak ada orang lain yang menyimak, ada kakak atau adiknya tidak, tapi khusus untuk recover itu perlu deep talk, langsung face to face. Ayah banyak kesalahan ya dulu, sering ngebetak kamu, sering ini, tolong dimaafkan ya, tapi insyaallah izinkan ayah dikasih kesempatan untuk bisa menjadi ayah yang terbaik buat kamu, walaupun ayah belum yang terbaik, tapi kesempatan itu boleh ya diberikan pada ayah lagi. Gak apa-apa, seperti kita kalah, tapi itu tidak merendahkan kita. Artinya apa? Pembelajarannya apa? Oh, orang bisa berbuat salah, tapi yang penting bangkit dari kesalahan. Anak SMP bisa menyimak itu gitu, insya Allah gitu. Gak apa-apa, orang tua kok sering berbuat salah, iya sering gitu. Misalnya, lu maaf ya tadi bunda kelepasan, ini maaf ya tadi bunda lalai, bunda ceroboh gini-gini, boleh ya dimaafkan, barangnya jadi rusak, ininya ini. Nah, cara bertanggung jawab orang tua nanti akan ditiru, bagaimana dia merespon orang lain yang berbuat salah, dia seperti melihat orang tuanya juga seperti itu, responnya seperti ini kalau sedang berbuat salah gitu. Maka insya Allah itu merasa tidak dipersalahkan. Atau misalnya terkadang orang tua tidak mau disalahkan, misalnya tuh kan jadi ketendang sama bunda, kamu sih menyimpannya di sembarang tempat, jadi sebelum kita bersalah itu langsung nyalahin dulu anak. Nah, itu langsung merasa bahwa aku salah lagi ya di mata bunda. Jadi kok orang tua tidak melakukan reflektif berarti ya. Nah, seperti itu insya Allah, kata-kata yang seperti itu insya Allah masih bisa diterima.